0: Calonan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.
2: 9 Hakim Mahkamah Konstitusi MK menggelar sidang pengucapan putusan terkait gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024. Dalam putusannya, MK menolak gugatan yang diajukan oleh Denny Indrayana dan 11 para pemohon lainnya. Hakim MK menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing atau pemohon bukanlah orang yang berhak mengajukan permohonan. Pengucapan putusan disampaikan Ketua MK Suhartoyo di Gedung MK Jakarta semalam.
3: Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. 2 menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat pemusatan hakim oleh 9 Hakim Konstitusi yaitu Suharto selaku Ketua, merangkap anggota, Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, Daniel Yusmik, Pepoe. Diam dulu. M. Guntur Ramsa, Retuan Mansur, Arsul Sani, Adis Kadir, Lilik Prisbawono Adi masing-masing sebagai anggota, pada hari Senin tanggal 5 bulan Oktober tahun 2026, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 bulan Oktober tahun 2026 selesai diucapkan pukul 20.58 menit waktu Indonesia Barat.
2: Sementara itu, relawan yang juga merupakan Ketua DPP Militan Gibran 08, Andi Azwan menyambut baik putusan Hakim MK. Andi Azwan mengingatkan para pemohon bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat, artinya tidak ada upaya hukum lainnya. Oleh sebab itu, Andi mengajak semua pihak untuk bersama-sama membantu dan menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka demi kesejahteraan rakyat.
4: Sah. Dan tidak ada lagi ya, maka saya katakan case close, ini udah final dan banding ya, tidak bisa dia melakukan yang namanya pra peradilan dan lain sebagainya ya. Dan ini kita lihat apa yang terjadi ya, sudahlah Denny Indrayana dan kawan-kawan itu ya. Ayo kita bergandeng tangan bersama-sama membantu Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran ini untuk bersama-sama mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur itu dan Indonesia Emas 2045 ya. Jangan buat kegaduhan-kegaduhan lagi gitu. Tapi yang sangat poin-poinnya itu tidak diterimanya itu yang membuat kita langsung lega.
2: MK dalam putusannya tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam posisinya sebagai wakil presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para pemohon. Dari Gedung MK Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
5: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
0: Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslani mendorong investasi berkualitas dan berkelanjutan yang mendukung percepatan transisi energi. Laporan selengkapnya disampaikan Devita Pratiwi.
6: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Anindya Bakri menilai keberlanjutan memiliki cakupan yang luas bagi dunia usaha. Keberlanjutan tidak hanya berkaitan dengan perubahan iklim, tetapi juga ekonomi dan keamanan. Hal tersebut disampaikan di dalam acara Indonesia International Sustainability Forum yang keempat. Forum yang digelar pada tanggal 6 Oktober 2026 di Jakarta bersama pemerintah itu dihadiri lebih dari 7.000 partisipan.
7: Nah, yang saya ingin sampaikan adalah dari Kadin, kami konsisten untuk melakukan ini karena bagaimanapun juga sustainability atau keberlanjutan bukan saja agenda climate, tapi agenda ekonomi, juga dunia usaha, dan juga merupakan agenda security. Mungkin dari kami seperti ini dulu.
6: Nah. Sementara Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslan mengatakan pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Pemerintah juga mendorong program pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 GW. Program tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat transisi energi dan target net zero emission.
7: Sustainability Forum ini sangat selaras atau align dengan kebijakan dari kami dari segi Kementerian Investasi, karena tentunya kita ingin selalu mempunyai investasi yang masuk ke Indonesia itu adalah investasi yang sustainable, yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Dan tentunya dengan adanya investasi yang masuk yang sustainable, tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan, sehingga ini juga menghasilkan, menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas.
6: Rosan menyebut Indonesia menargetkan net zero emission pada 2060 dan perlu mempercepat pencapaiannya. Sementara itu, hilirisasi menjadi salah satu pilar utama dalam menarik investasi ke Indonesia. Rosan menyebut sekitar 30% investasi pada 2025 hingga 2026 berasal dari hilirisasi. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selama dibentuk sejak 2025 hingga kini, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH telah berhasil mengamankan keuangan hasil kekayaan negara mencapai 52 triliun rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
8: Penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara sebesar 13.241.300.000.
9: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi 12 kementerian lembaga negara yang tergabung dalam Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH yang kembali berhasil melakukan penindakan dan penanganan dugaan pelanggaran hukum di kawasan perhutanan Indonesia. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pengarahannya usai menyaksikan secara langsung penyerahan hasil penindakan Satgas PKH ke negara di kantor Kejaksaan Agung Kejagung Republik Indonesia di Jakarta pada Selasa kemarin. Presiden Prabowo mengungkapkan dari pelaksanaan penyerahan hasil penindakan untuk tahap ke-8 ini, Satgas PKH berhasil mengembalikan dan menyelamatkan keuangan negara mencapai 13,2 triliun rupiah. Hal ini menggenapkan capaian kerja Satgas PKH yang telah bekerja dari tahun 2025 hingga saat ini dengan total penyelamatan keuangan negara mencapai 52 triliun rupiah.
8: Kita menyaksikan hasil nyata dari kerja keras Satgas PKH yang terdiri dari tadi disebut 12 institusi bekerja sama dalam rangka menyelamatkan dan mengamankan kekayaan negara. Saudara-saudara, acara seperti ini sudah yang ke-8 kali dan total uang tunai yang diserahkan kurang lebih sudah 52 triliun. 52 triliun sekitar 3 miliar dolar yang kita selamatkan dalam 2 tahun. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih atas kerja keras Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan ini.
9: Lebih lanjut dalam arahan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa perjalanan Satgas PKH dan berbagai unsur pemerintahan di bawah kepemimpinannya memiliki tantangan besar dalam mempertahankan kekayaan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Untuk itu, Kepala Negara mengapresiasi atas komitmen-komitmen jajarannya yang tidak gentar melawan berbagai ancaman dalam mempertahankan tujuan kemakmuran bangsa Indonesia.
8: Mereka yang ingin membela kebenaran, keadilan, kejujuran, dan mereka yang ingin membela kejahatan. Tantangan ini selalu ada, kita paham itu. Saya paham dan saya mengerti, saya mengikuti, saya bukan orang yang terlalu pintar, tapi saya juga bukan orang yang bodoh. Saya punya mata dan telinga di mana-mana. Saya tahu bahwa ada saudara-saudara yang diancam, yang digertak. Tidak hanya saudara, keluarga saudara juga diancam. Saya paham dan saya menghargai saudara-saudara tidak mundur, tidak gentar, tidak menyerah.
9: Kendati lebih lanjut, Presiden Prabowo mempersilakan bagi jajaran pemerintahan di bawah kepemimpinannya yang masih mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok di atas kepentingan rakyat untuk segera siap mundur. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Di atas jalan yang benar, saya persilahkan saudara minggir dengan baik.
0: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI dengan aturan yang memperkuat pelindungan dan hak pekerja. Berikut informasinya bersama dengan Elina Zahra dalam Laporan Khusus Pro 3.
10: Laporan khusus.
11: Namun penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian
12: Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dirancang untuk memperkuat sistem ketenagakerjaan nasional melalui penguatan hak normatif pekerja, jaminan sosial, kepastian hubungan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, hingga pelindungan kelompok pekerja rentan. RUU tersebut juga diarahkan untuk menciptakan kepastian hukum bagi pekerja dan pemberi kerja, sekaligus menjaga keberlanjutan dunia usaha dan penciptaan lapangan kerja. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Putih Sari saat membacakan laporan pembahasan RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan dalam rapat paripurna ke-9 DPR RI masa persidangan 1 tahun sidang 2026 hingga 2027 di Nusantara 2 Senayan Jakarta kemarin. Rapat paripurna tersebut mengagendakan pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan atas RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan. Putih menjelaskan RUU tersebut menjadi bagian penting dari komitmen DPR dan pemerintah untuk membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang mampu memberikan pelindungan lebih kuat kepada pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum dalam hubungan kerja. Menurutnya, pelindungan tersebut mencakup hak-hak normatif dan jaminan sosial pekerja, status hubungan kerja, serta pelindungan teknis berupa keselamatan dan kesehatan kerja. Penguatan regulasi juga diarahkan untuk memperkuat posisi kelompok pekerja yang membutuhkan perhatian khusus.
11: Namun, penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian penting dari komitmen kita membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang akan memberikan pelindungan yang lebih kuat kepada pekerja, terutama terkait pelindungan hak-hak normatif, jaminan sosial, status hubungan kerja, dan pelindungan teknis seperti keselamatan dan kesehatan kerja.
12: Sementara dari sisi pemerintah, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menegaskan, rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan memperkuat pelindungan pekerja melalui sistem yang lebih berkeadilan, adaptif, dan mampu menjawab tantangan dunia kerja masa depan.
13: Pembentukan RUU ini tidak hanya berhasil menyelaraskan dan memperbaiki tata kelola ketenagakerjaan nasional, tetapi juga menjawab perintah konstitusional melalui tindak lanjut konkret atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 garis miring PUU strip 21 garis miring 2023.
12: Selanjutnya, DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI kemarin. Ketua DPR RI Puan Maharani kemudian meminta persetujuan anggota DPR atas pengesahan RUU pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang.
14: Kini tiba saatnya kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah RUU tentang perlindungan ketenagakerjaan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Alhamdulillah Rabbil Alamin.
12: Setelah anggota DPR menyatakan persetujuan, Puan Maharani mengetok palu sebagai tanda bahwa RUU tersebut telah sah menjadi undang-undang. Pengesahan RUU pelindungan ketenagakerjaan ini pun disambut antusias oleh perwakilan buruh yang ikut hadir dalam rapat paripurna tersebut. Adapun Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan terdiri dari 23 bab dan 313 pasal. Materinya mengatur hubungan ketenagakerjaan, tenaga kerja asing, pengupahan, serta berbagai aspek pelindungan pekerja. Pengesahan tersebut merupakan hasil dari rangkaian pembahasan yang sebelumnya dilakukan DPR bersama pemerintah, serikat buruh, pengusaha, dan pemangku kepentingan terkait. DPR RI merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan agar lebih adil untuk buruh dan pengusaha serta sesuai dengan perkembangan dunia kerja. Draft Undang-Undang tersebut pun sudah diserahkan kepada pemerintah, serikat buruh, dan pengusaha. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan pendengar, DPR RI resmi mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna Selasa kemarin. Aturan yang terdiri dari 23 bab dan 313 pasal ini diharapkan memperkuat pelindungan pekerja dan kepastian hubungan kerja. Lalu apa yang paling diharapkan masyarakat setelah aturan baru tersebut disahkan?
10: Kalau buat saya sendiri, yang paling penting itu pelaksanaannya, terutama di lapangan ya. Jadi itu jangan sampai undang-undangnya udah disahin, tapi masih ada pekerja yang kesulitan dapat haknya gitu. Jadi harapannya ya pengawasan ini juga bisa diperkuat supaya aturan ini tuh benar-benar dijalankan gitu dan benar-benar ada manfaatnya buat masyarakat.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RUU Pelindungan Ketenagakerjaan resmi jadi undang-undang. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
15: Editorial.
16: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama pemerintah resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta. Regulasi baru ini lahir sebagai tindak lanjut krusial atas putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan aturan ketenagakerjaan dari Undang-Undang Cipta Kerja untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi kaum buruh dan pekerja. Pengesahan undang-undang ini mencakup sejumlah poin substansial yang selama ini diperjuangkan. Mulai dari kejelasan sistem pengupahan yang berbasis survei kebutuhan hidup layak, kepastian hak pesangon saat hubungan kerja berakhir, perlindungan bagi pekerja alih daya atau outsourcing, hingga penegasan standar keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Langkah ini diharapkan mampu merespon dinamika industri serta memberikan perlindungan nyata bagi kelompok pekerja rentan. Namun tantangan terbesar justru berada pada tahap implementasi di lapangan. Pengalaman empiris membuktikan bahwa regulasi yang kuat di atas kertas seiring kali melemah pada aspek pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah dan instansi terkait harus memastikan bahwa pengawasan ketenagakerjaan memiliki kapasitas, integritas, serta kewenangan memadai untuk menindak segala bentuk pelanggaran hak-hak dasar pekerja. Di sisi lain, perlindungan tenaga kerja harus berjalan secara seimbang dengan keberlangsungan dunia usaha. Kebijakan yang diterapkan tidak boleh menciptakan beban finansial yang melumpuhkan perusahaan, tetapi alasan efisiensi ekonomi juga tidak boleh dijadikan pembenaran untuk mengabaikan hak-hak normatif pekerja. Prinsip keadilan, kesetaraan, dan non-diskriminasi harus menjadi titik temu yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Kedepan, ruang evaluasi berkala mutlak dibuka lebar. Pemerintah dan DPR perlu memastikan regulasi ini adaptif terhadap perubahan pola kerja modern, perkembangan teknologi industri, serta tantangan pasar tenaga kerja global. Undang-undang perlindungan ketenagakerjaan harus dibuktikan sebagai instrumen efektif untuk mendongkrak kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga iklim investasi dan kesehatan dunia usaha nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Informasi luar negeri. Kementerian Luar Negeri Korea Utara pada Selasa menolak temuan militer Korea Selatan yang menyalahkan Pyongyang atas ledakan ranjau darat baru-baru ini, serta menuduh Seoul berupaya mengalihkan kesalahan atas kecelakaan yang terjadi. Kami kutip dari kantor berita Antara. Dalam pernyataan yang disiarkan kantor berita resmi Korean Central News Agency KCNA, Kementerian Luar Negeri menuduh Korea Selatan berupaya meminta pertanggungjawaban Korea Utara atas sandiwara yang telah direkayasa sebelumnya dan mencoreng citra internasional Pyongyang. Beralih ke informasi olahraga. Final FIFA ASEAN Cup 2026 melawan Thailand menjadi pengalaman penting bagi timnas Indonesia sekaligus menjadi ajang tryout sebelum menghadapi persaingan yang lebih berat di Piala Asia. Dengan skuad Garuda menunjukkan mental kuat setelah tertinggal hingga akhirnya memaksakan laga ke adu penalti dan menang 4-2 usai bermain imbang 2-2. Pemerhati sepak bola Lukas Aditya menilai karakter pantang menyerah yang ditunjukkan Indonesia sepanjang turnamen menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan di Piala Asia, terutama saat berhadapan dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
17: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Informasi lalu lintas pagi ini selengkapnya akan disampaikan oleh Brigadir Rian. Silakan Brigadir Rian atas informasinya. Ya, kami masih menunggu ya sambungan bersama dengan NTMC Korlantas Mabes Polri untuk memantau sejumlah titik di beberapa daerah. Di antaranya adalah flyover Simpang Grogol Jakarta Barat. Kemudian kita juga akan pantau JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, Simpang 4 Sudirman Bali, dan juga Simpang Caritas Palembang. Kita bergabung bersama dengan rekan dari NTMC Korlantas Polri dengan Brigadir Rian. Silakan.
18: Ya baik, terima kasih rekan Safira dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kami dari NTMC Polri dengan saya Brigadir Rian akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV NTMC Polri pada jam berangkat perkantoran. Dan langsung saja untuk kawasan pertama, kita mulai dari flyover Simpang Grogol Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas dari arah Jalan Raya dan Mogot yang menuju ke Jalan Letjen S. Parman pada pagi hari ini lalu lintas dalam keadaan cukup ramai, namun masih dalam batas yang normal. Begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan untuk di tol dalam kota, baik dari arah Peluit yang akan menuju ke arah Tomang pada pagi hari ini masih terpantau dalam keadaan relatif lancar untuk kedua arahnya. Dan dari Jalan Letjen S. Parman yang menuju ke Jalan Latu Menten juga masih nampak dalam keadaan cukup lancar. Dan kami himbau bagi para pengendara pada jam pulang perkantoran, volume lalu lintas akan terus meningkat sampai selesainya jam berangkat perkantoran. Untuk itu kami himbau bagi para pengendara tetap bersabar dan tetap berhati-hati dan selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Gatot Subroto yang menuju ke arah Semanggi maupun ke arah Senayan pada pagi hari ini masih dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun ke arah Cawang juga dalam keadaan relatif lancar untuk kedua arahnya. Namun untuk di ruas tol dalam kota saat ini sedang diberlakukan kontraflow satu lajur. Untuk itu bagi para pengendara untuk lebih berhati-hati kembali. Dan kita menuju ke kawasan selanjutnya yaitu Simpang 4 Sudirman Bali. Kendaraan dari Jalan Kampus Unut atau dari Jalan Sudirman yang menuju ke Jalan Tiara Dewata pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga dari Jalan Niti Mandala Renon yang menuju ke Jalan Dewi Sartika. Dan memang di kawasan ini kesendatan hanya menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju normal. Dan kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop dan memberikan jalan pada pejalan kaki yang melewati zebra cross yang berada di kawasan ini. Dan kita menuju ke kawasan terakhir yaitu Simpang Caritas, Palembang. Kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang menuju ke arah Veteran atau dari arah kanan menuju kiri di layar kaca Anda masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari Jalan Kolonel Atmo yang menuju ke Simpang Ski Pangkal atau ke arah bawah juga dalam keadaan cukup lancar. Dan memang lagi-lagi di kawasan ini ketersediaan hanya menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju normal. Dan harap berhati-hati dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami himbau selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas serta ikuti arahan petugas kami yang sedang berada di lapangan. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri, untuk angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia selama 1 kali 24 jam, bahwa terjadi sebanyak 266 kasus laka lantas dengan rincian 33 meninggal dunia, 34 orang luka berat, dan 326 luka ringan. Dan dari 266 kasus tersebut, bahwa 56% didominasi oleh kendaraan roda 2, untuk itu tetap berhati-hati dan tetap selalu sesuai dengan aturan yang berlaku. Sekian yang dapat kami sampaikan, selamat pagi dan salam polisi.
17: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

Setelah kita dengarkan tadi warta berita Sentral Programa 3 Jakarta, dan tentunya Anda masih bersama kami di Pro 1. Di pagi ini kami ajak Anda untuk terus bersama kami dengan berbagai ragam acara demi acara yang sudah kami siapkan untuk Anda. Selamat pagi juga bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung, dan nanti kita ajak Anda nanti mendengarkan Pontianak Menyapa, bagaimana membahas geliat ekonomi kreatif dan UMKM, pilar ketahanan ekonomi warga kota Pontianak. Di Pontianak Menyapa, pastikan terus bersama kami di Pro 1.

0: Lasmi, Bu Lasmi.
1: Alhamdulillah, Bu Lasmi. Sekarang anak saya tiap pagi makin semangat ke sekolah. Katanya dapat makan gratis. Itu, Bah, BGN, MGB, BGI, apa sih nama sebutannya tuh?
2: Oh, itu Bu Yola, MBG, Program Prioritas Pemerintah. Jadi menunya lengkap, ada karbohidrat, protein, sayur, buah, dan juga susu.
1: Ya, itu MBG. Pantas saja anak-anak jadi lebih fokus belajar karena perutnya sudah terisi. MBG tidak cuma kenyang, tapi juga sehat ya Bu Lasmi.
2: Betul, program MBG ini bukan cuma soal makan Bu, tapi investasi untuk masa depan generasi kita menuju generasi emas 2045.
1: Kalau begitu, program ini wajib didukung semua masyarakat ya Bu?
2: Tentu Bu Yola, dengan dukungan bersama, program MBG ini bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.

0: hari ini sayurannya banyak sekali, ikan juga segar-segar, buah-buahannya juga.
1: Makanya bersyukurlah Hen, kita tinggal di Indonesia yang berlimpah sumber daya alamnya. Pertaniannya, perkebunannya, pertambangannya hingga kelautan.
0: Iya ya, kita sebenarnya bisa menjadi negara yang kaya kan?
1: Iya, makanya sekarang kita harus berbenah. Kita harus mampu mengolah hasil-hasil alam sendiri. Seperti hasil pertanian kita, kita olah menjadi makanan minuman kemasan. Hasil tambangnya bisa menjadi produk industri yang bernilai tinggi. Selain itu, dengan kemampuan mengolah hasil alam sendiri, berarti kita juga punya kemampuan membuka lapangan pekerjaan yang pada akhirnya bisa meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkuat ekonomi bangsa.
0: Benar tuh, aku setuju.
1: Jangan setuju-setuju aja. Yang tidak kalah pentingnya, semua lapisan masyarakat harus mendukung produk-produk industri dalam negeri. Dengan begitu, kita turut berkontribusi dalam membangun Indonesia yang maju dan juga mandiri.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

pastikan terus bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, nanti pukul 8 kami akan ajak Anda untuk menikmati rangkaian acara kami yang di Pontianak. Menyapa Geliat Ekonomi Kreatif dan UMKM Pilar Ketahanan Ekonomi Warga Kota Pontianak. Nanti ada 3 narasumber yang akan hadir ya dan mengisi ruang dengar Anda. Ada Ade Maharaini Dewi, Kabid Koperasi dan Usaha Mikro DKUMP Kota Pontianak, Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untan Pontianak ya. Dr. M. Pahmi ya, ada juga Ika Sartika Tambunan, pengusaha UMKM Tautoba tentunya. Kita jelang pukul 8 dan pastikan terus bersama kami di Persatu.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahannya kering, anginnya kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

0: Apa-apa serba online. Nyadar enggak, Sindra?
1: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
4: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Nah, dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua, ada delik aduan dan delik biasa.
3: Prosatu Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.
5: Baik, selanjutnya kami ajak Anda untuk terus bersama kami. Kami hadirkan Pontianak Menyapa dan akan dipandu oleh rekan saya Viko Alhadi. Kami mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Fiko Al-Hadi menjumpai Anda kembali di pagi hari ini. Dan di pagi ini di Pontianak Menyapa kami hadirkan tema ataupun perbincangan mengenai geliat ekonomi kreatif dan juga UMKM, pilar ketahanan ekonomi warga kota Pontianak. UMKM, pengusaha UMKM khususnya, terus didorong untuk bisa maju, berkembang dan menjadi pilar ketahanan ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Dan bagaimana pemerintah juga berupaya memberikan pendampingan termasuk pembinaan terhadap seluruh pengusaha UMKM di Kota Pontianak khususnya. Di pagi ini kami membahasnya, sudah bersama kami Ade Marheni Dewi, Kepala Bidang Koperasi dan juga Usaha Mikro, Dinas Koperasi Usaha Mikro Kota Pontianak. Selamat pagi Bu Ade, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat baik. Pagi. Selamat pagi, kabar sehat Bu Ade?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Terima kasih sudah hadir ke RRI Pontianak. Kemudian kami juga bersama dengan pengusaha UMKM Tau Toba, Ibu Ika Sartika Tambunan. Bu Ika, selamat pagi Bu.
2: Selamat pagi, salam sejahtera.
0: Baik, kabar sehat Ibu ya?
2: Sehat.
0: Oke, terima kasih Ibu sudah hadir ke RRI. Kemudian kami nanti juga bersama dengan akademisi dari Fakultas Ekonomi dan juga Bisnis Universitas Tanjung Pura Pontianak, Bapak Dr. M. Fahmi. Pak Fahmi, selamat pagi Pak Fahmi.
3: Pagi Bang Miko, pagi semua.
0: Baik, kabar sehat ya Pak Fahmi ya?
3: Alhamdulillah sehat Bang.
0: Terima kasih Pak Fahmi sudah bersama RRI juga di pagi ini. Kami juga persilakan bagi pendengar dan pemirsa yang ingin bergabung, silakan di WhatsApp 0811-570-1042 atau juga bisa di kolom komentar YouTube Pro1 RRI Pontianak. Baik, kami langsung ke pengusahanya untuk bisa cerita banyak tentang usaha yang dijalankan Bu Ika. Usaha apa ini Tau Toba dan gimana awalnya Ibu membangun usaha Tau Toba ini Bu Ika?
2: Terima kasih. Tau Toba itu berdiri tahun 2017. Sebetulnya berdirinya itu yang mulai saya mengerjakan produk-produknya. Kemudian secara lebih efektif atau misalnya menunjukkan penjualan yang signifikan itu mungkin setelah tahun 2022. Dan kemudian saya mengurus Haki mereknya. Tau Toba itu juga di akhir 2022. Jadi okay. Tau Toba itu sudah terdaftar juga di Haki. Dan karena saya adalah binaan dari Dekranasda Kota Pontianak, jadi kalau saya bilang bagaimana saya membangun bisnis saya itu dengan tentu saja dengan pendampingan. Karena saya menyadari kapasitas diri sendiri itu kalau sendiri itu ya tidak maksimal. Mungkin bisa, okay, tetapi tidak
0: Tau Toba
2: maksimal.
0: Tau Toba ini usahanya apa nih Bu?
2: Tau Toba ini mungkin saya bisa sebutnya itu sebagai artisan handbag. Artisan handbag ya, mungkin kalau saya sebut itu, saya diberi masukan oleh seorang desainer ya. Desainer itu bilang enggak usah bilang tas etnik deh gitu. Tas etnik itu terlalu umum gitu ya. Karena tas etnik itu bisa jadi etnik kan berarti namanya apa?
0: Adat.
2: Adat wastra suku. Gitu ya, menggabungkan apa? Bahan wastra kepada produk kita. Jadi dalam hal ini saya produk tas. Jadi bukan hanya menggabungkan atau mengkombinasikan wastra dengan produk saya. Tetapi itu bisa dikatakan dipakai mesin juga bisa, industri juga bisa, itu tas etnik diproduksi secara industri. Tapi kalau saya ini kan karena semuanya dibuat secara handmade, jadi lebih elok disebut dengan artisan handbags gitu.
0: Oke, tapi awalnya mengapa Ibu memilih berbisnis, bahkan memilih bisnis artisan handbag ini? Biasanya kan orang apa ya, kuliner atau jasa.
2: Nah ini kenapa ya, mungkin hobi begini. Mungkin ada latar belakangnya, saya cerita sedikit. Saya sebetulnya kan saya seorang guru. Saya awalnya itu saya guru SMA di sebuah sekolah swasta
0: di
2: Pontianak. Ya, saya guru SMA mengajar matematika. Kemudian tuh saya pada suatu hari itu melihat murid saya tuh lagi demam merajut. Demam merajut. Jadi semua anak perempuan, laki semuanya merajut.
0: Merajut.
2: Katanya tuh iya. Merajut pakai jarum itu, crochet. Itu dari Korean Wave sebetulnya. gelombang Korean saat itu kan, kan Korea itu kan suka
0: booming,
2: merajut ya, booming, iya, ya, booming kan. Jadi murid-murid saya tuh pada merajut. Terus saya coba. Jadi sebetulnya saya sama sekali tidak punya
0: background
2: merajut. Saya diajarin, saya bilang saya pegang ininya, saya diajarin, saya minta udah
0: belajar. Jadi murid belajar, ibu tuh ngajarin ibu merajut.
2: Iya, betul. Saya ngajarin dia matematika, dia ngajarin saya merajut. Nah, karena saya memang orangnya apa saja tuh saya seriusin. Kalau saya sudah, terus ternyata memang itu satisfying ya. Merajut itu kok kayaknya happy banget gitu. Nggak heran mereka tuh ketagihan lah istilahnya. Saya juga merasakan. Nah, cuma saya merasakan kalau merajut begitu-begitu lurus-lurus-lurus, hanya rantai lurus saja. Yeah. Saya nggak saya deh gitu. Saya pikir ini harus jadi sesuatu. Jadi saya sesuatuin. Saya ingat sekali produk pertama saya adalah kotak pensil. Jadi yang sudah harus berupa kontainer gitu ya, kotak pensil. Kemudian saya ini lagi buka lagi YouTube. Jadi YouTube bagaimana terus merajut tas gitu. Saya mulai oh kayaknya tas ini oke gitu. Jadi saya baru kemudian mulai ada pameran-pameran saya ikut, tapi masih yang murni rajutan, tas rajutan, tidak ada kombinasi
0: manual.
2: Apa-apa
0: manual.
2: Manual. Terus innernya juga ya masih sebegitulah padanya aja gitu. Tapi saya udah ikut pamerannya misalnya di apa, saya ingat sih di PCC pertama pameran saya.
0: Oke, pada akhirnya fokus ke tas aja.
2: Ya, fokus ke tas. Fokus ke tas, kemudian saya bergabung, diajak bergabung ke The Kranasda Kota Provinsi. Dan kemudian disitulah saya menerima pendampingan. Itu namanya pendampingan ya, saya selalu ada saat itu ya Ibu Ketua di Kranasda Bu Yeni kan selalu rutin ya memberikan sekali sebulan itu kan memberikan masukan, pendampingan, masukan kepada para UMKM ya. Jadi nah saya menyimak kemudian mengaplikasikan gitu arahan-arahan dari beliau, kemudian bagaimana produk-produk kita itu kalau bisa dikombinasikan dengan kain corak insang.
0: Oke, baik. Nah, produk ibu sekarang masih diproduksi dengan manual atau sudah sistem yang lebih canggih atau gimana?
2: Ya sudah, secara manual tetap. Saya tetap mengatakan bahwa makanya
0: fokus
2: saya tetap
0: tas, bilang ya?
2: fokus ke tas dan sejenisnya, dompet ya, tas, dompet, clutch gitu ya. Dan berkembang secara pelan-pelan, ini namanya berinovasi. Produk saya berinovasi. Kemudian saya mulai menggabungkan dengan wastra, nggak hanya kain corak insang, tetapi kain tenun Dayak. Kemudian karena saya menyadari bahwa memang potensi atau wastra Kalbar itu sangat cantik, banyak gitu. Saya berkenalan dengan tenun Sidan yang luar biasa cantik dan sangat digemari di nasional dan juga memenangkan beberapa penghargaan di nasional. Kemudian saya gabungkan, kenapa tidak? Saya apply ke tas saya. Okay. Saya kombinasikan dan ternyata memang mendapatkan respon yang sangat bagus dari pasar.
0: Oke, okay, baik. Mohon izin kami beralih ke Bu Ade, Kabid Koperasi dan Usaha Mikro. Bicara keberadaan UMKM di Pontianak, apa terus tumbuh? Atau seperti apa Bu hingga hari ini, silakan?
4: Berbicara tentang UMKM, ini sebenarnya kita berbicara tentang ekonomi masyarakat ya Mas ya. Sebelumnya kita mendengar dari Bu Ika bahwa ini sebenarnya dari hobi, ini dilakukan di rumah. Nah, kita lihat ini UMKM di Kota Pontianak terus tumbuh dari rumah tangga, tumbuh dari rumah tangga sendiri, kemudian disokong lagi dari beberapa pemuda ataupun dari masyarakat yang lebih luas juga melakukan hal yang serupa, dan juga bahkan pelaku UMKM yang bahkan sudah ada pasarnya juga tetap terus bergerak, bahkan berkembang, berinovasi dan berkolaborasi sehingga sudah membentuk satu pasar yang lebih luas. Nah, jadi kalau kita bisa lihat sekarang untuk UMKM Kota Pontianak sendiri ini terus tumbuh nih Mas.
0: Iya.
4: Terus tumbuh. Nah, disinilah kami dari pemerintah ya, dari pemerintah melihat bahwa perkembangan dan pertumbuhan UMKM di Kota Pontianak ini semakin cepat dengan adanya perkembangan zaman yang kalau kita bisa lihat dulu dan sekarang itu sangat jauh. Karena apa? Karena perkembangan kita ini tidak hanya kita lihat dari rumah saja atau konsumen yang ke rumah, tapi secara global
2: digital.
4: Ya, secara digitalisasi itulah yang menyebabkan bahwa pergerakan pertumbuhan UMKM di Kota Pontianak sudah mulai sedikit melaju.
0: Oke, okay, nah, tapi banyak macamnya.
4: Jenisnya beragam.
0: Jenisnya beragam karena kita identik UMKM khususnya Pontianak ini identiknya kuliner.
4: Kuliner, itu jelas.
0: Nah, gimana nih, Bu?
4: Nah, kalau untuk kuliner sendiri memang perkembangannya sangat cukup tinggi. Karena kenapa? Ini kuliner tadi Mas Viko juga udah menyampaikan kuliner itu sebenarnya yang paling cepat berkembang, cepat bergerak. Karena apa? Karena ini balik lagi ke selera, balik lagi ke konsumsi. Nah, manusia tidak bisa lepas dari yang namanya konsumsi harian, ya baik itu makanan maupun minuman. Nah, yang ada sekarang perkembangannya inovasi ataupun pergerakan kuliner yang sebelumnya satu jenis sekarang jadi beragam jenis.
0: Yeah.
4: Contoh satu saja yang paling kecil kita lihat jadi perkembangan itu yang mulai merambah banyak jenis. Satu kita bisa lihat yang cukup tenar ya Bu ya, dimsum.
0: Yeah.
4: Ya, dimsum yang sebelumnya itu hanya dikenal dengan satu varian saja. Nah sekarang bahkan kita melihat dimsum dengan varian digoreng dengan berbagai isian. Nah itu kita bisa melihat bahwa pelaku UMKM ini tidak hanya stuck pada satu jenis yang ditawarkan, tapi dengan banyaknya permintaan, dengan banyaknya perkembangan, varian-varian yang ada itu lebih menguntungkan.
0: Oke,
4: lebih
0: baik.
4: Menjanjikan.
0: Nah, Bu Ade, jumlahnya semakin banyak, tapi masuk kategori maju tidaknya pengusaha UMKM. Nah, ini kan selalu jadi pertanyaan nih, maju tidaknya atau kita langsung blak-blakan aja nih Pak Faminya, banyak tidak uangnya? Nah, duitnya banyak enggak kan gitu?
4: Nah,
0: kira-kira gitu gimana Bu Ade?
4: Kalau dari segi kita lihat peminat, konsumen itu cukup tinggi. Kita lihat saja contohnya dari tempat yang kita sediakan oleh pemerintah Kota Pontianak di jalur CFD.
0: Oke.
4: Nah, jalur CFD itu setiap minggu kurang lebih hampir sepanjang jalan Letkol Sugiyono itu di dua sisi itu kurang lebih ada 500 pelaku.
0: 500 pengusaha.
4: 500. Bisa itu terbagi dari kriya, fashion maupun kuliner, tapi 60% itu kuliner. Kuliner itu 60%. Nah, kita balik lagi. Tadi Mas sampaikan ini banyak enggak? Nah, pendapatannya harusnya banyak.
0: Kaya nak.
4: Nah, kaya harusnya kaya nih. Nah, kita balik lagi kita ke awal nih, Mas. Nah, kita ke awal. Nah, untuk UMKM sendiri dari pemerintah sebenarnya ini mendorong nih. Mendorong bahwa pelaku usaha ini, pelaku UMKM ini kita berharap itu tidak jalan di tempat, bukan hanya sekedar menjual. Bukan hanya sekedar menjual tapi juga dia mampu mengelola. Mengelola dalam hal apa? Mengelola dalam hal apa yang bisa ia berdayakan dari yang ia punya dan mengembangkannya menjadi yang lebih bernilai. Nah, itu tadi kita menghadir dan mendorong dengan memberikan pendampingan. Terutama yang pertama, saya rasa harusnya pelaku UMKM ini sebelum memulai itu dia bisa mengelola internal dulu, yaitu pencatatan. Nah, sebenarnya di pencatatan ini yang bisa melihat apakah dia ini banyak enggak, kaya enggak. Nah, pendapatan enggak nih. Jadi kalau seharusnya pelaku juga udah, selain kita melakukan pendampingan untuk melakukan pencatatan, kalau bisa pencatatan terpisah antara rumah tangga dan usaha, nah itu baru bisa kita katakan.
0: Oke, atau malah pertumbuhannya juga bagus, lahirnya pengusaha ini banyak, tapi yang mati juga banyak. Nah, ini kan kita khawatirkan seperti itu juga.
4: Nah, kita khawatir, nah itu tadi harusnya pelaku ini mampu mengelola tadi tidak hanya mengelola varian ataupun inovasi-inovasi yang terus ditimbulkan, tapi mengelola manajemen yang ada di mereka. Ya, namanya ini kita balik lagi, ini usaha pasti ada laba, ada rugi. Nah, tidak setiap waktu, tidak setiap perjalanan itu laba ya Bu ya.
2: Nah, itu ada event-event juga dipengaruhi oleh ada eventnya.
4: Nah,
2: juga.
4: Kalau terkadang event ini juga kayak tadi Bu sampaikan, kita juga ada event yang menyiapkan wadah untuk promosi. Nah, wadah untuk promosi, bahkan event-event di Kota Pontianak sekarang juga Mas lihat satu bulan bisa dua event sekaligus, baik itu misalkan di Jalan Diponegoro ataupun di Matahari, di museum. Nah, sekarang udah mulai banyak tuh. Nah, di situ kita mendorong para pelaku untuk tampil nih.
0: Oke, baik. Nah. Baik, mohon izin beralih ke Pak Fahmi. Pak Fahmi gimana Pak Fahmi tadi datanya dari pemerintah bahwa terus tumbuh, Pak. Nah, ini tumbuhnya gimana nih? Berkualitas, sustainable, konsisten, atau tumbuhnya banyak, matinya juga banyak nih? Gimana Pak Fahmi?
3: Makasih Pak Miko, Bu Ika, Bu Ade, pemirsa. Jadi intinya apa disampaikan tadi, memang kita harus mulai memikirkan ekosistem lah. Artinya ekosistemnya itu kita desain, not by given gitu, hanya bukan hanya menerima saja, tapi harus kita desain. Ekosistem ini sudah parsialnya atau pirantinya sudah ada gitu ya. Di Pontianak itu sudah sangat jelas gitu ya. Pertama mungkin sebagai destinasi wisata ya kan, salah satunya. Destinasi wisata itu banyak sekali, setiap minggu aja ada Car Free Day, ya kan. Di Sungai Kapuas sudah ada apa istilahnya, kapal gitu ya. Lalu kemudian heritage juga banyak ya kan, Kampung Caping dan segala macam, termasuk yang utama adalah keraton dan segala macam itu. Dan pengusaha UMKM kita juga banyak sekali, bahkan sudah go nasional bahkan internasional seperti Bu Ika kan. Ini juga sangat membanggakan. Nah, barang ini harus dirajut, harus dijahit. Kalau tidak dijahit, ya kita hanya parsial saja. Nah, untuk menjahit menjadi satu ekosistem memang harus by design. Nah, kalau menurut saya, kemarin juga saya sempat bicara mengenai MICE ya, meeting, incentive, ya kan, conference dan segala macam itu. Kita juga punya hotel-hotel sudah banyak yang istilahnya international channeling hotel kan, istilahnya udah bertaraf internasional. Sementara di sebelah kita di Malaysia, Sarawak, itu juga sering mengadakan event-event internasional. Kenapa enggak kita desain bersama gitu ya, kolaborasi. 3 hari di Sarawak, kegiatan 2 hari di Pontianak, dan selanjutnya pulang. Karena kita juga punya channeling internasional, bandara dan segala macam itu. Nah, kalau kita duduk bersama membuat satu ekosistem yang didesain gitu ya, saya yakin sustainable yang disampaikan Bang Fiko juga akan terjadi. Kalau bisa ceramah sejahtera, ya Mbak Bu Ika juga udah ngerasakan lah bagaimana dari istilahnya dari kerjaan rumah tangga dimulai dari kesenangan.
2: Jelas.
3: Sekarang bisa manfaat ekonomi juga terasa ya Bu ya.
2: Iya, sangat
3: karena, terasa Pak. Karena Ibu juga, saya lihat pergerakan Ibu juga luar biasa ya. Artinya ikut dalam satu ekosistem yang dibangun, antai nilai yang dibangun seperti Dekranasda yang luar biasa juga.
2: Sangat signifikan Pak. Ya,
0: Bu, ya. Oke Bang Fahmi, tapi ancaman bagi pengusaha UMKM nih, apalagi ya, misinya agar sustainable, konsisten nih, gimana Bang Fahmi?
3: Kalau ruang itu kan ada 4, ada password ya, strength, kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman. Jadi bukan hanya ancaman Bang Fiko ya, di situ ada kekuatan kita. Kekuatan kita salah satunya wastra tadi disampaikan Bu Ika kan. Kemudian weakness, kelemahannya kita memang belum banyak menggunakan profesional, sentuhan profesional ya. Ya contoh aja lah ya Bu Ika, kita ngerasakan Mbak dia ya, yang namanya kain wastra kita seperti sidan itu dulu nggak dikenal, tapi semenjak karena ada ancaman dari, ingat saya cerita Bu Tito Karnavian bahwa sidan itu akan dilegalkan oleh Malaysia ke dunia kan. Lalu karena gitulah, karena ancaman itu cepat disegerakan, kita gunakanlah tangan Dekranasda untuk melakukan pelatihan kepada pengrajin yang ada di Kapuas Hulu itu. Nah setelah dilakukan ternyata berhasil, bahkan merebut daya tarik nasional dan internasional, juara di Krianusa, bahkan juga dibawa ke PBB. Nah setelah itu digunakan oleh Bu Ika sebagai satu bahan untuk artisan
2: kombinasi
3: dia. Ya. Ini luar biasa kan. Nah macam gini, ancaman sebenarnya itu adalah peluang sekaligus.
2: Betul.
3: Kalau kita mengetahui kekuatan kita, kita melihat kesempatan kita.
0: Oke. Okay. Itu Bang. Nah UMKM kita ini rata-rata sudah kuat apa belum nih jadi Bang Fahmi? Nah,
3: ayo kita buat kasih kuat UMKM kita nih Bang. Artinya kekuatan itu harus ada value added, value chain serta area ekosistemnya. Rantai nilai tambahnya kita buat seperti yang dilakukan oleh pengrajin kita seperti Bu Ika. Kemudian setelah di nilai tambahnya, rantai nilainya, value added, value chain, rantai nilai dikaitkan. Misalnya dari sisi keuangannya, dari sisi selaban bakunya dan segala macam. baru terakhir kita akan buat satu desain yang besar, yaitu ekosistemnya. Seperti itu.
0: Oke, Bang Fahmi, semata-mata bisnis UMKM ini apa ya, goalsnya adalah cuan?
3: Tidak sih, Bang. Kalau saya ngelihat, saya ngelihat itu apa yang dilakukan itu memang shifting ya, menarik. Misalnya saya ada contoh, waktu itu ada UMKM yang bergerak di bidang kuliner, yaitu keripik. Nah, keripik dia itu dia hanya jual parsial gitu kan ke pasar macam. Lama-lama dia setelah masuk dalam kapasitas pelatihan-pelatihan segala macam, akhirnya beliau bisa tahu bagaimana itu diekspor gitu ya. Nah, begitu diekspor, orang minta banyak gitu kan. Nah, kalau dia minta banyak, pilihannya dia tidak bisa kerja sendiri, harus bahan bakunya tidak hanya dibeli di pasar, harus dari langsung ke petaninya. Nah, itu kan bergerak tuh. Petani nanam ubi misalnya kan, ubinya diambil, mau dioplos kah atau mau diolah kah segala macam, akhirnya itu bergerak rantai nilainya itu. Seperti itu, Bang. Jadi sebenarnya kalau hanya menggerakkan dari sisi cuan, saya pikir iya, tapi selain itu juga adalah menggerakkan dari sisi sosial masyarakat. Jadi, Bang,
0: membangun masyarakat. Oke, baik. Nah, rata-rata misi membangun sebuah usaha kan ujung-ujungnya cuan nih, Bang.
3: Betul, pasti.
0: Nah, ini di saat cuan itu tidak sesuai ekspektasi, maka ujung-ujungnya kolaps. Nah, ya. Gimana, Bang?
3: Ya, jadi ada tiga hal. Pertama, motivasi. Kedua itu mindset. Ketiga itu metode. Motivasi sudah ada, seperti yang Bu Ika tadi santai contohnya dari Bu Ika lah, Bu, ya, maaf, Bu.
2: Siap, Bu.
3: Motivasi Pak, Bu Ika luar biasa. Sedangkan dari anak-anak, belajar dari anak-anak. Mindset tadi Ibu katakan tidak boleh begini-gini aja, harus ada nilai tambah, harus ada nilai ekonominya. Baru metode, caranya bagaimana nih? Nah, untuk metode, peningkatan kapasitas tak bisa enggak, harus bergaul dalam komunitas-komunitas itu. UKM kita juga gitu, Bang. Ini pemerintah seperti Bu Adik dan kawan-kawan juga udah sangat membela ya, dengan ada program kota sementara Bu Yeni kan, itu luar biasa itu dari Dekranasda. Nah, bagaimana istilahnya, dari motivasi ada, mindsetnya ada, kita rubah masalah jadi peluang, kemudian baru metode, caranya, kapasitas ini yang perlu ditingkatkan, sehingga tidak hari ini jualan gorengan 3-4 hari tak laku, akhirnya pindah ke jualan lain lagi, enggak. Tapi bagaimana ini tetap sustain, berlanjut.
0: Nah, itu dia tadi, UMKM ini tidak sederhana dibayangkan, tapi ya, Bang Fahmi, ya, atau betul. Gimana, Bang?
3: Ya, jadi sebetulnya kalau UMKM itu mikro, kecil, menengah, bahkan ultra mikro juga ada. Nah, bagaimana ultra mikro, mikro itu menjadi kecil? Tidak ada pilihan lain. Mereka ini kan agak sulit untuk di scale up ya, karena memang hari untuk kebutuhan hari-hari gitu ya. Nah, scale up ini dia harus masuk dalam satu komunitas bersama. Makanya pemerintah mendorong untuk menjadi koperasi gitu ya. Nah, pemerintah mendorong untuk jadi satu kelembagaan hukum gitu ya. Nah, kalau dia berkelompok atau berkooperasi segala macam, itu nanti kalau dari berkooperasi atau berkelompok itu nanti kan mereka dapat insight yang rutin gitu ya. Akhirnya mereka bisa naik kelas, keluar menjadi kecil. Kecil nanti kemudian jadi besar. Itu harapan kita, Bang.
0: Oke.
3: Okay. Memang harus ada sustainable.
0: Kalau mindsetnya hanya untuk kebutuhan sehari-hari, jadi kapan bisa kaya dong, Bang?
3: Nah, seperti itu. Nah, mindset yang ini harus kita rubah nih. Pola pikir seperti ini kita rubah. Jadi bukan hanya untuk kebutuhan sehari-hari. Ini saya contohkan, Bang, ya. Ini kebetulan di Brunei. Ini kita contoh aja lah. Di Brunei itu ada emak-emak udah umur hampir 75 tahun. Gara-gara kepengen membuat saus tomat dan sambal untuk kebutuhan pribadi. Akhirnya dia nanam cabai, tomat segala macam. Setelah diproses 3 bulan kemudian dia masuk blender, kemudian jadilah saus. Kelebihan dia taruh kelebihannya itu di warung. Di warung dapat laku, kemudian dia dapat untung, dia kemudian beli lagi polybag, tambah lagi. Pemerintah hadir. Akhirnya barang itu enggak lama, kemudian dari sekitar 6-7 tahun, dia sudah dibantu pemerintah menjadi UMKM yang siap untuk ekspor, go ekspor. Karena senangan orang Korea, Jepang, semacam, senangan makan saus-saus seperti itu. Bayangkan dari kebutuhan pribadi, akhirnya menjadi manfaat ekonomi bagi keluarga, bahkan bagi daerah dan negara. Gitu, Pak.
0: Oke, baik, Bang Fahmi dan juga ibu-ibu, kita break dulu. Nanti akan kita lanjutkan kembali perbincangan di pagi ini. Pemirsa dan pendengar, tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali sesaat lagi.
5: Disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multi-platform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI. Teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
6: Walah Mar, aku kerungu sama kamu, tombok kangen.
7: Sama-sama.
8: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
9: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
10: RRI Digital saja, toh.
9: Sesekali, jazz lah.
11: Semangat ya manggungnya.
12: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
5: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI.

0: segera berkolaborasi memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
1: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Kami lanjutkan kembali perbincangan di pagi ini, geliat ekonomi kreatif dan UMKM pilar ketahanan ekonomi warga Pontianak. Langsung lagi saya ke Bu Ika, apa kelebihan produk Ibu ini? Produk tas tadi Ibu.
1: Nah, bicara kelebihan
0: atau keunggulannya apa nih?
1: Keunggulan dibandingkan produk sejenis ya. Pertama, ini kalau meminjam kata-kata atau komentar dari konsumen ya, rapi, kerapian ya. Kemudian apa artistik, dari segi artistiknya itu enak dilihat. Maksudnya itu tas tas etnik atau tas yang mengkombinasikan wastra dengan anyaman, tetapi dikemas secara kontemporer atau desain modern dan unik. Artinya kemudian saya kambungkan lagi dengan rajut, sehingga ya di mana-mana tidak ada.
0: Hanya produk Ibu.
1: Iya, sejauh, dan memang saya juga sudah beberapa kali ikut event nasional, pameran nasional, yang seperti produk saya itu tidak ada. Kalau seperti tas-tas kombinasi kulit dengan wastra, wastra Sumba atau batik atau apa itu kan banyak sekali. Di setiap stand ya udah di banyak stand itu aja begitu ya, di banyaknya. Tapi yang seperti produk saya yang tadi itu kombinasi tiga macam ya, rajut, wastra, kombinasi anyaman, anyaman beban atau rotan, itu baru saya. Makanya mereka
0: bilang, ide awalnya gimana nih Ibu? Kan mau ngeproduksi satu tas misalnya, ide awalnya apa ini?
1: Kalau ide awal, berangkat lagi dari ide awal, kembali lagi ke Bu Yeni. Saat itu saya ditantang karena ada undangan ke Dekranasda Kota Pontianak untuk mengikuti Frankfurt Festival kalau tak salah di Jerman.
0: Jerman, Frankfurt.
1: Tahun berapa itu? Nah, jadi itu kami beberapa pengrajin ini kan dikumpulkan, kemudian diberitahu bakalan ada event ini dan mereka akan mengambil bagian. Jadi produk-produk yang akan dibawa itu yang bagus lah gitu ya. Terus saya pikir kalau hanya begitu-begitu aja ya, masa sih ini? Jadi itu tadi ditantang. Kemudian saya saat itu ingat sekali, saya kombinasikan dengan rotan saja, rotan dulu, rotan yang biasa dipakai untuk kursi itu loh. Rotan, saya kombinasikan rotan, dan saya ingat saya ada dibawa tiga produk di sana. Satu kombinasi tenun, tenun dengan manik-manik dari itu loh, manik-manik itu handle-nya manik-manik, manik-manik Dayak itu, yang kalung itu kan kalung nih, orang pakai sebagai kalung, saya pakai untuk handle tas gitu, ininya tuh yang manik-manik rumba-rumbanya itu langsung laku di sana.
0: Iya, itu makanya tadi kadang-kadang ide ini kan mahal.
1: Ide itu, ya itu dia, ide itu. Jadi di apa, di trigger gitu, something, harus ada something untuk nge-triggernya gitu ya. Jadi kan Bu Yeni hanya kasih itu aja. Ibu-ibu ada yang inovasi ini, tunjukkan kreativitas ibu-ibu. Benar, saya tunggu ya kreativitasnya ini, bla bla bla bla bla begitu ya. Terus pasti ada jiwa kompetitif seseorang itu kan, ada levelnya kan. Ya mungkin saya tipe yang
2: cukup high,
1: cukup memiliki ini ya.
0: Nah, jadi satu sisi begitu. Kan mungkin ibu berpikir harus menyiapkan sesuai selera konsumen.
1: Ya betul, sesuai dengan selera konsumen.
0: Keinginan konsumen.
1: Iya benar. Pertama ini selera, kalau selera mungkin karena di Jerman kan, nggak tahu yang kita secara umum saja. Kalau di sana itu orang itu harus yang besar-besar gitu ya. Mereka tak suka tas yang kecil-kecil gitu aja sih saat itu besar. Jadi saya saat itu mengirimkan tote bag gitu ya. Kemudian kita kalau pangsa pasar kan, kita nggak belajar dari pasar kan, kita belum tahu gitu. Kita hanya membawa identitas kita, harus ada identitas kita. Berarti kan tetap saya pakai rajutan saat itu juga, rajutan. Jangan melepaskan, kalau kita inovasi kan tidak boleh lepaskan dari signature kita. Kita kan punya signature, masing-masing pengrajin itu punya signature sendiri gitu. Jadi saya tetap tidak bisa lepas dari signature-nya saya, tapi saya menyesuaikan dengan pasar, dengan permintaan konsumen, dan kemudian ya inovasi ini sendiri, apa namanya itu ya, selera pribadi mau tak mau juga tetap harus ada gitu. Jadi dan tetap dengan ini ya harus rapi, dikemas rapi, itu saja sih.
0: Dan pasti selera sudah kayak gitu. Selera konsumen hari-hari yang biasa ibu jual nih ke masyarakat, seleranya apa misalnya, warna?
1: Tergantung unik. Lagi kebetulan untuk Tautoba saat ini pasar potensial dari Tahu Toba saat ini tuh adalah, maaf, memang ibu-ibu pejabat.
0: Oke.
1: Okay. Yang seleranya tuh apa? Tidak mau samaan. Jadi harus unik, harus tidak mau samaan. Nanti jangan dilihat saya pakai tas ini, tiba-tiba jalan kemana, ke mall atau apa, dilihatnya tuh sama. Gitu kan, enggak mau. Jadi sedapat mungkin untuk itu saya, misalnya nih saya beli satu lembar kain tenun. Okay. Karena nggak bisa membeli yang sedikit kan, setengah kan. Saya beli satu lembar kain tenun. Saya satu lembar itu saya bisa rancang atau atur sedemikian rupa sehingga tidak ada satupun tas yang sama. Hmm. Baik itu dari modelnya atau misalnya ukurannya, misalnya pun sama ukurannya beda. Misalnya kain tenunnya di depannya saya pakai yang bagian ini, nanti di belakangnya, di satu tas yang lain saya taruh di belakangnya, dengan tutupnya di depannya, di samping, jadi mana-mana aja. Pokoknya tuh tidak ada yang sama. Jadi saya bisa garanti that there is no two bags are equal.
0: Oke, okay, nah Bu, gitu. Lagi-lagi berpikirnya bangun usaha kan dari sisi bagaimana omset, pendapatan, cuan. Nah, ya. Gimana Bu Ika ini mempertahankan penjualan, meningkatkan penjualan?
1: Pertama, kalau untuk dari segi cuan, semua pengusaha pasti pikirnya tuh harus cuan kan. Ngapain juga kita melakukan sesuatu tanpa harapannya tuh cuan kan? Setidaknya mengganti jerih lelah kita, gitu ya. Dan harus gitu. Seperti saya sendiri, saya sudah bilang tadi, saya latar belakang saya sebagai seorang guru, saya melepaskan profesi. Status guru saya yang sudah menjadi guru tetap di sebuah sekolah swasta yang cukup bonafit di kota Pontianak ini, demi saya menekuni usaha saya ini. Saya berani, kenapa? Artinya saya harus bisa mengganti atau paling tidak mengejar yang saya dapatkan sebelumnya itu sebagai seorang guru. Dan dengan yang saya dapat dengan bisnis ini, dan memang itu iya bisa. Bisa, kenapa? Karena itu ada rupa ada harga. Itu pastikan dari segi rupa ada harga. Saya kalau misalnya saya yakin dengan produk saya yang memiliki value, high value, saya bisa jual dengan harga mahal. Jadi ibaratnya terjual pun produk saya satu atau dua atau tiga pun di suatu pameran itu mungkin bisa setara dengan produk yang
0: omsetnya pasti lebih bagus. Produk ibu.
1: Iya. Tidak, bahkan kalau saya mau cerita, kemarin saya baru pulang dari pameran di Kucing ya, di Kota Kawa itu, di Batu Kawa. Itu sebetulnya boleh dikatakan produk saya kurang masuk dengan pasar itu saat itu. Karena tuh di luar kota, ternyata di luar kota, dan ternyata industri lebih banyak ke robotik apa segala macam. Kayak kami kalau makanan masih
0: omset
1: masuk.
0: Ibu bisa bagus karena produk yang berkualitas atau
1: produk yang berkualitas yang begini gencar. Jadi akhirnya saya ketemu satu. Jadi selama dua hari itu saya hanya terjual produk kecil-kecil saja, produk gantungan kunci apa segala macam gitu ya, tapi lumayan lah. Tapi yang namanya saya bahkan bawa tasnya. Nah, datang seorang Singapurian ya, ada orang Singapura yang datang, dia itu tadi, setiap produk itu kita harus punya storytelling kan. Itu yang saya tahu, itu produk kita tuh harus punya storytelling, kita harus punya value yang, dan kita harus sampaikan kepada konsumen bahwa kita nih, kalau kamu beli produk saya, kamu akan bangga gitu. Saya ceritakan produk saya kepada orang Singapura ini, dia tahu hanya melihat saja, tapi kalau namanya dia sudah mengangkat, berarti kan ada potensi.
0: Baik.
1: Saya ceritakan itu dan akhirnya dia beli.
0: Oke. Okay.
1: Dengan harga
0: baik,
1: yang sangat bagus.
0: Baik, beralih ke Bu Ade lagi. Ini panjang memang cerita kalau udah cerita bisnis ini, tapi dari sisi pemerintah nih, Bu, gimana membantu pengusaha-pengusaha UMKM ini?
2: Kalau
0: biasanya problemnya modal, pendampingan, ide dan lain sebagainya. Nah, gimana Bu Ade?
2: Kalau kita balik lagi ini, kita dari pemerintah kota untuk pendampingan, yang pertama pasti usaha pasti balik lagi nih. Pasti yang pertama di pikiran para pelaku UMKM ini modal. Nah, kalau dari segi modal sendiri ini, kita beri ruang, ibaratnya kita dampingi dan kita memberikan fasilitasi untuk dipertemukan kepada pemberi modal ini yang sesuai dengan yang pelaku harapkan. Maksudnya di sini kita tidak sebagai pemberi modal langsung, tapi kita yang memberikan fasilitas ataupun mempertemukan dengan
0: pengusaha.
2: Pengusaha ataupun pemberi modal, baik itu dari BUMN maupun BUMD. Nah, jadi kita juga pemerintah selain modal usaha ya Bu ya, yang berupa dana segar ataupun apa, peralatan dan mesin ini juga salah satu modal juga, modal bagi pelaku UMKM. Nah,
0: yang tak kalah penting menyiapkan pasar. Ya, terkadang itu, ya, produk bagus
2: pasar tidak ada pasarnya. Nah, kita juga menyiap selain perlengkapan, kita juga fasilitasi pasarnya juga kita fasilitasi, baik itu kita fasilitasi dan kita dorong untuk ikut di berbagai pameran, maupun kita dorong untuk tampil di berbagai
1: event
2: dan pelaku-pelaku maupun rekan bisnis ataupun yang melakukan kerjasama seperti perhotelan, perhotelan ataupun swalayan dan minimarket. Itu kita tetapkan untuk bahwa kebijakan pemerintah harus ada presentasinya untuk UMKM sendiri, termasuk di perhotelan juga menyiapkan sudut ataupun corner bagi rekan-rekan pelaku UMKM sendiri, baik itu kulinernya maupun krianya.
1: Pojok UMKM-nya
2: sekarang sudah.
0: Apapun sebenarnya jenis usaha bisa maju dan berkembang, atau gimana Bu Ade?
2: Kalau usaha sebenarnya bisa maju dan berkembang, tadi Pak Fahmi juga sudah menyampaikan bahwa ada tiga metode tadi. Nah, tiga metode ini sebenarnya dimiliki oleh setiap pelaku usaha. Nah, tinggal pelaku usaha ini melakukan perjalanan ataupun membuat ekosistemnya sendiri di tingkat pelakunya dulu. Kemana beliau harus mencari relasi ataupun komunitas yang bisa membawa mereka, dan juga pendampingan melalui pemerintah sendiri, karena pemerintah walaupun memberikan ruang, memberikan peningkatan kapasitas ya Bu ya, dan juga kita juga serta-merta memberikan ruang bagi mereka untuk tidak hanya melakukan hal usaha saja, tapi ruang tadi yang sebenarnya kita dorong yang pertama kali sebenarnya itu dilegalisasi nih Mas. Karena dengan adanya legalisasi ya Bu ya, itu membuka peluang mereka sebenarnya ke pasar yang jauh lebih luas.
0: Mohon izin
2: sebagai beban.
0: Siap, baik. Mohon izin kami beralih ke Bang Fahmi lagi. Tadi bicara omset. Omset ini yang menentukan kualitas produk atau strategi marketing, strategi pemasarannya, Bang Fahmi.
3: Ya, memang kalau bicara masalah marketing ini, itu memang ada minimal 4P katanya kan. Ada produknya sendiri, ya kan? Ada price, harga kan? Kemudian ada namanya promotion ya, promosinya, dan juga yang terakhir adalah place, tempatnya, ya kan? Tadi disampaikan oleh Bu Ika, ternyata kalau kita jual di tempat yang orang lebih banyak kepengen teknologi, ya pasti kurang laku lah gitu ya. Tapi ketika berada di tempat yang memang mencari barang-barang ini, pasti menarik gitu ya. Apalagi barangnya itu punya kualitas gitu ya, punya nilai. Yang sampaikan Ibu tadi, ketika ada yang memang tertarik dengan ini, akhirnya banyak yang beli. Contohnya yang Ibu sampaikan tadi, sudah segmentasi pasar juga jelas Mika tuh kan, middle up ya kan gitu. Karena ini kan istilahnya custom, bukan yang jualannya jamak. Nah, ketika ada misal desainer gitu ya, yang datang kepengen mencocok padankan pakaiannya dengan tas misalnya kan, ya pasti itu jadi bernilai gitu. Pasti dia tidak tanggung-tanggung kalau desainnya baju

0: gitu ya kan. Sama juga produk. Produk kalau kita masuk di kelas premium, ya apa kita masuk di situ. Tapi begitu kita sudah menguasai pasar, bolehlah kita masuk ke kelas yang jamak, turunkan sedikit yang dikunlai, yang diinginkan oleh kelas middle below gitu, middle bawah. Middle up kan sudah tadi. Middle below itu boleh, macam Bu Ika kan sekarang kan yang kelas atas artisan gitu. Satu enggak apa-apa Ibu juga masuk ke tote bag ya kan.
1: Iya,
0: yang jamak memerlukan. Bahkan juga bahan baku bisa juga, kainnya saja dijual. Enggak ada salah nama bisnisnya kan.
1: Iya,
0: tapi benar. Dalam kondisi sekarang Ibu ini masih dalam proses memperkuat branding di middle up gitu ya kan. Nah, kalau sistemnya sudah bagus, enggak apa-apa masuk ke middle below gitu kan.
1: Okay. Bisa masuk kemana-mana ya Pak Fahmi ya.
2: Betul. Oke, okay. Baik Ibu-ibu dan juga Bang Fahmi, kita di akhir acara, saya ke Bang Fahmi, kemudian ke Bu Ade, dan terakhir nanti ke Bu Ika. Bang Fahmi, UMKM ini terus didorong menjadi pilar ketahanan ekonomi hingga level masyarakat bawah bahkan Bang. Nah, betul. Ini seoptimisme mana Bang Fahmi dengan kita bersama-sama mendorong UMKM ini Bang? Silakan.
0: Ya, saya sangat optimis ya. Karena kenapa? Contoh di Kota Pontianak atau Kalimantan Barat pada umumnya, piranti atau parsial itu sudah ada. Seperti saya sampaikan, like, masyarakatnya, pemerintahnya dengan regulasi, kemudian istilahnya dunia usaha, bahkan juga istilahnya supporting service yang ada. Saya yakin piranti ini kalau kita gabung menjadi satu rantai nilai, membesar menjadi satu ekosistem. Nah, masalahnya sekarang, tadi kata kunci ada salah satu Bang, yaitu pendampingan. Pendampingan seperti apa nih? Pendampingan hanya sementara atau yang berkelanjutan? Kalau berkelanjutan, artinya ada satu time series dalam pendampingan itu. Ya, hari ini apa, besok apa, lusa apa, sampai mereka siap untuk dilepas ke pasar, kan seperti itu UMKM-nya itu. Jadi kata-kata kunci pendampingan juga penting. Mudah-mudahan ini menjadi satu fokus kita untuk menggerakkan ekonomi, khususnya UKM di Kota Pontianak dan Kalimantan Barat pada umumnya dan Indonesia.
2: Terima kasih Bang. Terima kasih Bang Fahmi. Kemudian Bu Ade, silakan, bagaimana UMKM ekonomi kreatif ini benar-benar menjadi pilar ketahanan ekonomi warga hingga level bawah. Silakan.
3: Untuk kita sendiri juga optimis bahwa UMKM ini sampai ke pilar bawah. Karena apa? Karena pondasi dari pelakunya udah ada. Kita dari pemerintahnya melakukan pendampingan, tadi Pak Fahmi sudah menyebutkan pendampingan seperti apa. Nah, karena pendampingan ini juga kita tidak bisa samakan itu dari pelaku yang newbie atau yang baru sudah melakukan usaha, bahkan sudah yang memiliki pasar dan siap tadi dilepas. Nah, jadi pendampingan ini kita berikan sesuai dengan level up-nya mereka berada di mana. Nah, kita harapkan ekosistem ini juga menjadi satu kesatuan di mana masyarakat pelaku siap untuk mengikuti ataupun menjalankan sesuai dengan yang mereka inginkan, mereka capai, yang mereka tujukan akhir, yaitu menjadikan mereka siap untuk dilepas sebagai UMKM yang kuat dan produktif, dan juga siap menjadikan satu produk ini lebih bernilai dari yang sebelumnya. Nah, jadi kita dunia usaha maupun masyarakat sebagai support yang dimana tidak hanya pemerintah yang bergerak, tidak hanya BUMN dan dunia usaha maupun media yang melakukan pendampingan tadi, tapi masyarakat juga sebagai konsumen berhak memberikan feedback balik bagi pelaku ini. Jadi saya merasa optimis jika pelakunya siap, pendampingan okay, masyarakat juga siap memberikan timbal balik, bahkan didukung dengan teknologi digital sekarang, saya rasa UMKM dari tingkat bawah pun insya Allah akan sampai ke level tertingginya.
2: Baik, oke, terima kasih Bu Ade, dan terakhir Bu Ika, kedepannya apa yang akan Ibu lakukan untuk bisa mempertahankan, tidak hanya mempertahankan, tapi untuk terus meningkatkan usaha yang Ibu jalankan?
4: Tetap konsisten, dan juga memang pertama yang mencintai apa yang kita lakukan sekarang ya, seperti ya saya, kenapa saya tetap konsisten ke sini, karena saya memang memiliki kesenangan apa yang tidak bisa saya ceritakan dalam saya mengerjakan ini. Di samping cuan yang saya peroleh, saya juga mendapatkan ya satisfaction lah ya, kepuasan tersendiri dalam saya mengerjakan bisnis.

0: ini karena saya merasa bahwa saya ikut berkontribusi dalam mempromosikan budaya Kalimantan Barat yang sangat menarik ini gitu, lewat produk-produk saya. Jadi saya juga berharap semua orang akan lebih mencintai produk-produk lokal yang memang tidak kalah dari produk-produk luar, produk-produk lokal kita. Jadi mari kita dengan cara memakai, menggunakan sehari-hari dan mendukung produk-produk lokal seperti kami-kami inilah.
1: Baik, terima kasih Bu Ika, Bu Ade, terima kasih Bang Fahmi juga, terima kasih. Luar biasa perbincangan kita di pagi ini. Semoga yang kita bahas bermanfaat dan semakin banyak pengusaha UMKM yang lahir, dan semakin banyak pula pengusaha UMKM yang sukses, maju, cuannya juga banyak pasti. Amin. Terima kasih sekali lagi dan pemirsa maupun pendengar, demikianlah pembahasan kami di pagi ini, Geliat Ekonomi Kreatif dan juga UMKM, pilar ketahanan ekonomi warga Pontianak. Saya Fiko Al-Hadi, terima kasih. Selamat pagi, wassalamualaikum dan sampai jumpa.
0: Sampai jumpa.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Punya keluhan, aspirasi atau informasi seputar infrastruktur, fasilitas dan pelayanan publik? Menemukan sesuatu, kehilangan barang, melihat aksi kriminalitas yang perlu menjadi perhatian dan atensi, atau ingin memberikan apresiasi kepada pihak yang telah memberikan pelayanan terbaik? Jangan hanya disimpan. Sampaikan di Halo RRI. Sampaikan melalui telepon atau WhatsApp 0851-7670-0977. Halo RRI, mengudara setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta.

0: Mendengar beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi yang mengingatkan agar masyarakat tidak mengkonsumsi coklat setelah makan mie instan dan tidak meminum jus jeruk setelah mengkonsumsi udang karena disebut dapat menimbulkan efek fatal dalam jangka panjang. Dan faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id melalui akun Twitter milik @kemenkes_ri pada 2018 yang lalu telah dikonfirmasi kabar mengenai memakan coklat setelah mie instan yang diklaim berbahaya juga dipastikan tidak benar. Selain itu, mengutip dari laman alodokter.com, klaim menyantap coklat setelah mie instan yang dianggap berbahaya ini juga dibantah oleh Dr. Jessica Winoto, dan menurutnya jika tubuh memiliki status kesehatan yang baik dan tidak ada riwayat alergi terhadap bahan yang terkandung, maka tetap aman bagi tubuh walaupun dikonsumsi berurutan. Lebih lanjut, Dr. Jessica juga menyarankan agar sebaiknya makan secara teratur dengan menu sehat dan seimbang serta tidak berlebihan, sehingga dengan demikian tidak terdapat dasar medis bahwa mengkonsumsi coklat setelah mie instan dapat menyebabkan kerusakan hati, ginjal, pembuluh darah, atau kematian seperti yang dinarasikan dalam unggahan. Dan beredarnya unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi yang mengingatkan agar masyarakat tidak mengkonsumsi coklat setelah makan mie instan dan juga tidak meminum jus jeruk setelah mengkonsumsi udang karena disebut dapat menimbulkan efek fatal dalam jangka panjang adalah informasi hoax ataupun juga informasi yang tidak benar.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Punya keluhan, aspirasi, atau informasi seputar infrastruktur, fasilitas, dan pelayanan publik? Menemukan sesuatu, kehilangan barang, melihat aksi kriminalitas yang perlu menjadi perhatian dan atensi, atau ingin memberikan apresiasi kepada pihak yang telah memberikan pelayanan terbaik? Jangan hanya disimpan. Sampaikan di Halo RRI. Sampaikan melalui telepon atau WhatsApp 0851-7670-0977. Halo RRI. Mengudara setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.
3: Sri, kalau malam kita nyantai dah di kafe. Kalau kau mau jemput.
4: Boleh, baby. Aku berpada doa dengan umatku. Kalau kau langsung jauh ya pergi ke rumahku.
3: Oke, Li.
5: Berlama-lama kemudian.
6: Li, aku udah sampai depan rumahmu.
4: Pipi, Li, tang cara sakit nyen lo tak jalannya. Banyak lalu jalan yang berlubang si gitu si antuk be yang kena batu, Li.
6: Aulah tuh jalan kami be udah lama rusaknya.
4: Yoh, tang jam aja, Li. Bahaya mun gitu bisa-bisa buat kecelakaan. Kita lapor lewat Halo RRI aja dah.
6: Halo RRI, ya, salah satu program di RRI Sambas yang bisa menyampaikan kendala macam kau tadi, ya.
4: Halo RRI, ya, hari Senin, Rabu, Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi.
6: Hah, bisa kau udah lapor ke si Nun?
4: Bisa lah, Li, kan ya layanan untuk masyarakat. Kalau laporan ya diteruskan ke pihak berwajib biar cepat kena perbaiki.
6: Betul juga, iya, biar jalan kampungku jadi bagus dan aman.
4: Betul lalu, pun ada masalah umum, sana diam aja. Jadi, langsung aja hubungi kontak RRI Sambas di 085176700977. Yuk, sampaikan lewat Halo RRI, suara kita berarti buat kebaikan bersama.
7: Informasi dan inspirasi, dan sesaat lagi kami akan hadirkan untuk Anda Halo RRI, nanti akan dibantu oleh rekan saya Kurnia Santosa dan juga Atika. Tetap di sini di Persatu. Baik, selamat pagi dan menjelang siang, pendengar dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama saya Kurnia Santosa dan rekan saya Atika Sari Devi.
5: Atika Zahra.
7: Atika Zahra. Atika Zahra.
5: Iya.
7: Baik. Di program acara Halo RRI. Sebelum itu Tika, kita akan juga menyapa rekan kita yang ada di Sambas. Ada Bung El. Selamat pagi, El.
0: Selamat pagi.
7: Gimana El, kabar?
0: Alhamdulillah sehat ya. Cuaca juga lumayan bersahabat untuk hari ini.
7: Oke, alhamdulillah sehat ya El ya. Kalau Tika gak usah ditanya tadi, memang dia udah sehat.
5: Alhamdulillah sehat, sehat. Sudah fit ya.
7: Iya, sudah fit. Baik, pendengar di Sambas maupun di Pontianak dan sekitarnya, termasuk yang merilai atau mendengarkan suara kami pagi hari ini, kita di program acara Halo RRI. Di mana ini adalah satu di antara komitmen RRI sebagai lembaga penyiaran publik untuk memberikan ruang kepada Anda yang mendengarkan siaran kami, baik dalam hal memberikan kritik terhadap program pemerintah, kemudian masukan, atau memberikan apresiasi atas capaian-capaian yang sudah dilakukan oleh pemerintah, baik di tingkat kota, kemudian kabupaten, tingkat provinsi, maupun di tingkat nasional. Anda nanti bisa bergabung, nanti rekan saya Tika akan menjelaskan
5: yang
7: bisa bergabung gitu
5: bisa,
7: ya Tika.
5: Bisa melalui lewat telepon kami.
7: Di mana Tika?
5: Lewat telepon kami di 734987 dan bisa juga melalui WhatsApp kami di 0811570142.
7: Ulang lagi yang
5: WhatsApp ya, baik. Nah, saya ulang lagi, bisa melalui WhatsApp kami di 0811570142.
7: Oke. Termasuk di Sambas, El bisa bisa gabung di Sambas nanti pendengar atau bagaimana El?
0: Kalau di Sambas boleh juga nanti di SMS atau juga di WhatsApp di 0851767000977.
7: Ulang El, boleh diulang sekali lagi? Soalnya Budi enggak dengar.
0: Di 0851767000977. Kalau misalkan mau telepon nanti langsung saja ke Pontianak ya.
7: Baik, telepon ke nomor Pontianak, kalau mau SMS atau WA ke dua-dua nomor juga
0: boleh,
7: bisa.
0: Iya.
7: Baik, pendengar, silakan kami membuka ruang untuk Anda untuk berdiskusi bersama kami di sini, untuk memberikan saran, masukan, kritik bahkan ataupun apresiasi terhadap hal-hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah di tingkat nasional atau tingkat provinsi maupun di kabupaten kota. Kita tahu bahwa hari ini seperti itu ya Tika dan Atika dan juga EL. Memang hari ini sebagian besar sekolah atau di Kota Pontianak diliburkan lagi nih. SD, SMP, SMA diliburkan lagi karena ada jerebu atau kabut asap karena beberapa hari ini sudah hujan, kita mulai intensitasnya turun tapi rendah hujannya. Jadi menambah pekatnya kabut asap sehingga pihak sekolah untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan karena sudah buruk juga akhirnya diliburkan.
5: Oke,
7: ya. Anda juga bisa berdiskusi ataupun memberikan saran komentar kepada kami pendengar di sini maupun nanti bagian yang mendengarkan suara kami di Sambas boleh untuk memberikan saran, masukan, kritik ataupun apresiasi atas apa-apa saja yang sudah dilakukan pemerintah selama kurang lebih ya di sampai dengan Oktober untuk di tahun 2026 ini. Tika.
5: Ya.
7: Tika mau ngomong apa, silakan?
5: Tika mau ngomong apa ya? Untuk informasi hari ini tadi dalam perjalanan dari rumah menuju ke sini juga untuk kualitas udaranya sudah buruk ya, terlihat buruk karena dari kabut asapnya juga udah mulai menyelimuti tebal gitu ya. Jadi waktu untuk 2 hari dan 3 hari padahal sebelumnya sudah mulai turun hujan dan udara dan cuaca di Pontianak khususnya itu udah mulai cerah dan matahari itu sudah mulai terang gitu. Cuman mulai lagi kabut asap tebal lagi.
7: Kabut asap lagi. Yes, oke. Jadi itu kondisi yang terkini terkait dengan kabut asap di wilayah Pontianak dan sekitarnya. Kalau di Sambas seperti apa, El? Apakah kabut asap ini juga tidak kabut asap ini masih terjadi atau karena tadi kan El bilang kondisi cuaca sudah bagus atau seperti apa, El? Di Sambas.
0: Baik, kalau di Sambas memang beberapa hari ini kemarin itu sudah normal begitu ya untuk kabut asapnya tidak terlihat, Tapi beberapa hari ini sudah mulai kembali terlihat cukup pekat juga, walaupun tidak separah sebelumnya begitu ya. Dan untuk Sambas memang ini beberapa pekan ini sudah cukup juga diguyur hujan, walaupun untuk intensitasnya kadang lebat, kadang juga ringan, tapi juga intens ya. Biasanya itu memang sore hari itu sudah diguyur hujan sampai malam. Tapi untuk kabut asap ini sekitar 3 atau 4 hari itu memang sudah kembali terlihat, terutama di kawasan Jalan Tabrani dan juga di, kalau misalkan dari Jembatan Batu ya, itu kelihatan ke Sungai Sambas itu kabut asapnya lumayan pekat dibandingkan hari-hari sebelumnya begitu ya. Kemudian kemarin juga dari personel gabungan, tepatnya di hari Senin kemarin ini juga melakukan pemadaman karhutlah di, tepatnya ini di kawasan Teluk Limau Manis di Dusun Camar Bulan, Desa Temajo, Kecamatan Paluh. Dan kemarin untuk pemadaman itu dilakukan itu sejak pukul 8 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Dari pemadaman itu diperkirakan sekitar setengah hektar lahan itu terdampak, dan dari petugas juga melakukan pendinginan serta juga untuk memastikan titik api ini benar-benar padam dan mencegah munculnya kembali kebakaran begitu.
8: Ya, itu pendengar dan tidak ada pemirsa, Tika. Jadi ya, pendengar saja.
5: Pendengar saja ya di proses
8: itu. Pendengar yang mendengarkan kami, itu memang kondisi terkini terkait dengan kabut asap yang terjadi di wilayah Pontianak, kemudian Sambas dan juga sekitarnya.
5: Dan lihat udah dari laman ISPU juga kabarnya udah berbahaya.
8: Kayak statusnya sudah berbahaya ya, dari untuk status udaranya, sehingga memang keputusan pemerintah untuk meliburkan atau membuat sekolahnya daring. Iya. Daring saja, jadi betul ya ini ya, karena kita mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi khususnya gangguan kesehatan terhadap anak-anak ataupun para pelajar yang khusus di sekolah SD sampai SMA dan SMA. Tika dan juga HL serta pendengar, memang jika kita melihat ya dampak yang ditimbulkan dari kabut asap ini memang sangat-sangat beragam, karena beberapa hari lalu saja kita masih juga terkendala terkait dengan aktivitas penerbangan misalnya di Bandara Internasional Supadio Kuburaya ini sedikit bermasalah, ataupun ada beberapa pesawat yang delay atau bahkan di cancel Tika, karena memang kondisi kabut asap ini tidak memungkinkan untuk pendaratan ataupun take off-nya pesawat, sehingga dari pihak maskapai ataupun otoritas terkait untuk kemudian ya sudah di reschedule saja penerbangannya, atau di delay di malam hari, karena yang agak aman memang penerbangan malam hari ketika kondisi kabutnya sudah cenderung agak sedikit menurun ya tikanya seperti itu. Namun memang pendengar, jika kita melihat karena kondisi, selain kita yang menjadi lahan terbakar yang ada di wilayah Kalimantan Barat, ternyata kita juga ada wilayah-wilayah yang kemudian mengirim seperti itu ya, dalam tanda kutip mengirim asap ke wilayah Pontianak dan sekitarnya. Ini yang sebenarnya memang menjadi kendala bagi pemerintah untuk kemudian seperti apa cara penanganannya, karena jika kita melihat khusus untuk kebakaran lahan atau hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat ini, Tika dan juga EL, tidak semudah kita memadamkan api yang membakar area hutan atau lahan misalkan di daerah lainnya. Ini kan bedanya wilayah kita kan gambut ya. Jadi ketika gambut itu sudah terbakar, terus kemudian kedalaman yang terbakarnya juga cukup lumayan di bawah di atas 5 meter misalnya, ini justru sangat-sangat menyulitkan untuk relawan maupun kawan-kawan yang memadamkan api ini untuk bekerja, karena kedalaman gambut di wilayah kita khususnya di Kalimantan Barat itu ada yang di atas 10 meter Tika. Jadi sulit untuk dipadamkan dari jika menggunakan water booming dan segala macam. Ini memang hanya kuasa Tuhan saja kemudian untuk menurunkan hujan prak besar selama seminggu misalkan. Nah, itu kayaknya sih agak padam lah. Tapi kalau hujannya semingguan berarti bisa begenang juga airnya. Seperti itu kira-kira Tika. Ada info yang bisa disampaikan nih Kak, silakan.
5: Iya, ada info selanjutnya juga dari PLN atau dari jadwal pemeliharaan nih. Hmm. Jadi nanti akan ada daerah yang terdampak padamnya listrik nih. Itu di Jalan Perintis, jadi nanti akan terdampak padamnya listrik. Terus itu pada waktu pukul 10 sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat gitu. Oh, jadi kalau ada kendala juga dari kelistrikan juga, nah bisa hubungi langsung ke PLN-nya juga. Atau untuk bagi daerah yang terdampak padam itu, karena memang sudah ada jadwal pemeliharaan jaringan distribusi PLN gitu.
8: Oke, seperti itu ya. Kalau di Sambas seperti apa, El? Silakan El.
0: Kalau
8: ada pemadaman listrik kah atau ada yang lain yang dipadamkan, El? Silakan El.
0: Saya juga berbicara juga mengenai kebakaran hutan lahan ya. Kita berharap juga tentunya tidak terjadi lagi lah ya, karena dampaknya tidak hanya berkaitan dengan penerbangan, tetapi ini juga kesehatan, pendidikan, bahkan juga kelautan ini juga, terutama untuk transportasi laut ya, itu juga berdampak begitu ya. Apalagi kalau untuk tanah gambut ini memang kalau dia itu sudah makan tanah istilahnya di sini, itu kalau hujan satu hari juga masih belum benar-benar padam total. Ketika panas kemudian disertai angin kencang, jadi api yang di dalam tanah itu akan kembali menyala, dan itu yang biasanya yang mulai muncul lagi titik baru seperti itu ya. Dan untuk di Sambas alhamdulillahnya ya, memang beberapa pekan ini gitu ya itu sudah diguyur hujan, tapi untuk hujannya ini kemarin juga disertai angin kencang ya. Jadi kalau kemarin ini memang di Sambas ini tepatnya di Kecamatan Sajat ya, itu di hari Selasa itu sore, kebetulan kemarin itu juga di sana itu hujan disertai angin kencang, itu menyebabkan sebuah pohon ini tumbang dan mengenai kabel listrik di sekitar Geretak Sawang Tengguli. Dan kemarin ini akibatnya untuk aliran listrik di sana ini sempat juga terdampak berupa pemadaman listrik di sana begitu ya. Kemudian tadi juga tentunya beberapa informasi juga yang kami dapatkan untuk di beberapa daerah ya di Kabupaten Sambas ini, memang ada juga yang terdampak dari angin yang kencang kemarin, itu pohon karet ya itu tumbang, untungnya tidak mengenai rumah, hanya di depan halaman begitu ya. Dan ini menjadi kewaspadaan juga tentunya bagi masyarakat, agar ketika ada pohon di dekat rumahnya atau ada pohon karet, untuk ya bisalah ditebang terlebih dahulu ataupun juga dipangkas. Karena memang kalau di Sambas ini, terutama untuk yang di desa-desa gitu ya, itu kiri kanan itu memang ada kelapa, ada karet. Itu kalau misalkan tidak dipangkas, tidak ditebang, ketika angin kencang nanti tumbang kena rumah, itu yang berbahaya begitu.
8: Oke. Lumayan juga ya El, ternyata dampak dari apa tadi, angin kencang dan kencang. Hujan disertai hujan juga El, ya.
0: Iya, hujan dan angin kencang, dan ini hujan. bukan kejadian yang pertama kali. Okay. Beberapa waktu yang lalu juga pohon kelapa itu kena bagian dapur rumah warga gitu.
8: Ya, memang itu biasanya ada dari, kalau di kita di sini ada Dinas Pertamanan dan Tata Ruang kalau saya tidak salah, itu di bawah Dinas PU, untuk kemudian biasanya mengirimkan petugas memotong dahan ranting hingga pohon yang memang berpotensi menimbulkan masalah ataupun mengganggu aktivitas masyarakat, apalagi ketika hujan lebat disertai angin kencang seperti yang El sampaikan tadi. Biasanya kalau di wilayah kota ini, perkotaan, biasanya itu diantisipasi dengan memotong dahan-dahan ataupun bahkan ditebang pohonnya kalau memang itu berpotensi untuk membahayakan. Seperti itu sih El. Itu yang biasanya terjadi di wilayah Pontianak. Mungkin pendengar, bagi Anda juga yang ingin bergabung, silakan nanti di telepon kita, bisa live bisa chat ataupun langsung
5: menghubungi
8: nomor berapa tiga nomornya?
5: melalui telepon bisa di 734987 dan bisa juga lewat WhatsApp kami di 0811 570 1042.
8: Oke. Jadi Anda yang sedang mobile, sedang berkendara, sedang monitor kami, barangkali ada melihat kejadian apa kemudian ataupun masalah apa yang bisa disampaikan terkait dengan pelayanan publik misalkan, itu bisa bergabung dengan kami di sini. Seperti kita misalkan di Jalan Pakasi ini, di jalan apa ya, depan di jembatan menuju ke Jalan Komjen Sudarso. Itu terkadang di jam-jam tertentu itu biasanya mati lampu merahnya, tika traffic light-nya mati.
5: Oh iya.
8: Padahal kondisi lagi krodit tuh, enggak tahu apa sih pertimbangannya gitu kan. Tapi di jam-jam tertentu juga biasanya dia hidup normal gitu. Nah, ini kan ada pengaturan, sepertinya ada pengaturan karena kan wilayah dari halaman depan kantor wali kota ini menuju ke Jeruju dan sekitarnya itu kan biasa ada mobilitas kendaraan-kendaraan berat tuh.
5: Iya, betul.
8: Biasanya memang di jam-jam tertentu tinggi apa namanya aktivitas mereka, sehingga dimatikanlah lampu merah itu. Tujuannya ya, supaya tidak ada kendaraan yang bertona sebesar naik ke jembatan kemudian pas udah di jembatan terus kan mati apa namanya stop karena iya, lampu merah. Lampu kan merah. Nah, ini mungkin dimatikan. Tapi karena misalkan di jam 1 atau jam 2 siang sore itu
5: sudah dihidupkan,
8: harusnya ya? Harusnya dihidupkan itu. Jadi tidak apa namanya tidak mengganggu ya, karena di situ kan tiga persimpangan tuh, dan memang mobilitas orang masyarakat sendiri ketika memacu kendaraan tuh lumayan kencang di situ. Jadi ketika lampunya mati ini berpotensi untuk menimbulkan kecelakaan, karena itu tadi kan, karena orang di sana mau jalan, di sini mau jalan. Sedangkan yang ada lampu merah saja kadang ada sebagian masyarakat kita ya gitu, tidak memberikan justifikasi, cuman sebagian saja. Yeah. Kalau EL dengan Tika enggak gitu ya. Ini biasanya diterobos lampu lain yang menjadi masalah gitu kan. Kesadaran berlalu lintas kita kan masih perlu ditingkatkan ya, tidak kurang. Baik, pendengar EL dan juga Tika, Anda juga bisa memberikan masukan misalkan terkait dengan pembangunan infrastruktur, kemudian pelayanan-pelayanan publik mulai dari rumah sakit, sekolah, dan hal-hal lain yang memang menjadi ranahnya instansi atau kementerian ataupun pemerintah yang memang ada kaitannya dengan kepuasan pelayanan di masyarakat, seperti pelayanan administrasi pendudukan dan segala macam, pembuatan akte misalkan gitu, akte kelahiran atau akte tanah. Nah, ini bisa juga berdiskusi bersama kami jika Anda punya pengalaman, atau mungkin kalau kayak Cherry biasanya merah kucing tuh, Tika. Irene Miss Cherry itu merah kucing di rumahnya, merah kucing. Barangkali nemukan kucing atau kucingnya hilang, yeah. Bisa juga kita berbagi info di sini untuk jadi kita nanti bisa bersama-sama mencari yang hilang, Tika. Komitmen kita sebagai lembaga penyiaran publik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang informasi, kemudian komunikasi dan hiburan. Nanti kita jeda di tengah juga, ketika kita akan memutarkan lagu koleksinya dari Pro 1 Pontianak yang sudah disiapkan Bang Budi, supaya kita bisa sedikit sedikit ambil napas ya, Tika. Yeah. Ada yang mau disampaikan lagi, Tika, infonya silakan. Oh, belum.
5: Belum ada.
8: Lagi dicari dulu pendengar. Yeah. Kalau EL gimana, EL? Di Sambas EL.
0: Baik. Tentunya kami juga mengundang pendengar ya untuk menyampaikan informasi, baik itu berkaitan dengan kondisi infrastruktur, tidak hanya mengenai pelayanan publik, tapi juga kalau misalkan dari melihat aksi kriminalitas boleh juga disampaikan agar nanti bisa menjadi kewaspadaan bagi pendengar lainnya. Atau tentunya juga tidak hanya memberikan aspirasi, keluhan, masukan, tetapi juga apresiasi juga kepada pihak-pihak terkait yang telah bekerja maksimal. Untuk dari Kabupaten Sambas ini juga masih disampaikan juga oleh warga ini mengenai kondisi jalan juga, tepatnya ini warganya di Desa Sempriuk B ya, Kecamatan Jawa Selatan, yang mana memang kalau untuk informasi yang disampaikan warga di grupnya pendengar kami ini untuk kondisi jalannya ini belum di aspal. Dan kalau misalkan apalagi sekarang musim hujan, jadi memang di sana ini tergenang, terus ini juga berlumpur. Ini menjadi tentunya juga menjadi kendala juga untuk warga di sana yang akan beraktivitas begitu.
9: Oke, terima kasih El. Ya, masih berkaitan dengan pelayanan publik juga, bahwa ini sekalian melaporkan Dika Atika, melaporkan kepada, menginformasikan juga kepada pendengar, khususnya masyarakat etnis Melayu, karena kita kemarin pekan lalu ya, pekan lalu baru saja melaksanakan kegiatan bermukun, itu berbalas pantun yang diiringi gendang dan biola serta alat musik lainnya, bersama dengan kawan-kawan dari Radio Televisi Brunei atau RTB dan Radio Televisi Malaysia atau RTM. Jadi kita sebagai tuan rumah itu kemarin sebenarnya sudah rapat panjang tuh Atika. Harusnya
5: di mana?
9: Harusnya di Pontianak. Wow. Kebetulan Pak Budi ketua panitianya. Bang Budi ketua panitianya.
5: Jadi di mana tuh? Harusnya
9: jadi
5: di Pontianak.
9: Jadi karena kemarin 2 bulan terakhir kan kita kan diselimuti kabut kan Dika.
5: Iya, nah, betul.
9: Jadi kita putuskan untuk kemudian menggeser kegiatannya itu jauh sekali di Pulau Jawa. Di Jogja lah kita kemudian melaksanakan kegiatan bermukun Seborneo yang diikuti oleh RRI sebagai perwakilan Indonesia, kemudian RTM dan RTB. Nah, ini agak lucu sih Cherry kemarin kegiatannya. Walaupun secara secara esensi dan substansinya masih masuk. Karena kita tujuan dari kegiatan bermukun ini untuk mengeksploitasi atau menginformasikan, menyampaikan kepada halayak ramai bahwa ada kegiatan seni budaya tradisi yang dilaksanakan oleh 3 negara serumpun di wilayah Pulau Kalimantan atau Borneo, yang notabene ini adalah kegiatan berbalas pantun yang memang sudah menjadi ciri khas kan dari masyarakat Melayu wilayah di Kalimantan Barat, kemudian di Kalimantan pada umumnya, termasuk dari Brunei dan Malaysia. Nah, seru juga ketika kemarin kita di sana dibuka dengan dibukanya oleh tarian-tarian Jawa kan. Habis itu ada berpantunnya antara perwakilan kita, ada Bang Ibeng sama Kak Fitri, kemudian dari Malaysia dan dari Brunei. Nah, ini ya itu kegiatan pertama. Jujur saya kegiatan pertama dan seru karena kemarin memang alhamdulillah ada kabut asap juga. Jadi kita bisa pindahkan ke Jawa sehingga orang Jawa tuh bisa tahu, oh, ada kegiatan ini ya rupanya. Iya, nah, gitu. Ini kegiatan bertaraf internasional yang diadakan oleh RRI dan alhamdulillah memang kegiatannya berlangsung dengan lancar. Kita juga di live-kan di live YouTube-nya RRI official di Jakarta, kemudian di Brunei juga di live-kan, nanti di Malaysia nanti ada disiarkan ulang. Lupa saya siaran ulangnya nanti di notice lah nanti sama kawan-kawan dari Malaysia, ada Pak Yus dengan Kak Azian dan kawan-kawan, ada Bang Andy juga. Terus dari Brunei nanti ada Kak Mbak Hawadah, kemudian Bang siapa ya kemarin tuh, Bang Didi dan Bang Rino dan teman-teman yang lain yang memang kemarin menjadi tim produksi untuk kegiatan itu di sana. Karena kegiatan di Pontianak tidak jadi karena kabut asap, akhirnya kita pindahkan ke Jogja, dan secara substansi sih oke. Karena orang Jawa akhirnya mengenal, oh ya, keren ya, ada kegiatan seperti ini juga ternyata.
5: Seru gitu, tuh ya, Pak.
9: Seru. Bukan Bapak Tika di sini.
5: Seri.
9: Ya, Bang Budi. Kenapa Bang Budi? Bapak, Bang Budi.
5: Siap, rekan Santa.
9: Siap. El?
0: Baik. Kalau El? Untuk Sambas ini menyampaikan juga berkaitan dengan lampu lalu lintas, terutama untuk timer digitalnya ini, udah beberapa minggu ini memang tidak menyala. Biasanya kan kalau kita mau lampu merah gitu ya, itu biasanya ada untuk detiknya gitu ya. Ini padam total, baik itu dari arah Jalan Gusti Amzah ataupun juga dari Pasar Pagi ataupun juga dari arah Tabrani. Ini ketiga-tiganya itu tidak menyala, begitu informasi dari Sambas.
9: Oke, itu nanti akan ditangani oleh Dinas Perhubungan biasanya tuh. Ya Bang El ya, di atas oleh Dinas Perhubungan, nggak mungkin oleh Bang Tanja sih.
0: Ya, karena mungkin. Memang ini kemarin diperbaiki, tapi tidak lama rusak lagi.
9: Oh gitu.
0: kita juga belum tahu ini apakah ada kendala tertentu gitu ya. Kita berharap nanti tentunya segera diperbaiki begitu.
9: Oke. Kalau di Pontianak ini belum ada yang gabung nih El. Kalau belum ada yang gabung berarti kan semua semoga dalam keadaan baik-baik saja yeah. Dan lancar ya Tika ya.
5: Amin. Bisa juga kau mendengar untuk tadi bercerita atau memberikan informasinya gitu kan terkait pelayanan publik tadi. Kayak atau ada jalanan yang lubang gitu kan atau ketemu apa jalanan yang rusak dan segala macam bisa untuk memberikan informasi tersebut ke kami gitu bisa melalui telepon kami juga di melalui telepon kami ataupun di WhatsApp kami gitu.
9: Oke, Bang Budi lagunya udah siapa Bang Budi? Oke, boleh. lagunya spesial Tika untuk yang sedang mendengarkan kita. Ada salam juga nih Bang Budi dari kawan-kawan Malaysia dan Brunei. Oh, ada yang lagi monitor kita Mbak Tika dan juga El. Dekat tuh kalau Sambas ke Malaysia dekat atau ke Brunei lebih dekat ya El?
0: Lebih dekat ke sana daripada ke kota Pontianak sepertinya.
9: Lebih dekat ke Malaysia ya El daripada ke Pontianak. Iya. Oke, sudah siap Pak ini pemilih lagunya Bang Budi keren lagi. Baik pendengar inilah satu koleksi manis untuk Anda dari Pro 1 Pontianak sambil kita menunggu pendengar yang ingin gabung dan ingin menyampaikan masukannya ataupun saran kritik dan tanggapannya di Halo RRI. Tetap stay tune di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Hah, saudara, kita tahu nggak di bulan Oktober nih, Agi ada program bayar pajak kendaraan, bebas denda dan dapat diskon di Kalimantan Barat sesuai peraturan gubernur nomor 15 tahun 2026. Nah, apa aja tuh? Yang pertama, bebas denda administrasi pajak kendaraan dan opsennya, kecuali denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas tahun berjalan. Kita dijamin asuransi dari PT Jasara Harja, sehingga bisa dapat premi pengobatan maksimal 20 juta, dan kalau meninggal, dapat 50 juta buat ahli waris. Tapi pajak kendaraan kita tak boleh mati ya. Yang kedua, bebas pajak progresif. Yang ketiga, gratis biaya balik nama. Yang beli-beli motor sama mobil second, begitu pun yang masih pakai plat kendaraan luar, kalau mau mutasi ke plat Kalbar, dapat diskon 50% pokok pajak kendaraannya. Yang keempat, ada diskon tunggakan pajak. Bagi yang nunggak di atas 1 tahun, dapat diskon 30% dari pokok pajak. Kita-kita yang pajaknya mati puluhan tahun pun, cuma bayar 6 tahun aja. Yang kelima, spesial diskon untuk yang taat pajak. Bagi kita yang taat dan bayarnya sebelum bulan jatuh tempo, dikasih diskon mulai dari 3% sampai dengan 5% hanya di Oktober 2026 ini. Kan semua kendaraan Kalimantan Barat bisa perpanjang STNK atau ganti plat di Samsat Pontianak. Ah, selama STNK-nya belum mati atau ganti plat, biarpun pajaknya dan nunggak, bisa bayar di gerai Samsat Bank Kalbar, mobil Samsat keliling, Samsat outlet Adi Sucipto, Samsat drive-thru museum. Untuk info layanan persyaratan, bisa cek di Instagram @samsatpontianak atau nomor WA di 0811-567-4181. Yuk, masyarakat Kalimantan Barat, manfaatkan program Bebas Denda sebelum programnya berakhir di tanggal 31 Oktober 2026 ini. Yuk, bayar pajak, pajak Anda untuk pembangunan Kalimantan Barat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh UPT PPD Pontianak Wilayah 1, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
1: Kang Deddy,
2: weh, Pak Jaya,
1: panennya udah beres.
2: Alhamdulillah, Pak, menyenangkan.
1: Aduh, sama Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
2: Betul, tapi harga gabahnya.
1: Kalau dulu setiap panen raya itu hasilnya mah melimpah, tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
2: Tapi sekarang alhamdulillah, Pak, lebih tenang dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram. Petani punya kepastian, gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
2: Betul.
1: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
2: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
1: Iya, apa lebih semangat lagi tuh.
3: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
4: Punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban? Kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda.

0: Pendengar, masih bersama saya Kurnia Santosa, temannya Atika dan juga EL di Sambas. Kita masih di program Halo RRI, seperti yang disampaikan tadi bahwa program ini adalah untuk memberikan ruang kepada Anda, untuk memberikan saluran kepada Anda untuk mengkritisi pemerintah, kemudian mengapresiasi, kalau yang sudah positif silakan diapresiasi, kemudian bisa juga kita memberikan saran masukan dan informasi maupun laporan-laporan apapun terkait dengan pelayanan publik yang Anda temui, yang Anda rasakan atau yang Anda sedang alami. Karena kita tahu bahwa informasi terkait dengan pelayanan publik, informasi apapun yang dibutuhkan oleh publik, itu Atika dan EL, ini kita harus sampaikan seluas-luasnya kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa memberikan feedback ataupun memberikan report apa yang sudah dilakukan, seperti tadi disinggung misalkan terkait dengan pelaksanaan MBG kan, ini ada, kemudian ada juga berobat apa gratis, cek kesehatan gratis ya, kemudian kita juga ada pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang tadi jika di Sambas bilang ada beberapa daerah yang memang masih belum diperbaiki lah jalannya, sehingga jalannya berlobang, rusak dan segala macam. Atau terkait dengan pelayanan traffic light, lampu merah yang ada yang mati di jam sekian, atau ada yang memang tidak berfungsi dengan maksimal, ini juga bisa Anda bisa menyampaikannya kepada kami. Nanti kami akan memberikan jawaban. Biasanya seperti itu, kita akan jawab di edisi Halo RRI di hari Jumat, untuk jawaban ketika pertanyaannya itu ditanyakan di hari Rabu. Atau yang memang nanti kita bisa live juga, kita akan bisa panggil misalkan dari dinas atau instansi terkait untuk memberikan klarifikasi ataupun jawaban apa yang kemudian menjadi pertanyaan masyarakat. Karena tidak semua kemudian masyarakat itu paham atau mengetahui apa yang menjadi ranahnya pemerintah daerah misalkan gitu, ketika pemerintah pusat. Seperti tadi El bilang ada jalan yang rusak misalkan di kecamatan mana, maka itu menjadi ranahnya pemerintah kabupaten, bupati yang harusnya memberikan solusi untuk mengatasi jalan-jalan di kabupaten, di wilayah kecamatan di kabupaten tersebut yang mengalami kerusakan. Nah, kalau pemerintah provinsi itu biasanya jalan penghubung antara kabupaten dengan kabupaten yang lain. Nah, seperti kita misalkan di Kota Pontianak dengan Mempawah, nah itu ada jalan provinsinya. Nah, kalau di Ayani itu jalan nasional, itu yang menjadi ranah ataupun kebijakan yang diputuskan dan dilakukan eksekusinya oleh pemerintah pusat. Ada juga kita misalkan di jalan-jalan perbatasan tuh paralel, nah itu menjadi ranah pemerintah pusat karena itu menjadi muka ataupun etalase dari Republik Indonesia berhadapan dengan Malaysia, negara tetangganya. Di beberapa daerah ada 5 kabupaten yang berbatasan langsung dengan Malaysia di wilayah Kalimantan Barat. Nah, itu menjadi ranah-ranah pemerintah di tingkat nasional dan tingkat kabupaten kota yang masyarakat harus tercerahkan. Jadi kita meminimalisir nih, seperti dulu kan ada protes apa yang disampaikan warga, bagus dibangun oleh gubernur A saja gitu kan, karena jalan di sini rusak, kemudian lain-lain seperti itu. Jadi Halo RRI ini sebenarnya jembatan untuk menyambungkan antara pemangku kepentingan dengan publik atau masyarakatnya, sehingga masyarakat itu tidak mesti harus memviralkan dulu baru masalah itu ditangani oleh oleh pemerintah ataupun para pengambil kebijakan. Seperti itu kira-kira Tika. Karena kalau saya ngomong terus kan lumayan juga Tika ya. Silakan gantian Tika dengan EL, barangkali ada yang ingin disampaikan. Tika dulu atau EL dulu, silakan.
1: Baik, dari Sambas dulu lah ya.
0: Boleh.
1: Ini lagi-lagi mengenai drainase yang kemarin juga disampaikan di Halo RRI. Tentunya di Jalan Tabrani ini, apalagi sekarang sudah sering hujan, disertai juga hujan deras. Ini untuk drainasenya perlu juga lah ya untuk dibenahi, karena ini juga sangat mengganggu, terutama juga beberapa titik ya, mulai dari masuk saja Jalan Tabrani sampai nanti ke arah pertigaan lampu merah, apalagi di belokan ke arah Jalan Sucitro ke Jembatan Batu, itu juga cukup banyak yang tergenang di sana begitu. Jadi kalau untuk Jalan Tabarani ini, informasinya yang kami dapatkan ini statusnya itu kategori jalan provinsi ya untuk Jalan Tabarani begitu. Mulai nanti dari bundaran lingkar ya sampai nanti ke pertigaan lampu merah itu untuk Jalan Tabarani begitu. Itu dari Kabupaten Sambas.
0: Oke, langsung dari Tika silakan. Atika. Kalau Tika katanya nanti di Pro 2, Bud. Dipanggil Atika.
2: Jadi kalau Pro 1 Atika ya. Iya, Atika. Nah, jadi tadi ada informasi juga bahwasannya masih ada perbaikan di Jalan Tanjung Pura ya. Mm-hmm. Di Tanjung Pura itu ada perbaikan trotoar. Jadi buat pendengar yang atau perbaikan jalan, jadi yang macet gitu, jadi bikin ya SPD LT itu jadi buat pendengar untuk tetap berhati-hati ketika menuju
0: Jalan Tanjung jalan, Pura ya, dari Tanjung Pura ke sini ke jalan apa namanya nih, Imam Bonjol ataupun sebaliknya. Mm-mm. Ya memang karena di situ di jam tertentu kan agak ramai ya.
2: Iya,
0: apalagi kalau udah menjelang jam pulang dan jam masuk dan jam pulang jam kerja nih, di jam kerja memang agak crowded di situ. Ya pendengar, bagi Anda yang melewati jalur tersebut harap berhati-hati di jam tertentu sehingga tidak mengganggu aktivitas lainnya, apalagi sampai misalkan ada terjadi kecelakaan hal yang tidak kita inginkan. Yeah. Oke, selain dari itu kita juga pendengar nanti jam 10 ada sosialisasi aplikasi dari polisi ya, nanti bisa Anda simak juga apa yang akan disampaikan terkait dengan pelayanan yang akan dilakukan oleh jajaran kepolisian. Bahwa kita tahu kemarin sudah ada pergantian ya, terutama pergantian di pucuk pimpinan Polri, Kapolri diganti, sehingga tentu dari Kapolri yang baru ini memberi bisa akan melakukan terobosan-terobosan, akan melakukan tentu berbagai upaya untuk kemudian memberikan kinerja yang maksimal, sehingga target-target yang sudah ditetapkan pemerintah yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah the RPJMN 5 tahun sekali ini bisa dioptimalkan khususnya di jajaran kepolisian. Kemarin juga kita 5 Oktober ulang tahun TNI kan. Ini apa-apa saja yang sudah dilakukan TNI selama 81 tahun

0: kayak misalkan ada pelayanan yang dilakukan di Samsat kan, Samsat keliling, ini hari ini beroperasi di mana, ini di wilayah Pontianak juga ada pendengar ini untuk mempermudah Anda untuk melakukan perpanjangan apa surat izin mengemudi ataupun membayar pajak kendaraan bermotor Anda yang bisa dilakukan di Samsat keliling ataupun di bank-bank yang sudah ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini melalui dinas pendapatan daerah, sehingga tidak terjadi antrian, sehingga tidak terjadi misalkan pungli ataupun hal yang sebenarnya tidak lagi tidak boleh terjadi lagi di tataran birokrasi kita, karena pelayanan-pelayanan seperti itu sudah sekarang sudah di PNBP-kan tuh istilahnya, atau pendapatan negara bukan pajak, yang sebenarnya masih kita sebagai masyarakat ini hanya cukup membayar apa yang sudah ditentukan oleh pemerintah melalui kode bank tertentu. Jadi tidak ada lagi tuh, kalau dulu kan masih ada kita dengar duit inilah duit itu lah. Kalau sekarang udah ada lagi tuh Tika.
1: Yeah.
0: Kalau mau perpanjang ataupun perbaikan KTP, tinggal prosedurnya seperti apa, diisi online, habis itu selesai diisi online, tinggal datang ke Dukcapil, kemudian di Dukcapil diproses, itu sehari jadi loh.
1: Yeah.
0: Sama juga dengan kita buat KTP baru, paling lama 2 hari. Yang lama memang agak tunggu daftar antri ataupun persiapan untuk blanko KTP-nya. Seperti itu Tika, Budi dan Tika EL dan juga TKL dan juga saya, bertiga.
2: Baik, dan biasanya kalau untuk pengurusan administrasi, terutama untuk kalau di sama selain untuk KTP, ini juga bisa dilakukan melalui daring ya. Jadi nanti tinggal kita minta surat keterangan dari kantor desa. Seperti kemarin pengalaman saya juga, itu untuk bikin perpanjangan pengubahan data KTP gitu ya. Tinggal minta nanti ke kantor desa, kemudian dikirimkan ke WA. Nanti dari adminnya akan balas untuk apa saja yang perlu diunggah, kemudian nanti datangnya hari apa. Jadi ketika kita datang sana, tinggal mengurus untuk berkas-berkasnya begitu. Kalau di sana sini memang sudah lumayan bagus lah kalau dibandingkan dengan waktu sebelumnya begitu.
0: Oke, baik EL, Atika dan juga pendengar, kami mengakhiri kebersamaan kami dengan Anda di program Halo RRI untuk edisi hari ini, Rabu tanggal 7 Oktober 2026. Nanti kita akan melanjutkan program lainnya setelah pas ini, ada rekan saya Cherry yang akan berdinas ataupun bertugas sampai 5 jam ke depan kaitan dengan program-program yang sudah disiapkan di Pro 1 RRI Pontianak. Saya Santo dan
1: Atika
0: dan juga Bapak El di Sambas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan partisipasi Anda di program Halo RRI. Kita akan jumpa di hari Jumat tanggal 9 Oktober di program yang sama. Akhirnya kami berdua dan bertiga tentu dari Sambas juga pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
2: Waalaikumsalam.

Dan mendengar demikian, telah kami hadirkan di ruang dengar Anda Halo RRI bersama RRI Pontianak. Dan nanti di jam 10 mendengar akan dilanjutkan dengan beragam program acara lainnya. Untuk hari Rabu ini nanti akan ada Kak Ulan ya yang temani Anda dari jam 12 hingga nanti ke jam 5 sore ya. Dan nanti kita juga akan merapat terlebih dahulu ke Pro 1 RR Pontianak nanti untuk mengikuti dialog Pontianak pagi di sana. Sekaligus saya juga harus pamit undur diri dari urang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat pagi dan tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia.

0: saudara, kita tahu tak di bulan Oktober ni, Agi ada program bayar pajak kendaraan, bebas denda dan dapat diskon di Kalimantan Barat sesuai peraturan gubernur nomor 15 tahun 2026. Nah, apa aja tu? Yang pertama, bebas denda administrasi pajak kendaraan dan obsennya, kecuali denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas tahun berjalan. Kita dijamin asuransi dari PT Jasara Harja, sehingga bisa dapat premi pengobatan maksimal 20 juta dan kalau meninggal dapat 50 juta buat ahli waris. Tapi pajak kendaraan kita tak boleh mati ya. Yang kedua, bebas pajak progresif. Yang ketiga, gratis biaya balik nama. Yang beli-beli motor sama mobil second, begitu pun yang masih pakai plat kendaraan luar, kalau mau mutasi ke plat Kalbar, dapat diskon 50% pokok pajak kendaraannya. Yang keempat, ada diskon tunggakan pajak. Bagi yang nunggak di atas 1 tahun, dapat diskon 30% dari pokok pajak. Kita-kita yang pajaknya mati puluhan tahun pun, cuma bayar 6 tahun aja. Yang kelima, spesial diskon untuk yang taat pajak. Bagi kita yang taat dan bayarnya sebelum bulan jatuh tempo, dikasih diskon mulai dari 3% sampai dengan 5% hanya di Oktober 2026 ini. Kan semua kendaraan Kalimantan Barat bisa perpanjang STNK atau ganti plat di Samsat Pontianak. Ah, selama STNK-nya belum mati atau ganti plat, biarpun pajaknya dan nunggak, bisa bayar di gerai Samsat Bank Kalbar, mobil Samsat keliling, Samsat outlet Adi Sucipto, Samsat drive thru museum. Untuk info layanan persyaratan, bisa cek di Instagram @samsatpontianak atau nomor WA di 0811-567-4181. Yuk, masyarakat Kalimantan Barat, manfaatkan program bebas denda sebelum programnya berakhir di tanggal 31 Oktober 2026 ini. Yuk, bayar pajak, pajak Anda untuk pembangunan Kalimantan Barat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh UPT PPD Pontianak Wilayah 1, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi menjelang siang pendengar Pro 1 Pontianak dimanapun saja Anda berada. Pada pagi menjelang siang ini saya Cherry Lubis yang akan temani ruang dengar Anda selama 5 jam ke depan sampai nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Adapun pendengar rangkaian program yang kami hadirkan untuk temani Rabu siang Anda, nanti setelah ini kami akan hadirkan sanksi, di mana kita akan membahas terkait Super App Polri ya pendengar bersama Pak Yani nanti dari Kabid TIK Polda Kalimantan Barat. Kemudian setelah itu kita lanjutkan dengan dinamika olahraga pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Nanti kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk menyimak informasi olahraga terkini. Setelah itu pendengar kami hadirkan rangkaian musik dan informasi temani ruang dengar Anda. Lalu pada pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti ada obrolan siang. Nah kalau obrolan siang nanti kita mau ngobrolin apa, kita lihat nanti pendengar ya. Nanti ada saya bersama Tika juga. Setelah itu nanti pada pukul 13 kami hadirkan informasi terkini dalam Warta Berita Siang. Kemudian pada pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Indonesia Banget. Anda bisa request lagu pop Indonesia favorit Anda selama 1,5 jam nantinya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak. Dan mengawali perjumpaan kita pendengar, sebuah lagu dari It Gitaf, Mungkin di Depan Buram.

0: Selamat pagi menjelang siang pendengar Pro 1, kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda Sanksi edisi hari ini 7 Oktober 2026, bersama saya Cherry Lubis. Nah pendengar, kali ini kita akan membahas terkait aplikasi Super App Polri bersama Bapak Kombes Pol Yani Permana SIKMH, Kepala Bidang TIK Polda Kalimantan Barat. Nah pendengar, kalau kita berbicara soal pelayanan kepolisian, mungkin yang langsung terbayang ini adalah kita harus datang ke kantor polisi, kemudian kita ambil nomor antrean, membawa berbagai dokumen, kemudian mengurus layanan yang kita butuhkan. Tapi sekarang pendengar, perkembangan teknologi juga ikut mengubah cara masyarakat bisa mendapatkan pelayanan publik. Jadi Polri kini menghadirkan Super App Polri Presisi, sebuah aplikasi yang mengintegrasikan berbagai layanan kepolisian dalam satu platform. Dan kita akan membahas terkait hal tersebut pendengar bersama Kombes Pol Yani Permana yang sudah hadir bersama kami di studio. Selamat pagi Pak Yani.
1: Selamat pagi Mbak Ceril.
0: Gimana kabarnya Pak? Sehat hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, syukurlah kalau begitu. Perjalanan tadi lancar Pak dari Polda berarti?
1: Alhamdulillah lancar dari Polda ke sini, cukup lancar. Untuk arus lalu lintas juga lumayan bagus, tidak ada sendatan sedikit pun di jalan, di khususnya Jenderal Ahmad Yani.
0: Iya, baik Pak. Cuma emang sekarang asapnya aja balik lagi ya Pak ya.
1: Betul Mbak, ini kondisinya balik lagi. Kita punya pengharapan besar untuk masyarakat Kalimantan Barat tetap menjaga aktivitasnya, menjaga kesehatannya, dan punya pengharapan besar bagi warga yang tinggal di beberapa wilayah daerah, baik itu kota maupun kabupaten, agar tidak membakar lahannya.
0: Iya, betul sekali Pak, karena memang yang kita rindukan sekarang udara segar ya Pak.
1: Betul Mbak, udara segar itu luar biasa. Ya, saat ini memang kondisinya tidak baik-baik saja dan kita harus menjaga semuanya.
0: Oke, baik Pak. Nah Pak, sebelum kita masuk ke perbincangan kita, saya mau mengingatkan pendengar juga. Jadi pendengar, Anda juga bisa bergabung, bisa menyampaikan pertanyaan Anda bersama kami di line telepon 734987 atau WhatsApp 0811 570 1042, atau Anda juga bisa menyimak acara ini di kanal kami, di kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Pontianak, karena kami live streamingkan juga. Bisa juga Anda komen-komen pendengar ya kalau ada masukan atau hal-hal lainnya. Nah kita langsung Pak Yani ya, kalau boleh kita mulai Pak dari yang paling dekat dengan masyarakat dulu. Nah ketika mendengar Super App Polri Presisi, nah sebenarnya apa sih yang ingin diubah Polri melalui adanya aplikasi ini Pak?
1: Ya, jadi begini Mbak, kita juga ucapkan selamat kepada Bapak Kapolri yang baru ya, Pak Suyudi Arya Seto, bahwa saat ini beliau menginginkan adanya salam polisi, yaitu polisi bersama masyarakat. Dan ini adalah satu hal pendekatan, proses pendekatan polisi kepada masyarakat. Dan ini adalah keinginan kita semuanya, bahwa polisi adalah sahabat anak, polisi adalah sahabat teman-teman semuanya masyarakat. Nah, salah satu hal yang tidak boleh kita tinggalkan adalah beliau menginginkan adanya transformasi digital. Suatu proses pelayanan kepolisian di mana walaupun tidak bertatap muka, tapi masyarakat bisa langsung menerima layanan yang diberikan kepolisian. Nah, satu aplikasi ini terdiri dari berbagai macam layanan kepolisian, di mana keinginan besar polisi adalah masyarakat itu dengan polisi itu dapat mengakses kapan saja dan di mana saja layanan kepolisian itu. Itu yang pertama Mbak. Yang berikutnya adalah bahwa layanan ini tidak memberikan sebuah kesulitan, dan ini adalah sederhana, tidak berbelit-belit, cepat memperoleh informasi tentang kepolisian ataupun kejadian di lingkungan kita, karena di situ ada portal beritanya, dan transparan, transparan dalam prosesnya, serta dapat dipantau progres perkembangannya, aman dalam pengelolaan datanya. Itu yang paling penting.
0: Baik Pak, nah berarti kalau masyarakat sudah download nih misalnya Pak Super App Polri ini, apa aja sih layanan yang bisa diakses oleh masyarakat melalui aplikasi ini?
1: Betul Mbak, jadi layanan masyarakat yang ada di Super App ini adalah platform digital yang dirancang oleh Divtik Polri untuk menyatukan atau mengintegrasikan dari berbagai layanan kepolisian ke dalam satu aplikasi yang namanya Super App tadi. Dan masyarakat ini dapat memilih atau mengajukan beberapa layanan. Kalau kita mau melihat beberapa fitur yang ada di aplikasi Super App ini, antara lain yang kedaruratan itu biasanya 110, Mbak.
0: Oh iya, betul.
1: 110 inilah yang kita kedepankan, di mana apabila masyarakat mengalami sebuah kendala, kejadian ataupun hal lain pada saat beliaunya berjalan atau masyarakat ada di manapun, itu bisa langsung kontak 110, di mana nanti dalam sekian menit polisi akan mendatangi TKP atau mendatangi masyarakat yang melapor tersebut, dan ini akan direspon dengan cepat, Mbak, karena akan diterima langsung oleh operator terdekat, yaitu Polres terdekat. Apabila Polres tidak merespon, maka akan diterima oleh operator Polda. Dan begitu pula kalau operator Polda ada kendala ataupun ada tidak menerima, nanti langsung dikirim ke operator dari Mabes Polri. Seperti itu, Mbak. Selain itu ada informasi, Mbak.
0: Itu ada fitur.
1: Ada fitur informasi, informasi terkini tentang kepolisian, tentang kajian dan sebagainya, tentang informasi Polri, tentang layanan kesehatan, tentang berita Polri itu sendiri, dan tentang kantor polisi. Selain itu juga ada fitur yang namanya pemeriksaan. Artinya di situ ada e-survey, ada SP3D apabila ada pengaduan masyarakat tentang perilaku kepolisian atau perilaku anggota Polri, ada etle tentang tilang dan sebagainya, dan SP2HP tentang perkembangan proses penyidikan yang apabila masyarakat telah melaporkan tentang proses yang dilaporkan ke reserse kriminal. Seperti itu, Mbak.
0: Oke, baik, Pak. Berarti banyak nih yang bisa dimanfaatkan dalam satu aplikasi ya, Pak.
1: Betul, Mbak.
0: Mulai, terutama tadi saya tertarik yang layanan 110 nih, Pak.
1: Nah.
0: Mungkin masih banyak masyarakat juga yang belum tahu kan, Pak, ketika ada darurat begitu kan, terkait oh ternyata harusnya nelpon 110 begitu.
1: Iya.
0: Nah, kalau 110 ini sendiri, Pak, kalau di aplikasi Super App ini nanti sistemnya seperti apa, Pak?
1: Jadi begitu masyarakat ada aplikasi Super App ataupun sudah mendownload aplikasi Super App, maka di situ ada fitur 110. Masyarakat bisa langsung menelpon 110 layanan di situ, dan ini adalah aksesnya cepat. Bisa melalui panggilan telepon, bisa melalui live chat. Sekarang kita sudah masuk ke live chat juga, Mbak. Jadi tidak ada hal yang perlu diragukan lagi kesulitan itu. Nanti misalnya diterima atau di respon oleh polisi di Polres itu, maka dari operator itu langsung melempar informasi itu kepada kepolisian terdekat, misalnya Polsek. Dari Polsek nanti akan melempar lagi kepada anggota yang sedang ada di posisi atau seputaran masyarakat yang melapor tadi. Jadi masyarakat melapor, misalnya Mbak Ceril melapor kepada 110, nanti akan terdeteksi NIK Mbak Ceril, posisi Mbak Ceril. Kita ada layar di operator kami sudah sedemikian rupa.
0: Oke, Pak. Jadi, berarti kalau live chatnya itu juga operator ya, Pak? Karena
1: operator.
0: Kan kadang sekarang udah banyak tuh kan, kalau live chat kadang dibalasnya pakai AI atau template gitu.
1: Tidak,
0: kan, Pak?
1: Kita operator. Jadi sumber daya manusia kita siap 24 jam di hadapan layar dan telepon.
0: Oke, luar biasa ya, Pak. Berarti memang kalau sudah bisa 110, ada operator, pendengar. Nah, ini informasi juga bagi Anda ketika Anda menemukan keadaan darurat, boleh tuh pendengar langsung di call 110 atau bisa live chat juga melalui Super App Polri. Nah, Pak, selanjutnya kita mau berbicara terkait SKCK nih, Pak. Kalau misalnya di Super App Polri ini, kalau pengurusan SKCK-nya berarti sekarang apakah sudah full dari aplikasi atau masih tetap kita harus juga datang ke kantor polisi nih, Pak? Silakan.
1: Iya, Mbak Ceril. Jadi untuk SKCK adalah salah satu layanan Polri yang sudah online. Artinya masyarakat bisa mendaftar dulu di melalui aplikasi Super App ini, layanan online ini. Setelah data terlengkapi semuanya atau persyaratan sudah terlengkapi semuanya, nanti untuk proses cetaknya, barcode-nya juga bisa langsung datang ke kantor polisi terdekat, misalnya di Polda atau di Polres, nanti datang ke sana, Mbak. Jadi tetap untuk prosesnya, karena instansi-instansi misalnya melamar pekerjaan, perusahaan ataupun apa, tetap mereka minta hard copy-nya. Artinya hard copy itu ada di Direktorat Intelkam maupun di layanan Intel yang ada di masing-masing Polres. Seperti itu, Mbak.
0: Oke, baik Pak. Nah Pak, kalau kita berbicara soal aplikasi ya sekarang, kan tidak semua masyarakat itu akrab dengan teknologi ya Pak. Tidak semuanya melek teknologi. Nah apa yang membuat Super App ini berbeda nih Pak dari aplikasi-aplikasi lainnya?
1: Oke Mbak Ceril, jadi gini Mbak Ceril, memang teknologi itu kan selalu berkembang. Kita tidak bisa diam dan teknologi tidak juga harus stuck. Karena setiap perubahan yang ada itu harus melakukan proses perbaikan lagi. Jadi kalaupun ada kekurangan, misalnya waktu itu hanya difokus kepada layanan darurat 110, maka Super App ini juga akan menampilkan tentang layanan yang lain. Ada layanan STNK, SIM, SKCK, Dumas terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran apapun tindak pidana, laporan kehilangan, laporan polisi maupun konsultasi reserse. Namun untuk yang laporan kehilangan, laporan polisi dan konsultasi reserse ini khusus di wilayah Polda Kalimantan Barat memang belum all, karena ada masih uji coba di beberapa polda besar, ada di 5 polda besar yang ada di Jawa. Sehingga nanti ke depan melalui program ini mungkin Bapak Pak Kapolri nantinya akan memberikan atau memperluas semua kegiatan ini di fitur-fitur ini. Jadi sebenarnya ini ada tampilan-tampilan baru atau adanya fitur-fitur baru tentang pelayanan kepolisian yang sebelumnya belum ada, terus kita update terus. Seperti itu
0: Pak. Iya baik Pak, karena saya juga sudah download dan memang UI UX-nya lebih bagus yang kali ini
1: sekarang,
0: Pak.
1: Sekarang ya.
0: Iya, yang
1: terima
0: sekarang.
1: Kasih Mbak Ceril.
0: Sebelum update dulu kan seingat saya warna putih biru ya Pak.
1: Betul,
0: kan, dulu.
1: Betul.
0: Kalau sekarang tadi kemarin sudah saya download juga gitu, saya coba lihat-lihat. Ternyata pendengar kalau mau lihat-lihat dulu juga bisa pakai mode gas. Jadi nggak langsung data diri Anda harus dimasukin, enggak.
1: Iya.
0: Jadi aman pendengar ya,
1: aman,
0: nanti.
1: Aman.
0: Anda bisa langsung download juga pendengar untuk lihat-lihat dulu fitur-fiturnya dan kita mungkin bisa bahas juga nih Pak terkait SIM dan STNK. Nah ini apa yang bisa dilakukan melalui aplikasi ini kalau untuk mengurus SIM dan STNK? Apakah hanya buat SIM dan STNK bisa langsung di situ atau mungkin memperpanjang begitu Pak?
1: Oke. Data seperti yang saya sampaikan tadi tentang SKCK, data dirinya tetap dimasukkan melalui online. Karena kita untuk kartunya ataupun lembaran kertasnya ataupun lembaran untuk SIM itu juga harus mencetak, maka pada saat proses cetak bisa hadir ke tempat-tempat layanan pelayanan kepolisian.
0: Berarti sekarang kalau untuk pendaftarannya ya Pak yang sudah lebih dipermudah.
1: Untuk sementara itu dipermudah.
0: Karena kalau misalnya kita juga datang langsung nih kan udah ngantri banyak orang
1: antri,
0: gitu.
1: Waktu juga ya, betul. Karena masyarakat kan banyak hal ya, apalagi kalau misalnya masyarakat seorang pedagang ataupun berdagang, maka akan habis waktunya dan untuk mendapatkan, untuk menggiling ekonominya juga akan
0: betul,
1: menghambat.
0: Pak. Karena memang kalau kita ingat-ingat lagi, kalau misalnya udah rame gitu kan Pak ya, pening sendiri nanti
1: betul.
0: Tuh. Sebenarnya ini saya jam berapa sih gilirannya, yang mana
1: betul,
0: sih yang duluan?
1: Mengurangi gitu. Tensi, apa emosi masyarakat juga.
0: Siap. Jadi Pak kalau misalnya udah daftar di aplikasi Super App itu nanti berarti ada keluar nomor antriannya dan dikasih tahu estimasi waktunya kah?
1: Nanti nunjukkan ke tempat ke di mana layanan-layanan kepolisian yang ada di situ.
0: Okay,
1: langsung aja.
0: Baik,
1: nanti akan dilayani Pak. oleh pihak kepolisian yang bertugas pada saat itu.
0: Oke, baik Pak. Nah, kalau untuk Etle sendiri nih bagaimana, Pak?
1: Etle, kita kan tahu Mbak di Pontianak ini atau Kalimantan Barat belum semua ruas jalan yang memang ada CCTV Etle-nya. Nah, ini juga terus kita akan bangun terus sehingga Etle ini juga semuanya di beberapa ruas jalan itu bisa maksimal. Karena kita tahu Mbak, di Pontianak khususnya banyak masih kita lihat masyarakat yang melanggar aturan. Terlihatlah di beberapa titik ruas-ruas jalan kita. Apalagi kalau pagi hari, siang hari, dan sore hari. Apalagi malam hari. Nah ini kami juga memberikan satu pesan. Satu pesan kami untuk masyarakat yang masih menggunakan knalpot brong.
0: Okay.
1: Nah ini sangat mengganggu dan ini akan menjadi konflik sosial apabila terus berlanjut terus masyarakat tidak peka terhadap masyarakat yang lain. Nah ini kami punya pengharapan besar dari pihak kepolisian khususnya dari Direktorat Lalu Lintas dan pimpinan kami untuk masyarakat yang masih menggunakan knalpot brong agar tolong diganti sesuai dengan standarnya. Jadi tidak menimbulkan permasalahan sosial ataupun konflik sosial yang lainnya. Seperti itu, Mbak.
0: Iya, baik, Pak. Kalau kita ngomongin etle ini kan, Pak, kalau kita lihat dari CCTV Dishub ya, Pak, itu di beberapa ruas jalan, terutama yang di Tanjung Raya itu ya, Pak. Ya?
1: Di Tanjung Raya.
0: Nah, itu apakah nantinya itu akan kena tilang juga atau bagaimana nih, Pak?
1: Ya, secara otomatis, Mbak, karena itu tersambung dengan RTMC kita yang ada di Direktorat Lalu Lintas, dan kami juga di comment center kami juga selalu monitor di beberapa titik, termasuk tadi Simpang Legend.
0: Iya, Simpang Legend.
1: Simpang Legend.
0: Tiap kalau sore saya siaran, Pak, kan ada informasi lalu lintas kan.
1: Iya. Itu
0: tiap kali sini seperti biasa pendengar.
1: Iya.
0: Ramai sekali. Ramai. Dan memang chaos, Pak, di situ.
1: Iya. Itulah makanya kesadaran diri masyarakat yang perlu kita tumbuhkan bahwa sebuah wilayah maju, sebuah negara yang maju, maka masyarakatnya harus taat lalu lintasnya. Karena itu sebuah cerminan. Apabila kita taat, maka bisa menekan jumlah kecelakaan lalu lintas. Nah, etle tersebut yang ada di Dishub maupun yang sudah ada di RTMC kami, itu juga semuanya membaca, mendeteksi beberapa plat nomor maupun nomor kendaraan khususnya yang ada pada saat itu. Seperti itu, Mbak.
0: Oke, baik, Pak. Nah, selanjutnya ini terkait tadi ya, Pak. Tadi kan juga ada fitur untuk pengaduan dan mengecek informasi juga. Nah, ketika masyarakat melaporkan atau misalnya mengajukan pengaduan, nah ini bagaimana untuk pemantauan prosesnya? Apakah di aplikasi juga nanti bisa diupdate di situ atau seperti apa, Pak?
1: Oke. Jadi kalau masyarakat melakukan proses pengaduan, nanti ada keluar SP 2HP. Yang akan diberikan oleh penyidik di dalam hal ini, baik itu apabila melaporkan anggota yang bermasalah, nanti dari divisi propam atau bid propam Polda akan memberikan laporan feedbacknya kepada masyarakat, bisa melalui super app ini atau langsung nanti karena sudah bertemu ataupun mengetahui nomor yang nomor si pengadu, maka langsung kepada si pengadu tersebut. Jadi itu mempermudah komunikasi kita dengan masyarakat yang membutuhkan pelayanan itu, termasuk SP2HP. Di dalam layanan itu, penyidik akan memberikan SP2HP dengan tahapan-tahapan yang sudah menjadi ketentuan dari penyidik tersebut. Seperti itu, Mbak Ceril.
0: Oke, Pak, berarti tidak, karena kadang kan masyarakat sudah banyak yang berpikir kayak nanti dilanjutin nggak nih laporannya, gitu kan, Pak? Berarti kalau begitu sekarang pendengar tidak perlu khawatir lagi karena informasinya nanti akan langsung dikontak ke Anda terkait pengaduan dan tindak lanjutnya ya, Pak. Ya. Nah, Pak, kalau kita lihat dari aplikasi Super App ini, apa yang menjadi perubahan terbesar menurut Bapak dari yang dulu kan belum ada Super App ataupun ketika masih awal-awal dengan sekarang nih yang aplikasinya udah lebih baik lagi, layanannya lebih lengkap lagi, apa perubahan besar yang paling Bapak rasakan?
1: Ya, tentunya, Mbak, perubahan ini juga membutuhkan waktu atau proses. Jadi, dengan adanya perubahan dari super app yang lama ataupun layanan kepolisian yang lama, yang belum online maupun yang sudah online pada saat awal, di tahun-tahun awal berdirinya super app ini atau diluncurkan super app ini, kita melihat bahwa pada kasus karhutlah saja, Mbak, masyarakat ini sudah sangat open, sudah sangat terbuka sekali, dan mereka merespon dengan menelpon melalui 110 kepada operator kami. Dan pada saat itu mereka menyampaikan terjadi kebakaran lahan di wilayah ini, bla bla bla bla bla. Akhirnya kami mendapatkan informasi itu dan segera turun bersama dengan instansi terkait lainnya seperti BPPD, BNPB, TNI, dan penanggulangan bencana yang lainnya. Sehingga kecepatan itu, kecepatan merespon itu, atau kecepatan informasi yang diberikan masyarakat melalui 110 itu sangat-sangat luar biasa buat kami. Okay. Itu. Dan kita melihat grafik untuk penggunaan layanan aplikasi Super App dan 110 ini cukup meningkat. Karena kita tahu, Mbak, dan kita sampaikan bahwa layanan 110 itu semuanya kita datakan. Berapa jumlah yang masuk, berapa yang itu adalah hanya sekedar untuk call saja terus matikan, dan itu informasi valid, kita datangi dan sebagainya, itu semua terdata di operator kami. Seperti itu.
0: Oke, baik, Pak. Berarti memang pendengar yang paling dirasakan oleh Pak Yani ini kecepatan informasinya ya, Pak?
1: Betul.
0: Ya? Jadi nggak lama lagi, nggak ada spare waktu yang lama lah istilahnya untuk langsung bertindak gitu ya,
1: betul,
0: Pak?
1: Betul, tidak ada lagi seperti itu. Sehingga efisiensi pelayanan itu lebih bagus lagi, mengurangi proses administrasi yang bertele-tele atau manual, kita juga meningkatkan standarisasi pelayanan kita, mana yang kurang kita tambahkan, serta menguatkan monitoring, Mbak, memperkuat monitoring serta meningkatkan akuntabilitas buat kami di internal kami.
0: Oke, baik Pak, terima kasih. Dan ini sepertinya sudah ada pendengar yang bergabung via WhatsApp call.
1: Boleh.
0: Oke, kami angkat terlebih dahulu. Selamat pagi Bu Rusmiati.
2: Selamat pagi Mbak Cherry.
0: Selamat pagi Mbak. Baik, Bu Rusmiati, bagaimana? Apakah ingin bertanya pagi hari ini kepada Pak Yani?
2: Ya, kebetulan ada Pak Yani ya.
0: Iya, silakan.
2: Aparat ya.
1: Ya, selamat
2: saya
1: pagi
2: kemarin,
1: Bu.
2: Selamat pagi Pak.
1: Selamat pagi Bu Rus.
2: Kemarin hari Minggu saya lewat. Ya, pas ya dekat Legend itu ya, simpang itu.
1: Oh, simpang Legend Bu Rus, ya Bu.
2: Sampai dua lampu hijau saya tidak bisa bergerak.
1: Siap.
2: Karena ya yang lari Legend jalan terus, jalan lampu merah jalan terus. Jadi kita tuh mengalah. Jadi mohonlah Pak, saya sebagai masyarakat itu juga yang wakilin juga gitu ya, ibu-ibu. Tolonglah gitu, kalau hari Minggu pun ada aparat di sana, perempatan jalan.
1: Siap.
2: Juga yang di ini juga tuh Pak, parah tuh Pak. Ya M Sabran, simpang itu.
1: Simpang M Sabran.
2: Iya, simpang itu juga dekat Tolanda. Mohonlah Pak, soalnya aduh masyarakat masih kurang Pak masalah disiplin ini.
1: Siap Bu. Siap.
2: Tapi kalau ada aparat agak tertib Pak.
1: Agak tertib.
2: Saya mohonlah gitu kan. Walaupun weekend gitu tapi ada yang piket gitu gantian gitu Pak.
1: Siap Bu, kami akan catat hal ini ya. Di simpang Legend kata Bu Rus dan di simpang ya. Tol Landa nanti akan kami sampaikan ke Direktorat Lalu Lintas maupun dari Pak Kapolresta dan Kasatlantas di Polresta. Kami punya pengharapan semoga Bu Rus juga adalah sebagian dari masyarakat yang sudah tertib lalu lintas. Kami terima kasih Bu Rus dan bisa disampaikan kepada rekan saudara dan sanak handetolan yang lain untuk tetap berlalu lintas membantu kami juga.
2: Ya, makasih Pak ya.
1: Terima kasih Bu Rus.
0: Baik, terima
1: sehat
0: kasih
1: selalu.
0: Bu Rus.
2: Yo, Mbak Cherry.
0: Iya, terima kasih Bu. Selamat beraktivitas kembali. Itu tadi ada Bu Rusmiati Pak dari Batu Layang.
1: Batu Layang Mbak.
0: Iya. Aduannya terkait tadi simpang Legend lagi ya Pak.
1: Itu Mbak. Bukan hanya Mbak Cherry aja, tapi Bu Rus juga mengalami hal yang sama.
0: Juga mengalami hal yang sama. Kalau sudah lewat situ susah majunya memang.
1: Betul, betul. Siap-siap. Kami menjadi catatan kami Mbak Rus. Nanti akan kami sampaikan ke Direktorat Lalu Lintas dan Polresta Pontianak karena itu bagian dari wilayah Polresta Pontianak.
0: Baik Pak, kalau begitu kita akan rehat sejenak Pak. Setelah ini kita akan lanjutkan kembali, kita bahas lagi terkait manfaat dari Super App Polri ini. Tetap bersama kami pendengar di Sangsi.

Multiverse, tiga kata yang tampaknya biasa, namun memiliki makna yang dalam. Safety First adalah prinsip yang mengingatkan kita untuk memprioritaskan keselamatan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Keamanan bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah kewajiban. Mulai dari tempat kerja, di rumah, atau bahkan saat beraktivitas di luar. Memakai alat pelindung diri yang sesuai, mengikuti prosedur yang benar, dan selalu waspada terhadap potensi bahaya adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menjaga diri dan orang di sekitar kita. Jangan anggap remeh hal-hal yang tampak kecil, karena kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Keselamatan bukan hanya tentang perlindungan fisik, tapi bagaimana kita bisa kembali ke rumah dengan selamat bersama orang-orang yang kita cintai tanpa ada yang terlewatkan. Safety First, keamanan adalah investasi untuk masa depan.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Sangsi dan kita akan lanjutkan pembahasan kita pada siang ini bersama Kombes Pol Yani Permana, SIKMH, Kepala Bidang TIK Polda Kalimantan Barat. Kita membahas terkait manfaat aplikasi Super App Polri. Nah, pendengar, kita akan lanjutkan pertanyaannya ya. Nah, kali ini Pak, kita akan bertanya terkait data pribadi Pak. Karena kalau aplikasi ini kan tadi seperti yang sempat Bapak bilang juga NIK-nya juga diakses begitu kan Pak. Pasti ada juga keraguan, mungkin ada kekhawatiran masyarakat juga terkait keamanan data pribadi. Nah, kalau untuk perlindungan data pribadinya sendiri seperti apa Pak? Silakan.
1: Terima kasih. Jadi Mbak, memang betul semua aplikasi itu semua akan mencantumkan NIK dan kita di mana-mana. Dan yang kita khawatirkan atau masyarakat khawatirkan pastilah, Pak, nanti NIK kami digunakan untuk dijebol oleh beberapa orang yang tidak bertanggung jawab untuk pinjol ataupun judol dan sebagainya. Nah, apakah data pribadi saya aman ya Pak ya? Siapa yang dapat mengakses data saya? Apakah data saya juga digunakan sesuai kebutuhan pelayanan? Terus bagaimana apabila terjadi gangguan dan sebagainya? Nah, keamanan data merupakan bagian yang terpenting Mbak Ceril. Yang dari kualitas pelayanan publik digital Polri ini, kami menjaga keamanan data dan melindungi kepercayaan masyarakat. Ini yang perlu sebagai garis bawah bahwa kami juga melindungi itu tidak dengan beberapa layanan yang memang sudah kita terapkan di dalamnya. Jadi kami server kami juga kita penuhi dengan apa namanya kelengkapan-kelengkapan pengaman sehingga data masyarakat yang sudah masuk itu kita pasti amankan.
0: Oke, baik Pak, berarti masyarakat tidak perlu ragu dan bimbang lah ya Pak.
1: Jangan karena ragu dan bimbang.
0: Pasti juga keamanan data akan dijaga dan betul, tidak akan digunakan untuk hal-hal yang tidak seharusnya ya.
1: Betul,
0: Pak.
1: Betul.
0: Baik Pak, nah Pak, kali ini kita mau bertanya lagi terkait kehilangan barang dan lain sebagainya Pak. Tadi kan juga sempat di awal katanya di aplikasi ini bisa melaporkan kalau ada kehilangan. Nah, itu untuk kalau ada kehilangan ini mekanismenya seperti apa Pak?
1: Sama Mbak. Jadi gini Mbak Ceril, kami memang di situ ada layanan paling cepat. Kami sampaikan kembali bahwa layanan tercepat untuk misalnya masyarakat pada saat dan di mana beliau berada itu adalah 110. Sehingga begitu terjadi, taruhlah itu pencopetan atau pembegalan, maka masyarakat bisa langsung kontak di layanan aplikasi Super App ini dengan pencet tombol 110. Maka dalam beberapa menit setelah direspon dari operator, petugas kami akan langsung datang ke lokasi TKP. Ini terkait dengan kehilangan barang ataupun pencurian atau tindak pidana yang terjadi di masyarakat seperti itu.
0: Oke, baik Pak. Nah Pak, kalau begitu kita akan lanjut lagi ya ke pembahasan kita berikutnya, tapi sebelum itu saya baca-baca dulu ya Pak. Ini ada yang bergabung di WhatsApp bertanya kalau misalnya terkait STNK dan SIM. Nah, itu perpanjangannya apakah hanya melalui aplikasi atau masih bisa datang langsung Pak? Silakan.
1: Ya, jadi hadirnya aplikasi Super App ini itu mempermudah masyarakat membuat cepat dan setidaknya data yang sudah masyarakat cantumkan ataupun isi di dalam aplikasi itu nanti mempermudah percepatan pada saat proses cetaknya. Sehingga ada dua hal yang perlu masyarakat ketahui bahwa masyarakat tetap memasukkan data itu. Setelah ada waktu beliau atau masyarakat ini mempunyai waktu yang cukup, maka bisa hadir di layanan Samsat ataupun layanan kepolisian lainnya untuk melakukan proses cetak. Sehingga tadi disampaikan Mbak Ceri tadi, waktunya nggak lama menunggu Pak Yani. Terus kami juga mengurangi apa namanya kesempatan untuk berdagang, kesempatan untuk bekerja dan sebagainya. Ah, itulah Mbak. Pada saat sudah masuk di dalam identitas yang masuk ke aplikasi ini, maka petugas akan memproses dengan cepatnya sehingga masyarakat tinggal datang, tinggal cetak dan kembali lagi beraktivitas.
0: Iya, baik. Berarti pendengar, ini kalaupun sudah ada aplikasi ini, masih tetap bisa juga langsung dan tidak mengurangi juga untuk pelayanan yang langsung ya Pak. Yeah. Ya, justru ini mau mempermudah masyarakat supaya kalau memang waktunya sedikit, nah ini bisa mengurangi tadi waktu tunggu dan lain sebagainya ya Pak. Oke, baik Pak. Nah Pak, selanjutnya kita coba cek-cek lagi. Nah, untuk downloadnya nih Pak, apakah bisa di App Store juga atau hanya di Google Play Store saja?
1: Untuk saat ini Super App ini bisa di Google Play Store ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya.
0: Di App Store juga.
1: App Store juga
0: sudah,
1: bisa.
0: Ya? Nah Pak, berarti kalau untuk di awal masuknya nih Pak, itu ada verifikasi data diri. Nah, kenapa verifikasi ini penting Pak? Dan apa yang perlu diperhatikan masyarakat supaya prosesnya ini tidak terkendala?
1: Nah, kenapa data diri penting? Karena tadi Mbak, yang saya sampaikan, misalnya masyarakat sudah masuk ke semua ke fitur-fitur ke layanan Super App ini, begitu mereka menggunakan, masyarakat menggunakan taruhlah 110, maka saya sampaikan tadi di awal bahwa operator akan bisa melihat siapa yang menelpon, Mbak Cheryl, nama Mbak Cheryl, lokasi posisi Mbak Cheryl saat ini ada di RRI, kantor RRI. Itu akan terlihat langsung sama operator kami. Nah, inilah pentingnya data diri kenapa diakses ataupun dimasukkan ke dalam Super App, sehingga kami dari pihak kepolisian tidak salah di dalam melakukan upaya atau tindakan apa yang harus segera kita lakukan terhadap itu, karena data dirinya sudah ada dan kami sudah melihat seperti itu.
0: Oke, baik Pak. Nah, Pak, kalau untuk cakupan si Polri Super App ini sendiri Pak, untuk di Kalimantan Barat, berarti semua Polri, semua kantor kepolisian di Kalimantan Barat sudah menggunakan aplikasi ini atau belum Pak?
1: Sudah.
0: Sudah.
1: Jadi
0: ya?
1: di seluruh Polres maupun Polresta, jadi dari 14 Polres maupun Polresta Pontianak, semuanya sudah ada. Dan silahkan masyarakat untuk menginstal atau aplikasi tersebut pada Play Store ataupun App Store, sehingga terhubung dulu. Setelah itu silahkan, mau ada di Kapuas Hulu, Kayong Utara, Ketapang, Sintang, Melawi, dan Sekado pun sampai dengan Polresta Pontianak, semuanya sudah terhubung. Silahkan.
0: Oke, baik Pak, berarti bukan cuma di yang kota aja ya Pak, tapi
1: tidak,
0: sampai ke pelosok
1: semua
0: juga
1: sampai
0: sudah
1: ke pelosok.
0: Sampai
1: ya.
0: Ke sana. Jadi pendengar, jangan lupa bagi Anda yang mungkin memang mau bikin SKCK atau ada mau mengurus hal-hal lain di kepolisian, silakan boleh di-download Super App-nya pendengar ya. Nah Pak, kalau untuk Super App ini sendiri, kedepannya seperti apa target Polda Kalbar Pak dalam meningkatkan pemanfaatannya?
1: Betul Mbak, jadi gini Mbak Cheryl, keinginan besar kita adalah seperti program Bapak Kapolri di awal beliau statement, pengennya polisi itu adalah mendekatkan diri kepada masyarakat. Bersama dengan masyarakat, polisi hadir di tengah-tengah masyarakat, polisi bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan, baik itu pelanggaran, pidana, maupun permasalahan-permasalahan di sosial masyarakat, secara baik, secara cepat, dan tanpa ada batas waktu, tanpa ada batas rentang antara kita dengan masyarakat. Ini pengharapan besar kita, sehingga Super App ini hadir pun juga adalah bagian yang tidak terpisahkan dari transformasi digital kita untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, seperti itu Mbak.
0: Oke, baik Pak, terima kasih untuk jawabannya. Nah Pak, ini kembali ada yang bergabung via chat di WhatsApp, ada Dias di Serdam. Selamat pagi Mbak Cherry, selamat pagi juga untuk Pak Yani. Nah Pak, sekarang banyak penipuan online. Kalau misal ada orang yang ngaku dari kepolisian, terus minta data atau uang melalui WhatsApp dengan alasan pengurusan layanan. Nah ini gimana kita bedainnya dengan layanan resmi Pak? Silakan.
1: Selamat pagi Mas Dias di Sungai Raya Dalam. Yeah. Salam hormat dari kami. Salam polisi. Polisi bersama masyarakat. Jadi begini Mas Dias, yakinkan bahwa kepolisian tidak akan pernah memberikan atau menghubungi masyarakat dengan layanan-layanan yang tidak resmi seperti halnya WA, dan situ pasti akan terlihat ada nomor pribadi yang pasti dikirimkan dan menghubungi nomor ini. Nah, itu saya yakinkan itu tidak benar. Hmm. Dan itu pasti adalah penipuan. Maka kami punya pengharapan besar, dan ini menjadi perhatian kita semuanya, masyarakat melihat sekali lagi apabila ada informasi yang masuk ke WhatsApp maupun yang lainnya di handphone masyarakat, dilihat betul-betul secara jeli, diteliti apakah itu nomor resmi atau tidak. Yang bisa membedakan adalah tidak mungkin pakai nomor layanan bisnis maupun pribadi. Itu yang harus benar-benar dilihat. Dan apabila ada informasi-informasi meminta uang ataupun segalanya dari kepolisian, saya yakinkan itu adalah tidak benar. Maka apabila masyarakat mengalami hal tersebut, coba langsung, di sini ada yang namanya layanan pengaduan kepada Propam Polda atau Propam Polri. Silakan hubungi ke sana, menyampaikan, nanti akan ditindaklanjuti. Atau kalau dari Serdam datang ke Polda Kalbar, cukup dekat. Mas Dias bisa langsung datang. Nanti akan kita layani dan kita sampaikan bahwa informasi itu tidak benar. Seperti itu, Mas Dias.
0: Baik, terima kasih Pak Yani untuk jawabannya. Semoga bisa menjawab ya Mas Dias di Serdam. Dan Pak, kalau berbicara terkait Super App Polri yang baru ini, nah itu apakah ada sosialisasi yang dilakukan, Pak?
1: Betul, Mbak. Jadi kami di inter kami dari BTI Kapolda Kalimantan Barat sudah mensosialisasikan khususnya ke internal kami, anggota Polri, dan itu di seluruhnya di 14 kota kabupaten termasuk dari Polda. Hampir semua anggota kepolisian sudah masuk di dalam Super App atau sudah mendownload ini. Dan kami juga ada sosialisasi ini pada saat kami membantu pemerintah di dalam proses penyaluran pangan atau beras murah. Jadi pada saat penjualan beras yang dilakukan oleh Bulog, kami ikut bergabung di dalamnya dan membantu program pemerintah. Kami mensosialisasikan dan membantu masyarakat yang datang membeli itu sambil kita membantu untuk downloadkan. Dan ini sudah kita lakukan jauh-jauh hari. Siap. Semoga ini semakin banyak sosialisasi ini dan masyarakat semakin tahu tentang Super App Polri.
0: Berarti rencana kedepannya nanti sosialisasi kemana-mana saja nih Pak?
1: Bisa ke sekolah, ke tempat-tempat berkumpulnya masyarakat seperti contohnya Car Free Day.
0: Betul.
1: Ya, nanti bersama gabung dengan Direktorat Binmas yang kemarin juga di hari Minggu Car Free Day kemarin juga sudah ngopi bersama masyarakat di Police Corner, dan ini akan terus kita gulirkan karena memang Pak Kapolri, Pak Suyudi, itu memprogramkan bahwa hadirlah masyarakat itu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di masyarakat dan harus dekat dengan masyarakat. Ini akan kami lakukan.
0: Baik, luar biasa Pak Yani. Nah Pak, kalau Bapak boleh memberikan 3 hal yang harus diingat oleh masyarakat ketika mau memanfaatkan Super App Polri ini, apa aja tuh Pak?
1: Oke, 3 hal. Yang pertama adalah, yang penting satu Mbak, masyarakat harus ada handphone dulu.
0: Oh iya betul. Kalau gak ada handphone gak bisa. Gak
1: bisa. Itu yang kedua, benar-benar bahwa NIK yang dimasukkan adalah NIK si pemegang handphone atau si pemilik. Yang ketiga, bahwa di dalam fitur itu kami yakinkan bahwa keamanan data publik atau data masyarakat itu kami jaga betul-betul, dan kami itu adalah bagian dari amanah kami untuk menjaga hal tersebut. Kami juga tidak menginginkan masyarakat menjadi korban tentang perkembangan digitalisasi yang ada di saat ini, di era saat ini. Itu.
0: Oke Pak, sebelum ke penutup, ini ada pertanyaan satu lagi ya Pak di WhatsApp dengan ujung nomornya 501. Nah ini gak ada namanya soalnya Pak. Oh, ya. Nah ini pertanyaannya, pagi Mbak Cherry, kalau sebentar. Oh, apakah ada biaya yang perlu dikeluarkan ketika menggunakan Super App Polri Presisi? Nah, silakan Pak.
1: Oke, Bapak, Ibu, Mbak, Mas yang di nomor 501, kami sampaikan bahwa tidak ada biaya yang dikeluarkan pada saat kita mendownload ataupun melakukan menggunakan fitur-fitur di aplikasi Super App ini. Yakinkan bahwa Super App Polri itu berbasis tidak dengan menggunakan uang. Artinya itu adalah free dan itu murni pelayanan kami kepada masyarakat. Seperti itu Mbak Ceri.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Yani. Terakhir Pak, satu hal ataupun banyak hal mungkin ya yang menjadi harapan Pak Yani, terutama bagi masyarakat Kalimantan Barat ke depannya dengan adanya Super App ini, silakan.
1: Terima kasih Mbak Ceri. Masyarakat semuanya yang berbahagia di Kalimantan Barat khususnya, kami punya

0: yang berkaitan dengan alam, maka kami pesankan masyarakat Kalimantan Barat tetap jaga alam, maka alam akan jaga kita. Dan yang terakhir tadi seperti yang dikatakan oleh Ibu Rus, bahwa Kalimantan Barat harus maju. 14 kota maupun kabupaten yang ada di Kalimantan Barat harus tertib dan disiplin. Maka negara maju, wilayah maju, dan tertib sosial adalah bagian yang tidak terpisahkan. Kami dari Polda Kalimantan Barat punya pengharapan besar masyarakat tertib berlalu lintas, sehingga keselamatan jiwa masyarakat yang lain juga kita nantikan. Artinya tidak boleh ada pelanggaran terhadap lalu lintas, tidak boleh ada pelanggaran hukum, dan masyarakat tetap bersama-sama membangun Kalimantan Barat dengan baik. Terima kasih Mbak Ceril.
1: Baik, terima kasih Pak Yani untuk informasi yang sangat insightful ya pagi hari ini pendengar terkait Super App Polri. Jadi pendengar, kalau yang bisa saya simpulkan dari perbincangan saya dan Pak Yani pada pagi menjelang siang hari ini, kita belajar bahwa transformasi digital pendengar ini memang bukan sekedar menghadirkan aplikasi, tapi bagaimana teknologi ini juga bisa membuat pelayanan jadi lebih mudah, lebih cepat, transparan dan terintegrasi, dan tetap tentunya mengutamakan keamanan data masyarakat. Nah pendengar, Super App Polri Presisi ini hadir juga untuk mengintegrasikan layanan kepolisian dalam satu platform. Sementara masyarakat juga perlu jadi pengguna yang bijak dengan menjaga keamanan akun data pribadinya dan bisa menggunakan aplikasi ini sebaik mungkin pendengar ya, memanfaatkannya seperti kata Pak Yani tadi. Jangan ragu lagi pendengar untuk download, karena keamanan data juga sudah pasti akan terjaga. Kalau misalnya ada oknum-oknum yang melakukan penipuan, silahkan dilaporkan langsung ke Polda Kalbar juga boleh. Apalagi Mas Dias tadi ya, kalau dekat dari Serdam tinggal melipir dikit sampai ya Pak.
0: Sampai.
1: Baik, terima kasih Pak Yani untuk perbincangan kita yang seru pada pagi menjelang siang ini. Selamat beraktivitas kembali.
0: Selamat beraktivitas Mbak Ceril. Salam. Polisi. Mm-hmm. Polisi bersama masyarakat.
1: Luar biasa. Baik, terima kasih Pak Yani. Dan demikian pendengar untuk dialog kita di pagi menjelang siang hari ini. Nanti setelah ini kami akan hadirkan informasi olahraga terkini dalam Dinamika Olahraga bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1. Sampai jumpa.

Sejumlah pebalap MotoGP dan local hero siap meramaikan Riders Parade di Kota Mataram. Lionel Messi akhiri karir internasionalnya dalam kemenangan Argentina 3-0 atas Benin. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Timnas Inggris hancurkan Republik Ceko 3-0 di Wembley pada laga lanjutan Nations League dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Tim nasional Inggris berhasil mengalahkan Republik Ceko dengan skor telak 3-0 dalam laga matchday keempat grup A Nations League 2026-2027 di Stadion Wembley, London dini hari tadi. Malam itu juga menjadi malam yang bersejarah bagi kapten tim Harry Kane. Pertandingan ini menandai penampilan ke-125 Harry Kane untuk Inggris, menyamai rekor caps terbanyak legenda Inggris Peter Shilton. Tak hanya itu, Kane juga mendorong 2 gol di laga ini. Menit ke-27 Inggris memecah kebuntuan setelah bek sayap Ceko Vladimir Koval salah mengantisipasi umpan silang Harry Kane dan membelokkan bola ke gawang sendiri. Di menit ke-40 Kane mengandalkan keunggulan The Three Lions sebelum turun minum setelah memanfaatkan umpan manis dari Morgan Rogers. Di menit ke-57 melalui skema sepak pojok yang dilepaskan Lewis Hall, Kane menyundul bola ke pojok bawah gawang Ceko untuk mengunci kemenangan menjadi 3-0. Selaga Thomas Tuchel, selaku pelatih Inggris, menyebut timnya berhasil mendominasi sepanjang pertandingan.
2: Saya rasa kami memainkan pertandingan yang sangat bagus, sangat cair. Ini adalah pertandingan pertama setelah 11 atau 12 hari, dan saya rasa kami mendominasi sepanjang pertandingan, sangat fokus.
1: Sementara itu, striker Inggris Harry Kane merasa sangat bangga dengan penampilan timnya di laga ini.
2: Ini malam yang sempurna bagi saya pribadi dan juga bagi tim. Kamp ini cukup sulit dan panjang. Ada beberapa pertandingan yang sulit. Jadi senang bisa menyelesaikannya bersama-sama di Wembley hari ini. Dan bagi saya, ini adalah malam yang sangat membanggakan.
1: Dengan hasil ini, Inggris berada di peringkat kedua klasemen sementara grup A3 dengan 9 poin, dengan terkata Spanyol yang memimpin dengan 12 poin. Setelah itu, Ceko terbenam di dasar klasemen tanpa raihan poin dari 4 pertandingan. Ini juga merupakan kemenangan kedua Inggris atas Ceko di fase grup setelah sebelumnya menang 2-0 di Praha. Hasil lainnya, Spanyol menang 2-1 atas Kroasia, Skotlandia kalah 1-2 dari Slovenia, Swiss menang 3-0 atas Makedonia Utara, dan Bulgaria menang 2-0 atas Luxembourg. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke Tanah Afrika. Angola mengalahkan Malawi 3-1 di matchday 2 grup B kualifikasi Piala Afrika 2027 di Estadio Luanda dini hari tadi. Gol Angola dicetak oleh Milson di menit kedua dan kemudian Mabululu di menit ke-38 serta Miro di menit ke-84. Sementara Malawi mencetak gol hiburan melalui bunuh diri Kiolonda Gaspar di menit ke-78. Angola meraih poin penuh setelah sebelumnya imbang melawan Mesir, menjaga persaingan di papan atas grup B. Dan kemenangan ini penting bagi Angola untuk memperkuat posisi di klasemen. Sedangkan Malawi harus bangkit di laga berikutnya. Persaingan grup B masih ketat dengan Mesir sebagai pesaing utama.

Sementara itu, Lionel Messi mengakhiri karir internasionalnya dengan penuh sukacita, memberikan 2 assist dan mencetak 1 gol dalam kemenangan Argentina atas Benin di Stadio Monumental pagi tadi. Ini adalah penampilan ke-208 dan terakhirnya di 80.000 penggemar. Nicolas Otamendi membuka skor dari asis Messi. Kemudian Nico Paz menambah gol kedua juga dari asis Messi. Dan Messi mencetak gol ketiga dari titik putih penalti. Argentina mencatat rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 11 pertandingan yang terdiri dari 10 kemenangan dan 1 kali imbang dengan kekalahan terakhir pada November 2023. Messi mengakhiri karir internasionalnya dengan gaya meninggalkan warisan luar biasa bagi sepak bola Argentina. Laga perpisahan ini menjadi momen emosional bagi Messi dan para penggemar.

0: Dari sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara. Novak Djokovic meraih kemenangan perdana musim 2026 pada turnamen tenis China Open di Beijing tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Novak Djokovic kembali menjadi juara China Open setelah Alex de Minaur mundur pada awal set kedua partai final di National Tennis Center Beijing tadi malam. Djokovic lebih dulu memenangkan set pertama melalui tiebreak dengan skor 7-6, sebelum de Minaur tidak mampu melanjutkan pertandingan karena cedera pangkal paha. Pertandingan berlangsung ketat sejak awal dan Djokovic harus bekerja keras menghadapi kecepatan de Minaur. Tenis Serbia itu kemudian tampil lebih tenang di momen penting dan berhasil mengamankan set pertama setelah memenangkan tiebreak 7-3. Hasil tersebut mengantarkan Djokovic meraih gelar ketujuhnya di Beijing, sekaligus trofi level tour ke-102 sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Djokovic mengaku bangga dengan performa yang ditampilkannya.
2: Sudah 11 tahun sejak terakhir kali saya bermain di sini. Sejujurnya, saya selalu punya ekspektasi tinggi terhadap diri sendiri dan tentu ingin membayangkan diri mengangkat trofi, terutama di Beijing, tempat saya belum pernah kalah. Namun, saya juga cukup menyadari bahwa kenyataannya sekarang sedikit berbeda setelah 11 tahun berlalu. Tahun ini cukup berat bagi saya, dengan banyak naik turun serta berbagai masalah fisik dan kesehatan. Jadi, saya hanya berusaha menemukan perasaan yang baik di lapangan. Saya tahu, ketika kondisi saya bagus dan pukulan saya berjalan baik, saya masih mampu bersaing di level tertinggi. Pekan ini menjadi bukti dari hal tersebut. Saya sangat bangga.
1: Djokovic ini mencatat 34 kemenangan tanpa kekalahan di China Open dan mempertahankan rekor sempurnanya di Beijing. Gelar ini juga membuat Djokovic selalu meraih trofi dalam 21 musim berturut-turut dan memperbesar peluangnya untuk tampil di ATP Finals. Sementara itu, Alex de Minaur sempat mendapat perawatan medis sebelum kembali bermain pada awal set kedua. Namun, petenis Australia itu akhirnya memilih mundur karena cedera pangkal paha setelah memenangkan game pembuka set kedua. Ia pun meminta maaf kepada para penggemar karena tidak dapat menyelesaikan pertandingan dengan baik.
3: Saya ingin meminta maaf kepada semua penggemar luar biasa yang datang menyaksikan pertandingan ini. Saya berharap saya bisa menyelesaikan pertandingan, karena saya tidak ingin pertandingan ini berakhir seperti ini. Jadi, saya benar-benar minta maaf. Kepada tim saya, orang-orang yang berada di sini maupun yang ada di rumah, terima kasih atas semua dukungannya. Pekan ini berjalan sangat baik, dan saya yakin masih banyak hal positif yang akan datang.
1: Hasil ini membuat Djokovic unggul satu gelar dari de Minaur di PIV ATP Live Race to Turin dan naik ke posisi ke-9. Sementara bagi de Minaur, pekan di Beijing tetap menjadi modal positif meski harus mengakhiri final karena cedera. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola tanah air. Keberhasilan juara FIFA Asian Cup 2026 melepaskan beban 35 tahun penantian bagi Indonesia. Pengamat sepak bola Lukas Aditya ketika berdialog bersama dengan Pro 3 RRI menilai timnas Indonesia kini memiliki mental juara berkat pengalaman pemain seperti Emil Audero dan Kevin Dix di Liga Top. Ia berharap pemain semakin lapar mengejar trofi berikutnya. Mental kuat terlihat saat menghadapi Singapura, Malaysia, Bangladesh, dan Thailand di partai final.
1: Yang jelas pemain-pemain kita itu sudah banyak yang bermain di liga-liga top.
2: Yeah.
1: Seperti Emil Audero dan Kevin Dix itu kan sudah biasa main di final. Jadi semangat dan mental untuk menjadi juara itu bisa ditularkan ke semua squad yang ada di tim kita. Jadi untuk kedepannya dengan merasakan gelar juara di FIFA Asian Cup ini, kita sudah mempunyai mental juara. Dan yang paling penting adalah pemain-pemain kita harus ketagihan nih, kira ketagihan untuk mengangkat trofi.
2: Tidak puas di sini saja ya.
1: Jadi untuk trofi-trofi berikutnya kita tunggu aja. Apalagi dengan trofi ini penantian kita sudah selesai, jadi tidak ada beban lagi yang ada di pundak kita. 35 tahun sudah selesai penantiannya akhirnya, dan itu diharapkan menjadi pemicu untuk meraih prestasi yang lebih banyak lagi.
0: Selain itu, Lukas menekankan mental juara penting bagi tim. Ia berharap prestasi ini memicu lebih banyak kesuksesan di kancah internasional. Pengalaman pemain di Liga Top menularkan semangat dan mental juara kepada seluruh skuad.

Beralih kabar dari arena basket, Dewa United Banten memperkenalkan David Singleton sebagai head coach, pelatih asal Amerika Serikat pertama dalam sejarah klub. Coach Dave diperkenalkan dalam konferensi pers di Dewa United Academy dan ia memiliki pengalaman panjang di IBL sejak 2020, membawa Prawira Bandung menjadi juara IBL 2023 dan meraih 4 IBL Coach of the Year 2021 hingga 2024. Coach Dave memahami karakter Dewa United setelah bertahun-tahun berkompetisi melawan mereka. Ia ingin membawa identitas permainan dengan pertahanan yang kuat, sistem, dan detail. David Singleton menjadi pelatih asing kelima Dewa United setelah Massimiliano Seigorman, Santiago Rimaldi, kemudian Pablo Favarel, dan Agusti Bosch. Ia bertekad membawa Dewa United meraih prestasi lebih tinggi.

0: Kita beralih ke kabar dari arena bulu tangkis. Tim bulu tangkis junior Indonesia melaju ke perempat final Piala Suhandinata 2026 setelah mengalahkan Taiwan 2-1 dalam playoff grup C di Kairo. Indonesia menang melalui 3 game 54-55, 55-50, dan 55-48. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi perempat final di Kairo International Stadium pada hari ini. Kemenangan atas Taiwan menunjukkan ketangguhan tim junior Indonesia di kejuaraan dunia beregu. Masih dari kabar bulu tangkis, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Haryanto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026. Leo Roli Carnando dan Daniel Martin meraih emas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng dan Wang Chang atau dari Tiongkok dengan 19-21, 21-13, dan 21-18 di Ichinomiya, Aichi, Jepang. Tim bergu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil yang maksimal.
1: Ya, pertama saya ucapin puji syukur ya dengan hasil Asian Games ini kan kalau buat saya sangat berarti ya buat perjalanan kepelatihan saya khususnya semakin percaya diri ya dengan keadaan yang atlet yang saya miliki ini dengan ada beberapa pasang ya kan yang ke depan tentu ya untuk pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
0: Medali emas bergu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang.

Kita beralih ke kabar dari Super League. Pelatih Persija Jakarta Sinteyong menekankan pentingnya menjaga kebugaran menghadapi jadwal padat Oktober dengan 5 pertandingan dalam 22 hari. Dia menyoroti pemulihan, kemudian istirahat dan pengaturan kondisi tubuh sebagai kunci, terutama dengan perjalanan tandang. Rotasi pemain bukan satu-satunya faktor. Beban latihan dan kesiapan pemain juga menjadi penting. Saling balas, adu gelas, sudah jelas, adu keras. Persija berusaha melanjutkan tren positif setelah mengalahkan Borneo FC, Persib Bandung, dan Java United. Kini Persija berada di peringkat ketiga dengan 9 poin dari 3 laga, terpaut 1 poin dari Dewa United.

0: Pendengar RRI, hari ini sejumlah pebalap MotoGP dan local hero tengah bersiap meramaikan Riders Parade di Kota Mataram. Lalu bagaimana perkembangan di sana? Kami akan bergabung bersama dengan reporter Muhammad Halwi langsung dari Mataram. Ya, Halwi. Ya, silakan Halwi.
1: Ya, dengar Air Pro 3 di mana saya berada. Saat ini pantauan kami di lokasi yang akan digunakan untuk parade Parade MotoGP yang akan berlangsung nanti pada pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Khususnya tepat nanti di panggung star atau tempat starnya para parade MotoGP ini sudah dilakukan penutupan tepat di depan lapangan Sangkareang, Kota Mataram. Di sini sudah cukup ramai masyarakat yang bersiap-siap juga yang akan menyaksikan parade pembalap MotoGP yang akan berlangsung siang ini. Di mana rute yang dilakukan akan digunakan untuk parade nanti seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu dari start dari lapangan Sangkareang Kota Mataram menuju arah barat di Jalan Pejanggi. Kemudian nanti di Simpang 4 Bank Indonesia akan ke arah kanan menuju Jalan Udayana Kota Mataram. Dan finishnya nanti tepat di teras Udayana Kota Mataram. Dan pantauan kami sejak pagi tadi untuk jalur utama yang akan digunakan untuk parade ini masih sampai dengan saat ini masih cukup ramai, cuman di stand atau tepat di panggung utama untuk start nanti sudah dilakukan penutupan sejak pagi tadi dan sudah dilakukan pengalihan arus lalu lintas oleh pihak kepolisian. Dan informasinya juga untuk para pembalap yang akan mengikuti parade sampai dengan siang hari ini yaitu sebanyak 9 pembalap MotoGP yang diantaranya itu ada Marc Marquez, Fabio Digia dan Marco Morbidelli. Kita ada juga ada Marco Bezzecchi dan selanjutnya itu ada Fermin Altuğer, Thad Binder, Maximo Quales dan pembalap dari Indonesia itu lokal heroes kita yaitu ada Mario Aji dan Veda Ega Pratama. Dan pantauan kami juga sejumlah pembalap yang akan berlaga di sirkuit Mandalika pada pekan akhir pekan ini juga sudah tiba sejak 5 Oktober dan yang akan ikut parade siang ini juga yaitu bintangnya calon juara dunia yaitu Marc Marquez. Informasinya sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Abdul Majid atau di Bizam karena memang Marc Marquez sebelum bertolak ke Lombok sudah melakukan kegiatan meet and greet atau bertemu sejumlah fan-nya di Jakarta sejak kemarin. Dan informasinya juga untuk local hero sendiri seperti Mario Aji dan Veda Pratama maksud kami itu juga baru saja landing di Bandara Internasional Lombok dan saat ini sudah menuju ke sirkuit Mandalika atau di tempat penginapannya. Dan adapun untuk Marquez sendiri informasinya masih dalam perjalanan dan sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Lombok. Dan perlu kami sampaikan juga untuk masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di Nusa Tenggara Barat, yang akan melalui jalur Pejanggi dan Udayana, sudah diinformasikan bahwa nanti pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah akan dilakukan penutupan total sebagai jalur utama untuk parade MotoGP Mandalika. Di mana ruas jalan yang ditutup, diantaranya Jalan Pejanggi, mulai dari depan Taman Sangkareang, sampai dengan Simpang 4 Bank Indonesia di NTB. Selanjutnya yaitu Jalan Udayana, di teras Udayana nanti juga akan dilakukan penutupan secara total. Dan untuk pengalihan arus sendiri, nanti ada jalur alternatif yang sudah disiapkan oleh kepolisian. Dari arah barat melalui Jalan Langko, kendaraan bisa diarahkan berbelok ke pertigaan Polda menuju ke arah kanan. Selanjutnya di Simpang 4 City AMM, juga nanti akan dilakukan pengalihan arus, kemudian di Jalan Caturaga, dan terakhir di area parkir yang sudah disiapkan di Islamic Center Provinsi NTB. Dan perlu kami informasikan juga untuk parade MotoGP tahun ini akan sedikit berbeda dari sebelumnya, di mana panitia sudah menyiapkan sejumlah atraksi yang akan disajikan atau ditampilkan di depan para pembalap yang ikut parade pada siang nanti. Di antaranya selain gentang belek, di mana juga ada atraksi-atraksi lainnya kita akan ditampilkan tidak seperti tahun sebelumnya, ada menampilkan juga talenta-talenta muda yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan tentunya juga untuk kegiatan parade ini, selain disiapkan oleh penyelenggara maupun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, kegiatan ini juga berkolaborasi dengan pemerintah Kota Mataram selaku tuan rumah. Nantinya juga akan mengerahkan sejumlah siswa-siswi, baik itu dari jenjang SD, SMP, SMA, yang merupakan salah satu sekolah, maksud kami sekolah yang memang berada di jalur-jalur yang dilewati oleh parade, para pembalap yang ikut parade MotoGP siang nanti. Dan tentunya kegiatan ini akan menjadi salah satu momen bagi masyarakat Indonesia, khususnya Tenggara Barat, untuk bertemu dan berjumpa langsung, menyapa para pembalap yang akan berlaga di akhir pekan nanti di sirkuit Mandalika. Dan sampai dengan saat ini, hingga pukul 12 lewat 24 menit, tepat di depan panggung utama ini, panitia juga sudah menyiapkan sejumlah kegiatan nantinya akan ditampilkan kepada para pembalap, tidak hanya di garis finish nanti, namun di garis start juga disiapkan nanti interaksi-interaksi yang akan disuguhkan bagi para pembalap maupun para masyarakat yang hadir menyaksikan parade MotoGP tahun 2026. Dan untuk informasi lainnya terkait penukaran tiket juga masih dilakukan oleh pihak penyelenggara sampai dengan hari H nanti. Diharapkan bagi masyarakat yang sudah membeli tiket dapat melakukan penukaran di stand-stand yang sudah disiapkan. Dari Mataram, saya Muhammad Halui, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar terakhir, IOC merilis panduan bagi calon tuan rumah Olimpiade 2036. Pihak yang berminat diundang mempresentasikan proyek pada Future House Commission pada November nanti. Jerman, Hungaria, India, Qatar, Korea Selatan, Afrika Selatan, dan Turki sedang dalam dialog berkelanjutan. Setelah 31 Oktober 2026, tidak ada pihak tambahan yang dipertimbangkan. Dewan Eksekutif IOC akan membuka dialog strategis 2036 pada Maret 2027 dengan pemilihan tuan rumah pada pertengahan 2029. Calon tuan rumah akan membahas faktor teknis seperti rencana venue, pengalaman atlet, pendanaan, dukungan politik, dan strategi warisan. Presiden IOC, Kirsty Conventry, menekankan atlet harus menjadi inti dari semua keputusan. Pengalaman atlet yang tak terlupakan menjadi titik awal bagi setiap calon tuan rumah. IOC berkomitmen memastikan Olimpiade memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar, tadi telah kita simak bersama informasi olahraga terkini dalam Dinamika Olahraga bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Setelah ini pendengar, kami hadirkan ragam musik dan informasi ke ruang dengar Anda. Kami juga menginformasikan terkait azan zuhur wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Hari ini Rabu 7 Oktober 2026, nanti akan berkumandang pukul 11 lebihnya 34 menit. Dan sementara itu pendengar, kami hadirkan koleksi lagu religi Pro 1 Pontianak.

0: Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi dua kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
2: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk seluruh umat Muslim yang menjalankan.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu baik, Dia menyukai kebaikan. Allah itu bersih, Dia menyukai kebersihan. Allah itu mulia, Dia menyukai kemuliaan. Allah itu dermawan, Ia menyukai kedermawanan. Maka bersihkanlah olehmu tempat-tempatmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Eh Narwas, nak ngapa be kau ye?
2: Eh Lili, aku nak bakar daun-daun tuh. Nak bersihkan lahan di kabonku. Kan pun dengan cara dibakar, cepat dia bersihnya.
1: Oh Narwas, usah nak kau bakar ye. Engkau lihat ke cuaca kita akhir-akhir itu eh, yang kuat panasnya. Dahi ye dengan angin-anginnya lagi eh. Kalak pun dah hidup apinya, lalah kau nak matikannya. Bisi-bisi kebakaran lah hangutan itu.
2: Oke, kan aku jage. Anjua nak sampai kutinggalkan ke jauh-jauh.
1: Jage ya diri ya. Api ya an bisa nak kita tabak. Kalak kita juga yang rugi. Dahlah kalak udara jadi kurang bagus, lingkungan rusak. Dan YB bisa melanggar aturan jua.
2: Oh ngapa aku an berpikir panjang. Kan bahaya jua udah sampai kebakaran.
1: Betul, daripada kau ngambil risiko yang besar, bagus kau tanam jak ya.
2: Betul kata Muli, makasih udah ngingatkan aku. Dan lagi lah aku nak bakar-bakar sembarangan.
0: Pesan ini disampaikan oleh RRI Sambas.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Punya keluhan, aspirasi, atau informasi seputar infrastruktur, fasilitas, dan pelayanan publik? Menemukan sesuatu, kehilangan barang, melihat aksi kriminalitas yang perlu menjadi perhatian dan atensi, atau ingin memberikan apresiasi kepada pihak yang telah memberikan pelayanan terbaik? Jangan hanya disimpan. Sampaikan di Halo RRI. Sampaikan melalui telepon atau WhatsApp 0851-7670-0977. Halo RRI, mengudara setiap Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.

0: iya be, dalam tanggal 3 dan be helm kan nyuruh bahaya ya.
1: Au kak, minta maafinan kami. Maafinan kak ih, barang kami merasa dekat jua kak.
2: Au, walaupun dekat be bukan berarti aman. Celakaannya bisa terjadi kapan aja. Untung bang, kita jua kan yang rugi.
3: Au kak, kami terlalu meremehkan keselamatan.
4: Iya kak, makasih kak I udah ingatkan kami laka itu naan kami ulangi lagi.
2: Hah, bagus ye. Ingat, keselamatannya lebih penting dari segalanya.
5: Pesan ini disampaikan oleh RRI Sambas.

0: masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan bukan sekadar mengganggu pandangan. Asap karut telah mengandung partikel halus terutama PM2,5 yang berukuran 2,5 mikrometer atau lebih kecil yang dapat masuk jauh ke dalam paru-paru dan mengganggu kesehatan. Mata perih, batuk, sesak napas bisa menjadi dampaknya. Lindungi diri dan keluarga. Kurangi aktivitas di luar rumah saat asap pekat. Jika harus keluar, gunakan masker yang sesuai dan tutup pintu serta jendela agar asap tidak masuk. Dan ingat, jangan membakar hutan dan lahan. Mari cegah karhutlah, jaga udara, jaga kesehatan, jaga Kalimantan.

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Setiap musim hujan datang, air kembali naik. Banjir bukan sekadar bencana alam. Ini juga akibat kelalaian kita. Sampah yang dibuang sembarangan menyumbat saluran air. Pohon ditebang, tanah kehilangan daya serapnya. Saat banjir datang, sekolah terhenti, rumah rusak, dan kesehatan terancam. Padahal, kita bisa mencegahnya. Mulai dari hal sederhana, buang sampah pada tempatnya, jaga lingkungan, dan rawat saluran air. Banjir bukan takdir. Banjir adalah peringatan. Ayo bertindak sekarang demi masa depan yang lebih aman.

0: masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Sambas banyak memiliki ragam budaya. Salah satu di antaranya ialah antar pakatan yang berasal dari kata antar, artinya membawa atau menghantar. Sedangkan pakatan artinya sepakat atau setuju. Antar pakatan adalah suatu adat istiadat di mana satu keluarga diundang ke rumah yang punya acara seperti pernikahan, dan keluarga tersebut harus membawa beras, uang, dan ayam. Pada umumnya, pernikahan dan para keluarga, tetangga maupun teman yang diundang hanya datang dan membawa uang saja, serta makan hanya satu kali. Lain halnya yang ada di Kabupaten Sambas, pernikahan dilakukan selama dua hari, yaitu hari motong atau antar pakatan atau hari kecil dan hari besar. Hari kecil dilakukan pada sore hari mulai dari jam 3 hingga 5 sore dengan membawa ayam, beras dan uang serta makan sore. Menunya berupa ikan asin, gulai-gulayan, cencalok, mie goreng, dan sambal terasi. Sedangkan hari besar merupakan makan besar yang dilakukan di siang hari. Menunya berupa sapi, ayam, ikan, telur, sup, dan sambal goreng kentang. Adat istiadat antar pakatan ini sudah berlangsung lama dan sampai sekarang masih tetap tumbuh dan berlaku terus-menerus di Kabupaten Sambas.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Kantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari KRI.
2: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya KRI di Provinsi Kalimantan Barat.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.
3: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Siang Kalimantan Barat.
4: Sari Berita Penting.
5: Satgas Darat Terpadu Penanganan Karhutlah Polda Kalbar padamkan 43 hektar lahan terbakar di Ketapang.
6: Satwil Jajaran Polda Kalimantan Barat melakukan pemadaman di dua satwil jajaran, yang pertama di Polres Sambas.
5: Jelang hari jadi ke-255 Kota Pontianak, seluruh tempat usaha diimbau berikan diskon belanja.
7: Terus pemberian diskon-diskon untuk pajak-pajak yang terutang, jadi diberikan fasilitas-fasilitas yang memudahkan untuk masyarakat mendapatkan pelayanan.
3: Itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan siang ini, Rabu 7 Oktober 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kita awali informasi siang ini. Satgas Darat Terpadu Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Barat dari Polda Kalbar berhasil memadamkan lahan terbakar seluas 43 hektar di wilayah Polres Sambas dan Polres Ketapang.
8: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutlah di ruang Pusdalops BPBD Kalbar, Senin malam, anggota bagian pengendali operasi Biro Operasi Bakdalops Birops, Polda Kalbar, Brigadir Ervin mengatakan, satuan jajaran Polda Kalbar memadamkan karhutlah dengan mengerahkan ratusan personil dari dua wilayah. Dari dua satuan wilayah, satwil, jajaran diantaranya dari Polres Ketapang dan Polres Sambas yang berhasil memadamkan lahan terbakar seluas 43 hektar. Brigadir Ervin menjelaskan, dari dua satwil jajaran Polda Kalbar itu, Polres Ketapang berhasil memadamkan lahan terbakar seluas 41,5 hektar dan Polres Sambas berhasil memadamkan lahan terbakar seluas 1,5 hektar. Jadi, total lahan terbakar yang berhasil dipadamkan Polda Kalbar melalui Polres Sambas dan Ketapang seluas 43 hektar.
6: Satwil jajaran Polda Kalimantan Barat melakukan pemadaman di dua satwil jajaran, yang pertama di Polres Sambas seluas 1,5 hektar, untuk Polres Ketapang seluas 41,5 hektar. Jadi total sekitar 43 hektar. Untuk Polres Sambas yang pertama di Kecamatan Tebas di Desa Seret Ayon dan Desa Temajuk Kecamatan Palo. Untuk Polres Ketapang fokus di Kecamatan Kendawangan, Nanga Tayap, Kecamatan Muara Pawan, Jelai Hulu, dan Mansmata, serta Kecamatan Sungai Hulu dan Kecamatan Marau.
8: Brigadir Ervin menuturkan, pemadaman lahan terbakar di Polres Ketapang dan Polres Sambas ini melibatkan 172 personil yang terdiri dari TNI, Koderal, Manggala Agni, Satpol PP, MPA, dan OPD terkait lainnya. Adapun kendala yang dihadapi saat personil melakukan pemadaman pada pagi hingga sore hari, namun pada malamnya api hidup kembali dan akses lokasi yang sulit dijangkau bagi personil untuk membawa mesin pemadam maupun alat-alat pemadam lainnya. Rino Kartono, Mawardi dan Rapika melaporkan.
3: Pendengar, kita beralih ke informasi terkait MBG. Program Makan Bergizi Gratis kembali disalurkan kepada siswa SD Negeri 29 Pontianak setelah sebelumnya sempat ditunda akibat kekhawatiran orang tua terhadap kondisi air pasca kabut asap dan hujan. Setelah dilakukan polling ulang, sekitar 90% orang tua menyatakan setuju untuk MBG kembali dilaksanakan. Berikut laporannya.
9: Kepala SD Negeri 29 Pontianak, Sri Suwarni mengatakan keputusan kembali melaksanakan MBG diambil setelah pihak sekolah melakukan koordinasi dan polling bersama orang tua siswa serta guru. Sebelumnya, sejumlah orang tua meminta pelaksanaan MBG ditunda karena mempertanyakan kondisi air yang digunakan dalam proses penyediaan makanan.
10: Polling kembali, yang kemarin kan polling orang tua tidak setuju yang satu minggu kemarin. Ini kemarin polling kembali, alhamdulillah semuanya ke 90% lah orang tua itu setuju, juga guru-guru juga setuju untuk dilaksanakan MBG kembali. Satu, air. Air yang kita khawatirkan, air kan baru hujan beberapa kali dan kita nggak tahu pakai air apa gitu kan. Orang tua juga keberatan yang jelas tuh kemarin tuh kan, kalau bisa dipending dulu karena terkait dengan air.
9: Sri menambahkan hingga kini belum ada kendala berarti dalam pelaksanaan MBG. Namun pihak sekolah terus berkoordinasi dengan pengelola untuk memastikan variasi menu agar siswa tidak merasa bosan. Untuk menjaga keamanan makanan, pihak sekolah juga memastikan makanan dalam kondisi tersegel dan mencicipi makanan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada siswa. Sementara itu, orang tua siswa menyambut positif kembali disalurkannya MBG. Rohani, ibu siswa kelas 2 SD Negeri 29 Pontianak ini menilai, program tersebut membantu memenuhi kebutuhan gizi anak.
11: Yang jelas gizinya tercukupi ya, karena kan udah sesuai dengan ahli gizinya untuk memberi makan anak itu. Intinya itu cukup gizinya. Kalau untuk makan sih sebenarnya cukup, cuman kan kalau mbak-mbak tuh biasanya masaknya yang simple aja, mungkin sayurnya kurang. Tapi kalau dengan adanya MBG ini tercukupilah gizinya.
9: Rohani berharap program MBG dapat terus dilanjutkan dengan pengawasan yang lebih baik, terutama untuk memastikan keamanan makanan dan mencegah terjadinya kasus keracunan. Wilhelmus melaporkan.
3: Pendengar, menjelang hari jadi ke-225 Kota Pontianak, semua tempat usaha dihimbau untuk memberikan diskon belanja. Selain itu, setiap perkantoran juga diminta untuk memasang manggar. Berikut laporannya.
9: Wali Kota Pontianak Edi Rustikamtono menyampaikan himbauan untuk pemberian diskon ini tidak hanya ditujukan kepada tempat usaha, melainkan juga diberlakukan untuk pembayaran pajak. Kebijakan ini diambil untuk menyemarakan Hari Kota Pontianak yang telah memasuki usia ke-255 tahun. Menurut Edi Kamtono, sudah seharusnya memberikan penghormatan kepada para pendiri Kota Pontianak, salah satunya dengan saling membantu meringankan atau memudahkan antar sesama.
7: Tenan-tenan usaha ini kita himbau pada para pelaku usaha juga, terus pemberian diskon-diskon untuk pajak-pajak yang terutang, jadi diberikan fasilitas-fasilitas yang memudahkan untuk masyarakat mendapatkan pelayanan.
9: Selain pemberian diskon belanja, Wali Kota Pontianak juga telah menghimbau untuk seluruh perkantoran memasang manggar. Himbauan pemasangan manggar ini sudah berlaku mulai sekarang. Selain pemberian diskon belanja, Wali Kota Pontianak juga telah menghimbau untuk seluruh perkantoran memasang manggar. Himbauan pemasangan manggar ini sudah berlaku mulai sekarang.
7: Manggar sudah kita himbau untuk dipasang mulai dari sekarang sebenarnya. Sampai menunggu, selanjutnya. Itu ciri khas ya.
9: Edi Kamtono berharap semua pihak ikut bersama-sama menyemarakan Hari Jadi Kota Pontianak ke-255. Meskipun harus secara sederhana, namun tetap dengan penuh makna. Muhammad Rokib, Wilhelmus, melaporkan.
3: Pendengar, warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menggelar lelang serentak oleh seluruh unit KPP di lingkungan Kanwil DJP Kalimantan Barat. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya penagihan kewajiban perpajakan sekaligus pemulihan penerimaan negara. Kita simak laporannya.
9: Lelang serentak dilaksanakan terhadap barang sitaan wajib pajak yang telah melalui proses penagihan dan memiliki kekuatan hukum. Kepala Kanwil DJP Kalimantan Barat Dudi Effendi Kalnawijaya menjelaskan, lelang dilakukan apabila wajib pajak belum memenuhi kewajibannya meski telah dilakukan proses penagihan. Dudi menambahkan proses penetapan dan penagihan kewajiban perpajakan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, sementara proses pelelangan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau DJKN.
12: Ini sebetulnya kalau secara khusus rutin, dan kebetulan ada dua institusi yang memiliki fungsi berbeda. Kami di Direktorat Jenderal Pajak melakukan penagihannya, penetapan kewajiban perpajakannya, dan Budeta di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara itu memiliki fungsi untuk melakukan pelelangan. Ini juga bagian dari kalau dalam teori akuntansi ada pemisahan fungsi untuk adanya pengawasan.
9: Pemisahan fungsi tersebut dilakukan untuk menjaga pengawasan dan transparansi dalam proses pelelangan. Sementara itu, Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Barat, Bernadette Yuliasari Mulyatno, mengimbau masyarakat berhati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan lelang pemerintah. Masyarakat diminta memastikan informasi lelang hanya melalui platform resmi pemerintah, yaitu lelang.go.id.
13: Sekali lagi, lelang resmi pemerintah, kami tidak pernah menyebarkan flyer dengan daftar harga. Untuk kepastiannya, nanti boleh langsung datang ke kantor operasional kami. Ada dua di Kalimantan Barat ini, ada di KPKNL Pontianak dan juga di KPKNL Singkawang. Dan untuk pastinya, tadi langsung saja diakses lelang.go.id. Kalau sudah melalui lelang.go.id, itu saya bisa pastikan itu adalah lelang yang resmi dan bukan penipuan. Sekali lagi, masyarakat juga harus waspada kalau ada yang menawarkan.
9: Bernadette berharap seluruh barang sitaan yang dilelang dapat segera terjual sehingga dapat diubah menjadi penerimaan negara. Pelaksanaan lelang serentak ini diharapkan dapat mendukung optimalisasi penerimaan negara sekaligus memberikan kepastian dan transparansi bagi masyarakat dalam mengikuti proses lelang. Wilhelmus melaporkan.
3: Pendengar, wacana penataan dan evaluasi program studi di perguruan tinggi pada tahun 2026 ini mendorong penyesuaian di berbagai bidang ilmu. Program studi pendidikan matematika turut menghadapi tantangan ini untuk memastikan ilmu dasar tetap relevan di tengah perubahan zaman dan perkembangan teknologi kecerdasan buatan. Berikut laporannya.
14: Guru besar dan dosen di program studi pendidikan matematika FKIP Universitas Tanjungpura, Profesor Gung Hartoyo memandang penyesuaian atau penghapusan program studi yang sepi peminat merupakan hal wajar agar dunia pendidikan tidak tertinggal. Meski demikian, Agung menegaskan posisi matematika sebagai ilmu dasar tidak dapat dihilangkan. Menurutnya, inti dari pembelajaran ini bukan sekadar mencetak guru atau menjawab soal secara tunggal, melainkan membentuk kemampuan pemecahan masalah dan nalar manusia.
15: Matematika itu hanya mengajarkan cara berpikir saja, berlogika saja. Jadi kalau orang tidak bernalar, tidak berpikir, bagaimana? Jadi kalau merger matematika itu bukan nano. Matematika perannya ada dua. Satu, menjadi raja, ya kan? Dia menjadi pelayan, pelayan. Menjadi raja itu berarti tadi berkuasa. Berkuasa atas siapa? Atas pengetahuan-pengetahuan yang lain.
14: Sementara, mahasiswa pendidikan matematika FKIP Universitas Tanjungpura, Tri Utami menilai isu penggabungan prodi seperti matematika murni atau statistika akan memberatkan mahasiswa karena fokus dan bebannya yang berbeda. Untuk menjaga relevansi lulusan ke depan, Tri menekankan pentingnya adaptasi terhadap teknologi pembelajaran. Tri menyoroti tantangan calon pendidik dalam menghadapi kecerdasan buatan atau AI agar alat tersebut tidak mematikan dekris pelajar di sekolah.
16: Sekarang kan sudah banyak AI, pastinya kalau misalnya apa-apa tuh cara cepatnya lah bisa pakai AI. Nah, gimana caranya biar mahasiswa ini tetap bisa berpikir kritis, di mana matematika kan dituntut untuk berpikir kritis, di mana nanti siswa yang kami ajarkan itu tetap bisa berpikir kritis di tengah adanya AI. AI kan menggantikan manusia. Biasanya kayak siswa-siswa nih jadi malas mikir, jadinya kurang kritis.
14: Di tengah evolusi dinamika perguruan tinggi, pendidikan matematika dituntut tidak hanya bertahan pada teori hitungan, melainkan antara pemahaman logika dan pemanfaatan teknologi menjadi kunci agar lulusan tetap mampu menjawab kebutuhan dunia kerja dan masyarakat. Rian Iftar Alino melaporkan.
3: Sekian warta berita siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cherry Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak @gmail.com. Selamat siang dan sampai jumpa.

Mendengar tadi telah kami hadirkan Warta Berita Siang ke ruang dengar Anda, dan setelah ini nanti kami akan hadirkan yang Anda tunggu-tunggu tentunya pendengar ya, kalau sudah siang-siang begini, yaitu Indonesia Banget. Anda bisa bergabung di Indonesia Banget siang ini pendengar nanti pada pukul 13.30, silakan request lagu pop Indonesia favorit Anda atau mau kirim-kirim salam juga boleh. Jadi pastikan pendengar Anda tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wih, gagal lagi, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Heh, siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan, dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip, karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

0: Terima kasih masih bersama di FM 97.4 MHz.
1: Dik punya orang ke, adik namanya Sate. Yuh, tang diam. Ikut abang dah.
2: Yeh, abang Sate.
1: Kawan abang mutuk be.
2: Dan kenal.
1: Dah apa abang balik ke kopok lah.
2: Indah.
1: Men gule-gule.
2: Indah, nyumak ngan bapak we dan boleh ikut dengan hong yang dan kenal.
1: Iya, senyum-senyum. Bayak betah juga gasannya anak ya.
0: Waspada penculikan anak. Jangan biarkan anak Anda menjadi korbannya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik

0: nak nyapa Bianong?
1: Nak beli es krim.
0: Yo, tadi kan ada balik duit untuk beli jajanan. Itu nak minta lagi.
1: Minta we, Pak.
0: Nong, daripada jajan tolen, bagus duitnya ditabungkan aja. Bisa untuk masa depan. Punah Nong nabung 2.000 sehari, Beh. Kulikalikan 30 hari dah berapa, coba?
1: Sehari 2.000. 2 hari 4.000. 3 hari 6.000. 4 hari ya.
0: Udah 60.000 kan sebulan? 60.000 ye. Nong bisa beli mainan yang dari dulu carat nak Nong beli.
1: Pun nabungnya di mana tapi Pak iya.
0: Nah itu yo Nong, bisa nabung di celengan itu. Kan dah Bapak balikan dari dulu untuk Anong nabungnya. Pun nabung 2.000 atau 5.000 sehari. Bayangkan aja 30 hari dah banyak duit ye.
1: Hore, kayalah Anong menabung tolen tuh Pak.
0: Iye, makanya mulai saya itu belajar nabung ye.
1: Auklah Pak, mulai itu di Anong belajar nabung.
2: Mari ajarkan anak untuk menabung sejak dini demi masa depannya lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sambas.

0: Kalau malam kita nyantai dah di kafe. Kalau kau aku jemput.
1: Boleh, baby. Aku berpada doa dengan umatku ya. Kalau kau langsung jauh ya pergi ke rumahku.
0: Oke, Li.
2: Berlama-lama kemudian.
1: Li, aku udah sampai depan rumahmu. Pipi, Li, tang cari sakit nyen lo tak jalannya. Banyak lalu jalan yang berlubang si gipen si antuk be yang kena batu Li. Aw lah tuh jalan kame be udah lama rusaknya.
3: Yoh, tang jam aja Li. Bahaya mun gitu.

0: Bisa-bisa buat kecelakaan. Kita lapor lewat Halo RRI aja dah. Halo RRI ya, salah satu program di RRI Sambas yang bisa menyampaikan kendala macam kau tadi ya. Halo RRI ya, hari Senin, Rabu, Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi.
1: Hah, bisa ke udah lapor ke si Nun?
0: Bisa lah Li, kan ya layanan untuk masyarakat. Kalau laporan ya diteruskan ke pihak berwajib biar cepat kena perbaiki.
1: Eh, betul juga iya, biar jalan kampungku jadi bagus dan aman.
0: Betul lalu, pun ada masalah umum, sana dia maja. Jadi, langsung aja hubungi kontak RRI Sambas di 085176700977. Yuk, sampaikan lewat Halo RRI, suara kita berarti buat kebaikan bersama.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami. 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
2: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
3: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
2: Hah? Parang?
3: Iya.
2: Tersaji? Korek api? Puntung rokok?
3: Betul.
2: Dan apa maksudnya ini?
1: Ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita.
4: Tahukah Anda, narkoba tidak pernah membawa kebahagiaan. Yang diberikannya hanyalah ketergantungan, kehancuran masa depan, rusaknya kesehatan, dan hancurnya harapan keluarga. Jangan pernah mencoba, karena sekali terjerat, keluar bukanlah hal yang mudah. Katakan tidak pada narkoba, apapun bentuk dan alasannya. Isi waktu dengan kegiatan yang positif, bergaul dengan lingkungan yang sehat, berani menolak jika ada yang mengajak menggunakan narkoba. Ingat, masa depan Anda jauh lebih berharga daripada sesaat kenikmatan yang menyesatkan. Mari bersama wujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
5: Hidup sehat tanpa narkoba, berani

0: kasih. Anda masih bersama kami di 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pernah terpikir bagaimana rasanya hidup tanpa udara bersih? Saat musim kemarau datang, tanah gambut mengering dan api bisa muncul begitu saja. Awalnya kecil, mungkin hanya dari puntuk rokok atau niat membuka lahan. Tapi api tak pernah tahu batas. Ia membesar, menjalar, menghanguskan hutan dan mengirimkan asap ke rumah kita. Masuk ke paru-paru, membuat napas terasa berat, terutama bagi anak-anak dan orang tua. Padahal, semua ini bisa kita cegah. Tak perlu api untuk membuka lahan, tak perlu lalai untuk merusak alam. Mari jaga tanah gambut kita, jaga hutan kita, jaga udara yang kita hirup setiap hari. Karena saat hutan terbakar, yang sesungguhnya hilang adalah kehidupan.

0: Pro 1 Radio Republik Indonesia Sambas. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna dalam waktu lebih dari 10 hari. Proses ini dimulai dari telur yang diletakkan di daun atau tangkai tumbuhan. Ukurannya sangat kecil, hanya sekitar 1 hingga 2 mm dengan bentuk yang beragam. Kemudian, telur menetas menjadi ulat. Di fase ini, ulat menjadi sangat aktif makan untuk tumbuh dengan cepat. Ia juga mengalami pergantian kulit hingga beberapa kali sebagai cara beradaptasi dan melindungi diri dari pemangsa. Selanjutnya, ulat berubah menjadi kepompong atau pupa. Meski terlihat diam, di dalamnya menjadi perubahan besar. Fase ini berlangsung sekitar 1 hingga 2 minggu dan menjadi tahap penting sebelum berubah sempurna. Akhirnya, kupu-kupu keluar dari kepompong. Ia berhenti sejenak untuk menguatkan sayap sebelum terbang mencari nektar dan melanjutkan siklus hidupnya. Dari proses ini dapat dipahami bahwa setiap perubahan memerlukan waktu dan setiap tahapan memiliki peran penting dalam kehidupan. Metamorfosis, kecil prosesnya, besar maknanya.

0: informasi dan inspirasi.
1: Pernah terpikir bagaimana rasanya hidup tanpa udara bersih? Saat musim kemarau datang, tanah gambut mengering dan api bisa muncul begitu saja. Awalnya kecil, mungkin hanya dari puntuk rokok atau niat membuka lahan. Tapi api tak pernah tahu batas. Ia membesar, menjalar, menghanguskan hutan dan mengirimkan asap ke rumah kita. Masuk ke paru-paru, membuat napas terasa berat, terutama bagi anak-anak dan orang tua. Padahal, semua ini bisa kita cegah. Tak perlu api untuk membuka lahan, tak perlu lalai untuk merusak alam. Mari jaga tanah gambut kita, jaga hutan kita, jaga udara yang kita hirup setiap hari. Karena saat hutan terbakar, yang sesungguhnya hilang adalah kehidupan.

kamu, umur bukan sekedar angka di kalender. Secara biologis, tubuh kita punya umur biologis sendiri. Artinya, meski angka di KTP sama, kesehatan dan kondisi tubuh bisa lebih muda atau lebih tua. Di banyak budaya, orang tua yang berumur panjang dianggap simbol kebijaksanaan dan keberkahan. Mereka sering menjadi penasehat, penuntun, dan sumber cerita berharga bagi keluarga dan masyarakat. Menariknya, tanda penuaan tidak hanya terlihat di kulit, tapi juga di otak. Pola hidup, stres, dan stimulasi mental bisa membuat otak menua lebih cepat atau lebih lambat dari angka umur kita. Beberapa orang bahkan memiliki gen langka yang membuat sel tubuh mereka menua lebih lambat dan mereka tampak jauh lebih muda dari usia sebenarnya. Jadi, saat merayakan ulang tahun atau melihat angka di kalender, ingat, umur bukan hanya hitungan waktu,

yang bulat ternyata sudah sejak ribuan tahun dipercaya sebagai simbol keabadian karena tak punya awal dan akhir. Menariknya lagi, jari manis yang sering jadi tempat cincin punya cerita romantis. Bangsa Romawi kuno percaya dari jari manis ada vena amoris, urat cinta yang langsung terhubung ke jantung. Tapi jangan salah, tak semua orang memakai cincin di tangan kiri. Di beberapa negara, cincin pernikahan justru dipakai di tangan kanan sebagai simbol kekuatan dan komitmen. Dulunya, cincin juga bukan soal cinta. Bangsawan memakainya sebagai stempel resmi, bahkan tanda kekuasaan. Ada pula cincin yang menyimpan ukiran rahasia di bagian dalam, nama, doa, hingga janji setia. Jadi, saat melihat cincin di jarimu hari ini, ingat, ia bukan hanya logam dan batu, tapi cerita, makna, dan ikatan yang tak terlihat.

0: Selamat sore pendengar dan pemirsa, jumpa kembali bersama kami dalam rangkaian Pontianak sore ini pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM dan juga YouTube channel Anda di Pro1 RRI Pontianak. Dalam program Indonesia Cerdas spesial edisi hari ini pendengar, Rabu 7 Oktober 2026 hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan membahas satu topik yang menarik pendengar, yaitu Hari Pangan Sedunia dan juga kegiatan lokal kita di Kalimantan Barat. Bagaimana nanti Hari Pangan Sedunia ini akan diperingati di Kalimantan Barat. Riset yang kami lakukan tadi ya, Hari Pangan Sedunia nanti akan kita peringati pada tanggal 16 Oktober 2026 dengan tema global Innovate Today, Nourish Tomorrow. Berinovasi hari ini dan memberikan makan atau menumbuhkan masa depan. Untuk itu hadir bersama kami di studio Pro1 RRI Pontianak, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat, Dr. Andus Manto MSI. Selamat sore Pak Manto, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat sore para pendengar RRI Pro1 Pontianak.
0: Baik, apa kabar Pak Manto, sehat-sehat?
1: Alhamdulillah,
0: Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih Pak Manto sudah menempatkan waktunya untuk hadir di Studio Pro 1 sore ini. Di tengah kesibukannya Pak ya, persiapan, terus tadi juga habis dari UNTAN ya Pak ya, di Fakultas Pertanian. Di tengah kesibukannya kita akan membahas satu tema ini ya Pak ya, Hari Pangan Sedunia tanggal 16 nanti, dan kegiatan-kegiatan kita di Kalimantan Barat yang sepertinya akan sibuk juga. Ditambah di bulan Oktober ini juga kita punya agenda di Kota Pontianak begitu Pak ya.
1: Nah, hari ulang tahun.
0: Hari ulang tahun di akhir bulan nanti tentunya akan padat sekali di kegiatan ya Pak Manto sendiri. Baik, kami juga ajak Anda pendengar untuk bergabung bersama kami, bertanya, boleh kita berdiskusi juga sore ini pendengar ya, di WhatsApp 08 11 570 1042 atau telepon di 7 3 4 9 8 7, serta dapat melalui live streaming kami di YouTube channel Pro1 RRI Pontianak dan aplikasi RRI Digital. Di segmen pertama kali ini kita ingin bahas terlebih dahulu secara umum Pak, memaknai Hari Pangan Sedunia dan bagaimana kondisi kita di Kalimantan Barat. Sebenarnya apa makna penting dari peringatan ini bagi masyarakat kita di Kalimantan Barat, Pak Manto?
1: Ya, ini peringatan Hari Pangan Sedunia memang dilaksanakan yang namanya sedunia ya, di betul, semua daerah di Indonesia, termasuk di Kalimantan Barat. Kita memperingati ini tentu salah satu motivasinya adalah untuk menyemangati kembali restart ulang kita terhadap berbagai hal yang kalau kita lakukan kontemplasi, tentu ada beberapa hal yang langkah-langkah kita di tahun-tahun sebelumnya perlu kita tingkatkan lagi di masa-masa yang akan datang, termasuk di tahun ini. Kita juga mengevaluasi apa tantangan hambatan yang telah kita hadapi selama ini, dan untuk melangkah ke depan apa yang perlu kita lakukan dalam rangka untuk meningkatkan terutama ketahanan pangan di wilayah kita masing-masing, termasuk di Kalimantan Barat.
0: Baik, sempat disinggung sedikit tadi soal istilah ketahanan pangan. Sebenarnya apa Pak yang dimaksud dengan ketahanan pangan, dan seperti apa sebenarnya kondisi kita saat ini di Kalimantan Barat, Pak Manto?
1: Ya, ketahanan pangan itu sesungguhnya adalah kemampuan suatu daerah untuk menyediakan pangan bagi penduduk yang ada di daerah itu. Kemampuan ini bisa didapatkan melalui produksi lokal dari daerah tersebut, dan bisa juga mendatangkan dari luar daerah. Dalam konteks apabila kita mampu untuk menyediakan sumber pangan itu dari daerah kita sendiri, maka itu kemudian kita sebut dengan swasembada pangan atau kemandirian pangan. Nah, dua konteks antara kemandirian dengan ketahanan pangan ini mempunyai konteks yang berbeda. Kita di Kalimantan Barat dalam perspektif kemandirian pangan Indonesia, maka kita mesti menuju ke kemandirian dalam arti mereduksi atau bila perlu meniadakan sama sekali impor dari luar Republik ini. Itu baru namanya kemandirian pangan Republik Indonesia. Tapi dalam konteks kemandirian pangan di Kalimantan Barat, kita cukup realistis bahwa beberapa jenis komoditas pangan yang sekarang ini menjadi kebutuhan dasar, setidaknya yang kami pantau ada 12 komoditas utama, tidak semuanya mampu untuk disediakan oleh daerah Kalimantan Barat mengingat kesesuaian lahan terhadap produk-produk tersebut. Misalnya bawang putih, kita hanya mampu beberapa daerah saja untuk menghasilkannya, juga beberapa produk yang lain, komoditas yang lainnya. Oleh karena itu, konsep ketahanan pangan ini tetap menjadi pegangan utama kita, sementara kemandirian pangannya itu dipotret dari konteks keindonesiaannya.
0: Baik, kita juga sering mendengar ya Pak ya, sambas, lumbung padi, kubur raya juga apa gitu ya Pak. Dan juga kita tentunya punya gambaran kondisi ketahanan pangan kita di Kalimantan Barat sendiri begitu. Apa saja Pak aspek yang saat ini menjadi perhatian dari pemerintah?
1: Komoditas padi tadi merupakan salah satu komoditas dari 12 jenis komoditas yang kami pantau selalu setiap saat dalam neraca pangan. Dan Kabupaten Sambas yang dikatakan sebagai lumbung beras memang sudah terbukti beberapa tahun berhasil menerapkan atau meningkatkan produksi berasnya hingga mencapai ke titik yang namanya ketahanan kemandirian pangan untuk Kabupaten Sambas sendiri dan mampu untuk mensuplai beberapa kabupaten lainnya di Provinsi Kalimantan Barat ini. Bahkan sebagian beras jenis premiumnya sudah berhasil diekspor ke negara kita tetangga Malaysia.
0: Wah, luar biasa ya. Jadi predikat lumbung padi tadi itu benar-benar pas ya Pak ya, disandang oleh Sambas. Kalau wilayah Kalimantan lainnya lagi Pak, Kalimantan Barat lainnya Pak, yang kita kan tentunya luas dan punya karakteristik masing-masing ya Pak, mulai dari pertanian, perikanan dan sebagainya. Apakah masyarakat sudah mampu Pak mengakses makanan yang cukup dan bergizi Pak untuk wilayah Kalimantan Barat ini?
1: Untuk wilayah, seluruh wilayah Kalimantan Barat ada beberapa komoditas yang tentunya belum mampu untuk dicapai kemandiriannya. Misalnya beras di Kapuas Hulu, di Sintang, Melawi atau beberapa daerah pedalaman lainnya tidak mampu untuk mensuplai seluruh wilayah kabupatennya sehingga harus mendatangkan dari kabupaten lain, bahkan mungkin dari provinsi lain, tapi masih dalam konteks Indonesia. Tapi daerah-daerah tersebut lebih unggul atau kesesuaian lahannya lebih cocok untuk ditanami komoditas lain. Misalnya yang kita tahu saat ini perkebunan sawit yang marak itu, kita tahu bahwa NTP-nya sangat tinggi, sampai di atas 100%, bahkan ada yang di atas 200%, sehingga ini memiliki daya tarik yang sangat tinggi bagi penduduk Kalimantan Barat untuk berproduksi fokus pada perkebunan sawit. Bukan berarti bahwa tanaman lain tidak ada, tentu ada, hanya disesuaikan dengan kemampuan atau kesesuaian lahan di masing-masing daerah itu. Konsep ekonomi itu memang menggiring kita untuk memproduksi sesuatu yang menciptakan nilai tambah atau menciptakan keuntungan yang tertinggi bagi si pemilik lahan. Oleh karena itu kita tidak bisa memaksa orang untuk menanam padi di suatu daerah misalnya, sementara kalau dia menanam padi itu maka akan rugi, tekor, lebih banyak modal daripada hasilnya. Lalu kita paksa untuk nanam padi, dia rugi. Tentu tidak baik, bukan kebijakan yang tepat. Dia lebih tepat menyesuaikan dengan kesesuaian lahannya.
0: Baik, tentunya menyesuaikan lagi ya Pak ya, dengan kondisi lahannya, kondisi tanahnya dan sebagainya begitu.
1: Tepat
0: Pak
1: sekali
0: ya. Oke, seperti tadi itu pendengar ya. Dan ini juga Pak sering sekali ditanyakan oleh pendengar kami Pak, karena kita juga punya segmen khusus sendiri sebenarnya di pagi hari. Dulu tuh kita punya wadah untuk menyampaikan harga pangan Pak ke masyarakat, harga pasar begitu ya. Sering dipertanyakan sama masyarakat soal pangan yang harganya naik turun begitu Pak ya. Kemudian sebenarnya seberapa besar fluktuasi harga pangan ini juga berpengaruh terhadap ketahanan pangan kita di Kalimantan Barat, Pak Manto?
1: Fluktuasi harga pasar kita terus pantau, bukan hanya harian, laporan kita mingguan, rapat pengendalian inflasi kita lakukan mingguan dipimpin oleh Kementerian Dalam Negeri secara Zoom meeting. Dan kita, Kalimantan Barat ini merupakan salah satu provinsi yang terbukti mampu untuk mengendalikan inflasi. Rahasianya adalah terletak pada kemampuan kita untuk memonitornya. Fluktuasi harga itu di mana-mana selalu terjadi. Itu keseimbangan antara ketersediaan atau supply dari bahan pangan yang ada di pasaran dengan permintaan pasar. Ada kalanya permintaan pasar melonjak tinggi sementara ketersediaan itu sangat tipis. Maka kami menyusun neraca pangan bulanan yang sebetulnya kami susun setiap minggu. Setiap minggu kita update. Dari situ kita dapat memantau komoditas-komoditas apa saja yang ketersediaan stoknya mengalami atau berpotensi kritis. Misalnya cabai, bawang itu seringkali kita berada pada posisi waspada. Betul. Dan pada saat posisinya kita waspada, berarti ketersediaan stoknya itu kecil. Maka kita harus mendatangkan dari luar. Ketika masih kemarau akhir-akhir ini, produksi cabai lokal Kalimantan Barat itu menurun drastis. Kita mengandalkan mendatangkan cabai dari Pulau Jawa untuk menyediakan agar ketersediaannya memenuhi kebutuhan dari konsumen. Tapi konsekuensinya memang tetap terjadi peningkatan harga. Hanya saja ketika terjadi peningkatan harga, kita harus memberikan informasi yang akurat kepada para pelaku usaha supaya ketersediaannya itu jangan sampai menjadi nol atau menjadi langka. Nah, komoditas-komoditas ini bukan hanya cabai sesungguhnya. Minyak goreng, beras, daging ayam, telur dan sebagainya itu terus kita pantau ketersediaannya secara mingguan, dan apabila ada indikasi satu komoditas itu ternyata ketersediaannya terlalu pendek jangka harinya, maka kita akan minta para pelaku usaha untuk membanjirinya. Ada kalanya juga ketika beberapa komoditas strategis seperti beras, minyak goreng, gula pasir mengalami kelangkaan di suatu daerah, kita tidak cukup hanya dengan meminta pelaku usaha untuk membanjiri daerah itu dengan tiga komoditas itu. Pemerintah juga melakukan upaya intervensi pasar. Kalau kami di Dinas Ketahanan Pangan ada namanya program Gerakan Pangan Murah. Pada saat itu kita akan menjual beras premium, gula premium, minyak goreng premium dengan harga disubsidi agar masyarakat yang sangat memerlukan tidak berbondong-bondong untuk membeli di pasar, memberatkan harga pasar nantinya karena permintaan terlalu tinggi dibandingkan dengan suplainya.
0: Baik, intervensi dari pemerintah juga dilakukan di sini begitu ya, Pak Mantoya. Tadi juga sudah dibahas pendengarnya mengenai komoditas pangan apa saja yang menjadi perhatian pemerintah, apalagi di tengah situasi kemarau tadi Pak ya. Cabai naik, kemudian kita lihat laporan dari masyarakat sayur mayur juga Pak ya, kalau
1: betul,
0: tidak salah
1: sayur mayur
0: juga ikut naik karena banyak yang gagal panen kalau tidak salah di beberapa daerah begitu ya.
1: Betul.
0: Nah, kali ini kita lihat peran petani juga Pak, peran petani, nelayan dan peternak begitu ya, bahkan pelaku usaha pangan lokal juga, apakah mereka juga punya peran Pak untuk menjaga ketersediaan pangan di Kalbar sendiri Pak?
1: Tentu, mereka petani, nelayan ini adalah ujung tombak, petani, nelayan, peternak, ujung tombak dari stabilisasi harga lokal di Kalimantan Barat. Mereka sangat kita handalkan. Hanya karena kemampuan mereka, misalnya ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, barulah kita mendatangkan dari luar. Sepanjang kita masih bisa untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan lokal, maka kita memberi iklim yang kondusif bagi mereka tumbuh, berkembang, memproduksi sendiri kebutuhan pangan yang ada di Kalbar ini.
0: Baik, tentunya sinergitas ya Pak ya, pemerintah, masyarakat, kemudian petani, peternak, nelayan, pelaku usaha juga, ini kita sama-sama untuk punya peran begitu Pak ya.
1: Betul.
0: Untuk menjaga ketersediaan pangan kita di Kalimantan Barat. Nah, sebelum kita break Pak Manto, ini ada pertanyaan mendalam nih ya, kalau masyarakat ingin ikut memahami kondisi pangan di daerah, indikator sederhana apa sih Pak sebenarnya yang bisa masyarakat lihat begitu ya dalam kehidupan sehari-hari, mungkin mereka juga bisa mengakses informasi dari mana Pak Manto?
1: Ya, akses informasi ini bisa dilihat di website. Ada website Badan Pangan Nasional, ada juga website-nya panel harga di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi, di Biro Perekonomian, di Dinas Perdagangan Perindak SDM juga menyediakan informasi-informasi itu melalui situs website-nya. Selain itu, ada beberapa instansi tertentu yang menjual produk-produk dengan harga subsidi. Seperti kami secara insidentil waktu-waktu tertentu melakukan intervensi gerakan pangan murah. Maka masyarakat bisa mengakses melalui medsos kami. Mm-hmm. Kalau mereka follow medsos kami di Instagram, TikTok, Facebook, maka mereka bisa well inform tentang kapan kami akan melakukan gerakan pangan murah. Untuk informasi sementara, dalam waktu yang paling dekat ini kami akan melakukan gerakan pangan murah pada hari Rabu minggu depan, tanggal 13 Oktober 2026 di halaman kantor Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat. Dan kepada masyarakat ingin membeli produk bersubsidi, silakan datang ke sana.
0: Oke, Rabu depan ya Pak ya, nanti nih sama masyarakat. Ya betul sekali pendengar ya, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Manto yang mengenai beberapa website yang mungkin bisa Anda akses begitu ya, dari panel harga. Kemudian di Pontianak sendiri ini kita juga punya jepin.pontianak.go.id, ini sudah lengkap juga ya Pak ya.
1: Betul.
0: Apa namanya, kayak harga-harga ini, bahkan harga bayam per kilogramnya ada nih Pak. Harga kedelai dan sebagainya. Bahkan juga tadi di medsos juga Pak ya, di medsos juga ada informasi-informasi mengenai kapan ada pasar murah begitu tadi ya. Nah itu akan kita bahas di segmen kedua pendengar, bagaimana dari potensi lokal menjadi kekuatan pangan juga di Kalimantan Barat. Dan juga nanti kita akan bahas bagaimana tadi kegiatan-kegiatan lokal kita di Kalimantan Barat. Kita akan segera kembali, tetap bersama kami di Indonesia Cerdas.

0: nih mah. Cabai sekarang harganya mahal. Mana di dapur cabainya tinggal dua.
1: Apa pak? Ya udah pak. Cepat masukin brankas.
0: Brankas?
1: Iya. Sekarang kan cabai lebih sering difoto daripada dimasak.
2: A few moments later.
3: Permisi Bu Siti, boleh pinjam cabe enggak?
1: Cabe? Emangnya mau pinjam berapa Bu?
3: Satu aja, buat pamer di status.
4: Daripada pusing kalau harga pangan naik, kenapa enggak mulai menanam sendiri? Cabe, tomat, daun bawang, dan sayuran lain bisa ditanam kok di halaman atau pot. Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Tanam yang bisa ditanam, habiskan makanan, dan dukung hasil pertanian Indonesia. Ingat, biar sambalnya saja yang bikin pedas, bukan harga pangannya.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Indonesia Cerdas, Hari Pangan Sedunia dan kegiatan lokal di Kalimantan Barat. Dalam tema kita sore ini pendengar, dan masih bersama saya di Studio Pro 1 RRI Pontianak, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat, Pak Manto. Pak Manto, sekarang kita di segmen kedua ingin membahas beberapa kegiatan lokal dalam hari memperingati Hari Ketahanan Pangan Sedunia tadi, Pak ya, di mana juga kita ternyata punya beberapa kegiatan nih yang dilakukan, mulai dari pasar murah, kemudian lomba-lomba dan panen raya. Boleh Pak dijelaskan Pak nanti kegiatan kita?
1: Ya, sebetulnya dalam rangka Hari Pangan Sedunia, kami udah mulai curi start sejak awal. Mm-hmm. Sejak 1 Oktober yang lalu kita sudah melakukan lomba video animasi untuk anak-anak SLTA dan untuk mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi se-Kalimantan Barat. Sudah masuk ke kami beberapa videonya, yang kalau segmen untuk SLTA itu temanya adalah stop boros pangan.
0: Oke.
1: Nah, sementara untuk yang di perguruan tinggi, video animasinya itu temanya adalah B2SA. Makanan bergizi, beragam, seimbang, beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Nah, dari video-video yang masuk, puluhan video yang masuk, saya melihat bahwa kemampuan dari siswa dan mahasiswa di Kalimantan Barat ini kayaknya setara deh. Artinya belum tentu siswa itu kalah dengan mahasiswa.
0: Iya ya Pak.
1: Kemampuan
0: ya
1: di bidang IT mereka, olah video, animasi, sungguh luar biasa.
0: Luar biasa, Gen Z sekarang kreativitasnya Pak ya.
1: Betul, kreatif sekali. Nah ini salah satu rangkaiannya. Tapi sebelum itu juga kami sudah mengerahkan organisasi-organisasi kemasyarakatan. Terutama kami lebih banyak fokus ke emak-emak. Tadi iklannya barusan.
0: Ah iya, iklan layanan masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat itu sebetulnya kami praktekkan sepanjang tahun ini, dari awal tahun, dengan mengerahkan gerakan organisasi wanita. Ada 46 organisasi wanita yang terlibat di dalamnya untuk memasyarakatkan tanaman pekarangan. Kami beri mereka tanaman ya di dalam pot, ada cabai, ada jahe. Karena kami memulainya dari kantor kami sendiri. Kami punya tanaman pekarangan di halaman kantor Dinas Ketahanan Pangan Provinsi. Ada puluhan macam jenis tanaman yang ada di situ. Kemudian ada ikan, kolam ikannya juga, ada ternaknya itu, ada ayam, bebek, dan ini tanaman-tanamannya kami beri barcode. Dari barcode itu akan ketahuan apa nama tanamannya, kemudian berapa lama dia baru panen, kemudian berapa lama tanaman itu mati, jadi harus ditanam ulang lagi. Juga informasi mengenai manfaat tanaman itu bagi kesehatan. Semua itu membuat tanaman-tanaman yang ada di halaman kantor kami ini informatif. Siapa yang ingin tahu, cukup dengan scan barcode yang ada tersedia di situ. Dan saya berharap ini akan disebarluaskan ke komunitas, terutama komunitas emak-emak yang tiada taranya mereka. Saya melihat contoh yang dipraktekkan di halaman-halaman mereka itu hanya dengan polybag, hanya dengan pot, mereka mampu untuk berproduksi guna menekan angka inflasi beberapa jenis komoditas yang biasa cukup mengganggu harga pasar itu. Dan saya berharap ini bisa ditularkan secara lebih luas, secara berantai. Acara kami yang lain juga nanti di tanggal 13 Oktober akan kami lakukan lomba cipta menu dari bahan pangan lokal.
0: Lomba cipta menu.
1: Lomba cipta menu, bahan bakunya dari pangan, aneka pangan lokal. Terserah mau milih pangan lokalnya apa, tapi wujud dari produknya itu nanti mie.
0: Oke. Jadi pokoknya apapun mie gitu Pak ya. Ya,
1: apapun outputnya itu nanti bentuknya, tampilannya itu adalah mie, ngolahnya, resepnya, segala macam terserah. Ini melibatkan ibu-ibu PKK 14 kabupaten kota, ketua-ketua PKK, ibu-ibu bupati, ibu-ibu wali kota. Ini menjadi leading sektor di kabupatennya, di kabupaten mereka masing-masing, lalu tampil kita pertandingkan di Dinas Ketahanan Pangan. Saya yakin hasilnya pasti hebat, luar biasa. Kenapa kami pilih mie bentuknya? Karena Gen Z sekarang itu dia suka dengan mie.
0: Yeah.
1: Produk-produk mie itu di Indonesia dan di berbagai penjuru dunia itu banyak memang variannya. Di Italia ada spaghetti, ada udon di Jepang, ada ramen di Jepang juga, Pattaya di Thailand, di Cina banyak sekali varian-varian yang bentuknya mie, dan kita ingin mempopulerkan produk pangan lokal sehingga nanti bisa memasyarakat di wilayah Kalimantan Barat ini. Sebenarnya ada beberapa lagi, kita nanti akan ada makanan gratis tapi ya pakai voucher akhirnya ngambilnya. Yeah. Daripada rebutan ngambil makanannya gratis itu kan susah. Kalau ada vouchernya maka mereka nanti dapat kebagian untuk makan gratisnya. Ada ditampilkan juga kuliner halal yang biasanya hadir di Car Free Day. Yeah. Khususnya di depan halaman Masjid Raya Mujahidin. Nah, ini juga ikut meramaikan kegiatan yang akan kita selenggarakan hari Rabu depan.
0: Baik, banyak sekali tadi kegiatannya pendengar ya. Bahkan tadi udah curi start dari awal-awal Oktober ya Pak ya.
1: Iya betul.
0: Lomba cipta animasi dan sebagainya. Tadi tuh yang paling menarik tuh Pak, yang ibu-ibu juga diberdayakan ya di dinas tadi ya Pak ya.
1: Iya.
0: Siapa tahu bisa dicontoh juga di RRI kan, harapnya ada tuh Pak.
1: Nah,
0: ibu-ibu Dharma Wanita mungkin boleh kali ya.
1: Boleh, boleh. Silakan datang ke kantor kami.
0: Yeah.
1: Kalau ketemu polybag yang udah tumbuh tanamannya di tempat kami, kami bisa berikan gratis dalam jumlah yang terbatas. Jangan diambil semua maksudnya.
0: Nah boleh tuh ya, nanti lah kita bahas ya Pak ya. Karena kalau nggak salah tuh dulu tuh di RRI itu ada cabai Pak. Cuma udah nggak tahu di mana ada cabai ya, ada hilang. Terus juga tadi yang menarik perhatian, iklan layanan masyarakat tadi ya, ini juga penting. Dan juga banyak lagi kegiatan-kegiatan lainnya. Dan ini juga lagi ramai nih Pak. Ada satu konten di media sosial yang lagi ramai juga diikuti sama netizen Pak. Yang mana dia tuh beberapa pangan-pangan yang mungkin susah ditemukan di Indonesia akhirnya diganti kimpul. Pernah lihat gak Bapak sih Pak?
1: Iya.
0: Nah ini kan kayak karena saya gak punya jadi saya ganti kimpul gitu kan ya. Itu kan di luar Pak, karena kita kan gak punya kimpul ya Pak ya. Apa Pak kira-kira komunitas yang sebenarnya melimpah di Kalimantan Barat yang bisa kita ubah bentuknya begitu Pak, kata jadi mie gitu Pak?
1: Iya. Ini nanti akan kita temukan di tanggal 13. Kami belum mau untuk membukanya.
0: Masih rahasia.
1: Rahasia ibu-ibu PKK. Dari 14 kabupaten kota mereka sudah membocorkan ke kami. Mereka pun sudah sebagian sudah well informed dengan dunia di luar tadi. Karena malum sekarang keterbukaan informasi sedemikian rupa sehingga gampang menjangkau ibu-ibu. Kalau tak salah saya ibu-ibu lebih banyak loh buka medsos daripada bapak-bapaknya.
0: Betul.
1: Jadi akan ini memperkaya apa yang akan mereka hadirkan, akan mereka tampilkan nanti.
0: Baik, yang penting outcome-nya nanti adalah mie gitu
1: iya,
0: Pak ya.
1: Bentuknya mie.
0: Terserah nanti mie terbuat dari apa kayak gitu ya. Nanti
1: iya.
0: Dari ibu-ibu lah yang masih dirahasiakan nih pendengar ya.
1: Saya membayangkan aneka warna nanti ya.
0: Iya, benar-benar.
1: Saya membayangkan ada bahannya yang berwarna ungu, ada yang berwarna hijau, merah dan sebagainya.
0: Oke, itu dia ya. Dan tentunya dengan khasiat dan gizinya masing-masing begitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, tentu.
0: Ya. Nah, satu lagi tadi Pak, panen raya yang belum kita senggol dikit Pak ya. Di panen raya yang juga nanti tanggal 13 juga Pak?
1: Ya betul.
0: Bagaimana Pak gambaran untuk kegiatan yang satu ini?
1: Ada puluhan jenis komoditas tanaman sayur-sayuran, tanaman obat-obatan, ada juga tanaman buah-buahan di pekarangan kami itu yang kami persiapkan sedemikian rupa ketika kami menanamnya itu udah dihitung jadwalnya sedemikian rupa sehingga nanti puncak panennya itu adalah di tanggal 13. Termasuk ikan kami yang sekarang ini kami tebar siap panennya itu sebenarnya hari ini juga udah cukup besar ukurannya, tapi kalau minggu depan tentu lebih besar lagi. Ikannya rencana saya disiapkan untuk dibakar-bakar ikan nanti kita di halaman Dinas Ketahanan Pangan, silakan untuk nyicipnya semua. Tidak menutup kemungkinan nanti kalau memang masih tersedia ada bisa jadi oleh-oleh untuk pengunjung yang ada di kegiatan tanggal 13 itu.
0: Baik, artinya terbuka untuk umum ya Pak, untuk masyarakat Kota Pontianak dan Kalimantan Barat begitu.
1: Betul,
0: Pak, ya?
1: Terbuka untuk umum. 14 kabupaten kota nanti akan hadir di kantor kami.
0: Baik, itu dia pendengar. Ya tadi kan banyak sekali ya Pak kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Sebenarnya apa sih Pak harapan untuk mendorong masyarakat kita yang nanti akan hadir gitu ya, banyak diarahkan untuk edukasi masyarakat atau promosi pangan lokal atau apa Pak tujuan yang ingin dicapai Pak dari kegiatan ini?
1: selain promosi pangan lokal, kami juga ingin mengintroduksi inovasi-inovasi baru. Karena hari peringatan Hari Pangan Sedunia ini kan temanya tadi sudah disebutkan, Innovate Today, Nourish Tomorrow. Kita hari ini kita berinovasi, maka kita akan memberi makan orang pada keesokan harinya, artinya di masa-masa yang akan datang. Nah, saya berharap dengan tema ini akan dapat memotivasi kita semua menyebarkannya secara berantai, betapa pangan lokal yang ada di Kalimantan Barat ini sangat kaya. Hanya kita juga mesti menyesuaikan dengan selera konsumen ketika ini ingin kita pasarkan. Kalau bahkan untuk skala di rumah tangga saja, kita mesti menyesuaikan dengan konsumen dalam rumah tangga. Maksudnya emak-emak itu dia akan masak sesuai dengan selera suaminya, selera anak-anaknya. Kalau enggak, dia kalah saing dengan GoFood atau dengan GrabFood kan. Nah, jadi menghadapi ini, maka kami pun mencoba untuk berinovasi agar pangan itu wujudnya sesuai dengan selera konsumen Gen Z. Bentuknya mie itu menunjukkan salah satu daya tarik tersendiri ketimbang bentuknya yang konvensional, mungkin udah biasa-biasa saja ke mereka. Tapi kalau bentuknya mie kemudian warnanya juga aneh, men-challenge mereka untuk mencoba. Kalau seandainya nanti ternyata rasanya enak, tentu mereka akan terpikat. Kami membuka peluang nanti produk yang dihasilkan itu untuk dipatenkan, untuk kita fasilitasi. Kalau dia memang kita mengutamakan produk halal, jadi nanti ada sertifikasi halal. Kita akan sambungkan juga ke pelaku-pelaku usaha, barangkali ada yang membuka usaha dengan produk yang diunggulkan atau jadi juara. Bisa jadi bukan jadi juara, tapi bukan jadi juara dalam konteks jenis produknya, tapi bisa jadi soal rasanya, atau bisa jadi karena popularitasnya. Ini tidak menutup kemungkinan hal-hal yang seperti itu nanti kita akan dapatkan sebagai outcomes dari kegiatan Hari Pangan Sedunia di tahun 2026 yang akan kami laksanakan di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat.
0: Baik, menarik juga pendengar ya. Bahkan mie sendiri aja kalau misalnya bentuknya udah unik, terus rasanya, terus teksturnya udah enak, tinggal diolah apa aja enak ya Pak ya. Tentu. Mau dibikin kuah kayak, mau digoreng kan bisa semua ya pendengar. Betul. Ya. Jadi banyak sekali kreasi yang nanti dapat dilakukan. Tadi juga sempat dibahas sendiri sedikit ya pendengar ya, mengenai mungkin potensi untuk nanti produknya ini akan ada jangka panjangnya begitu ya Pak ya. Apa Pak langkah pemerintah agar masyarakat terutama anak-anak dan keluarga nih Pak semakin terbiasa mengonsumsi makanan yang beragam dan bergizi? Kalau tadi kita bahas soal mie, mungkin banyak yang mengira kalau mie instan kan kita tahu sendiri ya natriumnya tinggi, terus ada pengawet dan sebagainya. Kalau ini kan mie yang diolah begitu Pak ya. Tentunya berbeda ya Pak ya, untuk gizinya atau bagaimana Pak Mento?
1: Dari produk mie ini kami sudah menerima, sebelum kegiatan penjurian dilakukan, kami harus sudah mendapat resep dan komposisinya. Dan komposisi ini, mie ini tidak boleh hanya satu jenis, tidak hanya karbohidrat belaka. Kita tahu mie tiaw yang putih itu kan, yang banyak sekali varian-variannya dijual di pasaran, populer dan mempopulerkan Kalimantan Barat. Dan ini bahannya kan cuma satu macam, mie tiaw dari beras. Nah, kalau mie yang tadi kami yang akan dipertandingkan ini, produknya bahan bakunya tidak hanya satu produk bahan lokal, tapi mesti lebih dari satu. Artinya nanti perwakilan dari keberagaman itu akan hadir di atas meja kita dalam bentuk mie tadi.
0: Baik, wah luar biasa nih, makin penasaran ya pendengar ya. Nanti di segmen ketiga kita akan bahas bagaimana masyarakat juga ikut bergerak pendengar ya, untuk ketahanan pangan, bagaimana nanti peran keluarga, masyarakat, dan bahkan generasi muda di era digital sekarang Pak ya, yang semakin masif juga, semua-semua diposting kan sekarang ya Pak. Betul. Ya. Nah itu nanti akan kita bahas di segmen ketiga. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, bertanya atau kita berdiskusi pada kesempatan sore ini menyambut Hari Ketahanan Pangan Sedunia, silakan untuk bergabung bersama kami di WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Kami akan segera kembali tetap bersama kami di Indonesia Cerdas.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Eh, jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah, kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

0: Prof. Satu RR Pontianak masih temani Anda pendengar dalam program Indonesia Cerdas Hari Pangan Sedunia dan Kegiatan Lokal. Masih bersama saya ya Bapak Dr. Andus Manto, MSI. Pak, tadi kita udah bahas Pak peran pemerintah, kemudian para pelaku pangan juga. Sekarang apa Pak yang bisa dilakukan oleh masyarakat kita untuk biasa juga terbiasa untuk ikut memperkuat ketahanan pangan di daerah yang jadi salah satu kendala kan kita di perkotaan di Pontianak di Pak khususnya itu kan kesusahan lahan. Jadi mau nanam sayur susah, mau beternak susah, takut keganggu tetangganya. Sedangkan saya kalau di kampung saya tuh Pak di Ngabang itu orang tua saya masih Pak beternak punya kandang ayam sendiri gitu. Nanti kalau ke Pontianak bawa tuh telur ayam kampung atau sayur dibawa sendiri dari rumah gitu. Ini ya sebenarnya apa Pak yang bisa dilakukan oleh masyarakat kita Pak Manto?
1: Ya, ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan produksi pangan masing-masing individu, khususnya bagi yang kekurangan lahan, terutama di masyarakat perkotaan. Alternatif yang pertama adalah memanfaatkan semaksimal mungkin lahan yang tersedia. Untuk rumah permukiman biasa mungkin masih ada terasnya, halaman terasnya sebagian yang masih bisa dimanfaatkan. Meskipun halaman itu semuanya sudah disemen atau dipasang porselin, masih bisa kita tanam tanaman pangan produktif. Jadi biasanya banyak kita itu hobinya hanya nanam bunga. Bunga itu tidak produktif, tidak bisa dimakan. Kecuali yang bisa dijual bernilai ekonomis, itu no problem. Tapi saya lebih menyarankan untuk konversi jenis tanamannya itu menjadi tanaman pangan. Yang paling gampang sebetulnya ditanam itu cabai, tomat, dan kalau lebih luas lagi bisa kacang panjang dan sebagainya. Ini dapat menurunkan harga pangan karena kita tidak perlu lagi pergi atau beli ke pasar.
0: Ya. Tinggal petik ya Pak ya?
1: Tinggal petik.
0: Mau nyambel, tinggal petik cabai di depan.
1: Ya. Jadi panen paling efisien itu ada di situ. Dan paling fresh, makanannya paling sehat. Nah, bahkan bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang tinggalnya itu di ruko sekalipun, pasti masih ada teras. Di atas teras itu masih memungkinkan. Kalau seandainya terasnya terasa terlalu panas, masih mampu kita untuk membeli jaring untuk mengurangi tingkat panasnya. Air kita tidak masalah, kita bisa nyiram. Kalau malas nyiram, sudah ada sekarang teknologinya, penyiraman itu pakai timer, dia akan nyiram pada jam-jam tertentu, habis itu berhenti pada jam-jam tertentu, sangat tidak repot. Nah, ini alternatif pertama. Alternatif kedua, kalau itu semua pun tidak ada, sehingga tidak memungkinkan sama sekali, maka alternatifnya adalah nitip, ya, nitip ke teman keluarga atau bisa jadi ada teman atau kolega kita sekantor misalnya, kita titip ke mereka beberapa jenis tanaman, bisa dengan bagi hasil. Dan ini tanaman-tanaman komunitas seperti ini ternyata sudah diterapkan oleh ibu-ibu ketika mereka terorganisir dalam satu kelompok organisasi kemasyarakatan. Maka ada yang tidak bisa nanam di halaman rumahnya sendiri, dia nitip ke salah satu temannya. Jadi tak perlu keluarga, teman pun bisa jadi tempat nitip. Yang penting nanti ketika perawatannya tentu kolektif patungan untuk membiayai pemeliharaannya. Dan kalau itu bisa dilakukan, saya yakin itu bisa untuk kita lakukan. Nah, ada juga lahan-lahan yang non-produktif. Kita banyak lihat lahan-lahan terlantar. Saya ngelihat ada beberapa tempat di Kalimantan Barat ini yang memanfaatkan pinggiran jalan bahkan. Pinggiran jalan yang ada parit, dekat parit itu, dia nanam tanaman tertentu, serai misalnya yang beberapa kali saya lihat.
0: Iya Pak, boleh tuh.
1: Itu sebetulnya sangat bermanfaat sekali. Memang bisa jadi itu bukan hak dia, tanahnya itu. Tapi dengan dia bertanam di situ dan itu menilai produktif, memiliki nilai ekonomis, ini sangat membantu untuk mengurangi beban biaya pangan kita. Cukuplah pedasnya cabai itu dirasanya, jangan sampai pedas di harganya gitu kan.
0: Setuju.
1: Nah, itu salah satunya yang bisa saya himbau ke masyarakat.
0: Iya, kalau udah ada cabai, udah ada serai di depan rumah, mau bikin asam pedas kan enak ya Pak ya.
1: gampang jadinya.
0: Ini Pak, dalam perkembangan teknologi dan media sosial, tadi kan sebenarnya tutorial kita mau nanam apa-apa aja sekarang udah ada di media sosial begitu Pak ya. Nah sekarang ada gak sih Pak peluang buat anak muda untuk ikut berkontribusi melalui inovasi mungkin atau pemasaran digital atau pengembangan produk pangan lokal tertentu Pak Manto?
1: Ada produk-produk pangan tertentu yang memang permintaan pasarnya itu cukup tinggi, tapi ternyata supply-nya kita masih mendatangkan dari luar. Maka di segmen inilah sebetulnya banyak peluang kita. Saya melihat salah satunya itu edamame. Edamame itu di Siantan sana produktivitasnya sudah mencapai ada yang 4 ton sampai 8 ton pun ada.
0: Wih, luar biasa.
1: Luar biasa. Di negara aslinya hanya 2 ton, tapi di tempat kita ini bisa sampai 4 ton, ada yang bisa mengembangkan sampai 8 ton.
0: Edamame yang kacang itu kan,
1: kacang,
0: Pak?
1: Yang khasnya kacang kedelai tapi ukurannya raksasa.
0: Iya.
1: Nah, itu khasnya Jepang.
0: Iya, khas Jepang.
1: Itu khas Jepang dan ini bisa dikembangkan di lahan gambut ternyata menjadi sahabat yang paling potensial untuk dikembangkan. Anak-anak muda kalau ingin tampil, ingin berkreasi di sini, ada yang mengambil bagian budidayanya misalnya, ada yang mengambil bagian pemasarannya. Pemasaran edamame saya lihat di TikTok itu sudah demikian masif, banyak sekali yang lokal maupun dari luar Kalbar. Varian-varian produknya juga bermacam-macam, bukan hanya sekedar direbus saja, ada yang sudah dikeringkan misalnya. Bahkan produk mentahnya juga yang tanpa diapa-apakan setelah panen itu juga sangat welcome sekali produknya. Permintaan pasarnya cukup tinggi, hanya Pontianak ini, bahkan permintaan pasar dari luar kota Pontianak, luar Kalbar juga sangat cukup besar. Ini hanya salah satu contoh. Ada beberapa varian-varian lain juga yang sekarang sudah cukup berkembang, hanya kita nanti berkolaborasi soal packagingnya. Soal packaging juga sekarang AI sudah sangat canggih.
0: Iya betul.
1: Tinggal foto produknya, udah foto produknya, itu pun bisa diolah pakai AI lagi supaya foto yang udah kita hasilkan itu menjadi lebih bagus lagi. Angle-nya, pencahayaannya lebih membuat orang kota Pontianak bilang itu beliur orang lihatnya. Itu juga peluang-peluang ini sangat besar.
0: Baik, apalagi kalau misalnya sampai diekspor keluar ya Pak ya.
1: Iya betul. Malaysia itu welcome. Wah. Dia sangat kepengen sekali mendatangkan edamame dari Kalimantan Barat.
0: Wah, luar biasa tuh. Pak kalau ada kontaknya boleh tuh kita undang juga kayaknya Pak ya.
1: Tentu.
0: Anak muda ya Pak ya, para penggagasnya Pak ya.
1: Iya.
0: Wah, luar biasa pendengar ya. Di segmen terakhir ini Pak, ada yang ingin disampaikan enggak untuk masyarakat kita atau masyarakat yang ingin mengecek harga komoditas dan sebagainya, dan juga kita ingatkan kembali Pak mengenai kegiatan kita di Hari Pangan Sedunia ini Pak, silakan Pak Manto.
1: Dalam rangka Hari Pangan Sedunia, saya menghimbau, harapan saya adalah masyarakat ikut untuk meramaikannya, bukan hanya di hari itu saja, tapi juga semangatnya diambil, dibawa ke rumah untuk diimplementasikan. Ada beberapa semangat yang ingin kami tularkan. Yang pertama, semangat yang ingin kami tularkan adalah ayo kita berproduksi pangan melalui rumah kita sendiri dengan memanfaatkan semaksimal mungkin lahan pekarangan kita yang ada untuk tanaman-tanaman yang memang kita bisa untuk memproduksinya dan biayanya tidak terlalu besar, perawatannya juga tidak terlalu merepotkan. Contohnya tadi cabai misalnya yang suka mengganggu harga inflasi harga di Kalimantan Barat ini. Lalu yang kedua, saya ingin agar produk pangan lokal ini menjadi varian pilihan baru untuk kita populerkan bersama. Suatu kebanggaan sesungguhnya kalau seandainya ada produk-produk lokal, pangan lokal yang begitu populer sehingga nanti di luar Kalbar pun dia juga ikut populer. Saya melihat kalau dari tanaman, produk tanaman langsung itu jeruk misalnya. Jeruk kita itu terkenal di luar Kalbar. Kalau pangan olahan, mitiau dengan berbagai variannya itu sudah terkenal di Jakarta, Surabaya, Medan dan beberapa provinsi lainnya. Varian dari mitiau kita juga cukup banyak.
0: Kopi juga Pak.
1: Kopi kita sangat terkenal. Banyak varian kopi kita di sini. Bahkan juara satu lomba kontes kopi sedunia di Spanyol dimenangkan oleh Kayung Utara. Ini sebetulnya tidak menutup kemungkinan bahwa pangan lokal kita sesungguhnya unggul, bisa mendunia. Tapi tanggung jawab kita lah untuk memulainya dan mengintrodusirnya ke dunia luar dan ke pasaran kita semua. Kita utamakan, ayo kita sama-sama utamakan untuk mengkonsumsi pangan lokal. Kemudian yang ketiga, pangan lokal itu harus membuat kita berorientasi pada makanan yang bergizi, kemudian beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Dan hal-hal yang seperti ini perlu untuk mendapat perhatian kita, karena kecenderungan anak-anak muda yang saya lihat sekarang ini, dia itu suka one dish meal, ya, makanan yang cukup di satu piring saja. Tidak masalah mereka lebih senang satu piring saja, tapi keberagamannya harus dijaga. Saya melihat beberapa restoran di Kalimantan Barat ini varian sayurnya yang kurang. Kemudian di rumah, lingkungan rumah tangga juga ada beberapa anak-anak Gen Z yang tidak suka sayur. Itu kan karena dimulai dari tahap awal kan, dari rumah sendiri. Kampanye B2SA ini adalah dalam rangka itu. Ayo kita buat makanan yang lebih bergizi, seimbang, dan tentu beragam serta aman untuk dikonsumsi. Terakhir, stop boros pangan. Dan stop boros pangan ini menjadi kampanye kami saat ini, karena ternyata Kalimantan Barat ini menjadi salah satu produsen makanan sisa yang tidak terhabiskan. Biasanya itu ketika kita pesan makanan di restoran tidak habis lalu kita buang. Bahkan ternyata di rumah-rumah pun ada yang pangannya dimakan tidak habis, padahal itu sebenarnya masih bisa dimakan. Hanya karena ketika dia mengambilnya di tahap awal itu tidak memperkirakan mampu atau tidak untuk menghabiskannya, maka akhirnya ada sisanya. Kecuali yang memang tidak bisa dimakan, itu saya mau maklumi, masa tulang ikan mau dimakan juga kan, atau tulang ayam, tapi sepanjang itu masih bisa untuk dimakan, ayo habiskan, stop boros pangan.
0: Baik, itu dia pendengar ya, beberapa pesan dari Pak Kadis tadi ya. Kita baca juga Pak beberapa pesan yang muncul di YouTube channel ya. Ada Mr. Zul, terima kasih Pak Kadis infonya. Ada Anselasio juga, sehat selalu Pak Kadis ya, sukses kasih untuk Dinas Ketahanan Pangan. Ada Yohana Paulina juga ya, sukses untuk Hari Pangan Sedunia. Dan juga masih banyak lagi nih yang bergabung nih Pak.
1: Oke, terima kasih.
0: Terima kasih sudah bergabung. Dan untuk Anda pendengar, nanti juga dapat mengakses juga harga komoditas nih ya di jepin.pontiak.go.id. Bahkan juga tadi ini dapat info langsung nih dari Pak Kadis nih, dari Kalbar ya Pak ya, disketpangan.kalbarprof.go.id. Bahkan harga untuk esok hari sudah ada nih Pak, sudah terupdate untuk esok tanggal 8 Oktober. Nah, sudah ada beras premium, bawang putih, kedelai, dan sebagainya. Nanti dapat Anda akses di sana pendengar, dan nanti akan kami informasikan juga. Terima kasih Pak Manto sudah hadir di Studio Pro 1 sore ini. Sehat-sehat terus Pak.
1: Terima kasih para pendengar Pro 1 RM.
0: Iya, dan semoga sukses juga Pak ya untuk kegiatan nanti di hari Rabu, Hari Pangan Sedunia. Dan pendengar, nanti tayangan ini dapat Anda saksikan kembali di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Saya Al-Fatih masih akan temani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung lulu untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuma sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan dukung kontingen roket air Mancatu Pontianak berlaga di kompetisi roket air internasional Kuala Lumpur, Malaysia.
3: Sehingga sebagai Wakil Gubernur, sebagai pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, tentu saya akan mensupport ya, kegiatan tersebut. Selain daripada itu, tentu kita akan terus memberi semangat.
2: Perempuan digital masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat Kalimantan Barat.
4: Sebenarnya kami sering ikutilah atau follow sosial media kami, karena di situ tuh bisa semua tata cara. Sekarang itu makin canggih. Jadi
0: selamat sore pendengar, itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini, edisi Rabu 7 Oktober 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya. Mengawali jumpa kita sore ini pendengar, Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan memberikan dukungan kepada kontingen roket Airman 1 Pontianak yang akan mewakili Indonesia dalam kompetisi internasional di Kuala Lumpur, Malaysia pada November 2026 mendatang. Kita simak laporan selengkapnya.
2: Dukungan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan saat menerima audiensi kontingen Mancatu Pontianak menjelang keberangkatan pada 17 November 2026 mendatang. Krisantus menyebut keikutsertaan pelajar Kalimantan Barat di ajang internasional menjadi kebanggaan daerah sekaligus Indonesia. Krisantus memastikan Pemprov Kalbar akan memberikan dukungan sekaligus meminta para peserta percaya diri dan menjadikan kompetisi tersebut sebagai pengalaman untuk terus berkembang.
3: Sehingga sebagai Wakil Gubernur, sebagai pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, tentu saya akan mensupport ya, kegiatan tersebut. Selain daripada itu, tentu kita akan terus memberi semangat, memberi motivasi agar anak-anak tersebut percaya diri. Kemudian tentu mereka adalah harapan agama, orang tua, nusa dan bangsa yang kita harapkan menjadi generasi penerus terutama di Provinsi Kalimantan Barat.
2: Sementara itu, pelatih roket Airman 1 Pontianak Aryuli mengatakan persiapan terus dimatangkan meski latihan lapangan sempat terkendala kabut asap akibat karhutla. Tim juga harus menyesuaikan teknik perakitan dan perhitungan karena spesifikasi kompetisi internasional berbeda dengan tingkat nasional.
5: Latihannya karena di internasional botol dengan tekanannya, dengan jarak yang sudah berubah sekali. Kalau di nasional kemarin itu pakai botol yang 1 liter, sekarang di internasional pakai yang 1,5 liter. Jadi kita harus latihan, kita harus merakit lagi, menghitung lagi dari nol dengan jarak yang 60 meter itu.
2: Tiga siswa yang akan berlaga yakni Konit Akrom Ramadan, Muhammad Khalid Fahad, dan Rizky Ramadan. Aryoli berharap ketiganya mampu meraih prestasi sekaligus membawa nama baik Kalimantan Barat dan Indonesia. Syarusani melaporkan.
0: Pendengar, penipuan digital masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat Kalimantan Barat. OJK mencatat ribuan laporan dengan total kerugian yang mencapai 124 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya.
6: Aktivitas masyarakat yang semakin tinggi di ruang digital turut diikuti meningkatnya risiko penipuan, mulai dari transaksi online hingga tawaran pekerjaan. Kepala OJK Kalbar, Rohmah Hidayati, mengingatkan masyarakat untuk lebih cermat sebelum merespon setiap informasi yang diterima di ruang digital.
4: Sebenarnya kami sering ikutilah atau follow sosial media kami, karena di situ tuh bisa semua tata cara. Sekarang itu makin canggih. Jadi kita memberikan literasi, tapi nanti tata caranya itu masing-masing. Seperti kita catat ya, sebenarnya 30% transaksi scam itu dari transaksi jual-beli. Ya ini kan kita menghimbau bahwa hati-hatilah dalam melakukan jual-beli, dipastikan bahwa pihak yang melakukan jual-beli ini adalah pihak-pihak yang memang istilahnya terpercaya. Jadi upaya kami, ya terus kami follow Instagram kami.
6: Berdasarkan data Indonesia Anti-Scam Center atau IASC, periode November 2024 hingga 30 April 2026, OJK Kalbar mencatat 4.163 laporan dengan kerugian mencapai 124 miliar. Pontianak menjadi wilayah dengan laporan terbanyak, yakni 1.640 laporan dan kerugian 48,3 miliar. Sementara Sambas mencatat 244 laporan dengan kerugian 43,4 miliar. Dari sisi modus, penipuan jual beli online paling banyak dilaporkan dengan 1.298 kasus, disusul VKAL 707 kasus, dan penawaran kerja 416 kasus. OJK mengingatkan masyarakat tidak memberikan data pribadi atau melakukan transaksi berdasarkan pesan dan tawaran yang belum dipastikan kebenarannya. Hermanta dan Rapika melaporkan.
0: Pendengar, persoalan air bersih di Kota Pontianak terus menjadi perhatian serius para pemangku kebijakan. Ketua DPRD Kota Pontianak bersama Wali Kota Pontianak terus mengawal ketat progres pembangunan dan peningkatan waduk penampungan air air baku di penempat Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Berikut laporan selengkapnya.
7: Kebutuhan air baku masyarakat Kota Pontianak yang kian meningkat menuntut langkah konkret dari pemerintah. Salah satu fokus utama saat ini adalah optimalisasi waduk penempat yang berdiri di atas lahan milik PDAM Tirta Katulistiwa seluas 9 hektar dengan luas waduk mencapai 6,6 hektar. Melihat urgensi tersebut, Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin terus mendorong pemerintah pusat agar mempercepat evaluasi dan pembenahan fasilitas penampungan air tersebut.
8: Kita minta nanti untuk Komisi 5, saya akan bicara dengan Ketua Komisi 5 yang juga Ketua DPRD PDI Perjuangan untuk membantu yang ada di penempat ini. Sekarang kan baru 16 nih, ya nanti lagi kita bicarakan koordinat dengan Ketua Komisi 5, nanti Pak Wali akan menyiapkan proposalnya. Dan saya dengan Pak Uli juga akan langsung menghadap beliau untuk mengenakan waduk yang ada di penempat ini.
7: Sebelumnya, pemerintah Kota Pontianak juga mendorong adanya penambahan jalur pipa guna meningkatkan kapasitas distribusi air baku dari penempat, terutama saat Sungai Kapuas mengalami intrusi air laut yang kerap memicu krisis air bersih seperti beberapa waktu lalu saat dilanda kemarau panjang. Muhammad Rokif, Fiko Al-Hadi melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sintang memperpanjang penerapan sistem ganjil genap untuk pembelian BBM jenis Pertalite di sejumlah SPBU dalam Kota Singkawang hingga 14 Oktober 2026. Laporan selengkapnya disampaikan rekan kami Dian Ben Yuda.
9: Penerapan sistem ganjil genap untuk pembelian BBM jenis Pertalite di sejumlah SPBU dalam Kota Sintang diperpanjang hingga 14 Oktober 2026. Pemerintah Kabupaten Sintang menilai kebijakan tersebut masih diperlukan untuk mengurai antrian sekaligus mengevaluasi pelaksanaannya di lapangan. Wakil Bupati Sintang Florensius Romi mengatakan, perpanjangan dilakukan setelah sistem ganjil genap diterapkan sejak 1 Oktober 2026. Berdasarkan hasil pemantauan, antrian di beberapa SPBU mulai mengalami penurunan meskipun penerapannya masih memiliki sejumlah kendala. Menurut Romi, evaluasi juga dilakukan dengan mempertimbangkan laporan dan masukan dari petugas yang mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut. Pengawasan melibatkan Polres Sintang, Satpol PP, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
10: Dengan agak sedikit berat hati, untuk ganjil genapnya memang kita perpanjang lagi sampai tanggal 14. Penerapan ganjil genap untuk pengisian bahan bakar jenis Pertalite, memang kita ngelihat 5 hari ini beberapa titik SPBU terkait dengan pengantriannya dan lain-lain memang sudah agak sedikit membaik. Artinya masih ada kekurangan lah. Untuk ganjil genapnya memang kita perpanjang lagi sampai tanggal 14.
9: Selama masa perpanjangan, pemerintah akan memperbaiki sejumlah kekurangan dalam penerapan sistem ganjil genap. Roni berharap evaluasi tersebut dapat membuat kondisi antrian BBM semakin terkendali. Roni berharap perpanjangan ini menjadi tahap terakhir dan antrian BBM di SPBU dalam Kota Sintang dapat kembali normal setelah 14 Oktober 2026. Dian Ben Yuda melaporkan.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio live streaming kami di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pendengar, Ombudsman Perwakilan Kalimantan Barat mencatat peningkatan laporan atau aduan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilaksanakan pemerintah daerah. Hal ini menandakan kesadaran masyarakat yang semakin tinggi terhadap tuntutan pelayanan publik. Namun di satu sisi, pemberi layanan publik terus dilakukan pengawasan untuk meningkatkan layanannya. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan yang dilakukan Ombudsman Kalimantan Barat, berikut kita ikuti wawancara reporter RRI, Fiko Al-Hadi bersama Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan Ombudsman Perwakilan Kalimantan Barat Marini.
11: Bagaimana Ombudsman melihat sistem pelayanan publik yang ada di Kalimantan Barat hingga hari ini?
12: Baik, terima kasih Mas Viko. Kalau terkait dengan bagaimana pelayanan publik di Kalimantan Barat dari kacamata Ombudsman sendiri, sesuai dengan Undang-Undang 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI, bahwa Ombudsman RI ini diberikan kewenangan untuk mengawasi penyelenggara pelayanan publik dan pemerintahan seperti itu yang sumber anggarannya dari APBN atau APBD. Nah, secara garis besar kami adalah pengawas nih. Nah, ada dua hal gitu ya yang kami awasi bentuknya. Yang pertama terkait dengan pengaduan masyarakat. Jadi pengawasannya melalui pengaduan masyarakat, ya ini bahwa Ombudsman menerima laporan mengenai dugaan maladministrasi terkait dengan permasalahan pelayan publik. Kemudian yang kedua adalah bentuknya adalah pencegahan maladministrasi. Seperti itu. Kalau kita lihat berdasarkan penerimaan laporan masyarakat, setiap tahunnya memang khusus di Kalimantan Barat ini memang semakin meningkat jumlah penerimaan laporan masyarakat. Namun demikian belum tentu mengindikasikan bahwa terdapat permasalahan pelayanan publik. Bisa saja dampak kenapa meningkatnya laporan tersebut karena masyarakat mulai melek nih, mulai melek terkait dengan permasalahan pelayanan publik yang bermasalah seperti itu. Nah, karena apa? Kami juga
11: bukan berarti masih banyak persoalan dalam pelayanan publik karena banyaknya laporan.
12: Iya betul. Karena apa itu masih perlu didalami lagi lah seperti itu. Karena kami memang kalau untuk penerimaan laporan masyarakat, mungkin karena secara geografis Pontianak, Kuburaya itu terdekat dengan kantor kami seperti itu, maka permasalahan yang terbanyak juga di daerah itu. Tapi saya apresiasi kepada penyelenggara yang baik itu kementerian lembaga maupun pemerintah daerah yang ada di Kota Pontianak dan Kuburaya, itu mereka ketika ada lapor masyarakat itu gerak cepat gitu, kooperatif gitu terhadap Ombudsman. Nah, itu luar biasanya gitu. Kemudian sisi yang kedua, pencegahan maladministrasi. Jadi setiap tahunnya Ombudsman ini selalu mengadakan yang namanya, kalau dulu kita menamainya kepatuhan pemerintah daerah, kementerian lembaga terhadap Undang-Undang 25 tahun 2009. Kemudian sejak tahun 2025 kita ubah namanya, berbeda variabel dan indikatornya, ada perbedaan. Itu namanya penilaian maladministrasi penyelenggaraan publik yang outputnya adalah opini. Nah, di situ kita menilai setiap pemerintah daerah, kementerian lembaga se-Indonesia. Nah, dari hasil itu memang kalau untuk pemerintah daerah sendiri ada beberapa yang opininya sangat baik.
11: Kalimantan Barat masuk kategori baik, sangat baik, atau gimana pelayanan publik hingga hari ini, Ibu?
12: Kalau kacamata Ombudsman dari sisi penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik atau kita nilai kepatuhan, kita memberikan penilaian itu berdasarkan pemerintah daerah. Baik itu Provinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak gitu ya. Tapi secara keseluruhan kalau kita lihat merah kuning hijaunya itu sudah kira-kira kalau untuk tahun 2024 itu sudah di kepatuhan hijau seperti itu.
11: Baik. Namun meski hijau, apa yang masih menjadi persoalan dalam pelayanan publik saat ini?
12: Yang menjadi persoalan kompleks ya, tidak hanya disebabkan oleh satu faktor ya, kenapa permasalahan pelayanan publik itu muncul. Yang pertama terkait dengan bagaimana SDM-nya gitu. Bagaimana SDM-nya, mental SDM-nya, integritasnya, kemudian profesionalismenya, kemudian kompetensinya seperti itu. Kemudian yang kedua ada juga terkait dengan regulasi gitu. Mungkin ada beberapa regulasi yang memang masih memerlukan turunan dari regulasi yang lebih umum gitu. Kemudian di tingkat aplikasi ini masih juga ada kendala yang dilaksanakan oleh pelaksana penyelenggaraan pelayanan publik itu.
0: Sementara itu pendengar, ketepatan data menjadi kunci agar program pengentasan kemiskinan tidak berhenti pada angka tetapi menyentuh akar persoalan. Akademisi FISIP Untan Erdi Abidin mendorong pemerintah memperkuat intervensi berbasis data hingga tingkat keluarga. Kita simak laporan selengkapnya.
13: Kemiskinan dinilai sulit diputus jika kebijakan pemerintah tidak didasarkan pada analisis data yang akurat dan menggambarkan kondisi masyarakat sebenarnya. Akademisi FISIP Untan Pontianak R.D. Abidi mengatakan, kesalahan membaca data membuat program pemberantasan kemiskinan berisiko tidak tepat sasaran, sehingga kemiskinan terus diwariskan antar generasi.
14: Ketika analisisnya salah, penetrasinya itu bisa tidak tepat. Makanya kemiskinan itu menjadi terwariskan dari generasi ke generasi. Yang kedua, saya pikir pemerintah kita tidak mau belajar dari negara-negara yang sudah sukses mengentaskan kemiskinan dunia. Contohnya misalnya Jepang.
13: RD menilai pemerintah perlu belajar dari negara seperti Jepang dan Malaysia yang melakukan inventarisasi penyebab kemiskinan serta intervensi secara intensif dalam jangka panjang. Menurutnya, penanganan di Kalimantan Barat juga harus menggunakan data by name by address, termasuk memastikan ukuran garis kemiskinan benar-benar mencerminkan kebutuhan hidup masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting agar intervensi pemerintah langsung menyasar keluarga dan wilayah yang menjadi pusat kemiskinan. Dengan demikian, masyarakat tidak dibiarkan menghadapi persoalan kemiskinan sendiri, tetapi mendapat penanganan negara yang terukur dan berkelanjutan. Hermanta melaporkan.
0: Pendengar, Istana Surya Negara Sanggau menganugerahkan gelar kehormatan kepada 5 tokoh dari Kalimantan Barat dan Brunei Darussalam. Penganugerahan dipimpin Raja Sanggau Pangeran Ratu Gusti Amran di Istana Surya Negara Sanggau. Berikut kita simak laporan dari rekan kami Tri Putri.
15: Istana Surya Negara Sanggau menganugerahkan gelar kehormatan kepada 5 tokoh dari Kalimantan Barat dan Brunei Darussalam. Raja Sanggau Pangeran Ratu Gusti Arman menyebut penganugerahan ini sebagai bentuk penghormatan atas dedikasi para tokoh sekaligus upaya memperkuat silaturahmi dengan Istana Surya Negara. Dari Kalimantan Barat, Kepala BNNP Kalimantan Barat Brigjen Pol Toto Listiarto mendapat gelar Putra Paduka Wira Madanasa. Kepala Imigrasi Sanggau Arung Safiro Untung bergelar Putra Paduka Nata Antarsena. Dan Ketua Ampetra Indonesia Heri Gunawan Sattar menerima gelar Putra Paduka Suvarna Kanaka. Sementara dari Brunei Darussalam, Pangeran Haji Muhammad Sahrin Rahim bin Pangeran Muhammad Samli dianugerahkan gelar Dato Guru Paduka dan Muhammad Ansari bin Muhammad Ismail mendapat gelar Dato Paduka. Gusti Arman berharap para penerima gelar dapat menjaga hubungan dengan Istana Surya Negara serta berkontribusi dalam mempertahankan dan mengembangkan adat dan budaya Sanggau.
16: Kita melakukan pemberian gelar, baik gelar bangsawan maupun gelar kehormatan kepada kaum kerabat kita yang diberikan nama gelar bangsawan, sedangkan yang dari kaum kerabat kita yang di luar kalangan istana kita beri nama gelarnya gelar kehormatan untuk mereka. Kita berharap dengan kita memberi gelar budaya ini kepada baik kaum kerabat maupun masyarakat yang memang betul-betul pantas dan layak untuk kita digelar, supaya mereka ini bisa mempertahankan dan memperjuangkan serta membuat sejarah baru.
15: Penganugerahan gelar tersebut menjadi bagian dari upaya Istana Surya Negara memperkuat hubungan budaya dan silaturahmi dengan para tokoh. Gusti Arman menegaskan, gelar kehormatan diharapkan tidak berhenti sebagai simbol, tetapi diwujudkan melalui kontribusi bagi masyarakat dan pelestarian budaya. Tri Putri melaporkan.
17: Info cuaca hari ini.
0: Selanjutnya pendengar, kita ikuti informasi perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Fitri. Selamat sore Fitri, silakan laporan Anda.
18: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan hati di studio dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Cuaca di Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau berawan, disertai dengan kekaburan udara akibat kabut asap. Namun di beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Kuburaya, Mempawah, Bengkayang, Landak, dan Kayang Utara. Diperkirakan hujan akan meluas ke sebagian wilayah Kota Pontianak, Kabupaten Sambas, Kota Singkawang, dan Kabupaten Ketapang. Kemudian untuk perakiran cuaca esok hari, Kamis 8 Oktober 2026, Di wilayah Kalimantan Barat diperkirakan berawan yang disertai dengan kekaburan udara akibat kabut asap. Di beberapa wilayah berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, terutama pada siang hingga malam hari, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, Sanggau, dan Landak. Kemudian untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat update hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, terdeteksi adanya 735 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan, wilayah Kalimantan Barat masih berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Persatu Pontianak dapat memantau di website kami, kalbar.bmkg.go.id, atau di sosial media Instagram maupun YouTube BMKG Kalbar, atau dapat langsung berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Fitri, selanjutnya kita kembali ke RRI Persatu Pontianak bersama rekan Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Fitri atas laporan Anda, selamat kembali bertugas.

Pendengar, sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini. Di antaranya, Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan dukung kontingen roket air MAN 1 Pontianak berlaga di kompetisi roket air internasional Kuala Lumpur, Malaysia. Serta penipuan digital masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat sore dan selamat belanja.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Literasi Digital. Program dialog membahas perkembangan teknologi informasi hingga keamanan digital.
1: Logical frame-nya adalah bahwa ketika kita bicara tentang keterbukaan informasi publik, maka kita harus mengaksesi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi seperangkat hak asasi manusia ini yang sudah lahir sebagai penghormatan terhadap diri kita secara individu. Yang mana kewajiban kemudian akan muncul karena tidak mungkin bahwa hak asasi itu menjadi absolut, tapi kita harus juga melihat pada hak asasi orang lain. Ini yang menjadi konsep substansi keterbukaan informasi publik.
0: Literasi digital dapat memberikan Anda pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat bermedia sosial. Simak dan ikuti Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Menjadilah masyarakat yang cerdas dan memahami era digitalisasi bersama Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak. Yes.

0: apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya Bud, belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

0: Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini kami akan update informasi terkini dari kota Pontianak melalui laman YouTube channel CCTV Lalu Lintas Wilayah Dishub Kota Pontianak. Kami akan update beberapa pantauan lalu lintas pendengar, dan Anda juga dapat menginformasikan situasi terkini di sekitar Anda melalui WhatsApp kami 0811-570-1042 atau telepon di 734-987 serta melalui aplikasi RRI Digital. Kali ini pendengar, kami juga nanti akan update juga bagaimana indeks kualitas udara di Kota Pontianak. Kita akan mulai terlebih dahulu dengan pantauan arus lalu lintas melalui CCTV di Dishub Kota Pontianak. Kita ke Simpang Pajak terlebih dahulu, Jalan Ahmad Yani dan juga yang menghubungkan Jalan Ahmad Yani dan juga Jalan Sultan Abdurrahman, di mana sore ini pendengar terpantau padat lalu lintasnya ya. Juga di sini juga tampak beberapa petugas yang sedang mengamankan arus lalu lintas. Didominasi oleh kendaraan roda 4 dan juga roda 2, Jalan Ahmad Yani yang saat ini sedang lampu hijau ya, menuju ke Jalan Ahmad Dahlan. Sedangkan dari arah Jalan Sultan Abdurrahman menuju Jalan Ahmad Yani saat ini sudah terpantau padat merayap pendengar ya. Kemudian kita bergeser ke Simpang Tanjung Raya, di mana perempatan kali ini keempat sisinya saat ini di Kota Pontianak sudah tampak sangat padat ya, padat merayap. Dan juga kami imbau Anda untuk tetap mematuhi rambu lalu lintas. Saat ini sedang lampu hijau ya dari arah Kota Pontianak turun dari jembatan tol Kapuas 1 duplikat yang mayoritas belok ke Tanrai 2 pendengar. Kita bergeser kembali ke Simpang Tanjung Hulu. Bergeser agak jauh di Simpang Tanjung Hulu saat ini juga tampak lalu lintas ramai lancar di sana pendengar. Nah, hati-hati di sana juga terdapat beberapa mobil besar pendengar ya, truk dan sebagainya. Kemudian kita akan bergeser lagi ke arah Kota Baru. Sebelumnya kita ke Simpang Abdurrahman dan juga M. Sohor yang saat ini juga tampak beberapa petugas yang sedang mengamankan arus lalu lintas. Jalanan saat ini tampak ramai lancar. Kemudian kita ke Kota Baru di Bundaran dan juga di sekitar SPBU Kota Baru yang saat ini terpantau ramai lancar juga pendengar ya. Sekaligus kami juga infokan antrian SPBU ya, saat ini sudah mulai ramai, terutama untuk antrian roda 2 yang self service itu ya. Saat ini antrian sudah sampai ke bahu jalan pendengar. Kita bergeser sedikit ke perempatan Ampera dan M. Yamin, di mana saat ini terpantau lalu lintas ramai lancar dan lampu hijau dari Jalan Harapan Jaya. Itu dia update lalu lintas yang dapat kami sampaikan pendengar. Jika Anda punya update di sekitar Anda, silakan bergabung bersama kami melalui WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Bagaimana dengan pantauan kualitas udara? Saat ini kami juga memantau melalui laman iqr.com untuk kualitas udara di Kota Pontianak masuk dalam kategori berbahaya kembali pendengar ya, setelah walaupun kemarin juga kita sempat diguyur hujan, kemudian pemadaman api sebagainya juga sudah dilakukan ya, tapi kekaburan udara dan juga akibat kabut asap masih terasa ya di Kota Pontianak. Dan saat ini indeks kualitas udaranya masuk dalam kategori berbahaya berindikator berwarna ungu dengan angka 354 indeks kualitas udaranya, masih masuk dalam kategori berbahaya hingga beberapa jam ke depan. Itu dia update yang dapat kami sampaikan kepada Anda pendengar. Jangan lupa untuk gunakan masker jika Anda berkegiatan di luar ruangan, dan jika Anda lebih sensitif lagi gunakan air purifier dalam ruangan. Kami akan update informasi lainnya untuk Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

bisa mengaksesnya kapan saja dan di mana saja. Selain hemat waktu dan biaya, koleksi digital selalu lengkap dan up to date. Banyak materi interaktif, video, animasi, sampai kuis yang membuat belajar semakin menarik. Ramah lingkungan mendukung pendidikan inklusif dan memastikan setiap anak mendapatkan ilmu berkualitas. Perpustakaan digital, jendela pengetahuan untuk semua.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, Pro 1 RRI Pontianak menyampaikan informasi cek fakta. Melansir dari laman komdigi.go.id, pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang menampilkan mantan Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa menolak dicalonkan menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Itu merupakan berita hoax, pendengar, dilansir dari laman kompas.com setelah dilakukan penelusuran menggunakan teknik reverse image search untuk menemukan sumber unggahan asli. Hasilnya mengarah ke unggahan akun Facebook milik iNews pada 30 Januari 2026 lalu. Dalam unggahan aslinya, Purbaya saat itu yang masih menjabat sebagai Menkeu menyampaikan pendapatnya berkaitan dengan pengunduran diri Iman Rahman dari jabatan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia. Menurut Purbaya, keputusan itu tidak berdampak negatif pada keuangan negara, melainkan menjadi sinyal positif bagi pasar modal. Lebih lanjut, hasil uji Hive Moderation menemukan bahwa suara Purbaya dalam video yang beredar di media sosial tersebut sebagai AI dengan probabilitas mencapai 99,4%. Jadi dapat kami konfirmasi, pendengar, mengenai video yang beredar Purbaya menolak calonkan menjadi Wakil Presiden RI merupakan berita hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara kasturi. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, maka prinsip rakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Relas pemberitahuan putusan kepada tergugat. Nomor 23 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PN/PTK pada hari Kamis tanggal 24 September 2026. Saya Urai Heri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut tanggal 23 Januari 2026 telah memberitahukan kepada nama Khalifah, alamat Jalan Perdana nomor 23 Bansir Darat Pontianak Tenggara, Kota Pontianak sebagai turut tergugat 1 tentang isi putusan Pengadilan Negeri Pontianak nomor tersebut tanggal 22 September 2026 dalam perkara perdata antara Indra Kurnianto sebagai penggugat lawan Nur Hasanah sebagai tergugat yang amarnya berbunyi sebagai berikut: mengadili dalam provisi menolak gugatan provisi penggugat untuk seluruhnya dalam pokok perkara, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp3.401.000. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Urai Heri Yanizar.

Pendengar, hari semakin senja dan kota Pontianak menunjukkan waktu pukul 17.23 waktu Indonesia Barat. Kita akan dengarkan bersama kumandang azan maghrib hari ini Rabu 7 Oktober 2026 pukul 17.37 waktu Indonesia Barat. Kami akan putarkan beberapa koleksi lagu religi temani Anda pendengar sambil menantikan kumandang azan maghrib. Tetap bersama kami di sini di 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak.

dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

لا،

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza zulzilatil ardu zilzalaha.
2: Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat.
1: Wa akhrajatil ardu athqalaha.
2: Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Pada hari itu, bumi menyampaikan beritanya.
1: بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا.
2: Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu padanya.
1: يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ.
2: Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya.
1: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ.
2: Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya.
1: وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.
2: Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya.

0: Bekasi. Masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Punya keluhan, aspirasi, atau informasi seputar infrastruktur, fasilitas, dan pelayanan publik? Menemukan sesuatu, kehilangan barang, melihat aksi kriminalitas yang perlu menjadi perhatian dan atensi, atau ingin memberikan apresiasi kepada pihak yang telah memberikan pelayanan terbaik? Jangan hanya disimpan. Sampaikan di Halo RRI. Sampaikan melalui telepon atau WhatsApp 0851-7670-0977. Halo RRI, mengudara setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Boleh, Bopi. Aku berpada doa dengan emakku, ya. Kalau kau langsung jauh, ya, pergi ke rumahku.
4: Oke, Li.
5: Berlama-lama kemudian.
3: Li, aku udah sampai depan rumahmu. Pipi. Li, pancarnya sakit menyenot di jalannya. Banyak lalu jalan yang melubang, singgih pun si antuk, be, yang kena batu, Li.
6: Aulah tuh, jalan kami, be, udah lama rusaknya.
3: Yoh, tengah jam aja, Li. Bahaya emang gitu, bisa-bisa buat kecelakaan. Kita lapor lewat Halo RRI aja dah. Halo RRI ya, salah satu program di RRI Sambas yang bisa menyampaikan kendala macam kau tadi ya. Halo RRI ya, hari Senin, Rabu, Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi.
6: Hah, bisa kau udah lapor ke Sinun?
3: Bisa lah, Li, kan ya layanan untuk masyarakat. Kalau laporan ya diteruskan ke pihak berwajib biar cepat kena perbaiki.
6: Betul juga, biar jalan kampungku jadi bagus dan aman.
3: Betul lalu, pun ada masalah umum, sana dia maja.
5: Jadi, langsung aja hubungi kontak RRI Sambas di 0851767000977. Yuk, sampaikan lewat Halo RRI, suara kita berarti buat kebaikan bersama.
7: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Assalamualaikum. Loh, halo. Siapa ye? Bon ape tang lalu dia los.
8: Berhati-hatilah. Itu bukan hanya sekedar telepon salah sambung. Itu adalah silent call scam. Saat Anda menjawab, penipu sedang merekam suara Anda untuk pemalsuan identitas AI atau memverifikasi bahwa nomor Anda aktif untuk target penipuan selanjutnya. Meskipun seperti terlihat tidak berbahaya karena tidak adanya interaksi, namun ini adalah teknik awal dari serangkaian skema penipuan yang lebih besar. Jangan biarkan rasa penasaran merugikan Anda. Ikutilah langkah aman ini. Abaikan nomor tidak dikenal, terutama dari kode negara asing. Jangan bicara duluan jika penelpon diam saja. Segera ditutup. Jangan pernah telepon balik nomor misterius tersebut. Kewaspadaan menyelamatkan kita dari penipuan.

percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Pendengar, saatnya kita mendengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Sambas. Kami segenap kru RRI Sambas mengucapkan selamat menjalankan sholat fardu Isya bagi Anda yang menjalankannya.

Uh,

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir-Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
2: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya. Bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
0: Allah tempat meminta segala sesuatu.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan.
1: Wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia.
2: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Harus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual.
2: Namun secara bertahap, kita akan bergerak menuju SPK yang lebih berbasis kinerja.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman mengatakan salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto yakni terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS Anggito Abimanyu mengatakan LPS mengusulkan perubahan standar biaya dalam rencana kerja dan anggaran tahunan. Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir menyebut proses pembebasan keempat WNI kru kapal MT Hanor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia.

0: Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam, Dudung Abdurrahman, mengatakan salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto, yakni terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri yang cakap dalam perkembangan teknologi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Presiden Prabowo Subianto telah menggelar penyampaian taklimat kepada 800 perwira tinggi Pati TNI Polri di Istana Kepresidenan Jakarta hari ini. Dalam taklimat yang digelar sejak pagi hingga sore tadi, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah pengarahan kepada jajaran Pati TNI Polri. Seperti salah satunya diungkapkan Menko Polkam, yakni terkait dengan seleksi calon prajurit TNI Polri ke depannya. Dalam hal ini Dudung mengatakan bahwa taklimat kepala negara ini menekankan pada seleksi prajurit TNI Polri yang melek teknologi dan cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital global.
2: Harus menyiapkan juga secara profesional baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik tetapi adalah intelektual. Jadi kalau misalnya masuk tentara, polisi, berkacamata juga boleh tapi dia pinter, karena tantangan ke depan ini kan perang itu kan perang hybrid, perang pakai drone dan sebagainya, sehingga itu yang menjadi konsentrasi presiden. Kemudian juga tentang situasi global saat ini juga perlu disikapi dengan meningkatkan satu bagaimana proses profesionalisme prajurit harus meningkatkan baik pendidikan maupun latihan. Jadi itu yang menjadi sentralnya menurut saya.
1: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Kepala Staf Angkatan Udara Kasau, Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono mengungkapkan penyampaian taklimat Presiden Prabowo merupakan hal yang positif, khususnya dalam menjaga keamanan pertahanan negara. Sebagai Panglima Tertinggi TNI Polri, Presiden Prabowo Subianto diungkapkan Kasau Marsikal TNI Tony Harjono memberikan banyak informasi dan masukan strategis menyikapi situasi terkini, baik dari dalam maupun dari luar negeri.
3: Beliau sebagai Panglima Tertinggi memberikan pengarahan kepada prajurit, Panglima Tertinggi TNI, Polri memberikan pengarahan kepada prajurit. Itu hal biasa, jam komandan ya, memberikan informasi masalah geopolitik, geostrategi kita ke depan.
1: Saya rasa itu. Selain memberikan berbagai penjelasan mengenai kondisi terkini, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyampaikan apresiasi atas peranan TNI Polri dalam menjalankan tugasnya. Terlebih lagi hal ini kembali diungkapkan Menko Polkam Dudung Abdurrahman, yakni apresiasi kepala negara kepada jajaran TNI Polri dalam mendukung dan menyukseskan program-program strategis pemerintah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketahanan energi termasuk menjaga situasi keamanan saat ini.
0: Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Anggito Abimanyu, mengatakan LPS mengusulkan perubahan standar biaya dalam rencana kerja dan anggaran tahunan dengan penerapan standar biaya keluaran atau SBK yang lebih berbasis kinerja. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
4: SPM masih tetap diperlukan, dan berikutnya jadi contoh-contoh di SPM seperti...
5: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS tengah menyusun kriteria baru terkait penetapan standar wajar dalam aturan tata kelola biaya operasional lembaga. Hal ini dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, LPS mengusulkan perubahan terhadap peraturan LPS atau PLPS terkait standar biaya dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan atau RKAT yang mencakup penggunaan standar biaya masukan atau SBM ke standar biaya keluaran atau berbasis kinerja atau SBK. Anggito menyebut PLPS ini ditargetkan berlaku dalam perhitungan dan penyampaian RKAT pada 2027.
4: SBM masih tetap diperlukan, dan berikutnya jadi contoh-contoh di SBM seperti perjalanan dinas, rapat, narasumber, fasilitas umum, teknologi informasi, SDM, dan kegiatan pendukung lainnya. Namun secara bertahap, kita akan bergerak menuju SBK yang lebih berbasis kinerja.
5: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Kardaya Warnika mempertanyakan kejelasan istilah wajar dalam penerapan standar biaya. Ia juga meminta penjelasan mengenai masa berlaku standar karena biaya dapat berubah, serta menilai standar perlu dipahami sebagai batas maksimum untuk menghindari risiko hukum.
6: Jadi nanti harus diperbaikinya itu tiap tahunan atau bulanan atau apa, karena berubah-ubah, misalkan standar perjalanan, tiba-tiba biaya itu pesawat itu, tiket itu naik gitu, Gojek turun gitu, ini kan susah, karena kita juga ya bisa aja kalau macet itu harus pakai Gojek gitu, harus dipertimbangkan.
5: Melalui penyesuaian regulasi ini, LPS berharap tata kelola keuangannya tidak hanya memiliki pijakan hukum yang kokoh sesuai UU P2SK, tetapi juga fleksibel dan responsif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi 7 DPR RI akan mengumumkan calon Dewan Pengawas terpilih LPPR RI periode 2026-2031. Dan berikut laporan Rian Suryadi. Rian.
7: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di ruang sidang Komisi 7, tepatnya di Nusantara 1 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, di mana memang saat ini Komisi 7 akan mengumumkan siapa calon dewas terpilih LPPR RI. Dan memang untuk saat ini dari pantauan kami tepat di ruang sidang Komisi 7, fraksi dari beberapa partai parlemen ini telah mengumpulkan suara siapa nantinya calon dewas terpilih LPPR RI. Dan diketahui juga benar bahwa memang tadi pada uji kelayakan dan kepatutan calon dewas LPPR RI ini kegiatan ini telah berjalan dari 3 sesi, yaitu sesi pertama itu 5 calon dewas telah memberikan visi misinya sejak pukul 9 pagi tadi, kemudian dilanjutkan di sesi kedua 5 calon dewas LPPR RI juga telah memberikan visi misinya, dan dilanjutkan sesi ketiga yang berjalan pada pukul 3:30 sore tadi. Dan memang untuk malam ini nantinya akan diumumkan siapa saja calon dewas terpilih LPPR RI yang memang sudah dipilih langsung oleh anggota dari DPR RI dan juga pimpinan DPR RI yang telah memasukkan beberapa hak suaranya ke dalam kotak yang sudah disiapkan di tengah-tengah ruang sidang Komisi 7 DPR RI. Dan memang sampai dengan saat ini tadi sudah ada beberapa fraksi yang telah mengirimkan surat suaranya, yaitu dari fraksi PDIP, fraksi Golkar, kemudian fraksi Nasdem, dan saat ini fraksi PKB yang akan memasukkan suaranya ke dalam kotak suara yang memang sudah disiapkan oleh Komisi 7 DPR RI. Dan nanti pun kami akan mengumumkan siapakah calon dewas terpilih DPR RI setelah nantinya penghitungan surat suara yang telah diumumkan oleh Ketua Komisi 7 DPR RI. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, jumlah titik api kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah masih mengalami fluktuasi. BMKG, Stasiun Meteorologi Cilik Riwut, memperkirakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering. Berikut laporan reporter Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya.
8: Untuk tren kedepannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya.
9: Jumlah titik panas atau hotspot masih mengalami fluktuasi hingga saat ini. Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya Muhammad Ihsan Siddiq menyebut kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering masih mendominasi sebagian wilayah Indonesia pada awal Oktober 2026. Dengan kondisi saat ini dirinya mengingatkan masyarakat untuk tetap mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan terutama di wilayah lahan gambut. Selain itu, angin yang relatif lemah dan kelembapan udara yang rendah dapat membuat asap lebih mudah terakumulasi apabila terjadi kebakaran sehingga berpotensi menurunkan kualitas udara. BMKG memprediksi curah hujan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah pada Oktober 2026 ini masih berada pada kategori rendah yakni sekitar 0 sampai 100 mm.
8: Diakibatkan karena adanya limitasi atau keterbatasan pengamatan dari satelit. Bisa jadi ketika memang kondisi atmosfernya awannya cukup banyak, itu bisa menghalangi sensor atau pengamatan satelit untuk melihat anomali suhu permukaan yang dideteksi atau dikategorikan sebagai hotspot. Jadi untuk tren ke depan memang apabila dilihat dari potensi hujannya memang cukup minim, untuk tren ke depannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya. Namun apabila dilihat dari satelitnya tetap fluktuatif mengingat ada keterbatasan dari satelit.
9: Sementara itu, salah seorang tokoh masyarakat Kalimantan Tengah, Erlin Hardi, memberikan pengalamannya ketika pernah menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah terkait menangani karhutla yang sudah terlanjur meluas. Menurutnya, setiap stakeholder terkait harus memetakan terlebih dahulu zona rawan kebakaran hutan dan lahan di setiap kabupaten dan kota, serta kedalaman gambut karena semakin dalam gambut akan semakin parah apabila terjadi karhutla. Zona gambut seperti inilah yang harus menjadi perhatian ekstra ketika memasuki musim kemarau, sehingga menghindari karhutla dan meluasnya karhutla.
10: Artinya memetakan potensi terhadap gambutnya, zona merah tua yang artinya ini gambutnya mungkin lebih dari 3 meter, ini kan lebih dalam. Nah ini ada di beberapa kabupaten yang kalau salah ada Pulang Pisau, Kapuas, Katingan, dan Kotim. Nah tentunya kalau ini terjadi kebakaran, ini bisa lebih parah dari daerah-daerah yang lain. Karena api itu dia bara ya, maksudnya menyala di bawah tanah, yang tentunya pemadamannya susah.
9: Berdasarkan data terbaru pengendalian kebakaran hutan dan lahan Sipongi, Kementerian Kehutanan, jumlah titik panas atau hotspot karhutla dengan tingkat kepercayaan tinggi di Indonesia melonjak menjadi 1.271 titik. Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat menjadi dua wilayah dengan jumlah hotspot tertinggi di antara 6 provinsi prioritas. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Lurah Pulau Untung Jawa, Muslim, mengatakan populasi kucing di wilayahnya pernah mencapai lebih dari 600 ekor. Menurutnya, populasi tersebut mulai berkurang setelah beberapa kali program sterilisasi dilakukan. Berikut reporter Alfred Stutter.

0: estamos
1: kucing kebanyakan liar yang datang dari berbagai macam pulau. Jadi kadang kucing tersebut itu dari kapal ke satu dengan kapal yang lain dia ikut. Nah akhirnya dia bertemu dengan teman-temannya baik betina maupun yang jantan itu, sehingga menjadi lama-kelamaan banyak di pulau untuk Jawa khususnya. Tentunya di Pulau Seribu memang banyak kucing yang datang sebetulnya asal-masal dari darat.
2: Sementara itu Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI Cabang DKI Jakarta, Dr. Hewan Widyastuti menjelaskan manfaat sterilisasi. Menurutnya sterilisasi membantu mengendalikan reproduksi sehingga pertumbuhan populasi kucing dapat ditekan.
3: Dan vaksinasi pada kucing liar tujuannya adalah mengontrol populasi hewan penular rabies di pulau untuk Jawa. Ini adalah kegiatan yang ke-8. Kita nanti ada 9 kegiatan, yang terakhir nanti di Pulau Harapan bulan November. Nah, kegiatan ini untuk mengatasi overpopulasi pada kucing liar di sini, karena kalau tidak dilakukan risiko untuk penambah HPR di wilayah Kepulauan Seribu ini akan meningkat terus.
2: Kegiatan sterilisasi kembali dilakukan dengan target 125 kucing di Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu. Upaya tersebut diharapkan mempertahankan penurunan populasi sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan dan masyarakat. Selain sterilisasi, petugas juga memberikan vaksinasi kepada para kucing. Dari Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu, Alfred Stuter Pertiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, Goethe Institut Jerman kembali menggelar Science Film Festival di Indonesia untuk ke-17 kalinya. Mengangkat tema kecerdasan buatan atau AI, di mana festival ini mendorong pelajar mengenal pemanfaatan AI dalam kehidupan sehari-hari dan mengaitkannya dengan pembelajaran berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika atau STEM. Laporan selengkapnya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
5: The 2026 Science Film Festival was held in Jakarta on Tuesday. The festival runs in a hybrid format until November 14 and reaches elementary to high school students in 70 districts and cities. In a written statement delivered by special staff to the Minister for Improving STEM and Teacher Competencies, Maila Dinia Husni Rahim, Minister of Primary and Secondary Education Abdul Mukti said, films can help students understand how AI is used in everyday life. According to Abdul Mukti, films can also connect technology with classroom learning. They can even inspire students to conduct experiments and create something of their own.
6: Films can help you see how AI is used in everyday life and connected with what you learn in class. A film can also give you an idea for an experiment or something to build. That is where STEM, science, technology, engineering, and mathematics comes in. We are training teachers to use this approach to connect lessons with real problems, so you can investigate questions, conduct experiments, and design tests and improve solutions.
5: The 2026 Science Film Festival features 20 films from 7 countries. The films come from Germany, Colombia, the Netherlands, Argentina, Mexico, Greece, and South Korea. The festival is not only about watching films. Participants are also invited to take part in interactive science experiments. The activities are held at schools, universities, science centers, and communities, as well as online via Zoom. German Ambassador to Indonesia Ralf Beste said, Indonesia and Germany need to increase investment in science. One way is by encouraging young people to develop curiosity from an early age.
7: Like Indonesia, like Germany, have to invest more in science, and we need curious students for that. So early on investments in education and in science are the best guarantee for a bright future of any country. And Germany has experienced that in its history. We have more than 80 Nobel Prize winners that are the backbone of the scientific success of our country. And we believe cooperating with Indonesia will help both our nations to become as prosperous in the future as well. And
5: this year, the festival also introduces the use of AI for environmental protection and sustainability. The technology can be used to track biodiversity, optimize renewable energy systems, and model climate change scenarios. A At the same time, students are encouraged to understand the challenges of using AI. These include issues related to data use, transparency, equality, and the environmental impact of the energy required for large-scale computing. The 2026 Science Film Festival is supported by the Ministry of Primary and Secondary Education, the Embassy of the Federal Republic of Germany, Rolls-Royce, and Universitas Negeri Jakarta. The festival is being held in various regions, including Aceh Besar, Bandung, Yogyakarta, Jakarta, Ende, Tobelo, Kupang, Maumere, and Waingapu. Ofra Regina, Voice of Indonesia.
4: Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir menyebut proses pembebasan keempat WNI kru kapal MT Honor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia memerlukan waktu panjang dan melibatkan diplomasi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Adapun kru kapal terdiri atas 17 orang dengan rincian 4 WNI, 10 warga Pakistan, seorang warga India, dan seorang warga Myanmar. Berikut laporan Retno Mandasari.
0: Mohon maaf sebesar-besarnya kepada kelima keluarga kru saya.
8: Kementerian Luar Negeri RI memfasilitasi kepulangan 4 WNI kru kapal MT Aner 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia. Seluruh kru didampingi Duta Besar RI Nairobi tiba dengan selamat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa sore. Keempat kru disambut langsung oleh Menteri Luar Negeri Armanata Nasir dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono. Menteri Luar Negeri RI menyebut proses pembebasan memerlukan waktu panjang dan melibatkan diplomasi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI turut menyampaikan apresiasi kepada Menko PMK Sugiono yang pada saat proses penanganan kasus masih menjabat sebagai Menteri Luar Negeri RI. Selain itu, Menlu Armanata juga mengapresiasi kepada Kapten Kapal atas kepemimpinannya selama masa penyanderaan.
9: Seluruhnya ada 17 ABK dan 4 diantaranya adalah Indonesia, sehingga koordinasi kita tidak saja dilakukan dengan pemerintah Somalia dan juga pemilik kapal, namun juga dengan pemerintah-pemerintah yang warga negaranya ikut di dalam kru kapal.
8: Menko PMK Sugiono menyampaikan rasa syukur atas kepulangan keempat WNI setelah hampir 6 bulan mengalami penyanderaan.
10: Pada kesempatan ini, saya selaku Menko PMK ingin memastikan bahwa kelanjutan dari proses ini, di mana perawatan kesehatan bagi saudara-saudara kita ini juga bisa terlaksana dengan baik.
8: Namun rasa haru disampaikan Asyari Samadikun, selaku Kapten Kapal. Pria kelahiran 1992 ini meminta maaf karena tidak bisa menyelamatkan 5 kru lainnya yang meninggal dunia selama penyanderaan berlangsung.
0: Saya selaku Kapten mohon maaf sebesar-besarnya kepada kelima keluarga kru saya telah meninggal. Saya tidak bisa menepati janji saya. Semua kru saya akan selamat. Saya mohon maaf sebesar-besarnya.
8: Sejak 21 April 2026, Kementerian Luar Negeri RI melalui Direktorat Pelindungan WNI dan KBRI Nairobi melakukan serangkaian upaya pembebasan kapal beserta seluruh kru. Upaya tersebut berujung pada pembebasan para kru pada 29 September 2026 melalui operasi yang dilakukan Otoritas Puntland.
9: Proses ini memakan waktu cukup lama.
8: Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Melakukan diplomasi dengan berbagai.
4: Lebih dari 80 anggota Parlemen Lebanon menandatangani permohonan kepada Dewan Keamanan PBB untuk memperpanjang mandat pasukan sementara PBB di Lebanon atau UNIFIL guna mencegah kekosongan keamanan di perbatasan dengan Israel. Anggota Parlemen Lebanon Bilal Abdallah mengatakan keberadaan UNIFIL diperlukan untuk mengurangi risiko terhadap warga setempat dan keamanan Lebanon secara keseluruhan. Hal itu kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurutnya, tanpa kehadiran internasional di wilayah perbatasan, risiko tambahan dapat muncul bagi penduduk setempat maupun keamanan Lebanon secara keseluruhan. Abdallah mengatakan sebelumnya telah dibahas kemungkinan mengerahkan pasukan internasional baru untuk menggantikan UNIFIL dengan melibatkan Italia dan sejumlah negara lain. Namun gagasan tersebut belum menunjukkan perkembangan konkret. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI mengapresiasi tim bulu tangkis Indonesia yang bersinar di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selengkapnya dilaporkan Harisma Rizky.
11: Pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
12: Pelatih ganda putra Antonius Budi Arianto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026. Leo Roli, Daniel Martin meraih emas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng Wang Chang asal Tiongkok 19-21, 21-13, 21-18 di Chunomi Aichi. Tak hanya itu, tim bergu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil maksimal.
11: Ya, pertama saya ucapin puji syukur ya dengan hasil Asian Games ini kan kalau buat saya sangat berarti ya buat perjalanan kepelatihan saya khususnya percaya diri ya dengan keadaan yang atlet yang saya miliki ini dengan ada beberapa pasang ya kan yang ke depan tentu ya untuk pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
12: Medali emas bergu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang. Sebelumnya, Kabid Binpres PBSI Eng Hian mengapresiasi skuad bulu tangkis yang sukses melampaui target satu emas dari Kemenpora. Di bulu tangkis membawa pulang total 2 emas, 1 perak, dan 3 perunggu.
11: Pertama pasti kita mengucapkan puji dan syukur ya hasil yang dicapai tim bulu tangkis Indonesia di Asian Games. Tapi tentunya ini juga Asian Games merupakan target dan program PBSI di tahun 2026 ini dengan target yang diberikan oleh Kemenpora sendiri adalah 1 emas ya. Dan alhamdulillah puji Tuhan kita bisa mencapai dan melampaui dari target Kemenpora itu sendiri ya. Ya tentunya apapun hasilnya tentu akan menjadi bahan evaluasi buat kita bagaimana progres yang cukup positif ini ya. Ini bisa terus kita naikkan untuk menghadapi di event terutama menuju ke Olimpiade 2028.
12: Dua emas tersebut datang dari tim bergu putra yang melakukan comeback dramatis 3-2 atas Tiongkok di partai final, mengakhiri penantian 28 tahun. Dan pasangan ganda putra, Leo Roli dan Daniel Martin. Selain bulu tangkis, emas Indonesia juga disumbangkan oleh angkat besi dari Rahmat Erwin Abdullah, panjat tebing Desak Maderi Takusuma Dewi, kemudian panahan Nurisa Dian Asrifa. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Punya keluhan, aspirasi, atau informasi seputar infrastruktur, fasilitas, dan pelayanan publik? Menemukan sesuatu, kehilangan barang, melihat aksi kriminalitas yang perlu menjadi perhatian dan atensi, atau ingin memberikan apresiasi kepada pihak yang telah memberikan pelayanan terbaik? Jangan hanya disimpan. Sampaikan di Halo RRI. Sampaikan melalui telepon atau WhatsApp 0851-7670-0977. Halo RRI. Mengudara setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.
2: Saatnya Anda dengar RRI Sambas
3: 97,4 MHz.

0: 101,4 MHz.
1: Shalom, selamat malam saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Para pendengar setia RRI Pro 1 Sambas dimanapun saudara berada. Jumpa kembali bersama saya, Suni Mirina Lopo STH, penyuluh agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sambas. Kembali menyapa saudara sekalian dalam program Mimbar Agama Kristen yang hadir setiap hari Rabu pukul 19.30 sampai pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Doa dan harapan saya, kiranya dimanapun saudara berada semuanya dalam keadaan yang sehat dan tidak kekurangan hal yang baik. Untuk mengawali firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita berdoa memohonkan hikmat agar apa yang disampaikan dapat diterima dengan baik, dapat dipahami, dan terlebih lagi dapat dilakukan dalam kehidupan setiap hari. Mari berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami panjatkan kehadapan hadirat Allah yang perkasa, Allah pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, yang hanya oleh karena anugerah yang tak terbatas, kami diberikan kesempatan untuk dapat mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Roh Kudus tolong kami agar dapat memahami dan melakukan apa yang disampaikan pada malam hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini terdapat dalam kitab 2 Korintus pasal 10 ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah dalam Tuhan. Tema firman Tuhan pada malam hari ini adalah biarlah hidupmu membuktikan kebaikan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saat ini kita hidup di era di mana pamer atau flexing seolah-olah menjadi sebuah keharusan. Kalau seseorang berhasil menjadi sesuatu, naik jabatan, mampu membeli barang baru, kecenderungan manusia adalah memamerkan segala pencapaian tersebut. Kita sering terjebak dalam budaya membanding-bandingkan. Kalau kita melihat kehidupan orang lain di media sosial, muncul kecenderungan untuk membandingkan rezeki, membandingkan pencapaian, bahkan membandingkan pelayanan kita dengan orang lain. Ujung-ujungnya apa yang terjadi? Jika tidak menjadi sombong, kita menjadi tawar hati dan merasa tidak berguna. Secara manusia, wajar kalau kita ingin diakui. Namun firman Tuhan pada malam hari ini, saudaraku, mengajak kita untuk merenungkan kembali tujuan utama dari segala keberhasilan yang kita raih. Dari perikop yang telah kita baca bersama, ada dua pengajaran yang bisa kita pelajari bersama pada malam hari ini. Pengajaran yang pertama yang dapat saya dan saudara pelajari adalah semua karena Tuhan. Saudaraku, kalau kita merenungkan ayat ini, bukan berarti kita tidak boleh bangga dan merayakan kesuksesan atau tidak boleh bersuka cita atas kerja keras kita dan lain sebagainya. Di sini Rasul Paulus mengajarkan kita untuk senantiasa mengingat sang pemberi berkat, yakni Tuhan, sang pencipta kita. Pendengar yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita berhenti sejenak dan melihat perjalanan kehidupan kita? Mungkin di waktu yang lalu, saat kita memikirkan sesuatu, kita tidak mampu untuk melewati. Atau ada masa ketika kita merasa tidak kuat. Ada masalah yang membuat kita menangis. Ada pintu yang tertutup. Tidak ada jalan keluar. Ada keadaan yang mungkin hampir membuat kita menyerah. Tidak tahu harus berbuat apa lagi. Tetapi nyatanya, hari ini kita masih ada. Mengapa? Karena Tuhan menolong. Seringkali kita tergoda dan hanya mengingat keberhasilan, mengingat pencapaian, tetapi kita lupa siapa yang memberikan kekuatan untuk melewati proses menuju kepada keberhasilan itu, saudaraku. Kita mungkin punya kemampuan, kita mungkin juga seorang pekerja keras, punya pengalaman dan pendidikan yang tinggi. Tetapi tetap saja ada tangan Tuhan yang tidak kelihatan yang bekerja di balik semuanya itu. Dalam kitab Mazmur 127 ayat 1 mengatakan demikian. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kalau hari ini kita masih berdiri, masih kuat, serta kita memiliki kesempatan untuk memperbaiki hidup kita, sekali lagi saudaraku, itu semua karena Tuhan menolong. Itu semua karena Tuhan menopang. Itu semua karena Tuhan menyertai langkah-langkah hidup kita. Maka itu, jangan sampai keberhasilan, jangan sampai kesuksesan membuat saya dan saudara lupa kepada Tuhan. Pada suatu hari, ada seorang anak laki-laki berkata kepada ayahnya, "Ayah, aku berhasil karena aku pintar dan bekerja keras." Sang ayah tersenyum dan bertanya kepada anak tersebut, "Benar, tapi siapa yang memberimu kesehatan untuk bekerja?" Anak itu terdiam saat mendengarkan jawaban ayahnya. "Siapa yang memberimu kesempatan, yang memberimu nafas ketika bangun pagi, dan kekuatan untuk menjalani hari-harimu?" Anak itu akhirnya menjawab dengan pelan, "Tuhan yang memberikan semuanya." Ayahnya lalu berkata, "Nak, jangan hanya bangga dengan tanganmu yang bekerja. Ingat juga kepada Tuhan yang membuat tanganmu mampu bekerja." Saudara-saudaraku, janganlah melihat apa yang belum kita miliki. Sesekali lihatlah ke belakang dan katakan, "Kalau bukan karena Tuhan, saya tidak mungkin sampai sejauh ini. Kalau bukan karena Tuhan menolong saya tidak mungkin ada hingga hari ini." Syukuri hal itu, saudaraku. Poin kedua yang dapat kita pelajari dari perikop yang telah kita baca bersama, jadilah bukti kebaikan Tuhan. Pendengar yang dikasihi Tuhan, kalau poin yang pertama tadi mengajarkan kita untuk menyadari bahwa kita ada karena Tuhan, maka sekarang pertanyaannya, yakni, setelah Tuhan begitu baik kepada kita, apa yang akan kita lakukan dengan kehidupan kita? Kebaikan Tuhan seharusnya tidak berhenti pada ucapan kita. Biarlah orang lain juga merasakan kebaikan Tuhan melalui kehidupan kita. Di dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 32 berkata demikian, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Mungkin kita tidak melakukan sesuatu yang besar, tetapi kita bisa memberikan senyuman kepada seseorang yang sedih. Kita bisa menguatkan orang yang hampir menyerah. Kita bisa hadir di sana menjadi pendengar yang baik. Kita bisa mengampuni orang yang menyakiti kita. Kita juga bisa menolong tanpa harus menunggu dipuji. Nah, saudaraku, hal-hal seperti ini menjadi bukti bahwa Tuhan berkarya dalam diri kita. Tuhan Yesus berkata dalam kitab Injil Matius pasal 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Sebagai murid Kristus, saudaraku, marilah kita menjadi terang dimanapun kita berada. Kita menjadi agen-agen pembawa damai. Kehadiran kita menjadi berkat bagi orang lain. Kehadiran kita membawa sesuatu yang baru bagi orang lain. Orang lain merasa terberkati saat kita ada di tengah-tengah mereka. Sehingga seperti firman Tuhan ini dalam Matius 5:16, bahwa ketika mereka melihat perbuatanmu yang baik itu, apa yang terjadi? Mereka memuliakan Bapamu yang di surga. Pada suatu sore, hujan turun sangat deras. Ada seorang ibu melihat tetangganya di pinggir jalan tanpa payung. Ia kemudian berinisiatif menghampiri dan menawarkan payung kepada tetangga tersebut. Ia menolong tetangga tersebut memayunginya sampai ke rumahnya. Ketika sampai ke rumah tetangga tersebut, tetangga itu berkata kepada ibu ini, makasih Bu, sudah menolong saya. Tapi kenapa ibu mau repot-repot menawarkan payung, bahkan mengantar saya ke rumah saya? Ibu itu menjawab, dulu saat saya kehujanan, ada orang yang melakukan hal yang sama kepada saya. Saudaraku, kadang kebaikan tidak perlu dijelaskan panjang lebar. Kebaikan cukup diteruskan. Biarlah orang lain bisa melihat bahwa Tuhan itu baik melalui kehidupan kita. Kehidupan saya dan saudara adalah salah satu cara Tuhan menunjukkan kebaikannya kepada orang lain. Oleh karena itu, saudaraku, jadilah bukti kebaikan Tuhan. Bukan hanya menjadi orang yang berbicara tentang kebaikan Tuhan. Biarlah melalui hidup kita, orang lain melihat karya Tuhan di dalamnya. Orang lain terberkati kehidupannya. Dan akhirnya memuliakan Bapa di sorga. Kita telah mempelajari dua hal dari kisah yang telah kita dengarkan bersama pada malam hari ini, berikut firman Tuhan yang telah kita baca bersama, yakni yang pertama, semua karena Tuhan, dan yang kedua, jadilah bukti kebaikan Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan ini menolong kita sekalian untuk terus bertumbuh dalam iman dan pengenalan akan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa bersama, saudaraku. Bersyukur ya Bapa atas firman Tuhan pada malam hari ini. Mampukan kami agar dapat melakukan firman ini dalam kehidupan kami setiap hari, dan jadikanlah kami semua pembawa damai dan sukacita dimanapun kami berada. Sebagai manusia biasa ya Tuhan, kami tidak mampu. Tetapi Roh Kudus yang menolong kami, memberikan kami kemampuan untuk dapat menjadi saksi, dapat menjadi terang, dan menjadi pembawa damai dimanapun kami berada, sehingga ketika orang lain melihat kehidupan kami, nama Kristus Yesus dimuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pendengar setia RRI Pro 1 Sambas yang terkasih, demikianlah renungan malam hari ini. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Saya Sonia Merana Lopo STH, penyuluh agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sambas, mohon undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan, dan nantikanlah selalu siaran mimbar agama Kristen yang hadir setiap hari Rabu pukul 19.30 sampai pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Tuhan Yesus memberkati.

punya keluhan, aspirasi, atau informasi seputar infrastruktur, fasilitas, dan pelayanan publik, menemukan sesuatu, kehilangan barang, melihat aksi kriminalitas yang perlu menjadi perhatian dan atensi, atau ingin memberikan apresiasi kepada pihak yang telah memberikan pelayanan terbaik, jangan hanya disimpan. Sampaikan di Halo RRI. Sampaikan melalui telepon atau WhatsApp 0851-7670-0977. Halo RRI, mengudara setiap Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.

percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Malam hari ini kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan malam hari ini tentu ada bintang tamu yang akan menemani Anda semua. Sudah eksis di industri musik sejak era 90-an. Ya sudah lah ya kan? Karena udah eksis, kita gak perlu membahas gimana awalnya, karena sudah banyak banget single yang dihasilkan. Langsung saya Yudi Ismail yang menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Nanti ada Ita Purnamasari yang juga hadir bersama kita. Biasa karena tamunya spesial, jadi Mbak Ita bikinin minum dulu untuk bintang tamu kita malam hari ini. Ada Julian Dekrita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perlu manggil Bang enggak sih? Takut soalnya.
1: Wah, apa sih? Panggil aja apa kayak yang asik aja ya.
0: Gua mah Bang Jul ya.
1: Bang Jul boleh.
0: Oh.
1: Bang Jul boleh.
0: Oh iya iya.
1: Mas Jul juga boleh.
0: Tapi kan bukan orang Jawa.
1: Oh iya. Tapi banyak yang manggil Mas juga kok.
0: Ya karena ya sih ya, Indonesia Mas itu bukan hanya milik orang Jawa. Standarnya begitu kan. Tapi kalau ngomong asli gitu, dari manakah seorang Julian Dekrita ini? Perwakilannya pasti ada nanti.
1: Oh, perwakilannya.
0: Saya, perwakilan RRI-nya maksudnya.
1: Oh iya. Saya asal dari Tanjung Pandan, Belitung.
0: Belitung, Tanjung Bangka Pinang.
1: Enggak, Tanjung Pandan.
0: Tanjung Pandan.
1: Tanjung Pandan itu dekat Komplek Auri kalau di sana dulu. Jadi dekat.
0: Kalau sama Tanjung Pinang jauh.
1: Dau dong, Tanjung Pinang bukan di Belitung itu.
0: Apa bilang? Iya.
1: Jadi itu dekat ini sebenarnya dekat lapangan udara Bulu Tumbang dulunya.
0: Oh, oke. Iya ya. Berarti Tanjung apa tadi?
1: Tanjung Pandan.
0: Tanjung Pandan. Oke. Okay. Yeah. Tahun berapa di sana berarti waktu itu? enggak maksudnya hijrah ke Jakartanya deh.
1: Jadi sebenarnya saya tuh lama di Bandung ya.
0: Oh, lama di Bandung.
1: Di Bandung terus cuman lahirin di sana, terus balik lagi ke Bandung, ibu orang tua gitu, karena memang tugas dari dulu perusahaan di timah.
0: Oh.
1: Kerja di timah.
0: Iya, iya, iya. Jangan-jangan sebenarnya orangnya Sunda tapi lahirnya di Tanjung Pandan.
1: Iya, lahirnya di Tanjung Pandan, kembali ke Bandung gitu. Jadi lama waktu hamil juga banyak di Bandung.
0: Oh, oke. Okay. Orang tua juga dari Bandung?
1: Oh, bukan.
0: Tanjung sana?
1: Iya, dari Sumatera Selatan.
0: Sumatera Selatan, Palembang.
1: Yes.
0: Oh, baiklah. By the way, selamat loh, baru merilis single.
1: Alhamdulillah.
0: Dan wah, lagunya slow tapi membawa kita dalam seolah-olah ya, terhanyut dalam.
1: Ya lagunya ya.
0: Aku pernah menunggumu.
1: Aku pernah menunggumu.
0: Pernah ya? Maksudnya kenapa enggak menunggu terus, enggak capek?
1: Enggak. Itu sebenarnya kisah dari banyak orang sih.
0: Aha.
1: Jadi orang suka, kita suka kepada seseorang.
0: Aha.
1: Ya. Dia juga sebenarnya suka.
0: Pakai,
1: gitu. Cuman tidak berani mengungkapkan, banyak dong kayak gitu ya, nggak berani mengungkapkan dari sisi prianya dan tidak berani mengungkapkan dari sisi wanitanya.
0: Wah, sama-sama nggak pernah.
1: Sama-sama dia, sama-sama diam.
0: Oke, sama-sama ya, diam.
1: Oh iya iya. Ya. Terus akhirnya dia diambil orang lain, ya pihak cowoknya ngerasa, mau cewek atau cowoknya gitu merasa, aduh kenapa gue dulu gak ngungkapin ya gitu. Akhirnya dia diambil orang lain. Tapi penyesalan itu ya datang selalu
0: Belakangan ya?
1: Gitu.
0: Padahal kalau diungkapin siapa tahu
1: bisa jadi jodoh.
0: Bisa jadi jodohnya ya.
1: Iya. Okay. Makanya kalau itu langsung aja diungkapin ya. Jangan pernah ditahan ya.
0: Okay.
1: Gak baik.
0: Sebentar. Bersolo karir sejak kapan sih?
1: Sebenarnya awalnya saya memang solo.
0: Solo ya?
1: Dulunya sama suka ikut lomba-lomba bintang radio dulu.
0: Seriusan bintang radio Bang?
1: Iya, bintang radio dulu. Zamannya, waduh ketahuan kalau zamannya Yuni Shara.
0: Oh zamannya Yuni Shara?
1: Iya.
0: Oh satu angkatan?
1: Sama KD.
0: Ya, oh, ya, oke. Okay. Ya. Mereka itu juga bintang radio. Kalau Yuni Shara sih tahu.
1: Bintang radio. Dia zamannya saya waktu itu bintang radio dia juara untuk, karena waktu itu enggak ada
0: keroncong ya.
1: Iya, keroncong.
0: Untuk
1: saya
0: Yuni Shara.
1: Prianya waktu
0: oh,
1: itu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Terus waktu KD di sini kan di depan nih di hari ada yang namanya mon apa
0: Taman Ria
1: Jakarta Fair dulu.
0: Oh ya. Jakarta Fair. Oh iya. Ya kan? Pekan Raya Jakarta.
1: Pekan Raya Jakarta dulu di sini bukan di Kemayoran.
0: Oke, saat itu sudah di Kemayoran.
1: Suka ada festival di situ.
0: Oke.
1: Namanya Children Pop Singer dulu.
0: Children Pop Singer.
1: Iya. Oh, itu banyak dihadiri oleh penyanyi-penyanyi kayak KD dulu ikut lomba bareng.
0: Oh iya.
1: Solonya iya.
0: Yang
1: nonton dulu adalah Yuni Shara yang nonton, Yana Hulia nonton, Hedy Yunus nonton. Pokoknya penyanyi-penyanyi dulu tuh yang udah hits gitu pada nonton yang namanya Children Pop Singer.
0: Children Pop Singer, berarti kalian masih kecil-kecil semua dong dulu.
1: Bukan lagi kecil. Masih SMP dulu kayaknya.
0: Oh masih SMP. Ya. Oke, jadi vibesnya begitu ya dulu masih SMP udah pada ikut nyanyi.
1: Ya memang zaman dulu tuh memang harus gak seperti sekarang ya. Kita memang harus lebih apa effortnya lebih berjuang lebih gede.
0: Oke okay.
1: Besar ya. Begitu juga dalam rekaman. Kalau rekaman biasanya kalau nyanyi kita gak bisa kalau salah sedikit tuh gak bisa dibetulin. Jadi memang harus diulang dari awal gitu.
0: Oke okay.
1: Kalau udah salah sedikit ya udah.
0: Ya. Dari SMP itu ya berarti ya.
1: SMP ikut festivalnya. Sebenarnya dari SD juga. Dari TK malah sebenarnya.
0: Seriusan. Tapi kalau ke industri ceritanya gimana?
1: Ke industri itu sebenarnya sudah mulai sejak SMA kuliah. Itu udah di industri musik ya. Kebetulan memang saya dulu dari SMP itu ikut band dan vokal grup. Jadi akhirnya linknya lebih cepat untuk pas SMA juga kebetulan teman-teman SMA ngeband pas di kuliah di Trisakti juga akhirnya ikut mix band Trisakti jadi gabung gitu. Kita sama-sama kebetulan jadi akhirnya deket sama dulu kan ada Memes gitu ya, ada Asti Asmudiwati, ada Adi MS gitu. Jadi kebetulan suka isi jingle juga dulunya.
0: Suka isi jingle ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Kok ketawa?
0: Enggak. Sebentar, kita nanti akan ajak penelpon yang ikut bergabung silahkan. Tapi pengen tahu deh, karena lagu ini Aku Pernah Menunggumu itu kan diciptakan oleh seorang videografer atau sutradara video terkenal di Indonesia ini.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Aku Menunggumu ini ciptaan dari Chris Sinyal.
0: Chris Sinyal ya.
1: Itu dulu hits ya. Seorang yang buat video di tahun 90-an. Kebetulan memang dia sebenarnya lagu ini sudah Chris sudah disimpan lama gitu.
0: Sudah disimpan lama.
1: Aku Pernah Menunggumu ini. Cuman pada saat saya bawain acara dan saya menyanyi dan dia melihat kayaknya pas lagu ini dibawain sama saya. Kebetulan alhamdulillah memang match banget gitu lagunya.
0: Oke. Okay.
1: Memang agak ini sih ya memang apa ya enggak ada yang kebetulan ya. Jadi memang ya alhamdulillah udah bisa diterima di masyarakat sudah inilah alhamdulillah.
0: Oke. Okay. Kita ajak penelpon yang bergabung di 0821 maksudnya.
1: Gimana?
0: 0213440966 dan 0213441499. Ya ada Bang Albert di bau-bau. Selamat malam Bang Albert. Halo Bang Albert. Wah terputus tampaknya. Di line WhatsApp kita ajak yang sudah bergabung. Oke. Ada Pak Budi di Tangsel katanya. Waduh orang Tangsel ada yang ikutan. Ya dong. Selamat malam Bang Julian, selamat atas single barunya. Pertanyaannya sejak kapan sih sebenarnya rekaman di dunia musik? Ditanyain sejak kapan rekaman. Kalau yang satu ini kenapa? Habis bikin teh kok ini. Tehnya enggak dibawa ke sini lagi.
2: Aduh, halo semuanya. Itu gara-gara tadi tehnya enggak ada, aku beli dulu tehnya.
0: Oh, beli dulu. Oh, jadi belinya ke bawah tadi ya.
1: Oke, terima kasih.
0: Makasih loh. Aku juga dibeliin.
2: Tehnya di kantin RRI.
0: Di kantin RRI. Lagian udah orang Bang Julian ini mintanya teh hangat loh.
2: Aduh, makanya itu. Jul, apa kabar Jul?
1: Alhamdulillah. Aduh, baik Ta, gimana kabarnya?
2: Selamat dah, sukses ya single barunya ya.
1: Amin, sama-sama. Ita juga sukses.
0: Sahabatnya Amin. Mbak Ita loh yang nyiptain itu.
1: Oh iya, bukan lagi.
0: Bukan lagi, emang tahu ceritanya?
1: Tahu banget. Orang dia pernah cerita juga kok.
0: Oh gitu.
1: Ah udah deh, jangan buka-bukaan deh. Jangan deh. Jangan buka-bukaan
0: deh. Ya. Kita ke Makassar dulu, ada Ica.
2: Ada Ica, selamat malam.
0: Selamat malam Ica.
3: Selamat malam Mbak Ita.
2: Iya
3: Mbak
2: sayang.
0: Iya.
1: Selamat malam.
3: Lagi bikin teh.
0: Udah selesai bikin tehnya.
2: Tehnya udah habis nih.
1: Ngaduknya soalnya agak cucok.
2: Ica, ada yang mau disampaikan sama Bang Julian?
3: Mau nanya sama Mas Julian.
2: Silakan. Mm-hmm.
3: Kan aku tadi udah lihat video klipnya loh.
0: Oh iya. Ya.
1: Aduh terima kasih Mbak Ica. Dari mana nih Mbak Ica?
3: Apa?
1: Dari mana?
3: Aku lagi di Makassar ini.
0: Lagi di Makassar.
1: Oh,
0: okay.
1: Lagi di Makassar. Baji-baji.
2: Baji-baji.
1: Iya. Gimana Ki?
2: Gimana Ica?
3: Aku mau itu kan tadi aku sudah
1: lihat ya videonya ya.
3: Klipnya tuh yang judulnya Aku Pernah Menunggumu. Nah kebetulan kan aku juga suka gitu ya, pencinta lagu-lagu melo-melo gitu deh. Jadi pokoknya suka aja.
1: Alhamdulillah, makasih. Jadi
3: klipnya juga suka.
1: Amin.
3: Ini
1: apa?
2: Iya, Cak.
0: Apa, Cak?
3: Mas Julian.
1: Iya, Julian ya, Dekrita. Julian Dekrita. Dekrit itu 5 Juli loh.
0: Nah, oh lahirnya 5 Juli.
1: Oh, 5 Juli, namanya Dekrit. Kan Dekrit Presiden. Dekrit.
0: Kenapa, Cak?
3: Ini kalau Julian Yakub, lain enggak?
1: Julian Yakub, oh.
0: Lain.
1: Julian Yakub itu pemain film. Oh, boy itu ya. Banyak itu ya.
3: Tadi kan sama di situ saya. Halo Mbak Ita, aku mau minta dong nanti aku minta diputerin itu. Namanya Mbak Ita.
2: Iya, boleh. Judulnya
3: Bidadari.
2: Oh, Bidadari yang terluka. Oke.
3: Iya. Udah lama itu.
2: Udah lama ya, enggak pernah dengar lagu itu lagi. Boleh nanti puterin.
3: Udah lama sekali kan aku suka lagu-lagu yang sedih.
2: Siap.
3: Sedih nih.
2: Lagi galau, Ca ya. Ica lagi galau.
0: Oke, Ca, itu aja, Ca.
2: Salam boleh. Boleh.
3: Salam buat semuanya aja yang Mbak Ita ya.
2: Iya siap.
3: Yang lagi monitor persatu, siapanya semoga sehat selalu. Terima kasih Mbak Ita semua.
2: Sama-sama Ica.
1: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi ini memang ada yang nanya Julian siapa sih ini sebenarnya. Halo selamat malam Ruang Rindu, dengan siapa ini?
4: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya.
4: Ruang Rindu memori lewat lagu.
0: Iya. Siap.
4: Dengan Ahmad Irwan Bandung Timur.
0: Ah, oh, orang Bandung.
2: Kang Ahmad, Kang Ahmad.
0: Silakan Pak Ahmad.
4: Daerah dengan Mas Dewiki sama dengan orang Sunda sama.
2: Oh iya orang Sunda. Iya iya.
4: Kalau sama kabupaten Mas Dewiki sama kota gitu.
2: Betul.
0: Oke.
2: Silakan ya, Pak.
4: Selamat siang
2: Julia.
0: Malam, bukan siang ini.
2: Malam.
0: Kok grogi sih Pak Irwan?
4: Soalnya lagi lal masih hati masih berbahagia karena tim nasional jadi juara.
2: Iya ya, karena tim nasional kita juara memang.
4: Apalagi sekarang di acara Ruang Rindu bertemu dengan Mbak Ita yang cantik.
2: Gitu.
4: Seorang artis menjadi idola saya itu.
2: Aduh, terima kasih. Hanupis. Hanupis Kang Irwan.
4: Ya, beginilah tentang masalah aja perkembangan industri musik kan sekarang segala sesuatu juga banyak persaingan. Nah sejauh mana ya, apakah terpengaruh juga tentang industri musik di era teknologi seperti sekarang ini?
0: Oke, siap.
4: Kalau dulu kan masih ingat masih kalau musik kan ada pita kaset dan sebagainya. Kan sekarang pita kaset sudah tidak ada,
2: kaset, atau peringan atau
4: apa itu CD juga kadang-kadang sudah.
2: Nah
4: sekarang begini, apakah ada terpengaruh untuk industri musik tentang perkembangan situasi di zaman era teknologi seperti sekarang ini?
2: Siap,
4: itu aja mungkin saya yang ya cuma ringan aja bertanya seperti itulah.
0: Oke.
4: Ya, mudah-mudahan lah. Walaupun apapun juga yang nama itu kan pasti persaingan ada, termasuk industri musik pasti ada persaingan, tapi pasti industri musik pasti persaingan dengan sehat lah, tidak akan saling sikut menyikut jatuh menjatuhkan. Nah ini kan, nah ini kayaan di Indonesia musik itu berapa-berapa, musik dangdut, musik lain sebagainya, banyak pokoknya makan.
0: Siap
4: banyak.
0: Kalau begitu.
4: Kaya ini termasuk.
0: Terima kasih ya.
4: Terima kasih.
0: Sama-sama.
4: Terima kasih semuanya. Salam buat Mas Dewikinya ya.
2: Oke. Salam disampaikan.
4: Kan Mbak Ita punya putra. Kenapa tidak akan mengikuti jejak itu ayahnya sebagai.
2: Kebetulan dia berkarir kan. Sendiri Kang. Dia sekarang.
0: Sama-sama. Terima kasih. Langsung ke Papua ada Senja Rianti. Selamat malam.
2: Selamat malam Senja.
5: Iya, selamat malam Kakak.
2: Iya.
5: Kenapa ini ya?
0: Ah iya. Silakan apa yang mau ditanyain?
5: Ini Mbak Ita Purnama Sari.
2: Betul, kan? Betul. Senja Rianti ya, namanya terus, bagus sekali. Dengan Mas Yudi Ismail.
5: Mas Yudi Ismail. Bintang
2: tamu kita ada Julian Dekrita. Ada Mas Julian.
5: Mas Julian, ya.
2: Silakan Senja. Ada yang mau disampaikan?
5: Iya, makasih Mbak waktunya. Ya Senja, sangat apa ya? Berterima kasih.
2: Ya.
5: Tentunya waktu yang diberikan ini ya, termasuk apa ya? Kebanggaan lah bisa masyarakat di Jakarta.
2: Iya Senja, betul sekali. Ya.
5: Mau nanya ini ya, Kak Julian.
2: Ya, Julian.
1: Oke, okay.
5: Selamat dengan semua kesuksesan Kakak.
1: Amin. Terima kasih.
5: Lagu terbaru ada Kak?
0: Tadi ada.
1: Aku pernah menunggumu.
2: Itu yang single terbarunya Senja.
1: Itu single terbaru. Enggak tahu itu menunggu siapa itu ya.
2: Menunggu.
1: Kisah dulu apa kisah sekarang?
2: Ada deh. Ada aja.
5: Mudah-mudahan menunggu Senja ini.
0: Oh iya. Menunggu Senja. Oke. Okay.
2: Senja bagus banget dia menunggu Senja.
0: Nyari disampaikan sama yang nyiptain ya Senja.
1: Papuanya di mana?
5: Papuanya Nabire Kak.
0: Oh Nabire. Nabire.
5: Kota Nabire.
0: Siap.
1: Siap.
5: Asli Jakarta Kak ya?
1: Iya.
2: Asli Jakarta.
0: Ya. Tadi di awal udah ngomong Palembang, udah ngomong orang iya. Tapi diprotes loh besarnya di Jakarta ya.
1: Kok jadi ribut ya?
0: Bukan nanti saya gimana sih yang siaran itu? Tidak diluruskan.
1: Kenapa?
2: Kenapa sih?
5: Palembangnya mana?
2: Palembangnya mana?
1: Oh, saya di Palembang kotanya ya, di Pandian 18.
2: Di situ saja.
5: Di Muba Kak.
1: Oh, di Muba. Itu. Tapi saya juga jarang ke Palembang ya, saya lebih ke Bangka Belitungnya gitu di Tanjung Pandan.
5: Oh, di Babel.
1: Belitung. Iya, di Babel.
2: Pandan, siap.
0: Muba ya, itu apa Muba?
2: Muba yang nama daerah.
1: Terima kasih ya Senja ya. Sehat-sehat terus.
5: Aku itu tadi ya, menunggu apa?
0: Aku menunggumu.
1: Aku pernah
0: menunggumu.
1: Tadi denger ya.
2: Okay. Dengerin okay,
1: ya.
2: Oke, Senja. Ya,
5: sukses selalu Kak.
1: Iya, boleh dilihat di YouTube kasih. Juga loh.
0: Siap.
5: Oh.
0: Itu aja?
1: Oke, okay, terima kasih Senja.
5: Ya, ada sedikit Kak ya.
2: Boleh.
0: Oh, silakan.
5: Yang bertugas malam ini di RRI Nabire, Kak Immanuel Sameri, yang selalu.
0: Oke.
5: Ya, RRI Jakarta Jaya di udara, begitu juga RRI Nabire Jaya di udara.
1: Oke.
5: Okay. Makasih Kak.
1: Terima kasih Senja.
0: Sama-sama.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jawab satu persatu ya. Dari Pak Ahmad Irwan tadi nanya, terpengaruh nggak sih dengan teknologi? Ya kalau harusnya iya ya kan.
2: Iya.
0: Gimana? Tapi biar dijawab sendiri sama Kak Julian.
1: Oh, kalau itu pasti terpengaruh lah ya. Kita perkembangan teknologi ini kan memang harus diapresiasi.
2: Betul.
1: Jadi bukan kita langsung harus kembali lagi, enggak. Justru kemajuan teknologi ini akan mempermudah jadinya untuk kita bermusik gitu ya. Apalagi dengan kecanggihan teknologi kayak misalnya kita rekaman enggak seperti dulu. Kalau rekaman dulu kan
2: sekarang sangat mudah sekali.
1: Sangat mudah, betul sekali. Jadi kalau ada false sedikit, cincai lah ya. Bisa ya, diperbaiki dengan mudah.
2: Jadi gak capek mas.
1: Gak capek.
0: Begitu ya.
1: Bisa. Kadang-kadang kita cuma nyanyi begini, bisa diulang, langsung dimasukin. Ya pokoknya apa namanya teknologi sekarang luar biasa deh ya.
2: Dan mau nggak mau kita yang penyanyi-penyanyi senior harus mau nggak mau mengikuti zaman.
1: Betul. Zaman. Tuh dengerin tuh ya diva rock kita.
0: Diva rock kita.
2: Keselak.
0: yang sudah mengalami rekaman berbagai zaman gitu ya. Zaman apa aja Mbak Ita?
2: Kita yang gede banget.
1: Iya, yang gede banget.
2: Masa kini.
0: Nah, ah, oke. Okay. Tapi dulu pernah satu panggung sama.
1: Oh, ya, pernah, pernah,
2: berapa
1: pernah,
2: kali
1: pernah,
2: dong. Kali pernah.
0: Ya, oh iya ya.
1: Akhir ini sering lah.
2: TVRI sering juga.
1: Sering ya, iya. Waktu itu TPI juga ya.
2: TPI juga.
0: TPI.
1: Iya, zamannya
0: TPI. Zaman dulu zaman dulu namanya TPI ya. Oke, oke, oke, oke. Lanjut. Ada senja di Papua di Nabire. Tidak ada pertanyaan sih, hanya menyampaikan kekaguman pada seorang Julian Dekrita.
1: Makasih, okay. Senja.
0: Sementara ada WhatsApp.
2: Kita bacain yuk.
0: Kita bacain WhatsApp yang sudah masuk di 08117927791. Ada Bunda siapa? Oh. Bunda Wardania di Kabupaten Pidi. Waduh, jauh banget.
2: Ada fotonya lucu sekali.
0: Nah, ini udah kemarin-kemarin fotonya. Assalamualaikum Yudi Ismail dan Ita Purnamasari serta Isan Tarore. Oke. Okay. Halo tamu kita malam hari ini Julian Dekrita. Saya Wardania dari Kampung Lung ke kemungkinan
2: Guci Rompong Kecamatan Lampo Saka Kabupaten Pidi.
0: Oke.
2: Okay. Assalamualaikum.
0: Bila ada Tengku Safik selamat malam ucapannya semoga pokoknya di absen yang pernah siaran-siaran ya.
2: Semoga selalu dalam keadaan sukses dalam bermusik dan tetap sukses.
0: Oke, okay, terima kasih. Lanjut ada WhatsApp dari Derry di Jakarta Utara. Dengar-dengar nama Julian Dekrita, apakah dia merupakan personel dari Male Voice? Aduh, saya enggak bisa jawab. Dijawab sendiri. Silakan.
2: Ya, nanti akan dijawab.
0: Gimana gimana? Huh?
2: Gimana gimana?
0: Derry Jakarta Utara.
1: Derry Jakarta Utara ya. Oke. Okay. Jadi memang dulu.
0: Oh, dulu pernah di Male Voice.
1: Pernah dulu.
0: Oh, dulu ya.
1: Sekarang udah enggak.
2: Udah enggak.
1: Udah.
2: Bersolo karir ya, Ju ya.
1: Sekarang bersolo karir saja
0: gitu. Oke. Okay. Ya.
2: Siap, sudah terjawab.
0: Sudah terjawab, ya kan. Kita ke Palu sebentar ya. Ada Bu Farida, selamat Farida, malam Bu Farida.
6: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, Ibu.
0: Halo, Bu Farida.
2: Ada mau disampaikan ke Bang ya, Julian, ya, Ibu.
0: Silakan, silakan.
6: Selamat malam.
1: Malam.
0: Selamat malam.
6: Salam dari Bu Farida ya, dari Palu.
2: Siap.
1: Oh, dari iya. Palu. Tabe.
0: Emang tabe bahasa.
1: Tabe Farida.
6: Yang lewat-lewat tadi sudah banyak bertanya
2: iya,
6: ya.
2: Iya.
6: Ibu Farida, hanya tanya ini saja. Pernahkah kolaborasi atau duet sama Mbak Ita?
0: Oke. Okay.
2: Oh ya, oke, nanti akan dijawab.
0: Pernahkah?
6: Terus selain lagunya itu ya, dinyanyikan ya. Lagu yang booming sekarang, tolong dinyanyikan.
0: Oke, okay. Ini perintah ya Bu ya, biar ya. Dilaksanakan ya, Bu perintahnya
2: baik
0: Bu.
2: Dilaksanakan Bu Farida. Ya,
6: Mbak Ica sama Mas Yudi mau kirim salam ya.
0: Boleh, silakan ya. Tiga orang aja ya Bu Farida.
6: Salam buat saudara kita yang ada di mancanegara yang Jepang ya. Aha. Pak Genijo sama Ayu untuk semua-semua ada ya dan seluruh penyiar Pro 1 RRI Nusantara, salam sehat, salam bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Nanti kita lanjutin ngobrolnya ya kan. Kita bakal dengerin lagu berikut ini. Lagu terbaru. Mbak Ita udah ngucapin selamat belum?
2: Lu sudah kan?
0: Kapan?
2: Lah, tadi kan sudah.
0: Oh, tadi udah ya.
2: Selamat dan sukses.
0: Selamat dan sukses untuk Bang Julian Dekrita.
1: Dan penciptanya dong.
0: Dan ada penciptanya ya. Oke. Okay.
2: Adalah Krisinyal ya.
0: Krisinyal.
2: Oh ya.
0: Kenapa kok senyum-senyum sih?
2: Krisian ini teman lama banget nih, Mas.
0: Oh, ya kan. Ternyata kemarin
2: beralih jadi pencipta lagu. Aku baru tahu.
0: Kan kemarin itu sempat ini.
1: Dia sebenarnya musisi, dia bilang begitu sih.
2: Oh gitu ya.
1: Heeh.
2: Bukannya pembuat video klip ya?
1: Video klip itu sebenarnya
2: sampingan. Oke, kita dengerin yuk.
0: Kita dengerin yuk lagunya. Dan buat pendengar Pro 1 nanti kita ngobrol lagi ya. Okay. Julian Dekrita untuk Anda.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ini adalah Jalan Masih Panjang dari 7 Bintang versi lama.
1: Formasi lama.
0: Formasi lama.
1: Formasi baru, baru ada siapa dong?
0: Ada Ita Purnamasari. Dan malam hari ini kita bersama Julian De Krita. Tadi sudah ada yang nanya dan udah dijawab dari personel ya, apa Julian De Krita ini, ya kan?
1: Dulu pernah dulu, menjadi ya, di grup vokal Milvoy.
0: Oh siap kalau begitu. Langsung kita ke Manado. Ada Bung Benijo. Selamat malam.
1: Kok iso bareng?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam Bung Benijo. Gimana kabarnya?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap, silakan langsung.
2: Kita ke bintang tamu.
1: Bang Julian.
2: Assalamualaikum Bang Jul.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Joni.
1: Benny.
3: Benny, Bang Benny. Joni.
2: Benny Jo dari mana dari Bang Jul?
0: Oke. Okay. Oke, okay, silakan.
2: Pertanyaannya Bang Jul begini.
3: Kalau
2: jadi di Indonesia sudah provinsi-provinsi mana yang telah diadakan konser oleh Bang Jul? Itu ya pertanyaan pertama. Di Indonesia maksudnya provinsi mana yang sudah pernah diadakan konser oleh Bang Jul? Terus pertanyaan kedua, jiwa musik Bang Jul itu otodidak atau ada menurun dari keluarga? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap. Oke.
2: Okay. Mas Yudi salam tiga ya.
0: Boleh, silakan.
2: Ya, pertama yang menyiar di RRI Manado ya, penyiar favorit saya Ibu Ike Darsono Mamuaya, semangat ya Ibu Ike. Kita menyapa ada Ibu Farid dari Palu, Ayu Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, terus ada Angkel Gaji di Sumatera. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke WhatsApp, halo selamat malam, dengan siapa ini?
1: Dengan siapa ini?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mbak Oma di Solo.
0: Mbak Oma di Mbak Solo. Oma. Monggo Mbak Oma silakan.
1: Mas Julian.
4: Iya, Bang, itu saya pernah suka sekali dengan Melvoice ya.
3: Kasih.
4: Ada Putri Biru.
1: Oh iya, okay,
0: betul.
1: Putri Biru.
4: Iya, cinta aku juga suka.
0: Cinta dua kali.
4: Saya mau tanya yang dulu itu, kalau di Melvoice itu lagu yang paling sukses itu lagu apa gitu?
0: Oke. Okay. Siap.
4: Aja salam ya Bang.
3: Iya.
4: Salam tiga orang ya.
0: Iya.
4: Iya. Salamnya buat kru RRI Pro 1 Surakarta. Selamat malam. Buat Rifki Minov di yang bertugas. Selamat malam. Buat Aditya Fajar Maulana di Klaten. Selamat malam. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita ke Jember. Ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
5: Halo. Selamat malam Mas Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Silakan.
1: Masa turun.
5: Mbak Ita, yang saya hormati.
1: Oh, kues mantap. Iya, Pak.
5: Salam cantik dan salam ganteng ini.
0: Siap.
5: Mas Yudi ganteng.
0: Siap.
5: Kabarnya sehat ya.
1: Alhamdulillah baik.
5: Alhamdulillah, dan juga pendengar di Jember ini saya sangat sehat dan tetap semangat.
1: Siap.
0: Siap.
5: Amin, amin.
0: Adakah yang ingin?
5: Assalamualaikum, selamat malam bintang tamu, Mas siapa? Julian.
1: Julian. Ya.
0: Julian.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Julian. Ya. Ya. Alhamdulillah, tambah awet muda dan tambah ganteng. Yeah,
1: mantap.
5: Ya.
3: Masya Allah, tabarakallah.
5: Aduh, alhamdulillah, puji Tuhan.
3: Ya. Amin.
5: Begini, Bang Julian, saya mau tanya ya.
0: Ya. Ya.
5: Bang Julian nih kok tetap semangat, tetap ganteng, olahraga apa yang suka?
0: Nah lo.
1: Nanti akan dijawab.
0: Ditunggu ya, ya.
5: Lagu yang difavoritkan oleh Mas Julian untuk dunia apa judulnya gitu?
0: Oke.
5: Ya.
0: Oke.
5: Cerahannya.
0: Siap.
5: Mas Yudi.

0: kita menunggu ya. Okay. Seperti lagunya Julian Negrita.
1: Kan lagunya aku pernah menunggumu.
0: Beda iya, dong. Pokoknya orang menunggu nih.
1: Ya ngono keneh.
2: Ini saya dari tadi ngeliat ke keributan-keributan kecil.
1: Emang tahu enggak ini kan kita tuh sesama bonek sih.
0: Bonek. Oh, iya. Jadi kalau
1: kerjanya tiap hari
0: mungkin kalau orang bukan ribut sih sebenarnya. Ya kalau ibu sama anak kan begitu.
2: Soalnya.
0: Lah kan aku seumuran Nanda.
1: Oke. Ini kebahagiaan ini.
2: Ini yang dijawab nih pertanyaannya nih.
0: Sebenarnya iya Bang Benny Jo.
2: Benny Jo.
0: Udah pernah ke provinsi mana aja?
2: Provinsi ke di
1: hampir
2: Sulawesi.
1: Indonesia ya.
2: Ya hampir seluruh Indonesia. Kalau di Sulawesi itu pernah ke Sorowako. Jadi itu
0: Sorowako bukan provinsi atuh, Bang.
2: Bukan maksudnya bukan provinsi
0: ya,
2: di
0: kotanya.
2: Kotanya kota Sorowako ya. Dari di Sulawesi itu ada ke sampai Sorowako lah itu ya.
0: Ya ini Bang Benny aja ngajak belajar geografi kayaknya ya enggak sih?
2: Ya udah pokoknya hampir seluruh Indonesia.
0: Hampir seluruh Indonesia ya.
1: Pernah.
0: Otodidak atau ada garis
1: ada guru vokal atau
0: keturunan
1: guru musik gitu.
2: Sebenarnya sih otodidak awalnya, cuman pas tahu-tahu ternyata saya masih ada saudara, jadi kakek tuh kakek saya dengan kakeknya Idang Rasidi.
0: Oh serius?
1: Idang Rasidi adalah musisi jazz ternama.
0: Iya, iya, iya.
1: Ngerti nggak Mas Yudi?
0: Ya tahu lah. Enggak maksudnya emang beneran jadi punya.
2: Ya, jadi kakak.
0: Bukan darah ya?
2: Bukan. Jadi kakek saya itu kakak adik.
0: Sama. Ternyata. Kakeknya Idang.
2: Idang Rasidi.
0: Ya itu masih ada berhubungan darah dong.
2: Iya. Berarti maksudnya ada.
1: Jadi kakeknya Mas Julian dengan kakeknya Mas Idang adalah kakek-kakek.
0: Kakek-kakek. Ih lucu sekali Ita Purnama Sari.
2: Terus
0: aku bilangin HP record nanti ya.
1: Manggil kok Mas Yuri.
0: Kenapa?
2: Terus lagu apa yang paling sukses gitu ya
0: kan? Dari Oma di Solo Oma tadi.
2: Di Solo. Jadi kalau dari
0: Bu Oma
2: dari lagu dari Mel Voice itu yang paling sukses ya selain
1: Putri Biru,
2: Cinta Dua Kali Kesungguhan sama Untukmu Sahabat. Dulu di Semarang pernah hits di Semarang lagu.
0: Sahabat-sahabat Mel Voice maksudnya. Lagunya judulnya Untukmu Sahabat.
2: Oke. Untukmu Sahabat.
0: Siap. Kita satu lagi, olahraga favorit dan lagu favorit. Nah,
2: lagu favorit.
0: Nah,
2: dari album apa dari
0: terserah.
1: Terserah, mancanegara boleh, lagu Indonesia boleh.
2: Oh, gitu. Kalau lagu apa tadi pertanyaan yang pertama?
0: Olahraga favorit.
2: Olahraga favorit.
0: Tinju kayaknya nih ya.
2: Saya kayaknya itu.
0: Ketua ketawa sih. Bener
1: kamu itu.
2: Enggak. Olahraganya saya lari.
0: Lari ya.
1: Dari
0: lari
1: nyata. Dari kenyataan. Yang penting gak lari
2: kenyataan. Enggak lah, jogging aja jogging.
0: Jogging ya.
2: Jogging sama renang.
1: Olahraga paling murah meriah dan enggak sehat.
0: Iya, tahu.
2: Tuh, Ita tuh denger tuh.
0: Suka yang murah-murah. Lagu, kalau lagu apa nih?
2: Lagu favorit ya. Kayaknya lagunya Ita ya.
1: Cintaku pada.
0: Karena video klipnya dikerjain sama Chris Sinyal, bukan? Apa gimana? Lah enggak ya, kan sama. Enggak sama sama penciptanya.
1: Salah satu versi Cintaku Adalah ada berapa versi? Salah satunya ada yang dikerjain sama Chris Sinyal. Ada.
0: Penyanyi hits gitu ya, video klipnya banyak ya.
2: Salah satunya.
1: Salah satunya kan tadi bilang.
0: Oh, iya. Oke. Kita ke Samarinda dulu, ada Ari. Selamat malam Bang Ari.
1: Selamat malam Mas Ari.
3: Ya.
0: Silakan Mas Ari, apa yang mau ditanyakan?
3: Kapan ke Samarinda?
1: Mas Julian.
0: Emang ada apa di Samarinda kok disuruh ke Samarinda nih?
1: Iya Mas, tunggu yang undang kan.
0: Tunggu diundang ya Ari ya. Jadi silakan dipersiapkan undang, ada Mbak Ita juga, mungkin kita
1: ada
0: juga akan diundang.
1: Ada hostnya juga Mas Yudi. Gitu ya Mas Ari ya.
0: Oke, itu aja.
3: Ya.
0: Siap, terima kasih Ari di Samarinda. Kita ke Bogor, halo selamat malam.
1: Teteh kesayangan
0: Bu Dinda. Lah kok gak ada suaranya, salah. Teteh Dinda.
4: Selamat malam Yudi Ismail, Mbak Ita Purnamasari.
1: Iya Teteh.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke.
1: Kakeknya Julian sama kakeknya
0: Idang Rasidi
1: adalah kakek-kakek. Bener kan Teh?
4: Iya Teteh ketawa sendirian ibunya.
0: Ya harusnya diajak dong orang se-RT. Kenapa sendirian?
4: Udah di dalam rumah sendiri.
0: Oke,
4: udah
0: siap.

0: Iya teh, silakan teh.
1: Bang Julian, selamat malam.
2: Selamat malam, Teteh, Gelis. Iya.
1: Kumaha damang?
2: Aduh, pangestu. Pangestu.
3: Kumaha damang apa dong jawabannya?
0: Rampes.
2: Rampes.
3: Seriusan?
0: Rampes. Bener kan, Teh? Rampes.
2: Gimana gimana? Gimana, Teh?
1: Pangestu boleh.
2: Kenapa?
0: Pangestu boleh.
2: Pangestu boleh.
1: Pangestu boleh.
2: Oke. Okay. Teteh udah dengar lagunya belum?
0: Yang terbaru teh.
2: Udah ya.
1: Iya, sudah menikmati. Nah, itu yang mau teteh tanya tuh.
2: Apa Bang tuh? Nah,
1: waktu recording lagu yang terbaru ini itu lancar take one langsung lancar atau take two baru selesai?
3: Bukan take one kalau menurut aku ya, pempek nih kayaknya.
1: Take one.
0: Nanti dijawab.
3: Oke, nanti dijawab ya Teh ya.
1: Kadang-kadang kan segala sesuatu suka ada kendala gitu ya,
2: pasti.
1: Karena hilang fokus apa gitu. Nah itu sih yang jadi pertanyaan. Karena lagu tadi apa, pernah menunggu?
2: Aku
1: apa?
2: Pernah menunggu.
3: Aku pernah menunggu.
2: Teteh pernah menungguku.
1: Pernah menunggu. Itu aku dinikmati malam sendirian tuh asik gitu.
2: Mantap. Nanti malam
0: mantap ini
2: diputar
0: teh.
2: Terus nih kayaknya.
0: Bakal diputar terus nih ya.
1: Pas sukses deh untuk
2: amin. Siap. Hatur nuhun ya, Teteh.
1: Rilisan lagi yang terbaru lah, yang baru-baru
2: nanti di sama Ita kita rencananya.
0: Siap.
1: Ita juga.
0: Iya. Terima kasih Tetehku Hanupis.
1: Buat produser Ruang Rindu
2: Yudisma.
1: Salamnya itu dan Bapak Ahmad Abdullah tadi ya di Jember ya.
3: Oke.
1: Untuk host Pro 1 RRI Nabire, ada Kakak Manu di sana. Dan untuk Abang Jordi di Jayapura.
3: Terima kasih. Siap, Teteh Dinda.
1: Dari Teteh itu aja. Terima kasih banyak. Selamat malam.
3: Bye-bye. Ini tadi kan kita ngomongin Taekwon ya. Ada yang punya Taekwon di telepon lo. Oma Ana
0: di Palembang. Selamat malam Oma.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ita Purnama Sari,
0: iya,
4: cintaku padamu
0: takkan berubah.
4: Mas Yudis, mana ada Soko?
3: Ya, kemana aja sih? Gak pernah nelpon lagi. Kirain ngambek gak sama aku.
4: Mas Yudis.
3: Oh gitu.
0: Sudah rindu ini semua dengan Oma nih.
4: Sampai keriting ini jari loh. Jari.
3: Ya ampun. Oke. Nanti di smoothing.
0: Jarinya di smoothing teh.
3: Kok teh?
0: Iya Oma.
3: Silakan Oma, apa yang mau ditanyakan sama Julian Oma. De Krita?
0: Silakan Oma.
4: Oke. Selamat malam. Julian.
2: Malam. Dekrit presiden ya. Oke.
4: Iya, dekrit presiden ya.
2: Iya.
4: Tadi kayaknya dengar orang itu Wong Kito ya.
2: Wong Kito Galo. Dari nyokap dari ibu.
4: Oh, ibu Palembang.
2: Iya.
4: Bapak
2: dari Bangka Belitung.
3: Kakek? Ditanyain semua. Siapa tahu temennya Oma Ana ya kan.
2: Semua ditanyain ya. Oke.
4: Iya dong, dok. Karena tadi kan dengar kabarnya dari Palembang, makanya masuk aku dari Palembang. Soalnya kan Oma Ana tinggalnya di Prabomuli.
2: Oke.
4: Gimana yuk? Kapan ke Prabomuli ya?
2: Kapan ya?
0: Tinggal tunggu undangan.
2: Nah tuh, tinggal tunggu undangan nih. Produsernya ada di sini ya.
3: Iya.
2: Manajer saya.
4: Iya. Jadi selain. Mudah-mudahanlah monitor itu wali kota ya.
2: Iya. Pacar lah itu ya kita.
4: Selamat malam Pak Jarlan, diundang dong.
2: Wah. Iya, siap. Amin.
4: Iya deh. Pertanyaannya nih, cuma satu aja sih. Bagaimana mengatasi kalau pamannya lagi nyanyi itu liriknya salah gitu, gak apa-apa gitu deh gitu ya.
3: Siap, ditunggu ya.
4: Oke, tetap maju, saya selalu sukses selalu.
2: Amin.
3: Siap
2: ya. Makasih ya Yul.
0: Terima kasih Oma.
4: Kita Mas Yudi.
3: Tiga orang ya.
4: Kirim salam ya.
0: Siap.
4: Kirim salam untuk Mas Ito yang ada di Palembang. Kirim salam untuk penyiar semua yang ada di RRI semua segala Nusantara kok belepotan ngomongnya ya.
3: Karena belum ngirim pempek ke sini jadi belepotan.
4: Iya, soalnya tadi ada kedengaran teon-teon gitu ya. Pertanyaan satu lagi deh.
2: Apa?
4: Kan udah lama nih di luar Palembang, masih suka enggak makan pempek sama teon
3: itu? Wah, jadi itu ya.
2: Bukan nah, suka lagi.
0: Jawab, ya.
2: Siap.
4: Oke, salam-salam sehat semuanya.
2: Amin. Sama-sama.
4: Terima kasih.
0: Oke,
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Teh Dinda, waktu rekaman lagu Aku Pernah Menunggumu lancar kah atau berkali-kali take?
2: Ya kalau nggak mungkin juga sekali take ya, karena kalau kita nyanyi itu pasti kan butuh butuh penjiwaan juga. Jadi kalau memang yang nggak pas jiwanya, maksudnya nggak sesuai.
3: Jiwanya nggak pas ya.
2: Nggak sesuai kita pasti ulang. Ya. Itu aja sih sebenarnya. Tapi kalau so far alhamdulillah bisa dilancarkan lancar. Tapi bukan sekali ya, berarti harus ada yang diulang.
3: Oh, okay.
0: Tapi intinya satu shift kelar ya.
2: Satu shift itu
0: ada 6 jam.
3: Ya Allah, kalau 6 jam gak kelar hari gini gitu kan.
0: Ya maksudnya sama musiknya.
3: Mas
0: Yudi.
3: Ya kan saya masih baru di industri musik Indonesia.
2: Bukannya muter-muter yang ituin kaset dulu.
3: Oke, pertanyaan yang lainnya, gimana cara mengatasi kalau nyanyi salah lirik, pernah gak sih?
0: Ini masih di panggung atau di mana?
3: Ya di panggung, di mana? Ya kalau nyanyi sendiri mah ya nggak mungkin lah.
0: Sekarang ini ada itu.
2: Ada
0: ya?
2: Matador ya.
3: Ada matador.
2: Iya. Biasanya ada matador gitu.
3: Jadi kalau enggak, tapi panitia. Pernah nggak? Kalau zaman dulu mungkin ya.
2: Oh enggak, justru zaman dulu enggak pernah lupa
0: ya.
2: Seiring
3: bertambahnya usia.
2: Tapi enggak boleh kalau kita nyanyi ya. Pasti
0: kalau
2: ada.
0: Kalau nyanyi profesional tuh harus
2: hafal
0: dimanapun dan sama siapapun.
3: Ya. Oke. Karena sudah lama di luar Palembang, masih suka pempek kan atau tekwan?
2: Ya iyalah
3: ya kan.
2: Iya kan.
0: Gak cuma apalagi juga seneng lagi.
2: Apalagi dikirim ke sini ya.
0: Apalagi gratis, woi.
3: Ya Allah. Oke. Lanjut kita ke Manado, ada Ibu Fatmawati. Perasaan ibu-ibu semua ya. Bu Fatmawati.
0: Selamat malam Bu Fatmawati.
3: Wah, terputus. Ya sudah. Kita karena kita tadi
0: dengerin lagi yuk.
3: Kalau salah satu lagu male voice yang mau diputerin yang mana?
0: Yang mana? Di antara 4 tadi yang disebut.
2: Itu. Untuk Musahabat boleh?
3: Boleh. Terus boleh. Satu lagi?
0: Boleh aku yang request Putri Biru.
2: Kupunya Cinta boleh.
0: Yaudah.
3: Kupunya Cinta. Oh ya udahlah ya,
0: kali
3: ditungguin
0: aja. Kita ikutin yang punya lagu aja deh.
3: Kita ikutin yang punya lagu untuk Musahabat.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Masih ada Ita Purnamasari,
1: Judy Smile dan Julian De Krita.
0: Iya. Oke. Karena tadi sudah banyak penelpon yang nanya, kita lihat kembali yang ada di WhatsApp. Ya. Ada Pak Ahmad Safei di Tangerang. Wah, dia komen status doang. Kemudian selamat malam.
1: Ada siapa lagi nih, Mas?
0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Mbak Ita Purnamasari, salam rindu dari Indi di Bali.
1: Indi, halo Indi.
0: Salam kenal buat Mas Julian.
2: Okay. Salam kenal kembali Indi.
0: Salam juga buat Benny Jo, Bu Farida, Ayu Masohi. Terima kasih semuanya. Oke, okay, makasih. Lanjut Iki, Mbak. Kok Iki? Ini Mbak Ita dari Magelang.
1: Dari Magelang, halo, dapat salam dari Mas Putra, penyiar Pro 1 Gunung Sitoli, dan juga Mbak Putri, penyiar Pro 1 Nias Selatan.
0: Oke.
1: Okay. Selamat malam buat para penyiar dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan semoga di bulan Oktober 2026 kita semua selalu diberikan semangat dalam menjalani hari di bulan Oktober. Dan juga saya doakan semoga semua penyiar Pro 1 dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan semangat dalam menjalani hari. Dan semakin tambah banyak yang selalu mendengarkan RRI Pro 1 di seluruh Indonesia. Karena semua acara di Pro 1 itu selalu menarik. Yes.
0: Begitu ya. Siap, terima kasih. Lah ini tadi barusan telepon kok diterima, diputus. Ya sudah. Terus kita...
1: Ada siapa lagi?
0: Ada Zepta.
1: Di Panam
0: Pekanbaru. Oke, apa nih Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat
1: Selamat
0: Lagu.
1: Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita, dan Mas Julian.
0: Mau nanya, apakah Mas...
1: Apakah Mas Julian ini angkatan 68 kelahirannya?
0: Seumuran Mbak Ita ya? Oke.
1: Oh, aku kan 86.
0: Lah, aku 2001. Silakan dijawab.
1: Aduh.
2: Kalau umur nggak usah ya.
0: Nggak usah ya, oke. Okay.
1: Tidak semua orang boleh tahu. Betul. Apalagi Mas, ada siapa lagi?
0: Ini ada penelpon, Mbak Ita. Kita
1: selamat ajak. Malam.
0: Halo, selamat malam. Dengan siapa
3: malam,
0: ini?
3: Malam, om-om dan tante-tante dari RRI Jakarta. Ini saya Elsa Maria dari Nusa Tenggara Timur.
1: Elsa, oh,
0: Elsa dari NTT. Selamat, aduh, selamat malam, Elsa.
1: Jarang loh kita
3: telepon dari NTT ya. Om dan tante-tante.
0: Iya, selamat Kari malam juga, Tante.
1: Tante Elsa, enggak. De Elsa, apa kabar De Ade Elsa?
3: Ya, kabar baik, kabar Tante baik. Ita. Saya ini suka penggemarnya Tante Ita juga, senang.
1: Lagunya apa yang kecil. Bisa coba? Lagunya Tante Ita apa yang bisa?
3: Cintaku padamu.
1: Wah, bintang.
2: Luar biasa.
1: Keren.
3: Ya,
1: oke. Okay. Elsa ada yang mau disama?
3: Saya.
1: Ada yang mau disampaikan sama Om
3: Julian?
1: Saya
3: seorang disabilitas, Tante.
0: Oke, siap.
1: Oke, Elsa.
3: Ya, saya tidak bisa melihat. Kalaupun kita video call, mungkin Om-om sama Tante-tante lihat saya, tapi saya tidak bisa melihat Om dan Tante yang ada di RRI Jakarta.
1: Enggak apa-apa, Elsa. Sehat.
0: Terima kasih, Elsa.
2: Berarti selalu mendengarkan ya. Tadi udah dengerin lagunya juga ya.
3: Salam juga, salam kenal juga untuk bintang tamunya sama Om
1: Julian.
3: Siapa tuju?
1: Om Julian.
3: Om Julian. Om Julian, boleh enggak saya bertanya sedikit?
2: Boleh,
0: silakan Om Julian.
3: Mulai belajar mulai manggung terus mulai punya album perdana itu dari
1: kapan?
3: Tahun berapa?
0: Oke. Ditungguin ya.
1: Ditungguin Elsa.
3: Ya, karena saya juga hobinya sama musik gitu.
1: Mantap.
3: Suka musik, suka nyanyi juga.
1: Aduh, soal Elsa tadi bagus loh ya. Walaupun cuma sepotong Cintaku Padamu tadi.
0: Oh, tadi sempat nyanyi ya?
1: Loh, Mas Yudi. Elsa, boleh gak tante sama om di sini bisa dengar suara Elsa lagi nyanyi Cintaku Padamu, refrennya? Yuk.

0: Kan kusimpan, dalam hati. Cinta yang tulus ini.
1: Pasti. Terima kasih Elsa.
2: Salam-salam dulu Om.
1: Silakan tiga orang ya.
2: Salam-salamnya untuk yang pertama, untuk semua kakak penyiar Pro 1 RRI ND Flores Nusa Tenggara Timur. Di sana spesialnya untuk Kak Dito yang lagi berdinas.
0: Oke Elsa.
1: Oke, terus?
0: Ada siapa lagi?
1: Udah gitu ya.
2: Yang kedua, untuk semua pendengar RRI di mana saja berada, di seluruh Nusantara dan di seluruh dunia.
1: Terima kasih Elsa.
2: Yang ketiga untuk om-om dan tante yang lagi bertugas serta bintang tamunya.
1: Terima kasih.
2: Salam kenal saja dari Elsa Maria, seorang disabilitas netra dari Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kota Dingin Bajawa Flores.
1: Di Bajawa. Terima kasih. Terima kasih Elsa. Lanjut kita ke Manado kembali, ada Bu Fatmawati. Selamat malam.
0: Selamat malam Bu Fatmawati.
3: Selamat malam. Assalamualaikum Ita cantik.
1: Waalaikumsalam.
3: Apa kabar kalian berdua?
1: Baik.
3: Iya.
0: Silakan Bu Fatmawati.
3: Juga kita tamu ya. Salam kenal ya Mas Julia.
4: Iya, salam kenal kembali Ibu Fatmawati.
3: Iya. Saya dengar-dengar dari tadi ya. Saya dengar pernah ke Manado ya, ke provinsi Sulawesi Utara ya. Saya penasaran, kira-kira tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa ya itu.
1: Oke, siap.
3: Ya. Mas Yuri, salam dong.
0: Boleh silakan.
1: Silakan tiga ya.
3: Iya tiga. Salam pertama buat penyiar yang ada di RRI Manado. Ibu Ike, apa kabar Ibu Ike, Darsono, Mamuaya, tetap semangat ya menjalankan tugas. Terus yang ketiga, ada Bang Leman, apa kabar? Oma Ana, juga ada Bang Mali. Itu aja ya, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan dari Elsa. Manggung pertama dan album perdana tahun berapa?
0: Mas Julian?
1: Waktu itu.
4: Waktu itu tahun kalau
1: manggung-manggung dulu manggung.
4: Manggung. Kalau manggung sih dari tahun berapa ya? 90-an kali ya.
1: 90-an ya.
0: Iyalah pasti.
1: Tahun 90 ya.
0: 90-an.
1: Oke.
0: Oke, apalagi tadi pertanyaannya Mas?
1: Album perdana.
4: Album perdana.
1: Album perdananya.
4: Iya, album perdananya
0: itu, sama Melvis ya, atau solo?
4: Kalau solo, ada solo, ada trio juga soalnya waktu itu ya. Jadi
0: itu tahun berapa Mas?
4: Tahun 95 ya. 95-96 ya kalau nggak salah.
0: Nah, itu tadi Elsa sudah dijawab sama Mas Julian.
1: Oke, nanti kita lanjut lagi ngobrolnya. Kita dengerin karena tadi ada yang request bidadari yang terluka ya.
0: Padahal sekarang gak lagi terluka, lagi bahagia.
1: Lah emang waktu itu lagi terluka emang, enggak kan?
0: Terluka.
1: Ya sudahlah ya.
0: Ya sudahlah.
1: Tahun 97 dari Ita Purnamasari.
0: Bidadari yang terluka.

0: Kemarin, hari ini, dan esok, lagu yang dibawakan oleh K3, di mana Julian De Krita salah satu personilnya ya.
1: Dari K3.
0: Iya. Personil apa? Ini
1: hanya untuk
0: project ini aja atau project masih Ramadan banyak atau lagi atau gimana?
2: Enggak, ini cuma beberapa ini aja, bukan project berkepanjangan.
0: Bukan kelompok khusus gitu ya?
2: Bukan.
0: Oh, siap. Iya, sudah. Sebelum kita terima penelpon
1: kita
0: kembali,
1: harus sapa-sapa dulu dong.
0: Oh iya dong.
1: Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Selamat malam.
1: Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bufendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Anambas.
1: Semuanya yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, dan Nabire, serta Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
1: Selamat malam semuanya ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenet, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Semuanya yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Temina, Buan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Yeay, karena waktunya udah mepet, kita langsung terima penelpon secara cepat ya. Selamat malam.
1: Maluku, Ayu.
0: Ayu.
1: Selamat malam, Ayu.
3: Selamat
0: malam,
3: ruang rindu, ruang berbagi,
0: rindu
3: memori
0: orang. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ayu pertanyaannya.
3: Saya langsung ya.
0: Ya.
1: Silakan Ayu.
3: Selamat malam. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh, Bang Julian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bayu.
3: Iya, tadi sudah punya pertanyaan tentang lagunya Bang Julian, tapi saya mau tanya sama Bang Julian, kan saya bernyanyi ada juga profesi sebagai host ya.
2: Oh iya, kok tahu?
3: Apakah masih di IG-nya gitu?
2: Oh di IG-nya.
3: Aduh. Iya, apakah sama saat ini masih sebagai host gitu?
0: Oke, okay. Ditunggu ya.
3: Berputus sama penyanyi aja gitu ya.
0: Siap.
2: Oke, okay,
3: oke. Okay. Ya, selamat malam Bang Julian dan ya. Saya menyapa terima kasih buat Pak Benijo,
2: Pak
3: Rida, sama Pak Widira.
0: Oke, okay.
2: Ya, makasih ya.
1: Oke, okay,
0: ya. Makasih yuk. Dari Ayu kita ke Lampung ada Bang Leman.
1: Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, selamat malam Mbak Ita, Bang Mas Yudi Ismail. Dan selamat malam, assalamualaikum untuk Bang Julian.
1: Siap.
4: Kita Ismail. Yeah. Betul nggak tuh ini Bang Julian?
2: Iya betul.
4: Lengkapnya.
2: Betul.
4: Iya, saya baca di video TikToknya tuh lagu-lagunya itu.
0: Oke, okay, siap.
4: Yang pakai yang saat malam ini pakai baju hitam putih pakai topi kacamata gitu.
2: Sadar.
4: Ya saya sambil menelpon sambil menonton gitu wajah-wajah.
0: Oke, siap.
4: Yudi, masih Bang Baita dan Bang Julian. Selamat malam semuanya.
2: Begini
4: Bang Julian.
2: Yes.
4: Yang saya bertanyakan, adakah Halo juga, selamat malam. Begini Bang Julian, anak-anak Bang Julian itu ada yang mengikuti jejak ayahnya gitu.
0: Siap.
4: Sebagai penyanyi, MC dan host yang saya baca ini. Video di ini yang di kaca HP-nya ini.
0: Itu aja.
4: Dan yang kedua, apakah Bang Julian juga menyanyikan lagu Sunda, lagu Palembang ataupun lagu daerah
1: asalnya.
4: Jadi yang betul Bang Mas Yudi.
0: Oke.
4: Oh, gitu aja Mas Yudi. Salam.
0: Terima kasih.
4: Salam balik tadi. Untuk Ibu Fatmawati, Mahado, Bapak Ahmad Abdullah, Bung Beni Jo di Manado dan yang juga ada di Selampung semuanya tanpa kecuali khususnya di tangga Kota Agung Lampung Mas Yudi.
0: Terima kasih.
4: Selamat malam.
0: Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bisa langsung dijawab, dua-duanya hampir mirip ya. Masih nge-host enggak? Kemudian putra-putrinya ada yang mengikuti jejak Julian De Krita. Okay.
2: Kalau host masih sampai sekarang, kebetulan ada beberapa acara juga. Selain host juga master of ceremony untuk wedding dan juga harups gitu, IPO. Dan untuk mengikuti jejak anak saya tuh mungkin ada feeling ininya punya apa namanya punya feeling musiknya sih sebenarnya bagus, cuman dia lebih ke arah olahraga ya, jadi bola gitu, basket gitu, jadi senangnya di olahraga bola, basket, futsal, pokoknya jenis-jenis olahraga lah.
0: Ya, pernah bawain lagu daerah kah?
2: Lagu daerah sih pernah bawain ya, cuman kalau untuk rekamannya belum.
0: Di panggung ya.
1: Saat show.
2: Banyak lagu-lagu daerah.
0: Oke, siap. Kemudian ada dari WhatsApp Tawan di Singaraja Bali. Selamat malam Bang Tawan, Mbak Ita, Mas Yudi dan Mas Julian.
2: Yes.
0: Halo, lanjut Pak Suranto di Malang. Salam untuk Elsa tadi ya.
1: Ya, siap.
0: Assalamualaikum Ruang Rindu. Ada siapa ini? Hendra di Sumenep. Ingin menyapa Mbak Ita Purnama Sari. Sama-sama Jawa Timurnya. Kalau kami
1: Sumenep, Mbak Ita asalnya Kediri, itu kota ibu saya.
0: Oh iya ta.
1: Asalnya dari Kediri ya.
0: Mbak Ita,
1: tapi lahir dan besar di Surabaya.
0: Taubat lagu ini saya persembahkan untuk Bu Endang S di Jakarta,
1: Bapak Juwati Effendi di Malang, Bapak Andi Fatahudin Makaute dan Ibu Rosna Rahmandi Kendari.
0: Matur sakalangkong. Siap. Selamat malam Ruang Rindu, ada Rini di Kendari.
1: Kediri. Salam
0: Kediri ya.
1: Kediri. Masalahnya
0: Kediri. Ya tapi bisa Kediri, bisa Kendari juga ini singkatan.
1: Salam kenal kembali untuk Rini di
0: Kediri. Rini. Tomboy ya Rininya.
1: Itu film Mas.
0: Film ya. Aku Dayang di Sintang, bolehkah saya ikut beragung telepon? Waduh, dari tadi semestinya ya. Lanjut ada Waalaikumsalam, salam kenal dari Mandar, Sulawesi Barat, Said Sidan. Tolong dibaca chatku Kak. Sudah.
1: Ini sekarang kita lagi baca.
0: Ya sudah, kalau begitu next project apa yang akan dikerjakan Julian De Krita?
1: Mungkin di tahun akhir tahun ini atau di tahun 2027.
0: Mau reuni dengan grup lamanya mungkin.
2: Kayaknya Judi dari tadi
0: kan ini grupnya ya. Ada Katigas. Ya ada Azra. Kok ini bukan tadi ini gimana sih? Ada Katiga loh grupnya loh. Siapa tuh dengan Katiga reuni ya
2: enggak sih? Ah
0: satu lagi yang sama Rita dinakan dia apa namanya?
2: Apa? Itu
1: sama Sarwana.
2: Aras,
1: dengan Rita dan Sarwana. Oke,
2: kalau program-projectnya mungkin nanti next ada lagu juga yang untuk tapi duet kayaknya. Jadi lagu single album juga.
0: Oke, lanjutan dari sini ya.
1: Siapakah duetnya teman?
2: Belum nanti, pokoknya
0: surprise ya.
2: Surprise.
0: Jangan-jangan Ita Purnama Sari pura-pura nggak tahu.
1: Iya lo, jangan-jangan lo.
0: Jangan-jangan ya kan.
2: Pokoknya dengerin aja lagunya, jangan lupa kasih komen gitu ya.
1: Oke.
0: Ya sudah kalau begitu. Sekali lagi selamat dan sukses untuk
1: Julia.
0: Oh iya, kalau yang pengen dengerin lagu ini di mana dengerinnya? YouTube-nya di mana?
1: Boleh di spill akunnya Juliano.
2: Oke. Yang mau dengerin ada lagu Aku Pernah Menunggu di mana aja? Maksudnya
1: di seluruh platform ada.
2: Iya, di seluruh platform ada.
1: Dan di YouTube?
2: Di YouTube ada juga. Tinggal buka aja Aku Pernah Menunggu Julian De Krita. Itu udah langsung kebuka semua dan pokoknya di semua platform.
1: Sukses terus ya Julia.
2: Sudah ada. Ya, amin. Terima kasih Ita juga, Yudi juga. Semua sukses ya.
0: Siap kalau begitu.
1: Gak berasa Mas.
0: Berasa.
1: Udah
0: ngantuk.
1: Maklum Mas.
0: Apa?
1: Lah kan sampein usi itu tuir Mas. Tak bales.
0: Ya sudah. Kalau begitu kita pamit. Sampai bertemu kembali. Rambut saya Rambut. Yudi Ismail.
1: Ita Purnama Sari.
2: Saya Julian De Krita.
1: Sampai jumpa Rabu depan.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: Terima kasih masih bersama di FM 97.4 MHz.
1: Pendengar, tahukah Anda ada satu negara yang memiliki 3 ibu kota sekaligus dan ini hanya satu-satunya di dunia? Ya, negara Afrika Selatan yang memiliki 3 ibu kota negara. Ketiga ibu kota negara tersebut adalah Pretoria, Cape Town, dan Bloemfontein. Alasan negara Afrika Selatan bisa memiliki 3 ibu kota negara dilatar belakangi oleh adanya peristiwa Union of South Africa atau Persatuan Afrika Selatan.

Ketiga ibu kota negara tersebut dibagi berdasarkan basis pemerintahannya, yaitu administratif, legislatif, dan yudikatif. Pretoria adalah ibu kota pertama negara Afrika Selatan yang menjadi ibu kota administratif. Kota ini terletak di Provinsi Utara Gauteng. Kemudian, Cape Town menjadi ibu kota negara Afrika Selatan yang kedua. Ibu kota ini menjadi ibu kota legislatif. Dan yang ketiga adalah Bloemfontein yang menjadi ibu kota yudikatif. Kota ini juga mendapatkan julukan Kota Bunga karena di kota ini diselenggarakan festival mawar setiap tahunnya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Mata.

suara daun bergesekan. Aku bisa mendengar semua. Sepi sunyi jangkrik bernyanyi. Anjing menggonggong.

apabila tiba saatnya.

Yeah.

Anda masih bersama kami di Pro 1 Sambas 97,4 FM Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

MHz. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas.

Anda masih bersama kami di 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas. Kanal informasi dan inspirasi.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Komisi 7 DPR RI menguji kesiapan calon Dewas RRI dalam fit and proper test melalui pertanyaan seputar program unggulan, daya tarik RRI, efektivitas anggaran, dan kritik terhadap kondisi RRI saat ini.

Nah, malam tadi Komisi 7 DPR RI menetapkan 5 calon anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia periode 2026-2031. Kelima calon tersebut masing-masing memperoleh suara terbanyak dalam proses pemilihan yang digelar pada fit and proper test tanggal 7 kemarin. Lima nama yang terpilih adalah Soleman Yusuf, unsur dari Radio Republik Indonesia memperoleh 26 suara, Bara Eliasa, unsur masyarakat memperoleh 26 suara, Widiarsi Agustina, unsur dari masyarakat memperoleh 26 suara, Muhammad Reza, unsur dari pemerintah memperoleh 26 suara, dan Margareta Fajar Kurnia Putri, unsur dari masyarakat memperoleh 25 suara.

0: Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang DKI Jakarta bersama pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan sterilisasi dan vaksinasi kucing di Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu. Kegiatan itu menargetkan 125 kucing untuk mengendalikan populasi dan menjaga kesehatan hewan di wilayah kepulauan.
1: Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI Cabang DKI Jakarta bersama pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan sterilisasi dan vaksinasi kucing di Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu pada Selasa 6 Oktober kemarin. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pengendalian populasi dan kesehatan kucing di Kepulauan Seribu. Ketua PDHI Cabang DKI Jakarta, Dokter Hewan Widyastuti mengatakan kegiatan dilakukan bersama Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan Kepulauan Seribu. Selain sterilisasi, kucing juga mendapat vaksinasi dan pemeriksaan kesehatan sebelum tindakan.
2: Baik, hari ini kita di Pulau Untung Jawa untuk kegiatan sterilisasi dan vaksinasi pada kucing liar. Tujuannya adalah mengontrol populasi hewan penular rabies di Pulau Untung Jawa. Ini adalah kegiatan yang ke-8. Kita nanti ada 9 kegiatan, yang terakhir nanti di Pulau Harapan bulan November. Nah, kegiatan ini untuk mengatasi overpopulasi pada kucing liar di sini, karena kalau tidak dilakukan, risiko untuk penambah HPR di wilayah Pulau Seribu ini akan meningkat terus.
1: Sementara itu, PLT Kepala Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan Surin KPKP Kepulauan Seribu, Sandri Oktama, mengatakan program serupa dilakukan secara rutin. Program tersebut menargetkan sekitar 1.000 kucing setiap tahun di 11 pulau berpenduduk.
3: Di pulau ini sangat penting karena memang kita untuk mengendalikan, terutama mengendalikan penyakit rabies. Dan kedua untuk menekan populasi kucing, di mana kalau di Kepulauan itu kan kucing tidak kemana-mana ya. Jadi jika semakin banyak dan tidak dikendalikan, itu mungkin jumlahnya nanti akan bisa melebihi dari populasi manusia itu sendiri.
1: Kegiatan di Pulau Untung Jawa menargetkan 125 kucing untuk disterilisasi dan divaksinasi. Program tersebut diharapkan membantu mengendalikan populasi sekaligus menjaga kesehatan kucing di Kepulauan Seribu. Dari Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kemarau berkepanjangan mulai berdampak terhadap harga sejumlah komoditas pangan di Kota Banjarmasin. Minimnya curah hujan menyebabkan produksi dan pasokan sejumlah komoditas mengalami penurunan.
1: Komoditas utama penyumbang kenaikan harga ini dari cabai.
2: Minimnya curah hujan menyebabkan produksi dan pasokan sejumlah komoditas mengalami penurunan. Kondisi tersebut turut mendorong kenaikan harga, terutama beras lokal atau beras Banjar dan cabai. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disperdagin Kota Banjarmasin, Ignatius Rizky Perdana Salam mengatakan, kenaikan harga beras lokal tidak hanya dipengaruhi kekeringan, tetapi juga intrusi air laut yang berdampak terhadap mutu dan kualitas hasil produksi. Menurutnya, kenaikan harga beras lokal tersebut turut menjadi salah satu komoditas yang memberikan andil terhadap angka inflasi di Kota Banjarmasin. Selain beras, harga cabai juga mengalami kenaikan cukup tinggi, hampir mencapai 30%. Sementara itu, harga telur ayam ras juga terus merangkak naik dalam beberapa pekan terakhir. Namun, kenaikan tersebut dinilai masih relatif terkendali karena berada di kisaran Rp1.000 hingga Rp2.000. Sedangkan pasokan telur ayam ras di Banjarmasin masih terbantu melalui kerjasama antar daerah dengan Kabupaten Blitar dan Sidrap.
1: Ini komoditas utama penyumbang kenaikan harga ini dari cabai. Cabai, kemudian telur ayam juga mengalami pergerakan. Yang paling signifikan selain cabai ini beras. Nah, karena memang di peternakan ini beberapa wilayah kita selain juga pengaruh interupsi air laut, ini menyebabkan beras kita mutunya kurang baik.
2: Kenaikan harga sejumlah komoditas tersebut turut dirasakan masyarakat. Iin, warga veteran, mengaku harga beras Banjar yang sebelumnya sekitar Rp13.000 per liter kini naik menjadi Rp16.000 hingga Rp17.000 per liter. Tidak hanya beras, Iin juga mengeluhkan kenaikan harga cabai. Sebagai konsumen yang terbiasa mengkonsumsi sambal, kenaikan harga cabai cukup dirasakan dalam pengeluaran sehari-hari.
3: Harga di pasaran tuh kayaknya naik semua deh. Saya tadi ke pasar cari Lombok, naik, beras naik, sayur mayur terutama naik juga.
4: Perkiraan mungkin pengaruh apa nih kira-kira?
3: Cuaca kali kemarau.
2: Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok SP2KP Kementerian Perdagangan RI untuk wilayah Kota Banjarmasin, sejumlah komoditas memang menunjukkan kenaikan harga pada periode 1 September hingga 3 Oktober 2026. Harga cabai merah keriting tercatat naik dari Rp64.000 menjadi Rp77.200 per kilogram dan cabai rawit merah naik dari Rp80.000 menjadi Rp100.000 per kilogram. Kenaikan turut terjadi pada telur ayam ras dari Rp26.250 menjadi Rp27.500 per kilogram dan daging ayam ras naik dari Rp40.000 menjadi Rp47.500 per kilogram. Untuk komoditas beras, kenaikan juga terjadi pada beras premium meski relatif lebih rendah dibandingkan beras lokal. Harganya naik dari Rp17.800 menjadi Rp18.000 per kilogram. Jumlah Muhammad melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda di kesempatan hari ini, hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026. Saya Fajar Nugroho, ditemani di meja pengacara ada Bung Wisnu dan juga teman-teman lainnya yang membantu kita pada dini hari ini. Bersama tim dini hari Pro 3 RRI akan menghadirkan berbagai informasi. Di antaranya kami hadirkan dalam warta berita setiap jamnya dan juga ada dialog-dialog pilihan. Ada beberapa dialog yang kami pilihkan untuk Anda, kami hadirkan kembali pada dini hari ini. Mungkin ada beberapa yang terlewatkan oleh Anda, kami hadirkan kembali hingga pagi nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat. Bersama tim dini hari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, pendengar pendengar dimanapun Anda berada, KPK merilis survei penilaian integritas pendidikan atau SPI tahun 2026. Hasilnya gimana? Hasilnya masih tidak jauh berbeda dari hasil survei tahun sebelumnya. KPK menemukan masih banyak mahasiswa yang melakukan plagiarisme. Plagiarisme itu plagiat ya, menjiplak ya. Lalu mencotek saat ujian hingga joki skripsi. Ada 48% responden yang mengaku menggunakan jasa joki skripsi, plagiat hingga mencontek saat ujian. Terjadinya di mana? Di 93% satuan pendidikan. Hampir 100%. Hampir merata di seluruh Indonesia. Hal ini disampaikan oleh PLH Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Dian Novianti, dalam peluncuran Indeks Integritas Pendidikan pada hari Selasa tanggal 6 Oktober kemarin. Jadi masih banyak ekosistem pendidikan di Indonesia, terutama perguruan tinggi, yang masih mengerjakan tugas, ujian, dan lain sebagainya itu yang plagiat, menjiplak, lalu mencontek saat ujian dan menggunakan joki ketika skripsi atau tugas akhir. Hal ini direspon oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Profesor Badri Munir Sukoco, yang mengatakan Kemendikti Saintek akan mencoba mengintegrasikan pendidikan etika ke dalam kurikulum hingga silabus perkuliahan. Jadi temuan ini direspon oleh pemerintah dalam hal ini adalah Kemendikti Saintek yang sudah diketahui oleh Kemendikti dan direspon dengan akan mencoba untuk memasukkan dalam kurikulum atau silabus-silabus pendidikan tinggi pendidikan etika. Keteladanan dari guru atau dosen merupakan pembentukan karakter peserta didik. Keteladanan berkaitan dengan kejujuran, disiplin waktu, adil, memberikan penilaian kepada siswa ataupun mahasiswa. Responnya seperti itu. Sementara saya bacakan dari situs KPK, dari kpk.go.id, tahun 2024 hasil survei pendidikan Indonesia itu tidak jauh berbeda. Ini hasil survei secara umum pendidikan. Kalau tadi yang saya sebutkan adalah perguruan tinggi. Kalau yang 2024 itu lebih umum, yaitu SD, pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Ada 78 sekolah yang ditemukan masih mencontek 2024. Untuk kampusnya, perguruan tingginya 98%. Turunnya 1% doang. Tahun 2024, hasil survei tahun 2024. Ke 2025 maksud saya ya, jadi setahun kemarin. Jadi ada 45 siswa, 45% siswa ya pendidikan dasar menengah atas, 84% mahasiswa mengaku tidak memenuhi absensi, bolos atau titip absen, tidak ke sekolah ataupun ke kampus. Di sisi lain, soal integritas mencontek, plagiat, ataupun menggunakan joki, itu tidak jauh berbeda dengan tahun ini, hasil survei tahun 2026. Jadi 71% kampus ditemukan plagiarisme, atau mengaku ya, memplagiat hasil tugasnya ataupun mencontek saat ujian ataupun menggunakan joki ketika tugas akhir ataupun skripsi. Ini tentu miris ya. Ya, kita tentu saja itu adalah berkaitan dengan output dari dunia pendidikan. Hasil akhir dari dunia pendidikan, sumber daya manusia Indonesia berasal dari pendidikan. Setelah tamat SD, setelah tamat SMP, setelah tamat SMA, setelah tamat perguruan tinggi, ketika hampir 90% itu menggunakan joki atau plagiat atau mencontek, ya gimana tanggapan Anda? Sementara 71-nya mencontek, 9 itu terdiri dari 93% kampus. Hampir 100%-nya. Jadi saya ralat ya, bukan 93% yang mencontek, tapi 71% mahasiswa mencontek, plagiat ataupun menggunakan joki. Hasil survei dari hampir 93% kampus. Negeri ya, negeri dan maupun swasta. 7%-nya aman. Cuma 7%, 93%-nya rawan plagiarisme. Silakan tanggapan Anda di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI, nanti kami buka untuk Anda di sesi yang pertama ini.
1: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan

ya, selama ini kita kan ada wilayah, ada 16 desa ya di wilayah Merasa, dan setiap bulan pastinya kita juga ada kegiatan posyandu balita yang sekarang udah ILP dan digabung semuanya ya, dari mulai bayi, balita, ibu hamil, lansia, dewasa, itu juga tetap harus ke posyandu yang sudah ILP. Jadi penanganan stunting ini kita lakukan pada anak-anak yang setiap bulannya diukur berat badannya, tinggi badannya, juga nanti hasilnya akan kita akan kita evaluasi lagi benar atau tidaknya, kita libatkan kader, dan soal hasilnya keluar kita lihat ada peningkatan dari yang tadinya tidak yang tadinya stunting jadi sedikit lebih baik. Untuk pola asuh orang tua juga setelah kita edukasi, setelah kita konseling, banyak perubahan, dan juga memang orang tua mau mendengar dan memberikan atau merubah cara makannya kepada anaknya. Karena sekarang sudah banyak ya pemberian dari pemerintah, tidak hanya dari puskesmas, juga ada dari dari mitra luar. Harapan saya tidak menyanyiakanlah apa yang pemerintah berikan, orang tua juga mau berusaha untuk anaknya untuk menjadi lebih baik lagi. Untuk program pemerintah ini sudah baik ya, menurut saya sudah optimal lah, sudah maksimal untuk anak-anak yang status gizi seperti yang stunting atau maupun gizi kurang dan kurang. Harapan saya tetap tetap ada, dan yang kalau bisa lebih dipantau lagi.

0: Pernahkah kita bayangkan bagaimana jika hutan terbakar? Kemana perginya Huan-Huan yang tinggal di dalamnya? Mereka berlari ketakutan. Apa yang terjadi pada tumbuhan yang selama ini menjadi penopang kehidupan? Dan bagaimana dengan asap dan polusi yang akan mencemari udara yang kita hirup setiap hari? Kebakaran hutan bukan sekadar bencana alam. Ia adalah peringatan serius bahwa alam sedang terluka dan kita adalah bagian dari luka itu. Kita tidak bisa tinggal diam. Mari bersama-sama jaga hutan, jaga hidup. Karena saat hutan terbakar, bukan hanya alam yang menderita, tapi juga kita semua. Mulai dari hal kecil. Pertama, jangan membakar lahan atau membuang sampah sembarangan di kawasan hutan. Kedua, pastikan api benar-benar padam setelah berkemah atau aktivitas di alam terbuka. Ketiga, jangan buang puntung rokok sembarangan, terutama di musim kemarau. Keempat, segera laporkan jika melihat titik api atau asap di area hutan. Kelima, ajak orang-orang sekitar untuk peduli terhadap kelestarian hutan. Cegah sebelum terlambat. Hutan bukan warisan, tapi titipan yang harus kita jaga bersama.
1: Dengan membakar hutan, berarti Anda membakar masa depan. Hutan adalah sumber kehidupan kita bersama. Mari kita cegah pembakaran hutan, jaga alam, dan lindungi udara untuk generasi mendatang. Hutan lestari, hidup lebih berarti. Memori kolektif bangsa.
2: Agus Salim lahir pada 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Ia sempat belajar di sekolah Belanda, Europese Lager School atau ELS dan Hoge Burger School atau HBS. Meskipun tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan fasih berbahasa asing, termasuk bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Turki, dan Arab. Pendidikan mandirinya menjadikan Agus Salim seorang intelektual otodidak yang memainkan peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia, baik dalam diplomasi internasional maupun perjuangan kemerdekaan di dalam negeri. Inilah keterangan dari Agus Tansil Syahroza, cucu Haji Agus Salim.
3: Selama di ELS itu, dia itu sering pulang itu diajak ke rumah oleh gurunya, itu Jan Brouwer. Jan Brouwer itu orang yang sangat revolusioner. Jadi dari kecil itu udah diajar berpikir revolusioner gitu ya. Kemudian pada saat ke HBS, beliau dipegang oleh Profesor Cox namanya. Itu Profesor Cox itu sampai minta sama ayahnya supaya Agus Salim itu boleh tinggal di rumahnya. Tapi sama ayahnya boleh, tapi asal maghrib udah pulang. Jadi sama juga artinya cuman sesiangan aja gitu ya. Profesor Cox ini juga orang yang sangat revolusioner ya. Dari situlah beliau tuh belajar mengenai masa macam-macam tentang sosialisme, rasionalisme, segala macam.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Hasil survei penilaian integritas pendidikan 2026 KPK kembali membuka persoalan yang cukup serius di perguruan tinggi. KPK menemukan persoalan mencontek atau menyontek terjadi di 71% perguruan tinggi yang disurvei. Sementara praktik plagiarisme dilaporkan terdapat di 93% kampus. Yang juga menarik, 43% responden melaporkan adanya mahasiswa yang membayar pihak lain untuk mengerjakan tugas akhir atau skripsi. Angka-angka ini tentu tidak otomatis berarti seluruh mahasiswa melakukan kecurangan, tetapi menunjukkan ada persoalan dalam budaya dan sistem akademik yang perlu dibicarakan. Hasil survei KPK, 71% mahasiswa menyontek dan 93% kampus rawan plagiat. Kami akan membahasnya bersama dengan Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia atau APTISI, Muhammad Budi Jatmiko. Pak Budi Jatmiko,
6: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. KPK menemukan persoalan menyontek di 71% perguruan tinggi yang disurvei, Pak. Bagaimana Bapak melihat angka seperti ini?
6: Saya tidak terkejut, itu udah lama ya. Saya diperkirakan 2012 saya juga sudah mengatakan hal itu, bahwa ini adalah fenomena yang disebut dengan slippery slope effect, ya. Artinya teori tangga korupsi. Di tahun 2012 saya mengatakan, itu juga pernah saya riset ya, bahwa anak-anak mahasiswa tidak malu ya melakukan nyontek ya. Nah, ini juga menjadi sorotan utama saya. Jadi kalau saya membaca konsep teorinya Gino dan Arely, yaitu pakar behavior ekonomik dan psikologi kognitif, beliau menjelaskan bahwa integritas seseorang itu runtuh bukan secara drastis, melainkan melalui kompromi moral kecil yang berulang. Jadi sering nyontek ya, lama-lama ya terbiasa, sering bohong, terbiasa. Akhirnya pada saat dia jadi pejabat ya biasa. Nah, kemudian tahun 2016 KPK merilis. Jadi yang korupsi itu lulusan perguruan tinggi. Ya karena pejabat-pejabat itu kan lulusan perguruan tinggi. Dan koruptor itu ya orang harus pinter. Ya harus pinter. Kalau nggak pinter ya korupsinya pasti ketahuan. Maka menurut Francesco Gino dan Daly ya, menyontek dan plagiarisme adalah anak tangga awal ya. Kata dia, ketika kecurangan kecil tidak diberi sanksi ya, dan menghasilkan keuntungan reward berupa nilai tinggi, kelulusan cepat, maka tersitu ada batas toleransi moral otak kita itu bergeser. Di mana saat mahasiswa atau individu menduduki jabatan publik, dia memanipulasi anggaran atau suap dipersepsikan dengan mekanisme kognitif yang sama. Apa artinya? Hanya jalan pintas administratif untuk mencapai tujuan. Dan ini dilakukan oleh berbagai lapisan pejabat kita di berbagai kementerian. Ya. Baik. Dipersulit, semua dipersulit tujuannya agar orang tuh nyogok. Itu mas.
5: Ya. Tidak malu untuk menyontek, kompromi moral kecil yang berulang, anak tangga menuju korupsi. Jadi apa? Dan Anda tidak terkejut melihat hasil survei ini. Apa yang sebenarnya perlu menjadi perhatian kita semua berarti? Bagaimana ini?
6: Ya, saya menulis ajuan kepada Pak Prabowo di tahun 2024 awal kemenangan beliau. Saya mengusulkan namanya pendidikan bahagia. Apa itu pendidikan bahagia? Salah satunya ya, karena saya nulis ada hampir 1000 halaman. Apa itu pendidikan bahagia? Bahagia itu kita sudah tidak berpikir penilaian itu dengan IPK. Tetapi kinerja mahasiswa itu kinerja dengan based on-nya outcome based education. Jadi bukan IPK. Tapi sudah mengarah kepada konsep di mana mahasiswa itu belajar tetapi dengan karya-karya nyata. Ujiannya karya-karya nyata. Dengan karya-karya nyata dia nggak usah nyontek. Karena mana karyamu gitu. Wong yang skripsi aja banyak orang menyontek, tapi dengan karya itu jadi presentasi kan tidak ada lagi ujian hafalan dan lain sebagainya. Agar apa? Agar ada displacement of responsibility. Ya, menyalahkan sistem, tugas yang terlalu sulit atau gaji yang kecil sebagai dalih melakukan kecurangan itu tidak ada
5: gitu. Tapi sebelum saya nanti tanya tentang konsep pendidikan bahagia tadi nih Pak ya, jadi persoalan kita saat ini ada di mana Pak? Mahasiswa, dosen, atau sistemnya itu sendiri?
6: Saya kira di sistem pendidikan kita. Jadi saya menyatakan kepada Pak Presiden, Pak Prabowo itu bukan di perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu kan di ujung. Ada di pendidikan pendidikan tingkat TK, di pendidikan keluarga. Mohon maaf, saya keluar dari konteks langsung. Jadi pada saat ibu, ayah lagi bicara, kemudian ada tamu, bilang saja, ayah lagi pergi kemana, anak itu dengerin. Ya, anak dengerin, itu loh cara berbohong, gitu loh. Kemudian anak mendengar bapak ibunya jualan, ini saya beli dari Jogja, padahal dari Jakarta.
5: Menormalisasi kebohongan akhirnya, Pak ya.
6: Iya, jadi ini bukan masalah pendidikan perguruan tinggi, terlalu naif. Itu pendidikan dasar sekali dari keluarga hingga ke pendidikan-pendidikan yang lebih tinggi lagi gitu. Itu penelitian saya menyatakan begitu.
5: Iya, ini menarik Pak, yang tadi Bapak usulkan, pendidikan bahagia. Bahagia kita itu tidak terpikir lagi kepada penilaian IPK, tetapi lebih mengarah kepada konsep mahasiswa belajar dengan karya nyata. Lah, kalau selama ini surveinya begitu Pak, bagaimana mereka bisa berkarya dengan responsibility atau menghasilkan karya nyata ini Pak?
6: Ya sulit, jadi ini memang dibutuhkan pemutus hubungan secara massal, artinya dicontohkan oleh orang-orang phobic figure ya, yang setiap hari ada di tontonan, setiap hari ada di media sosial, setiap hari ada TV. Mereka anak-anak itu dengan sendirinya meniru dari public figure. Di mana kita dengerin, mohon maaf ya, saya kemarin dengar ada salah satu pejabat di KPU di sidang PK. Tapi sebelum dia berbohong, kemudian dia melakukan tindakan asusila dan lain sebagainya. Bagaimana? Ini hal semacam itu sering terjadi di diri kita, tapi kita dibiarkan. Maka saya mengusulkan, sudahlah Pak Presiden, udah hukum yang berat, hukum mati dan sebagainya. Semakin orang-orang semacam itu semakin mati kan semakin bagus itu.
5: Baik.
6: Menghilangkan.
5: Iya. Ya Pak Budi Jatmiko bisa membantu menjawab apa yang disampaikan Pak Suranto tadi.
6: Silakan Pak. Setiap perguruan tinggi yang buka itu langsung akreditasi. Kalau dulu tidak.
5: Ya.
6: Jadi semenjak tahun 2012, ya Undang-Undang 12 tahun 2012, itu peraturan program studi dan perguruan tinggi begitu buka langsung akreditasi Pak. Karena kita langsung izinnya memang lebih lama, tetapi begitu keluar langsung akreditasi.
5: Begitu, Pak. Itu penjawaban dari Patong tadi ya, baik. Pak, kalau melihat dari ketidakjujuran, memang tidak semata-mata atau ujuk-ujuk muncul pada saat mereka berada di perguruan tinggi. Yang Bapak katakan tadi, bahkan dari kecil pun mereka sudah terbiasa bahkan menormalisasi kebohongan tadi. Tetapi kalau melihat saat ini Pak, bukankah ada kekhawatiran justru angkanya lebih tinggi apalagi ada teknologi AI saat ini? Bagaimana nih Pak? Apa karena tekanan-tekanan tugas seperti itu, kemudian AI bermunculan, ini akan semakin masif lagi hal-hal yang ditemukan KPK ini. Bagaimana nih Pak Budi?
6: Oke, kalau yang sekarang saya tidak kaget. Kalau yang sekarang karena ada artificial intelligence.
5: Iya.
6: Yang salah adalah dosen. Ini saya mundur karena wawancara ya. Ini sebenarnya saya akan membuka, saya lagi ngumpulin rektor seluruh Indonesia. Saya mau jelaskan tentang ini, artificial intelligence. Jadi dosen-dosen kita belum memahami tentang artificial intelligence. Sehingga dia memberikan tugas mudah dicontek. Padahal cara tugas sekarang itu sudah tidak model 5-10 tahun yang lalu. Jadi kalau tugasnya adalah sebuah pertanyaan, itu semua bisa dijawab oleh artificial intelligence. Maka tugasnya adalah membuat sebuah karya yang tadi saya katakan membuat produk, sehingga itu tidak bisa dicontek. Kalaupun nyontek, dia tetap mikir gitu loh.
5: Iya. Baik, jadi betul-betul sebuah karya mereka untuk menghindari hal itu semua. Oke, jadi ketika kita serius menangani hal ini, apa yang bisa kita jadikan sebagai ukuran sederhana, paling tidak bagi mahasiswa lah, bahwa kampus mereka itu serius menjaga kejujuran akademik ini Pak?
6: Ya tentu, pertama diawali dari sebuah konsep pemahaman pimpinan perguruan tinggi. Ya, saya menulis buku tentang Education 6.0, isinya adalah bagaimana cara kampus, dosen, rektor mendidik anak-anak sekarang. Karena ada artificial intelligence. Dulu ya pengajaran berpusat pada dosen. Sekarang pengajaran berpusat pada media sosial, ya, pada artificial intelligence, pada semua sumber-sumber informasi. Dulu hanya dosen yang didengar, sekarang semua bisa memberi informasi dan belum tentu benar. Maka tugas dosen adalah bagaimana informasi itu dinyatakan valid dan reliable, benar gitu.
5: Baik. Pak Budi Jatmiko, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI. Salam sehat, Pak.
6: Terima kasih, Mas Rudi.
5: Demikian tadi Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia atau APTISI, Muhammad Budi Jatmiko.
4: Catatan Peristiwa.
7: Sutomo lahir di Surabaya, Jawa Timur 3 Oktober 1920 dan meninggal di Padang Arafah, Arab Saudi 7 Oktober 1981 pada umur 61 tahun. Dia lebih dikenal dengan sapaan akrab oleh rakyat sebagai Bung Tomo. Ia merupakan pahlawan yang terkenal karena peranannya dalam membangkitkan semangat rakyat untuk melawan kembalinya penjajah Belanda melalui tentara Nika yang berakhir dengan pertempuran 10 November 1945 yang hingga kini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Pergerakan para pemuda pasca proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 memicu meletusnya pertempuran Kota Baru pada tanggal 7 Oktober 1945. Sejarah pertempuran Kota Baru dilatar belakangi usaha R.P. Sudarsono untuk menyerobot kekuasaan Tiokokan bersama dengan pengurus KNI atau Komite Nasional Indonesia yang menghadapi serdadu Jepang yang ingin menurunkan bendera merah putih di kantor Tiokokan Kanpai yang sekarang menjadi gedung negara. Serbuan Kota Baru adalah salah satu upaya gerakan bersenjata yang pertama dilakukan oleh rakyat Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan, serbuan ini bertujuan untuk merebut senjata pasukan Jepang yang masih berada di Jogja dan akhirnya berhasil.
8: Iya, pendengar, di hasil dari survei KPK tahun 2026 di dunia pendidikan kita itu dari tingkat SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Tapi yang kita fokuskan ini dari yang di perguruan tinggi ya, yang angka 71% plagiat mencontek dan juga menggunakan joki itu angka 71% dari perguruan tinggi. Sementara untuk tingkat sekolah dasar, menengah dan menengah itu angkanya berbeda. Kita bahasnya soal perguruan tingginya dulu nih. Ada Pak Wibi di Makassar. Pak Wibi, halo, selamat ya. Dini hari, Pak.
9: Selamat dini hari, Bang.
8: Ya, silakan, Pak.
9: Ya, begini. Ini satu kata kuncinya adalah karena adanya pembiaran. Semua itu terjadi karena ada pembiaran. Ini kan sudah berlangsung lama. Sama dengan fasilitas mewah di lapas itu karena pembiaran. Masa dosen rektor tidak tahu, apalagi perguruan tinggi negeri, pemerintah lebih-lebih kenapa tidak tahu? Apa kerja pemerintah kalau terjadi hal seperti ini? Karena ada pembiaran. Terima kasih.
8: Oke, baik. Pak Watoli, semoga selamat dini hari.
10: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam. Silakan, Pak. Pak
10: Jam. Ya, hasil survei KPK 71% mahasiswa nyontek.
8: Nyontek, plagiat dan juga menggunakan joki.
10: Oke, dan 90% rawan.
8: Kalau 93% itu hasil dari surveinya, dari hampir 93% perguruan tingginya. Jadi 7% perguruan tinggi itu tidak mencontek, tidak plagiat, tidak menggunakan joki. Hanya 7% dari perguruan tinggi kita. Sisanya itu 93% itu yaitu 71-nya. 71%-nya mencontek atau plagiat.
10: Waduh, ini kabar baik atau kabar buruk nih, Pak
8: Jam? Sebenarnya harusnya tidak terlalu mengejutkan karena tahun kemarin nggak jauh berbeda, Pak, angkanya. Tidak ada pergerakan ini, Pak. Tahun kemarin sama tuh hasil survei dari KPK. Jadi gimana nih menurut Pak Matoli? Sebagai dosen nih, Pak Matoli ini.
10: Iya, mungkin Bung Fajar pernah kuliah ya, kalau sebelum jadi penyiar kan ada syarat harus S1, di testing ya kan, tes wawancara sama tes akademik, kemudian oke nanti lulus dipampangkan, ditempel, oh lulus ambang batas, ya itu standar sih. Tapi kan standar skor PISA kita di tingkat sekarang kan lembaga pendidikan kita kan diasuh oleh 4 kementerian ya. Kementerian Dikti, Dikdasmen, Kementerian Agama dan Sosial. Oke, itulah anggaran 20%. Saya enggak tahu tak kemana-mana itu. Sekarang kita nggak heran juga kenapa saya tadi pancing itu kabar buruk atau kabar baik kan gitu, positif atau negatif. Karena memang PISA kita secara internasional memang rendah di bawah.
8: Yeah.
10: Jadi negara sebesar 300 juta penduduk ini, hampir 300 juta penduduk ini, dengan 80 tahun merdeka, ternyata MBG nggak jadi jawaban juga kan untuk mencegah stunting otak dan stunting PISA. Jadi mungkin gurunya pun ya masuk rendah juga, IQ-nya EQ dan SQ, saya nggak tahu kalau PISA itu. PISA diukur dari membaca matematika dan sains, literasi, ya kan? Nah, kemampuan akademik, betul. Secara UNESCO juga kita orang akan makin mikir-mikir. Tapi kita bingung ya, LPDP kemana ya? Lembaga penyedia dana pendidikan beasiswa untuk yang apa namanya, luar negeri. Apa kita itu semua dari zaman
8: baik,
10: Pak Harto.
8: Baik, saya, baik Pak Mahathir sebagai tenaga pengajar di perguruan tinggi, tahu nggak pernah menemukan nggak mahasiswa yang hasil ujiannya itu kok sama AI nih jawabannya nih gitu, ada yang nggak diedit jadi ketahuan nih dari AI nih, plagiat nih, atau mencontek terang-terangan melirik kertas jawaban teman sebelahnya, atau ketahuan skripsinya ini plagiat atau menggunakan joki gitu Pak Mahathir, pernah nggak tahu itu?
10: Ya itu sudah lah, itu udah makanan sehari-hari.
8: Nah berarti ini tahu kan? Nah harusnya gimana tuh kalau dari dunia kampus tuh untuk mahasiswa-mahasiswa seperti itu tuh Pak Mahathir?
10: Iya gini, kita mungkin akhirnya menutup mata Bung.
8: Nah ya, ini berarti apa yang disampaikan Pak Wibi di Makassar benar dong, pembiaran kalau begitu Pak Mahathir?
10: Iya itu ada benarnya, karena gini, akreditasi kampus kita ini kan mungkin kalau negeri bisa lah dari pantauan, kalau swasta dia kan kompetis ya, kayak kami kan,
8: swasta
10: kompetis. Di kompetis ini kan terkadang kan pemberian izin terhadap berdirinya kampus itu, baik kampus Ruko yang tiga
8: lantai,
10: dengan beli ijazah siluman, itu praktek yang memang nyata dan benar ada. Nggak kuliah bisa beli ijazah siluman.
8: Karena terbentur persyaratan berdirinya kampus swasta sehingga lulusannya tuh harus berapa persen dan lain sebagainya, sehingga dibiarin aja yang penting mahasiswanya lulus gitu Pak Mahathir?
10: Ya bisa jadi karena mungkin perizinan yang memang banyak, indikator variabel akreditasi itu kan.
8: Oh akreditasinya, jadi takutnya kalau misalkan banyak yang mahasiswa tua nggak lulus-lulus akhirnya akreditasinya menurun gitu, atau kualitasnya misalkan lulusannya rata-rata C atau D bahkan itu akreditasinya turun juga Pak Mahathir.
10: Makanya itu terjadi waktu ujian CPNS. Kan ada dikatakan sertifikat ijazah S1 itu paling tidak C.
8: Jadi biarin aja mahasiswa nyontek plagiat, yang penting bagus lah nilainya. Jadi akreditasi kampusnya enggak turun gitu Pak Mahathir. Ada pembiaran.
10: Apalagi itu kasusnya.
8: Hah?
10: Semua udah bercampur baur di situ Bung Fajar.
8: Oh.
10: Jadi kampus-kampus di daerah yang memang diberikan secara langsung, sementara masyarakat tertipu. Masyarakat kan enggak tahu menau itu akreditasi B, C, C kurang, apakah dia akreditasi kampus atau akreditasi jurusan atau apa namanya, kan ada jenjang-jenjangnya. Jadi gedungnya, dosennya, profesor atau apa, dan sudah berapa mereka meluluskan alumni sampai ke mana.
8: Iya.
10: Kan ada syarat-syarat akreditasi itu kan, kerjasama internasional apa. Karena kampus itu kan badan hukum milik negara, badan hukum pendidikan, BHNN kan begitu, sekelas itu. Jadi karena memang praktek-praktek itu dibiarkan, kampus mencari dananya sendiri, swadaya dengan memperlakukan apa.
8: Iya, jadi ada pembiaran tuh, biarin aja lah, nyontek yang penting bagus lah keluarnya gitu ya. Nilainya.
10: Jadi perizinan pun nyontek. Silakan tanda tangan.
8: Oke, baik. Baik, makasih Pak Mahathir. Wah, ini menarik juga nih. Ada kaitannya dengan performa kampus. Kalau misalkan lulusannya nilainya bagus-bagus, itu citra kampus juga bagus. Nah, ini menarik nih. Jadi seakan apa yang disampaikan pendengar kita dari Makassar Pak Wibi tadi ya, ada pembiaran ini gitu. Sepertinya ada pembiaran, toh dosen-dosen rektor juga tahu gitu, sudah tahu. Sepertinya ada pembiaran. Ya bisa dibilang dugaan ada pembiaran, kenapa? Karena survei yang sama di tahun sebelumnya nggak jauh berbeda, sehingga sepertinya tidak ada perubahan signifikan kebijakan apa dari setiap kampus ini. Jadi survei ini melibatkan 42.810 satuan pendidikan. Hampir setengah juta responden. Oh, 400 juta. Sorry, 400 juta. 400 ribu responden ya. Ya hampir setengah juta lah. Lalu berada di 38 provinsi di seluruh Indonesia, di 514 kabupaten kota. Termasuk juga 9 negara lokasi satuan pendidikan di luar negeri. Jadi tidak hanya di dalam negeri, tapi juga ada 9 negara perwakilan untuk mahasiswa ataupun satuan pendidikan yang berada di luar negeri, pendidikan Indonesia yang berada di luar negeri. Jadi ini rapornya, kalau ditanya Pak Matali kabar baik atau enggak, ya ini pasti jelas rapornya merah lah ini ya. Karena 71% hasil survei itu, 71% mahasiswa itu masih mencontek, masih plagiat, masih menggunakan joki. Sementara tahun 2024 ke 2025, tahun lalu, itu juga sama, 78% responden itu hasilnya itu ya mencontek, plagiat, ataupun menggunakan skripsi. Angkanya itu cuma berbeda itu di 71% yang sekarang ini, yang lalu itu 78. Turunnya itu lumayan lah. Enggak juga sih, masih di kepala 7 soalnya ya. 71 dari 78, artinya 7% turunnya. Lalu kampusnya, sebaran kampusnya itu sekarang ini 93%. Dulu itu 98%. Hanya 2% yang jujur. 2% kampus dari yang disurvei itu yang hasilnya bagus gitu ya. 98%, hampir 100% bahkan, bayangkan tahun lalu. Artinya masih jauh ya, masih belum ada penurunan signifikan. Bahkan tahun lalu itu, kalau tahun ini yang kita bahas adalah tingkat perguruan tinggi. Tahun lalu itu ada data tambahan dari tingkat sekolah dasar, menengah dan menengah. Kalau di sekolah, di ruang sekolah itu 6% plagiat, menjiplak. Lalu eh 45% siswa ketahuan membolos. Hampir setengahnya. Pernah membolos, bukan membolos ya, pernah membolos. 45% siswa tahun lalu. Lalu oh, bukan membolos, datang tidak tepat waktu, terlambat ya, terlambat. Ya kalau terlambat sih wajar lah ya. Kalau kalau terlambat itu ya wajar. Setengahnya apa namanya, terlambat. Pernah terlambat. Tapi di sisi lain, hasil dari survei tahun lalu, ini data tambahan ya, saya ingatkan bahwa yang saya bacakan ini adalah survei KPK di tahun lalu. Ada tambahan nih, kita di lingkup sekolah, bukan perguruan tinggi, lingkup sekolah. Dari hasil survei tersebut, 69% siswa mengatakan guru juga terlambat datang ke kelas. 69% siswa menulis responnya itu guru juga terlambat hadir. Tahun lalu 96 mahasiswa mengatakan dosen terlambat datang ke kelas. Tahun ini gimana hasilnya? Belum secara spesifik untuk yang tingkat sekolah menengah sekolah dasar dan menengah. Kita fokusnya pada topik kali ini adalah perguruan tinggi, karena datanya yang di share ini, yang saya dapat ini tentang perguruan tinggi. Meskipun sekali lagi survei ini melibatkan tingkat, berbagai tingkatan dari sekolah dasar, menengah hingga perguruan tinggi. Jenjang pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi. Tapi data dari pendidikan dasar dan menengahnya ini masih belum saya temukan ya. Ini masih berkutat kepada plagiarisme, mencontek dan juga joki skripsi di perguruan tinggi, skripsi ataupun tugas akhir lah. Baik, nanti kami buka line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI di sesi yang kedua ya, untuk Anda bisa menyampaikan komentar Anda. Kami break sejenak jelang warta berita.

0: Dari Beda Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji keabsahan pemenuhan syarat pendidikan formal setingkat sekolah menengah atas atau SLTA atau sederajat milik Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka saat ditetapkan sebagai calon Wakil Presiden pada Pilpres 2024. Berikut laporan Muhammad Isten Suanda.
1: Persidangan untuk perkara nomor 01 / PAPU / Pres / 24 Romawi / 2026 dibuka dan persidangan akan terbuka untuk umum.
2: Majelis Hakim Konstitusi membacakan sidang pengucapan putusan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 yang diajukan Komite Independen Pemantau Pemilu dan sejumlah pihak lainnya. Dalam permohonannya, para pemohon mendalilkan pencalonan calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 adalah cacat administratif dan manipulatif yang bersifat terstruktur, masif dan terencana. Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Adis Kadir mengatakan Mahkamah Konstitusi tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam posisinya sebagai Wakil Presiden.
3: Mahkamah tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam posisinya sebagai Wakil Presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para pemohon. Dengan demikian, perihal fakta yang didapatkan Mahkamah berkenaan dengan tidak adanya ijazah atau sertifikat atau diploma di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat secara substansial menjadi ranah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menilai keabsahan dan keterpenuhan syarat calon presiden dan calon wakil presiden sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
2: Selain itu, Majelis Hakim Konstitusi juga menilai pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing sehingga Mahkamah Konstitusi tidak dapat menerima permohonan para pemohon.
4: Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. 2 menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.
2: Putusan Mahkamah Konstitusi yang dibacakan 9 Hakim Konstitusi ini bersifat final dan mengikat. Artinya, keputusan tersebut langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan tanpa ada ruang untuk mengajukan upaya hukum lanjutan. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah berdampak pada aktivitas masyarakat termasuk para pelaku usaha warung makan. Berikut laporan Cahya Narmila.
1: Lumayan mengganggu pernapasan. Pernapasan jadi agak berat dan sering sesak dada lumayan berat.
2: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat dan pelaku usaha. Kondisi kabut asap yang muncul akibat karhutla mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat, termasuk aktivitas di luar rumah dan kegiatan usaha warung makan. Salah seorang warga, Parhat, mengaku kabut asap cukup mengganggu aktivitas sehari-hari, terutama saat berada di jalan. Selain memperpendek jarak pandang, kabut asap juga dirasakan mengganggu pernapasan, menyebabkan sesak di dada, serta membuat mata terasa sakit.
1: Ya, lumayan mengganggu untuk

0: sehari-hari, apalagi di jalan, memperpendek jarak pandang saat di jalan. Selama kalkulator ini yang saya rasakan, keluhan dari saya, apalagi pas lagi di luar, lumayan mengganggu pernapasan. Pernapasan jadi agak berat dan sering sesak dada, lumayan berat. Sama juga mata jadi lumayan sakit. Untuk pemerintahan, tolong segera ditangani karhutla ini agar tidak lebih banyak lagi kebakaran hutan yang terjadi dan cepat berakhirlah karhutla ini dan kabut asap ini.
1: Kondisi kabut asap juga berdampak pada aktivitas usaha warung makan. Penjaga warung makan, Rina, mengatakan jumlah pelanggan mengalami penurunan dibandingkan hari-hari sebelumnya. Berkurangnya pelanggan tersebut turut menyebabkan pendapatan warung ikut menurun.
2: Pelanggan yang pertama berkurang ya, Kak, dari sebelumnya. Karena kabut asap dan pendapatan kami juga berkurang dari hari-hari sebelumnya. Keluhannya sih di kesehatan kami sih, Kak. Terutama batuk-batuk, pilek, kurang enak badan. Semoga kabut asap ini cepat pulih seperti biasanya, Kak. Cuacanya baik juga, aktivitas orang juga lancar seperti biasa-biasanya.
1: Selain berdampak pada pendapatan, kondisi kabut asap juga menimbulkan keluhan kesehatan bagi pekerja warung. Rina mengaku mengalami beberapa keluhan seperti batuk, pilek, dan kondisi tubuh yang kurang sehat. Masyarakat berharap penanganan karhutla dapat segera dilakukan agar kebakaran hutan dan lahan tidak semakin meluas. Masyarakat dan pelaku usaha juga berharap kabut asap segera berakhir, sehingga aktivitas sehari-hari dan kegiatan ekonomi dapat kembali berjalan seperti biasanya. Cahaya Narmila melaporkan.
3: Lebih ke warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Nama saya Pendeta Hendriana Takalogo, jabatan saya sebagai Ketua Badan Keadilan dan Perdamaian Sinode Gemit yang mengurus terkait dengan persoalan-persoalan hukum, advokasi, hukum dan HAM. Terkait dengan program Presiden dan Wakil Presiden 8 Astacita, salah satunya terkait dengan memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia, ini hal yang sangat baik. Sangat baik bagi kami, khususnya yang ada di NTT. Tetapi kita juga harus menyadari bahwa pergumulan yang paling terbesar ada di NTT saat ini juga terkait dengan persoalan hak asasi manusia, dalam hal ini human trafficking, TPPO, perdagangan orang. Kami sangat berharap dari gereja bahwa persoalan-persoalan ketidakadilan, TPPO, perdagangan orang yang sangat tinggi yang terjadi di NTT ini juga bisa ditolong sehingga penyelesaiannya dapat berjalan dengan baik.
2: Keluarga saya, Bobby Octavianus, Kepala Bidang Bimas Kristen, Kanwil Kirjang, NTT, terkait dengan organisasi beragama di Indonesia dalam kepimpinan nasional saat ini, menurut saya suatu ruang atau satu atmosfer yang sungguh-sungguh tercipta untuk memberikan ruang yang bebas atau ruang yang sungguh-sungguh bisa dinikmati oleh seluruh anak bangsa dalam rangka mereka menikmati jaminan konstitusi terkait dengan jaminan untuk kebebasan beragama, beribadah, memeluk agamanya dengan keyakinan yang diyakininya. Ya, memang kita akui bahwa situasi kita juga masih ada hal-hal yang menjadi penghalang, tetapi sungguhnya bahwa komitmen rejim nasional kita atau kepimpinan nasional kita sungguh sangat berpihak, selalu memberi perhatian kepada seluruh kepentingan umat beragama.
3: Aduh, baru lari sebentar udah capek banget.
4: Waduh, kapan terakhir kali kamu olahraga?
3: Gak inget, kayaknya terakhir pas olahraga di sekolah deh.
4: Pantesan, badan kamu kaget diajak gerak.
3: Aku pengen olahraga, cuma susah banget nyari waktunya.
4: Gak harus lama-lama juga, yang penting rutin. Jalan kaki, jogging, atau olahraga ringan, di rumah juga bisa.
3: Berarti gak harus nunggu punya waktu luang banyak?
4: Ya enggak, bisa mulai dari yang sederhana. Misalnya, jalan kaki 30 menit atau sempatin olahraga beberapa kali dalam seminggu.
3: Tapi kalau baru mulai terus capek gimana?
4: Ya, jangan langsung dipaksa. Mulai pelan-pelan, yang penting konsisten. Lama-lama tubuh juga terbiasa.
3: Berarti yang susah itu bukan olahraganya, tapi mulai dari konsistennya ya?
4: Nah, betul. Jangan cuma bilang, besok aku olahraga. Besoknya bilang lagi.
3: Kok kayak nyindir aku?
4: Ya emang.
3: Oke deh, habis ini jalan santai dulu, besok lanjut lagi.
4: Nah gitu, yang penting jangan cuma niat aja.
5: Tubuh kita perlu bergerak, gak harus berat, gak harus lama. Mulai dari yang sederhana dan lakukan secara rutin. Luangkan waktu untuk berolahraga. Karena tubuh yang sehat dimulai dari kebiasaan yang kita lakukan di hari ini.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Hasil survei penilaian integritas pendidikan 2026 KPK kembali membuka persoalan yang cukup serius di perguruan tinggi. KPK menemukan persoalan mencontek atau menyontek terjadi di 71% perguruan tinggi yang disurvei. Sementara praktik plagiarisme dilaporkan terdapat di 93% kampus. Yang juga menarik, 43% responden melaporkan adanya mahasiswa yang membayar pihak lain untuk mengerjakan tugas akhir atau skripsi. Angka-angka ini tentu tidak otomatis berarti seluruh mahasiswa melakukan kecurangan, tetapi menunjukkan ada persoalan dalam budaya dan sistem akademik yang perlu dibicarakan. Hasil survei KPK, 71% mahasiswa menyontek dan 93% kampus rawan plagiat. Kami akan membahasnya bersama dengan Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia atau APTISI, Muhammad Budi Jatmiko. Pak Budi Jatmiko.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. KPK menemukan persoalan menyontek di 71% perguruan tinggi yang disurvei, Pak. Bagaimana Bapak melihat angka seperti ini?
2: Saya tidak terkejut, itu udah lama ya. Saya diperkirakan 2012 saya juga sudah mengatakan hal itu, bahwa ini adalah fenomena yang disebut dengan slippery slope effect ya. Artinya teori tangga korupsi. Di tahun 2012 saya mengatakan, itu juga pernah saya riset ya, bahwa anak-anak mahasiswa tidak malu ya melakukan nyontek ya. Nah, ini juga menjadi sorotan utama saya. Jadi kalau saya membaca konsep teorinya Gino dan Airely, yaitu pakar behavior ekonomik dan psikologi kognitif, beliau menjelaskan bahwa integritas seseorang itu runtuh bukan secara drastis, melainkan melalui kompromi moral kecil yang berulang. Jadi sering nyontek ya, lama-lama ya terbiasa, sering bohong, terbiasa. Akhirnya pada saat dia jadi pejabat ya biasa. Nah, kemudian tahun 2016 KPK merilis. Jadi yang korupsi itu lulusan perguruan tinggi. Ya karena pejabat-pejabat itu kan lulusan perguruan tinggi. Dan korupsi, koruptor itu ya orang harus pinter. Ya harus pinter, kalau nggak pinter ya korupsinya pasti ketahuan. Maka menurut Francesco Gino dan Daly ya, menyontek dan plagiarisme adalah anak tangga awal ya. Kata dia, ketika kecurangan kecil tidak diberi sanksi ya, dan menghasilkan keuntungan reward berupa nilai tinggi, kelulusan cepat, maka tersitu ada batas toleransi moral otak kita itu bergeser. Di mana saat mahasiswa atau individu menduduki jabatan publik, dia memanipulasi anggaran atau suap dipersepsikan dengan mekanisme kognitif yang sama. Apa artinya? Hanya jalan pintas administratif untuk mencapai tujuan. Dan ini dilakukan oleh berbagai lapisan pejabat kita di berbagai kementerian. Ya. Baik. Dipersulit, semua dipersulit tujuannya agar orang tuh nyogok. Itu mas.
1: Ya, tidak malu untuk menyontek. Kompromi moral kecil yang berulang. Anak tangga menuju korupsi. Jadi apa? Dan Anda tidak terkejut melihat hasil survei ini. Apa yang sebenarnya perlu menjadi perhatian kita semua berarti? Bagaimana ini?
2: Ya, saya menulis ajuan kepada Pak Prabowo di tahun 2024 awal kemenangan beliau. Saya mengusulkan namanya pendidikan bahagia. Apa itu pendidikan bahagia? Salah satunya ya, karena saya nulis ada hampir 1000 halaman. Apa itu pendidikan bahagia? Bahagia itu kita sudah tidak berpikir penilaian itu dengan IPK. Tetapi kinerja mahasiswa itu kinerja dengan based on-nya outcome-based education. Jadi bukan IPK. Tapi sudah mengarah kepada konsep di mana mahasiswa itu belajar tetapi dengan karya-karya nyata. Ujiannya karya-karya nyata. Dengan karya-karya nyata dia nggak usah nyontek. Karena mana karyamu gitu. Wong yang skripsi aja banyak orang menyontek, tapi dengan karya itu jadi presentasi kan tidak ada lagi ujian hafalan dan lain sebagainya. Agar apa? Agar ada displacement of responsibility. Ya, menyalahkan sistem. tugas yang terlalu sulit atau gaji yang kecil sebagai dalih melakukan kecurangan, itu tidak ada.
1: Tapi sebelum saya nanti tanya tentang konsep pendidikan bahagia tadi nih Pak ya, jadi persoalan kita saat ini ada di mana Pak? Mahasiswa, dosen, atau sistemnya itu sendiri?
2: Saya kira di sistem pendidikan kita. Jadi saya menyatakan kepada Pak Presiden, Pak Prabowo itu bukan di perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu kan di ujung. Ada di pendidikan pendidikan tingkat TK, di pendidikan keluarga. Mohon maaf, saya keluar dari konteks langsung. Okay. Jadi pada saat ayah lagi bicara, kemudian ada tamu, bilang saja, ayah lagi pergi kemana? Anak itu dengerin. Ya, anak dengerin, itu loh cara berbohong, gitu loh. Kemudian anak mendengar bapak ibunya jualan. Ini saya beli dari Jogja, padahal dari Jakarta.
1: Menormalisasi kebohongan akhirnya Pak ya.
2: Iya, jadi ini bukan masalah pendidikan perguruan tinggi. Itu pendidikan dasar sekali dari keluarga hingga ke pendidikan-pendidikan yang lebih tinggi lagi gitu. Itu penelitian saya menyatakan begitu.
1: Iya, ini menarik Pak yang tadi Bapak usulkan, pendidikan bahagia. Bahagia kita itu tidak terpikir lagi kepada penilaian IPK, tetapi lebih mengarah kepada konsep mahasiswa belajar dengan karya nyata. Lah, kalau selama ini surveinya begitu Pak, bagaimana mereka bisa berkarya dengan responsibility atau menghasilkan karya nyata ini Pak?
2: Ya sulit, jadi ini memang dibutuhkan pemutus hubungan secara massal, artinya dicontohkan oleh orang-orang phobic figure ya, yang setiap hari ada di tontonan, setiap hari ada di media sosial, setiap hari ada TV. Mereka anak-anak itu dengan sendirinya meniru dari public figure. Di mana kita dengerin, mohon maaf ya, saya kemarin dengar ada salah satu pejabat di KPU di sidang PK. Tapi sebelum dia berbohong, kemudian dia melakukan tindakan asusila dan lain sebagainya. Bagaimana? Ini hal semacam itu sering terjadi di diri kita, tapi kita dibiarkan. Maka saya mengusulkan, sudahlah Pak Presiden, udah hukum yang berat, hukum mati dan sebagainya. Semakin orang-orang semacam itu semakin mati kan semakin bagus itu.
1: Baik.
2: Menghilangkan.
1: Iya. Ya Pak Budi Jatmiko bisa membantu menjawab apa yang disampaikan Pak Suranto tadi.
2: Silakan Pak. Setiap perguruan tinggi yang buka itu langsung akreditasi. Kalau dulu tidak.
1: Ya.
2: Jadi semenjak tahun 2012, ya Undang-Undang 12 tahun 2012, itu peraturan program studi dan perguruan tinggi begitu buka langsung akreditasi Pak. Karena kita langsung izinnya memang lebih lama, tetapi begitu keluar langsung akreditasi.
1: Begitu, Pak. Itu penjawaban dari Pak Tong tadi ya, baik. Pak, kalau melihat dari ketidakjujuran, memang tidak semata-mata atau ujuk-ujuk muncul pada saat mereka berada di perguruan tinggi. Yang Bapak katakan tadi, bahkan dari kecil pun mereka sudah terbiasa bahkan menormalisasi kebohongan tadi. Tetapi kalau melihat saat ini Pak, bukankah ada kekhawatiran justru angkanya lebih tinggi apalagi ada teknologi AI saat ini? Bagaimana nih Pak? Apa karena tekanan-tekanan tugas seperti itu, kemudian AI bermunculan, ini akan semakin masif lagi hal-hal yang ditemukan KPK ini. Bagaimana nih Pak Budi?
2: Kalau yang sekarang, saya tidak kaget. Kalau yang sekarang, karena ada artificial intelligence. Yang salah adalah dosen. Ini saya mundur karena wawancara ya. Ini sebenarnya saya akan membuka, saya lagi ngumpulin rektor seluruh Indonesia. Saya mau jelaskan tentang ini, artificial intelligence. Jadi dosen-dosen kita belum memahami tentang artificial intelligence. Sehingga dia memberikan tugas mudah dicontek. Padahal cara tugas sekarang itu sudah tidak model 5-10 tahun yang lalu. Jadi kalau tugasnya adalah sebuah pertanyaan, itu semua bisa dijawab oleh artificial intelligence. Maka tugasnya adalah membuat sebuah karya yang tadi saya katakan membuat produk, sehingga itu tidak bisa dicontek. Kalaupun nyontek, dia tetap mikir gitu loh.
1: Baik, jadi betul-betul sebuah karya mereka untuk menghindari hal itu semua. Jadi ketika kita serius menangani hal ini, apa yang bisa kita jadikan sebagai ukuran sederhana, paling tidak bagi mahasiswa lah, bahwa kampus mereka itu serius menjaga kejujuran akademik ini Pak?
2: Ya tentu, pertama diawali dari sebuah konsep pemahaman pimpinan perguruan tinggi. Ya, saya menulis buku tentang Education 6.0. Isinya adalah bagaimana cara kampus, dosen, rektor mendidik anak-anak sekarang. Karena ada artificial intelligence. Dulu, ya, pengajaran berpusat pada dosen. Sekarang, pengajaran berpusat pada media sosial, ya, pada artificial intelligence, pada semua sumber-sumber informasi. Dulu hanya dosen yang didengar, sekarang semua bisa memberi informasi dan belum tentu benar. Maka tugas dosen adalah bagaimana informasi itu dinyatakan valid dan reliable, benar gitu.
1: Baik. Pak Budi Jatmiko, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI. Salam sehat, Pak.
3: Terima kasih, Mas Rudi.
1: Iya. Demikian tadi Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia atau APTISI, Muhammad Budi Jatmiko.
0: Catatan Peristiwa.
4: Kiai Haji Saman Hudi adalah seorang pahlawan nasional asal Surakarta yang menjadi pendiri Sarekat Dagang Islam atau SDI. SDI didirikan pada tahun 1905 dan menjadi organisasi pertama yang lahir di Indonesia. SDI kemudian menjelma menjadi Sarekat Islam atau SI. Selain berjuang melalui organisasi, Kiai Haji Saman Hudi juga dikenal sebagai seorang pengusaha batik di Surakarta. Kiai Haji Saman Hudi memiliki nama kecil Sudarno Nadi. Dia lahir di Laweyan, Surakarta, Jawa Tengah pada 8 Oktober 1868. Kiai Haji Saman Hudi mulai mengalami gangguan kesehatan pada tahun 1920 dan membuatnya tidak aktif lagi di Sarekat Islam. Untuk mengenang jasa-jasanya, pemerintah Republik Indonesia menetapkan Kiai Haji Saman Hudi sebagai pahlawan nasional pada 9 November 1961. Haji Agus Salim lahir dengan nama Mashudul Haq, merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia. Ia lahir di Koto Gadang, Agam, Sumatera Barat, Hindia Belanda, 8 Oktober 1884. Haji Agus Salim ditetapkan sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 27 Desember 1961. Salim terkenal dengan kepiawaiannya dalam dunia jurnalistik. Ia terjun ke dunia jurnalistik sejak tahun 1915 di Harian Raja. Agus Salim juga terjun dalam dunia politik sebagai pemimpin Sarekat Islam.
1: Masih terkait dengan temuan KPK, di mana KPK menemukan masih ada 34% orang tua siswa yang memberikan hadiah kepada tenaga pendidik pada momen tertentu. Temuan ini muncul dalam survei penilaian integritas pendidikan 2026 yang baru diluncurkan oleh KPK dan kembali mengangkat persoalan lama di lingkungan sekolah. Di satu sisi, hadiah sering dianggap sebagai ucapan terima kasih. Tetapi di sisi lain, ada batas profesional yang perlu dijaga agar tidak memberikan pengaruh perlakuan guru kepada siswa tertentu. Bagaimana guru melihat persoalan ini dan apa yang perlu dibenahi di sekolah? Kami akan berbincang bersama dengan Wakil Ketua Umum Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI Pusat, Eka. Kabar baik, Pak, ya?
5: Alhamdulillah, baik, Pak.
1: Oke, KPK menemukan 34% orang tua masih memberikan hadiah kepada guru. Kalau menurut Anda bagaimana nih, Pak?
5: Kalau menurut kami dari Federasi Serikat Guru Indonesia, bahwasannya ini berbicara integritas dan marwah guru di dalam sebuah lingkungan sekolah. Jadi munculnya hadiah ini pada saat-saat tertentu, misalnya pada saat kenaikan kelas, hari guru, dan event-event atau yang berkaitan dengan kegiatan di sekolah.
1: Yeah.
5: Cuma yang perlu kita tanggapi bersama, bahwasanya benar adanya bahwa orang tua ini mau mengucapkan terima kasih sebagai bentuk ekspresi terhadap para guru yang ada di sekolah. Akan tetapi ini akan berpengaruh pada bagaimana sebuah integritas kejujuran seorang guru.
1: Okay.
5: Akan timbul sebuah sikap subjektivitas yang tidak fair dalam lingkungan sekolah tersebut.
1: Yeah.
5: Lingkungan ini akan menimbulkan sebuah perlakuan terhadap siswa yang memberikan hadiah itu berbeda dengan siswa yang tidak memberikan hadiah.
1: Oh.
5: Hal ini perlu adanya semacam pencegahan dini. Kalau perlu di sekolah itu perlu adanya semacam sebuah himbauan Okay. Ini perlu ada kolaborasi dari kepala sekolah, pengawas maupun dinas untuk mencegah terjadinya hal-hal yang mencoreng nama integritas guru yang bersangkutan.
1: Baik.
5: Nah ini.
1: Kalau begitu Pak.
5: Ini lebih lanjut perlu adanya tata kelola sekolah yang bersih.
1: Okay.
5: Jadi tata kelola sekolah yang bersih ini perlu diterapkan yang melibatkan semua elemen yang ada di lingkungan sekolah tersebut.
1: Tapi yang jadi pertanyaan seringnya guru biasanya melihat hal itu sebagai pemberian atau sebagai bentuk terima kasih atau bahkan ada sesuatu yang lain.
5: Saya pikir ini Pak, jadi dari suatu hal yang sepele, suatu hal yang kecil itu akan menjadi suatu kebiasaan. Tapi guru juga tidak perlu ragu-ragu menolak pemberian dari orang tua wali, karena ini dari hal yang kecil menjadi biasa, menjadi tidak terbiasa, menjadi biasa, menjadi kebiasaan. Ini akan menjadi suatu mentality marwah guru. Apalagi kita ini punya kode etik sebagai organisasi profesi guru itu. Jadi marwah guru itu perlu diterapkan di lingkungan sekolah. Tanpa melihat ini kan saya melihat kalau dari data KPK itu kan tahun 2002 ini kan 26 ini kan 73,03% itu integritasnya itu sifatnya adaptif kita ini dibandingkan tahun 2025 kan 65 jadi sedikit tinggi tingkat integritas kita ini.
1: Tapi Pak, namun, yang jadi pertanyaan berikutnya, guru ada ruang untuk menolak nggak di situ ketika mendapatkan pemberian?
5: Saya kira perlu. Ada. Karena gini Pak, jadi sebuah sekolah yang besar belum tentu sehat. Sebaliknya, sekolah integritasnya itu sangat tinggi. Artinya perlu adanya kolaborasi di lingkungan sekolah tersebut, bahwa pemberian-pemberian hadiah ini tegas bahwa gratifikasi termasuk dalam gratifikasi, dan ini menjadi catatan bagi para guru maupun setiap elemen yang ada di lingkungan sekolah itu. Perlu ada gerakan kolektivitas bahwa jangan sungkan-sungkan bahwa guru itu menolak pola-pola ini, karena akan berpengaruh pada kejujuran integritas dari guru itu sendiri.
1: Ada tidak Pak sekolah yang sudah menerapkan aturan itu yang cukup jelas mengatur banyak pemberian kepada guru itu dilarang?
5: Saya guru Pak. Saya guru di daerah pelosok daerah, di salah satu daerah yaitu di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Kami menerapkan bahwa jangan ada pungli. No pungli.
1: Walaupun tanpa diminta?
5: Iya, jadi karena ini dengan kondisi hari ini, dengan kondisi elemen masyarakat hari ini, ada LSM, ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, akan menyoroti sekolah kami ini, akan mengarah kepada pungli, walaupun dalam sifatnya pungli yang sedikit ucapan terima kasih, tetapi sekolah harus punya lingkungan yang sehat, memberikan sebuah ultimatum kalau perlu buat spanduk di depan itu Pak, dan banyak sekolah itu. Saya tidak tahu di yang di Jakarta apakah sudah menerapkan atau tidak. Tapi pengetahuan kami perlu ada integritas yang kuat di lingkungan sekolah itu.
1: Itu yang saya tanyakan. Apakah perlu ada ketegasan seluruh sekolah menerapkan? Jadi tidak hanya dari keinginan sebuah sekolah untuk menerapkan tersebut Pak. Bagaimana Anda melihatnya? Kenapa sulit sekali ini sekolah-sekolah?
5: Perlu adanya regulasi. Artinya ini integritas pribadi itu akan dipengaruhi oleh lingkungan sekolah dan tata kelola yang sehat. Jadi perlu ada kolaborasi dari dalam hal ini dinas Dikpora dalam Dikbud maupun kementerian perlu mengeluarkan sebuah himbauan kalau perlu dalam bentuk permen yang mengatur adanya bahwa sekolah merupakan area integriti, area moral intelektual integrity. Jadi ini perlu mendapatkan sebuah dukungan. Artinya sekolah tidak hanya berimbas pada satu sekolah yang memiliki keinginan yang kuat, akan tetapi perlu ada regulasi. Regulasi ini akan turunannya itu dari kementerian, kemudian pemerintah daerah, di dinas pendidikan, kemudian sekolah, mas sekolah akan mengimplementasikan kebijakan ini sesuai dengan kondisi-kondisi yang ada di dalam lingkungan sekolah. Kecil memang hadiah ini, Pak. Memang guru itu ya pahlawan tanpa tanda jasa, tentunya banyak yang memberikan sebuah apresiasi, tapi akan berpengaruh pada kejujuran akademik, kejujuran terhadap penilaian dari personal siswa. Ini akan menimbulkan sebuah iklim dan lingkungan di lingkungan sekolah yang tidak baik. Jadi saya pikir sekolah harus tegas menolak pemberian hadiah ini.
1: Apapun itu motifnya, Pak ya. Walaupun itu ucapan terima kasih, karena saya pernah membaca, Pak, hal ini akan menjadi secara tanpa sadar membuat anak belajar nilai yang salah.
5: Salah,
1: betul. Ya, artinya
5: ini adalah teladan.
1: Ya, karena ini terjaga sekian lama, mungkin saja anak-anak ketika itu menilai ini adalah nilai yang baik, yang benar, memberikan ucapan terima kasih. Tapi ternyata dalam sisi integritas ini sangat memberikan dampak yang mengkhawatirkan nantinya. Begitu.
5: Ya betul, karena personal guru itu secara psikologi dan mentalitas ketika ada pola-pola semacam ini mungkin biasa, mungkin ini adalah ucapan terima kasih. Akan tetapi subjektivitas itu akan tetap ada. Untuk itu
1: tetap ada
5: pencegahan dini.
1: Ya. Tapi hubungan orang tua dan guru bagaimana ketika hal ini ditiadakan? Bahkan mungkin orang tua pun juga perlu diberikan pemahaman yang cukup tinggi terkait hal ini, Pak. Seperti apa ini?
5: Ya, kan kita istilahnya ada namanya rapat dengan orang tua. Disitulah forum terbaik, rapat dulunya komite sekolah. Disitulah forum terbaik bagaimana sesungguhnya peraturan di sekolah tersebut bahwa menolak yang namanya gratifikasi dan menolak yang namanya pemberian. Dengan hal-hal semacam ini tentunya sekolah punya aturan, tentunya apabila Kemendiknas Dasmen juga punya permen yang menolak aturan ini, maka dengan sendiri saya kira hubungan antara orang tua dengan guru itu akan lebih enak.
3: Ya, selain hasil survei KPK, 71% mahasiswa mencontek plagiat dan coki untuk tugas akhir dan skripsi. Di 93% kampus di Indonesia, hasil dari KPK juga surveinya itu 34% orang tua siswa masih memberikan hadiah ke guru dalam momen tertentu. Nah, ada yang disebut sebagai hadiah, ada yang disebut sebagai gratifikasi. Gratifikasi kalau dari penjelasan di Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, pemberian meliputi uang, barang, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan pariwisata, maupun hal-hal lain ya, uang ataupun barang ya, yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Pemberian itu sifatnya netral, tanpa adanya unsur apapun. Memberi itu netral. Tapi ketika berhubungan dengan jabatan tertentu, ASN ya, dan juga pegawai negeri ataupun penyelenggara negara, dan bertentangan dengan kewajiban dan tugas pokok dari penyelenggara negara tersebut, maka itu adalah pidana, termasuk suap atau gratifikasi yang diatur dalam pemberantasan korupsi. Ya, 70% mahasiswa mencontek, dan juga masih adanya 34% orang tua murid memberikan hadiah ke guru. Menurut Anda gimana nih dua hasil survei KPK ini? Di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI.

0: Sementara data ini sebenarnya surveinya tidak beranjak jauh dari tahun sebelumnya. 78% sekolah dan 98% kampus dari hasil survei itu masih hasil itu mencontek. 78% sekolah tahun lalu ini ya, dan 98% kampus masih mencontek. Sementara tahun ini ada 71% perguruan tinggi mencontek atau plagiat, dan di sekolahnya itu ya ini masih belum, kalau untuk tingkat sekolah dasar dan menengah itu masih belum, datanya masih belum keluar ya. Ini masih dibahas soal perguruan tinggi. KPK menilai persentase peserta didik yang mencontek meskipun tahu itu adalah perbuatan yang salah itu mencapai 44,75%. Setengahnya yang mencontek tahu nggak kalau itu perbuatan yang salah? Ternyata hanya 44,75% itu tahu bahwa itu salah, dan sisanya nggak tahu kalau itu salah. Kok bisa ya? Iya. Dan untuk tingkat sekolah di tahun lalu, di tahun lalu, survei tahun lalu, bukan tahun sekarang ya, tahun lalu hasil survei KPK ini mengejutkan lagi nih. Jadi 38% lebih siswa meminta orang lain mengerjakan tugasnya. 20% lainnya memilih mencontek daripada harus belajar. Ini tingkat sekolah dasar dan menengah. Sementara untuk tingkat mahasiswa mencontek itu 57,87. 51% siswa mengaku mahasiswa ya, mahasiswa mengaku meminta orang lain mengerjakan tugasnya. 2,79% mencontek, dan 26,5% tidak berani menolak ajakan mencontek. Yang mengejutkan dari data tahun lalu itu 44,59% mahasiswa mengaku telah melakukan plagiarisme, menjiplak. Entah itu dari tugas jawaban teman, tugas di jiplak 100%, atau dari artificial intelligence, dari kecerdasan buatan, dari AI. Itu hasilnya seperti itu. Saya ke gatekeeper dulu, ada WhatsApp. Bung Wisnu, sebentar. Iya, Bung Wisnu.
1: Iya, Bung Fajar. Ini ada beberapa WhatsApp yang sudah masuk.
0: Ya.
1: Pertama dari Pak Agung di Bekasi. Ini menurutnya angka 71% mahasiswa yang menyontek ini memang harus menjadi alarm ya, Bung Fajar ya.
0: Ya.
1: Tapi memang juga jangan langsung menyimpulkan bahwasanya mahasiswanya ini yang bermasalah nih. Dan kita juga harus melihat sistemnya. Kalau mahasiswa terus ditekan untuk mendapatkan nilai yang tinggi, prestasi yang bagus, sementara proses belajarnya itu dan juga pemahamannya tidak terlalu dihargai, ya budaya menconteknya ini akan tetap tumbuh nih. Jangan hanya menghukum pelakunya saja, Bung Fajar, tapi juga mencari penyebabnya.
0: Oke,
1: itu dari
0: Pak Agung.
1: Lalu dari Ibu Ratna di Bengkulu. Ini saya melihat ada kontradiksi di pendidikan kita nih. Kalau kita kan sering sekali membicarakan tentang mencetak generasi unggul dan berintegritas.
0: Apalagi
1: Indonesia Emas 2045 ya, Bung Fajar.
0: Iya, betul.
1: Nah, tapi ukuran keberhasilan mahasiswanya ini masih sangat sering berpusat pada nilai dan juga IPK. Akhirnya sebagian mahasiswanya ini terpaksa memilih jalan pintas nih, karena yang dikejar ini adalah hasilnya, hasil akhirnya, nggak menghargai prosesnya. Jadi mungkin sudah waktunya kita mulai bertanya apakah sistem pendidikan kita ini benar-benar sedang mendidik manusia untuk berpikir atau hanya mendidik mereka untuk mendapatkan nilai saja. Itu pertanyaannya. Lalu ada Pak Dadang di Jember. Menurut saya persoalan ini memang harus dilihat dari berbagai macam sisi, Bung Fajar. Mahasiswa memang memang diharuskan untuk bertanggung jawab kalau menyontek ataupun melakukan plagiarisme.
0: Okay.
1: Tapi dosen pun dan juga kampus juga tidak boleh lepas tangan seenaknya. Kalau tugasnya dosen ini hanya monoton saja, evaluasinya hanya mengajar hafalan, tekanan akademiknya pun tinggi, dan budaya integritasnya pun juga lemah, jangan heran kalau kecurangan-kecurangan itu pun sering muncul nih.
0: Oke.
1: Okay. Pendidikan itu juga seharusnya bukan
0: angka.
1: Iya, dan juga bukan hanya menghasilkan lulusan yang punya ijazah saja, tapi orang yang bisa dipercaya juga ketika nantinya memegang tanggung jawab di masyarakat.
0: Wah, ini dalam nih. Baik, ada lagi?
1: Udah cukup.
0: Oke, baik, terima kasih, Bung Wisnu. Generasi seperti apa, sumber daya manusia seperti apa yang ingin kita cetak ke depan? Kalau boleh jadi nilainya bagus, akademiknya bagus, tapi tidak punya integritas. Apakah nantinya akan berperilaku koruptif karena tidak jujur sejak di bangku sekolah maupun bangku perguruan tinggi? Karena beberapa responden dari survei tersebut mengaku tidak bisa menolak ajakan mencontek. Jadi ada ajakan juga dari teman, tapi nggak bisa menolak. Tahu salah, tapi nggak bisa menolak. Itu 57,3%. Jadi tahu ajakan itu salah, tapi nggak berani menolak. Entah faktornya apa. Yang dikhawatirkan adalah ketika sejak bangku sekolah dan perguruan tinggi sudah tidak memiliki integritas, maka lulusannya itu ketika masuk ke dunia kerja, apakah itu juga akan mengikuti? Iya, kalau memang akademiknya bagus, pintar secara akademik. Toh nilai bagusnya ini juga sebagian besar diperoleh dari cara-cara yang tidak jujur. Kejujuran ini menjadi, seharusnya menjadi pondasi awal. Karena dalam pendidikan dasar pun diajarkan pembentukan karakter. Dari kurikulum Merdeka Belajar, di situ menekankan juga pendidikan karakter. Nampaknya kalau dari hasil survei KPK dari tahun lalu hingga tahun sekarang, itu tidak menyentuh karakter. Karakter seperti apa sebenarnya output yang kita inginkan? Kalau karakter pondasi awal seperti kejujuran saja tidak dimiliki. Angkanya cukup besar. Bahkan ketika ada hasil survei yang mengaku ada ajakan tapi tidak bisa menolak, khawatirnya mungkin saja tahun depan surveinya bisa tambah banyak. Karena ada ketidakmampuan untuk menolak melakukan sesuatu yang tidak benar, melakukan sesuatu yang tidak jujur. Bahkan ketika hasil pendidikan itu dinilai dari angka seperti 90, 100 ataupun kalau dari kuliah itu kan A, B, C, D, E gitu ya, maka jalan pintas akhirnya diambil misalkan membayar, baik mengeluarkan kocek untuk membayar orang lain seperti joki untuk mengerjakan skripsi mereka, untuk mengerjakan tugas akhir mereka. Ketika nanti di sidang lalu kemudian hasilnya okay, bagus, nilainya A misalkan, padahal ia tidak mengerti dan memahami apa yang mereka buat, mereka susun, mereka bikin dalam skripsi ataupun sidang akhir tersebut, sehingga makna dari menempuh ilmu pengetahuan di dunia pendidikan, transfer ilmu pengetahuan di dunia pendidikan itu menjadi nihil itu saja. Jadi sekali lagi pertanyaannya, generasi seperti apa yang kita harapkan dari hasil survei ini? Sumber daya manusia seperti apa yang tercipta dari hasil survei ini? Jadi pada kesempatan yang sama, Ketua KPK Setio Budianto mengatakan ini sebagai hasil ini sebagai masukan untuk membuat kebijakan dunia pendidikan yang lebih baik, peta jalan perbaikan pendidikan nasional yang lebih baik ke depan. Itu yang disampaikan oleh Ketua KPK Setio Budianto dalam sambutannya dalam pencapaian Indeks Pendidikan Nasional 2026. Tentu saja harus ada perbaikan ke depannya. Dan memang ada perbaikan dari tahun lalu ke tahun yang sekarang dari prosentasenya, tapi tidak beranjak terlalu jauh, terlalu ekstrim. Kita sih inginnya 98% jujur, baik tingkat sekolah maupun perguruan tinggi. Itu kabar yang sangat bagus banget. Tapi kabarnya itu, hasil surveinya itu 93% kampus masih rawan plagiat, masih rawan mencontek, masih rawan menggunakan joki. 71% mahasiswa dari para responden yang dimintai respon oleh survei KPK itu mengatakan mengaku masih mencontek. Sebagian diantaranya tidak bisa menolak ajakan untuk mencontek atau plagiat. Plagiat itu dalam konteks sekarang ini mungkin dari kecanggihan teknologi ya. Karena banyak tuh yang menggunakan kecerdasan buatan atau AI untuk menjawab tugas-tugasnya. Biasa kan di dalam setiap kampus itu kalau selesai mengajar dosen memberikan tugas ya untuk dibahas di pertemuan berikutnya gitu ya. Nah itu kebanyakan jalan pintasnya menggunakan kecerdasan buatan sekarang ini. Dan mereka menjawab dengan jujur, mengaku ya plagiat, ya menggunakan ChatGPT misalkan atau apapun itu ya, cloud dan lain sebagainya. Kecerdasan buatan yang biasanya digunakan di tingkat-tingkat mahasiswa. Saya Fajar Nugroho untuk Kopi Pro 3 di sekali ini.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Memasuki puncak musim kemarau 2026, risiko kekeringan meningkat di sejumlah wilayah sehingga pemerintah Kabupaten Kediri memperkuat irigasi dan penyesuaian pola tanam.
1: Ancaman kekeringan di tengah puncak musim kemarau 2026 ini mendorong pemerintah Kabupaten Kediri untuk terus memperkuat langkah guna menjaga produksi pangan agar tetap aman. Selain mengoptimalkan infrastruktur pengairan, pemerintah daerah juga mendorong penyesuaian pola tanam agar keterbatasan air tidak berujung pada penurunan produksi maupun juga gagal panen. Di tingkat petani, keterbatasan air memang mulai dirasakan di sejumlah lahan, salah satunya di Desa Sepawan, Kecamatan Pelosok Klaten, Kabupaten Kediri. Petani setempat, Kodaru, kepada RRI menyebutkan bahwa debit air dari sungai untuk mengairi sawah memang mengalami penurunan, sehingga sebagian petani memilih mengganti komoditas padi dengan tanaman jagung sudah sejak Agustus lalu. Untuk mempertahankan tanaman, petani juga memanfaatkan program pompanisasi dan juga sumur submersible dari pemerintah Kabupaten Kediri, sehingga lahan tetap mendapatkan pasokan air meski debit sungai mengalami penurunan.
2: Sungai itu untuk mengairi sawah.

0: kekeringan. Kalau stok pangan, stok beras, apalagi bulog juga aman, ya. Kita secara produksi juga surplus, Mas. Jagung, ya, kita kan penyumbang, ya, pakan ternak terbesar.
1: Meski ketersediaan pangan masih terpantau aman, pemerintah Kabupaten Kediri meminta petani agar tidak memaksakan penanaman padi di lahan yang tidak memiliki sumber air yang memadai. Petani yang memiliki pasokan air cukup dapat melanjutkan penanaman padi, sedangkan untuk lahan tada hujan, disarankan beralih ke komoditas yang lebih toleran terhadap kekeringan, seperti jagung dan juga ubi-ubian. Pemetaan risiko juga dilakukan terutama di wilayah barat sungai, seperti Kecamatan Mojo, Kecamatan Semen, Kecamatan Tarokan, dan juga Kecamatan Kro.

Demikian warta berita dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Luar biasa Pak tanggapannya. Nah, itu luar biasa. Dari apa ya? Kenapa semuanya itu, kita kan ada dokternya, luar biasa.
2: Ya enak sih, alhamdulillah. Jadi saya tahu kalau ada penyakit gini-gini kan tahu. Ya alhamdulillah ada kegiatan gitu, jadi tahu penyakit saya. Kalau ada penyakit apa enggak kan tahu.
3: Ya alhamdulillah ada jemput bola, periksaan gratis. Jadi datang ke dekat rumah kita. Nah, kita nggak terlalu jauh untuk pergi ke puskesmas daftar dulu.
4: Gila ya, seneng ya ada pemeriksaan gratis. Semoga nanti pemerintah bisa mengadakan lagi.
1: Kedepannya kalau bisa berulang lagi. Berulang lagi kalau misalkan gratis ya. Kalau bisa mengharapkan saya itu 2 bulan, 3 bulan datang lagi lah.
2: Mudah-mudahan ya di kampung lainnya itu ada kayak kegiatan gini, ada gratis, jadi nggak males gitu orang kalau sudah tahu berarti makan itu harus hati-hati gitu.
3: Semoga selalu jemput bola seperti itu, bagi orang-orang lansia seperti kita sangat-sangat bersyukur itu.
4: Ya harapannya apa, semoga sering-seringlah ada acara kayak gini ya, kan bisa membantu orang-orang itu. Biar sehat, katakan orang yang males, kayak mau anu,
5: bukan males ya.
6: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
7: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI dengan aturan yang memperkuat pelindungan dan hak pekerja. Berikut informasinya bersama dengan Elina Zahra dalam Laporan Khusus Pro 3.
6: Laporan Khusus.
8: Namun penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian penting.
9: Rancangan undang-undang atau RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan dirancang untuk memperkuat sistem ketenagakerjaan nasional melalui penguatan hak normatif pekerja, jaminan sosial, kepastian hubungan kerja.

0: keselamatan dan kesehatan kerja hingga pelindungan kelompok pekerja rentan. RUU tersebut juga diarahkan untuk menciptakan kepastian hukum bagi pekerja dan pemberi kerja, sekaligus menjaga keberlanjutan dunia usaha dan penciptaan lapangan kerja. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Putih Sari saat membacakan laporan pembahasan RUU tentang pelindungan ketenaga kerjaan dalam rapat paripurna ke-9 DPR RI masa persidangan 1 tahun sidang 2026 hingga 2027 di Nusantara 2 Senayan, Jakarta kemarin. Rapat paripurna tersebut mengagendakan pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan atas RUU tentang pelindungan ketenaga kerjaan. Putih menjelaskan RUU tersebut menjadi bagian penting dari komitmen DPR dan pemerintah untuk membangun sistem ketenaga kerjaan nasional yang mampu memberikan pelindungan lebih kuat kepada pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum dalam hubungan kerja. Menurutnya, pelindungan tersebut mencakup hak-hak normatif dan jaminan sosial pekerja, status hubungan kerja, serta pelindungan teknis berupa keselamatan dan kesehatan kerja. Penguatan regulasi juga diarahkan untuk memperkuat posisi kelompok pekerja yang membutuhkan perhatian khusus.
1: Namun, penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian penting dari komitmen kita membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang akan memberikan pelindungan yang lebih kuat kepada pekerja, terutama terkait pelindungan hak-hak normatif, jaminan sosial, status hubungan kerja, dan pelindungan teknis seperti keselamatan dan kesehatan kerja.
0: Sementara dari sisi pemerintah, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menegaskan, rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan memperkuat pelindungan pekerja melalui sistem yang lebih berkeadilan, adaptif, dan mampu menjawab tantangan dunia kerja masa depan.
2: Pembentukan RUU ini tidak hanya berhasil menyelaraskan dan memperbaiki tata kelola ketenagakerjaan nasional, tetapi juga menjawab perintah konstitusional melalui tindak lanjut konkret atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 garis miring PUU strip 21 garis miring 2023.
0: Selanjutnya, DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI kemarin. Ketua DPR RI Puan Maharani kemudian meminta persetujuan anggota DPR atas pengesahan RUU pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang.
3: Kini tiba saatnya kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah RUU tentang perlindungan ketenagakerjaan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Alhamdulillahirrahmanirrahim.
0: Setelah anggota DPR menyatakan persetujuan, Puan Maharani mengetok palu sebagai tanda bahwa RUU tersebut telah sah menjadi undang-undang. Pengesahan RUU pelindungan ketenagakerjaan ini pun disambut antusias oleh perwakilan buruh yang ikut hadir dalam rapat paripurna tersebut. Adapun undang-undang pelindungan ketenagakerjaan terdiri dari 23 bab dan 313 pasal. Materinya mengatur hubungan ketenagakerjaan, tenaga kerja asing, pengupahan, serta berbagai aspek pelindungan pekerja. Pengesahan tersebut merupakan hasil dari rangkaian pembahasan yang sebelumnya dilakukan DPR bersama pemerintah, serikat buruh, pengusaha, dan pemangku kepentingan terkait. DPR RI merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan agar lebih adil untuk buruh dan pengusaha serta sesuai dengan perkembangan dunia kerja. Draft undang-undang tersebut pun sudah diserahkan kepada pemerintah, serikat buruh, dan pengusaha. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan pendengar, DPR RI resmi mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna Selasa kemarin. Aturan yang terdiri dari 23 bab dan 313 pasal ini diharapkan memperkuat pelindungan pekerja dan kepastian hubungan kerja. Lalu apa yang paling diharapkan masyarakat setelah aturan baru tersebut disahkan?
5: Kalau buat saya sendiri, yang paling penting itu pelaksanaannya, terutama di lapangan ya. Jadi itu jangan sampai undang-undangnya udah disahin, tapi masih ada pekerja yang kesulitan dapat haknya gitu. Jadi harapannya ya pengawasan ini juga bisa diperkuat supaya aturan ini tuh benar-benar dijalankan gitu dan benar-benar ada manfaatnya buat masyarakat.
4: Editorial RRI mengangkat topik RUU Pelindungan Ketenagakerjaan resmi jadi undang-undang. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
6: Editorial. Dengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama pemerintah resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta. Regulasi baru ini lahir sebagai tindak lanjut krusial atas putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan aturan ketenagakerjaan dari Undang-Undang Cipta Kerja untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi kaum buruh dan pekerja. Pengesahan undang-undang ini mencakup sejumlah poin substansial yang selama ini diperjuangkan. Mulai dari kejelasan sistem pengupahan yang berbasis survei kebutuhan hidup layak, kepastian hak pesangon saat hubungan kerja berakhir, perlindungan bagi pekerja alih daya atau outsourcing, hingga penegasan standar keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Langkah ini diharapkan mampu merespon dinamika industri serta memberikan perlindungan nyata bagi kelompok pekerja rentan. Namun tantangan terbesar justru berada pada tahap implementasi di lapangan. Pengalaman empiris membuktikan bahwa regulasi yang kuat di atas kertas seiring kali melemah pada aspek pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah dan instansi terkait harus memastikan bahwa pengawasan ketenagakerjaan memiliki kapasitas, integritas, serta kewenangan memadai untuk menindak segala bentuk pelanggaran hak-hak dasar pekerja. Di sisi lain, perlindungan tenaga kerja harus berjalan secara seimbang dengan keberlangsungan dunia usaha. Kebijakan yang diterapkan tidak boleh menciptakan beban finansial yang melumpuhkan perusahaan, tetapi alasan efisiensi ekonomi juga tidak boleh dijadikan pembenaran untuk mengabaikan hak-hak normatif pekerja. Prinsip keadilan, kesetaraan, dan non-diskriminasi harus menjadi titik temu yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Kedepan, ruang evaluasi berkala mutlak dibuka lebar. Pemerintah dan DPR perlu memastikan regulasi ini adaptif terhadap perubahan pola kerja modern, perkembangan teknologi industri, serta tantangan pasar tenaga kerja global. Undang-undang perlindungan ketenagakerjaan harus dibuktikan sebagai instrumen efektif untuk mendongkrak kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga iklim investasi dan kesehatan dunia usaha nasional. Sekian editorial.
7: Nah, waktunya berbagi makanan nih. Aku bawa rendang.
8: Aku bawa gado-gado.
9: Aku ayam betutu Bali.
10: Bubur Manado, Jo.
11: Eits, jangan lupa berdoa dong.
7: Tapi aku berdoanya beda loh.
12: Aku juga.
7: Siap, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing.
11: Amin. Nah, indahnya Indonesia, berbagai makanan dan agama.
7: Tetap rukun, wujud toleransi berbangsa.
13: Semangat toleransi, aksi nyata, bela negara. Salam bela negara.
4: Dengar, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang. Pengesahan ini dilakukan dalam rapat paripurna ke-9 masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 di Gedung Nusantara 2 Senayan Jakarta pada Selasa kemarin, 6 Oktober 2026. Undang-undang baru yang terdiri dari 23 bab dan 313 pasal ini merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi untuk memisahkan aturan ketenagakerjaan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menyebutkan bahwa undang-undang ini memuat 13 pengaturan baru di mana fokus utamanya meliputi larangan menahan dokumen, kemudian hak cuti perempuan, perlindungan pekerja rentan, kompensasi PHK, dan juga ada tentang respon masa depan kerja atau future of work, serta sistem pengupahan dan K3. Pemerintah dan DPR berharap regulasi ini bisa menyeimbangkan perlindungan kesejahteraan buruh, sekaligus menjaga iklim investasi. Dan pagi ini kami akan menyoroti ya tentang RUU Pelindungan Ketenagakerjaan resmi menjadi undang-undang bersama dengan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Ibu Putih Sari.
10: Wawancara Pro 3.
4: RUU Pelindungan Ketenagakerjaan akhirnya ya resmi disahkan menjadi undang-undang. Setelah proses pembahasan yang cukup panjang, apa sebenarnya yang menjadi perubahan paling mendasar yang ingin dihadirkan di undang-undang ini khususnya untuk pekerja, Bu?
12: Ya, saya kira ini adalah bagaimana kita mendudukan regulasi terkait dengan ketenagakerjaan ya, karena memang kan yang sebelumnya ada di beberapa pengaturan lah ya. Dari pengaturan undang-undang 13 yang lama gitu ya, lalu juga kan ada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, lalu juga yang memang mengamanatkan untuk mengeluarkan kluster ketenagakerjaan dari undang-undang cipta kerja gitu ya. Sehingga ini yang awal memang menjadi dasar untuk kita membentuk undang-undang pelindungan ketenagakerjaan gitu. Selain tentunya ya memberikan kepastian hukum lah ya terhadap pelaksanaan ketenagakerjaan secara nasional.
4: Akan lebih fokus lagi ya terkait dengan ketenagakerjaan, Bu Putri. Nah, apa sih sebenarnya persoalan utama dalam regulasi sebelumnya yang mungkin ingin diperbaiki melalui undang-undang pelindungan ketenagakerjaan ini, Bu?
12: Ya kan sebenarnya kalau ya putusan MPA itu banyak ya. Saya kira ada menyangkut beberapa hal terkait alih daya, terkait dengan pengupahan gitu ya, ataupun juga pesangon dan bagaimana juga hubungan industrial gitu ya, terkait dengan PHK dan lain sebagainya ya. Kita coba memperbaikilah ya dari amanat putusan MK tersebut ya, di dalam formula hukum yang baru gitu.
4: Ada 23 bab dan juga 313 pasal, betul ya Ibu ya?
12: Iya betul-betul.
4: Cakupannya cukup luas sekali, ada dari hubungan kerja, tenaga kerja asing, bahkan pengupahan. Nah, dari sekian banyak substansi ini, isu apa sih yang paling banyak mendapat perhatian mungkin ya dalam pembahasan di DPR?
12: Ya semua isu saya kira ya, sangat punya kepentingannya masing-masing gitu ya, baik dari sisi pekerja maupun juga dari sisi pemberi kerja gitu ya, karena memang itu kan nggak bisa dilepaskan ya, hubungannya dalam pilar-pilar ketenagakerjaan ini. Jadi memang ya pengupahan ya, bagaimana hubungan industrial
4: saling
12: yang
4: berkaitan ya,
12: kita coba baik ya, itu banyaklah cukup mendapatkan perhatian lah buat kami.
4: Baik, kalau dari sisi pekerja, Bu, apa sih hak ataupun perlindungan yang nantinya mungkin paling terasa nih berbeda setelah undang-undang ini berlaku?
12: Ya ada beberapa saya kira ya sebagian memang kita mencoba untuk mengembalikan gitu ya, mengembalikan hak-hak pekerja seperti di dalam regulasi yang sebelumnya ya, di dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 ya, tapi di luar itu ada beberapa yang memang novelty kebaruannya ya terkait dengan dana jaminan pesangon gitu ya, dana cadangan pesangon ya, yang ingin kita rumuskan karena memang kita melihat kondisi realita di masyarakat hari ini kan ada beberapa kasus-kasus di mana yang kami juga sering sekali menerima ya aduan dari masyarakat adanya pemutusan hubungan kerja yang tidak disertai dengan pemberian hak-hak kepada para pekerjanya gitu ya, terkait pesangon dan lain sebagainya. Ini yang kita coba rumuskan di dalam undang-undang pelindungan ketenagakerjaan yang baru.
4: Tapi kan posisinya juga membingungkan antara bagaimana di satu sisi memberikan pengupahan tapi tetap memberikan perlindungan juga Ibu kepada pekerja dan juga keberlangsungan usaha. Nanti akan seperti apa untuk mengawal ini?
12: Ya saya kira kan nanti tentunya kita untuk bisa memastikan ya undang-undang ini berjalan kan tentu ada amanat juga ya peraturan-peraturan pelaksana, peraturan-peraturan pemerintah yang memang secara teknis yang nantinya mungkin akan lebih mengatur kembali ya, ya, pelaksanaan daripada undang-undang ketenagakerjaan ini. Ya, selain itu tentunya ya kita perlu ekosistem pengawasan ya, lagi ya yang lebih transparan ya, yang lebih baik lagi, termasuk juga penegakan hukum yang kuat agar dirasakan lah ya, ya, pelaksanaan daripada undang-undang ketenagakerjaan, pelindungan ketenagakerjaan yang baru ini. Gitu.
10: Karena harapannya pasti berdampak ya langsung kepada tenaga kerja ataupun dari usaha. Nah, kita juga masuk ke isu yang cukup sensitif juga nih bagi pekerja terkait dengan pengupahan tadi, Bu, untuk perlindungan dan juga keberlangsungan usaha. Bagaimana untuk memastikan tadi ya, agar ini berjalan, dan juga dari sisi pengaduan, apakah dari pekerja ataupun pengusaha bisa juga mengadukan ketika terjadi ketidaksesuaian dalam undang-undang ini?
12: Ya, tentu kan itu bagian daripada nanti mekanisme yang akan terbangun oleh aparat penegak hukum ya, bagaimana pelaksanaan daripada undang-undang ini sistem kanal-kanal pengaduan ataupun juga sistem pelaporan ya, yang mungkin nanti akan terbangun gitu ya. Secara teknis tentunya melalui peraturan turunan yang akan dibuat oleh pemerintah gitu.
10: Kemarin ketika prosesnya berjalan, apakah melibatkan dari pihak-pihak perwakilan ketenagakerjaan juga, Ibu?
12: Maksudnya pihak ya kalau di dalam dari awal tentu kita selalu melibatkan dalam artian ya mengundang ya baik dari sisi asosiasi serikat pekerja maupun juga organisasi pengusaha ya, Apindo, Kadin, lalu juga ada kelompok-kelompok masyarakat juga yang secara inisiatifnya sendiri mengajukan permohonan untuk bisa kami terima ya, untuk dalam menyampaikan aspirasinya. Itu kita lakukan sampai dalam proses-proses pembahasan pun kita terus menerima ya, banyak sekali perwakilan asosiasi-asosiasi yang memang ingin menyampaikan masukan-masukan terhadap pembuatan rancangan undang-undang perlindungan ketenagakerjaan ini gitu. Jadi dan kita dengarkan tentunya ya, kita coba ramu seperti apa masukan-masukannya kalau memang terkait dengan kondisi real bagaimana praktik ketenagakerjaan saat ini ya. Ini kita akomodir dan kita masukkan di dalam bentuk hukumnya di undang-undang yang baru gitu.
10: Jadi proses untuk menuju undang-undang ini juga termasuk dua aspirasi ya, dari pihak-pihak yang diajak untuk bersuara juga ya tentang pelindungan ketenagakerjaan ini. Nah, Bu Putih, undang-undang ini kan juga mengatur tentang tenaga kerja asing ya. Bagaimana DPR memastikan bahwa keberadaan tenaga kerja asing ini tidak mengurangi kesempatan kerja dari Indonesia sendiri, sekaligus untuk memenuhi kebutuhan industri, Bu, dalam keahlian-keahlian tertentu.
12: Iya, betul. Jadi memang ada beberapa aturan-aturan terkait penggunaan tenaga kerja asing ya, bagaimana itu harus ada prinsip alih teknologi ya, artinya penggunaan tenaga kerja asing dibolehkan tapi tetap mereka diberikan ruang untuk bisa adanya alih teknologi kepada tenaga kerja Indonesia ya, pendampingnya ya, harus ada pendamping sehingga kita pastikan proses alih teknologinya berjalan ya, sehingga kalau memang secara kompetensinya nantinya sudah dimiliki oleh tenaga kerja Indonesia ya, tidak diperlukan lagi tenaga kerja asing. Dan juga ada juga limitasi batasan waktu ya terhadap penggunaan tenaga kerja asing, itu kita cantumkan di dalam klausul di formula di dalam undang-undang yang baru ini gitu.
10: Sehingga memperkuat lagi lapangan kerja untuk Indonesia
12: Dan memang kan tidak diperbolehkan penggunaan tenaga kerja asing bagi posisi-posisi tertentu yang memang sudah dimiliki ya, artinya sudah ada kompetensinya oleh warga negara Indonesia, itu tidak boleh lagi diisi oleh tenaga kerja asing gitu.
10: Sudah ada dalam aturan. Nah, Bu Putih, dunia kerja sekarang kan bisa dikatakan cepat berubah ya. Ada pekerja yang berbasis platform digital, kemudian pola kerjanya lebih fleksibel, bahkan ada pekerjaan jarak jauh sekarang ya. Apakah undang-undang ini cukup adaptif, Bu, untuk perubahan dunia kerja saat ini?
12: Ya, kita coba rumuskan ya, karena memang kan ini kan bentuk-bentuk apa ya, hubungan kerja baru ya. Tapi kita juga mencoba juga bagaimana mengakomodir mereka ya di dalam undang-undang pelindungan ketenagakerjaan ini ya, karena sebagian aspirasi yang kami terima dengan bentuk-bentuk hubungan kerja yang baru ini, mereka merasa bukan pekerja ya, itu banyak ya yang menyampaikan hal tersebut, tapi juga ya ada yang tetap merasa ini adalah karena memang ada pekerjaannya walaupun hubungan kerjanya berbeda ya. Tetap ingin ada perlindungan yang pasti ya, terutama adalah terkait dengan penghasilannya, terkait dengan bagaimana jaminan sosialnya, termasuk risiko-risiko di dalam menjalankan pekerjaan-pekerjaannya itu. Itu kita akomodir di dalam undang-undang yang baru ini ya, tanpa menghilangkan bagaimana fleksibilitas dari sifat pekerjaannya ya, termasuk juga ya bentuk pekerjaannya, penggunaan di dalam platform digital tersebut gitu. Jadi memang secara general ya, kami cantumkan ya di dalam undang-undang yang baru ini, hanya nanti secara like spesialis ya mungkin diperlukan aturan yang lain lah yang lebih bisa mengatur secara spesifik ya dari jenis-jenis pekerjaan-pekerjaan yang baru ini ya, baik yang menggunakan platform digital maupun juga yang yang jarak jauh gitu ya, dan lain sebagainya gitu.
10: Kalau kita bicara sanksi nih sekarang, Bu, bagi pelaksana kerja ataupun dunia usaha yang tidak menjalankan undang-undang ini akan seperti apa nantinya? Karena kan kalau kita temui banyak sekali ya, mungkin temuan-temuan dari pemerintah masih ada perusahaan yang menahan ijazah misalnya seperti itu. Kemudian hak-hak cuti perempuan ini juga diperhatikan ya, Bu ya. Bagaimana ke depannya?
12: Ya, sanksi kita coba buat spesifik sekali ya kemarin ya, dengan beberapa hal ya, termasuk kalau ada perusahaan yang menahan ijazah itu kita kenakan sanksinya. Kita cantumkan secara spesifik sanksi-sanksinya ya. Jadi memang kita lebih perkuat dan kita lebih pertegas ya sanksi-sanksi tersebut, dari sanksi yang sifatnya administratif sampai sanksi yang sifatnya pidana bagi pemberi kerja yang memang melanggar ya norma-norma di dalam pelindungan ketenagakerjaan gitu.
10: Oke. Yang tidak kalah penting adalah terkait PHK juga nih, Bu Putih ya. Bagaimana pemerintah mengawasi juga tentang kompensasi PHK, kemudian pengupahan tadi juga sudah dibahas, dan juga hal-hal lainnya, termasuk pekerja rentan nih, Bu, untuk perlindungan pekerja perempuan, anak penyandang disabilitas, bahkan pencari kerja yang belum mendapatkan pekerjaan, ini bagaimana?
12: Ya, kita memahami memang kelemahan kondisi hari ini kan, karena memang implementasi dari regulasi yang lemah itu salah satunya disebabkan karena memang pengawasan juga yang lemah ya gitu ya, sehingga penegakan hukum juga menjadi tidak berjalan. Nah, ini yang kita coba perkuat ya, sistem pengawasan ketenagakerjaan di dalam undang-undang ini itu langsung di bawah pemerintah pusat, juga melibatkan juga pilar-pilar di dalam ketenagakerjaan itu sendiri, nggak hanya pemerintah saja ya, tapi juga bagaimana perwakilan dari organisasi pekerja, termasuk perwakilan juga organisasi pengusaha ya, untuk turut serta di dalam pelaksanaan pengawasan ketenaga kerjaan ya, dengan pembentukan komite pengawasan nantinya gitu.
10: Apakah sanksinya nanti hanya administratif saja, Ibu? Apa atau mungkin nanti bisa juga masuk ke ranah pidana?
12: Disesuaikan tentunya. Apa namanya, dengan jenis-jenis pelanggarannya ya. Ada yang memang ya pelanggaran yang kita atur sanksi administratif, tapi beberapa juga kita apa namanya buat pelanggaran apa hukuman pidananya gitu.
10: Misalnya apa, Bu, kalau untuk ke pidana?
12: Ya misalnya kalau memang apa namanya di dalam perselisihan hubungan industrial terbukti hasil amar putusan dari pengadilan hubungan industrialnya tidak memperbolehkan adanya PHK, pengusaha wajib memperkerjakan kembali si pekerjaannya. Nah, kalau ini tidak dijalankan, ya ini sanksinya adalah pidana. Gitu.
10: Oke, sudah mengikat dalam undang-undang,
12: iya, ya, Bu Putri. Betul.
10: Oke, nah setelah seluruh proses pembahasan dan akhirnya menjadi undang-undang disahkan, apa mungkin pesannya kepada para pekerja Indonesia yang selama ini menantikan pastinya ya kepastian mengenai hak-hak mereka, sekaligus kepada para pengusaha juga, Ibu, yang akan menjalankan aturan baru ini. Silakan.
12: Tentu kami berharap ya seluruh apa namanya ekosistem ketenaga kerjaan ini bisa turut ya mengawal implementasi dari undang-undang pelindungan ketenaga kerjaan ini ke depan ya. Tentu kan ini tidak hanya sampai di atas kertas dalam bentuk undang-undang, tapi kita harus memastikan bahwa setiap formula hukum yang memang sudah dibentuk di dalam undang-undang pelindungan ketenagakerjaan yang baru ini bisa dilaksanakan gitu ya. Ya termasuk juga bagaimana mengawal terus aturan teknisnya ya, peraturan turunan yang memang diamanatkan dan implementasinya di dalam dunia ketenagakerjaan kita gitu.
10: Oke, baik, terima kasih banyak Bu Putri atas waktunya dan semoga ini bisa menjadi apa ya, memperkuat pelindungan hak pekerja kita sekaligus menciptakan hubungan industri yang lebih sehat dan berkeadilan. Ya, pendengar, baru saja kami berbincang dengan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Ibu Putih Sari.
14: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Pengesahan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan tentu menjadi momentum penting ya, karena untuk pertama kalinya pengaturan ketenagakerjaan ditempatkan dalam satu undang-undang tersendiri dengan cakupan yang cukup luas. Tapi lahirnya sebuah undang-undang juga membawa pertanyaan berikutnya, apakah norma-norma yang sudah disusun di dalamnya benar-benar mampu menjawab persoalan ketenagakerjaan yang selama ini terjadi di lapangan? Mulai dari kepastian hubungan kerja, kemudian pengupahan, pemutusan hubungan kerja hingga perlindungan bagi pekerja dalam berbagai bentuk hubungan kerja. Tapi di sisi lain, keberhasilan undang-undang ini tidak hanya ditentukan oleh seberapa lengkap pasal-pasalnya, tapi juga bagaimana aturan tersebut dipahami dan juga dijalankan. Oleh karena itu penting ya untuk melihat undang-undang baru ini dari dua perspektif, bagaimana antara kekuatan dan juga kepastian hukumnya, juga aturan ini dibaca dari sudut pandang pekerja yang nantinya menjadi salah satu pihak yang paling terdampak oleh implementasi. Dan kami sudah tersambung bersama dengan dua narasumber. Pertama ada Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi, Dr. Arfai SHMH, dan juga Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Aspirasi, Ibu Mirah Sumira.
14: Wawancara Pro 3.
10: Saya sapa dulu Pak Arfai, salam sehat hari ini Pak Arfai.
15: Alhamdulillah.
10: Bu Mira, salam sehat Ibu.
16: Ya, alhamdulillah.
10: Alhamdulillah. Bu Mira, kita ke Pak Arfai dulu ya. Mohon tidak ditutup, kita akan perbincangkan bersama dengan dua narasumber. Pak Arfai, kita mulai dari yang mendasar dulu ya. Setelah RUU Perlindungan Ketenagakerjaan ini resmi disahkan menjadi undang-undang, bagaimana Bapak melihat posisi undang-undang baru ini dalam sistem ketenagakerjaan kita?
15: Ya, terima kasih ya. Kalau menurut saya, ini undang-undang ini lahir tidak hanya dengan bahan mentah ya. Berarti undang-undang ini lahir setidaknya kan ada tiga bahan yang menjadi substansi yang mestinya masuk ya di dalam aturan ini. Yang pertama tentunya putusan Mahkamah Konstitusi 168. Kemudian adalah Undang-Undang Cipta Kerja itu, yang terakhir juga Undang-Undang Tenaga Kerjaan yang lama, yang 2003 itu. Di luar semua-semua yang sudah diberikan masukan sama teman-teman tenaga kerja ya, buruh seluruh Indonesia. Maka kalau beranjak pada bahan-bahan itu, seyogianya ya, undang-undang ini adalah substansinya menjadi baik ya, diterima oleh seluruh penggiatnya maupun objek ya yang terkait dengan undang-undang ini, mulai buruh, pemerintah gitu kan, perusahaan. Nah, seharusnya itu, dan juga sesuai dengan nilai-nilai dasar di negara kita, bagaimana pengaturan tenaga kerja yang mesti ada tanggung jawab dari negara.
10: Oke.
15: Nah, sehingga ya, sehingga kalau berdasarkan itu, kalau kita baca ya, sekilas aturan ini di dalam undang-undang ini, saya kira setidaknya itu aspirasi maupun perbaikan dari bahan-bahan yang ada menjadi lebih baik itu cukup setidaknya untuk di dalam aturan formil yang saat ini.
10: Oke, artinya dengan adanya undang-undang ini otomatis membuat kepastian hukum lagi ya, lebih diperkuat lagi, seperti itu.
15: Iya, jadi ada aspek kepastian hukum mulai muncul, ke aspek keadilan mulai kelihatan. Nah, tinggal aspek manfaat nanti kita lihat bagaimana eksekusinya.
10: Baik. Kalau dari Bu Mira, bagaimana nih perwakilan dari Serikat Pekerja menyambut lahirnya undang-undang ini, Bu?
16: Baik, terima kasih Mbak Safira. Yang pertama, kami dari Serikat Pekerja Serikat Buruh dan Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau aspirasi yang tergabung dalam koalisi besar Buruh Perjuangan Indonesia menyampaikan rasa syukur ya, terima kasih, alhamdulillah yang luar biasa tadi disampaikan sebelumnya oleh Profesor, bahwa ini adalah penantian yang sangat panjang gitu ya, dan bukan barang instan, bukan simsalabim. Jadi artinya memang sejak putusan Mahkamah Konstitusi di karena ada GR itu, maka kami terus melakukan lobby-lobby, melakukan memberikan konsep-konsep gitu ya kepada para pemangku yang terkait, baik itu di DPR dan juga Kadin dan juga Apindo, serta dari pemerintah juga dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja. Yang paling terpenting adalah ini dilepaskan dari Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Bahwa kita sama-sama tahu Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja itu isinya adalah rangkuman atau gabungan daripada undang-undang yang lain yang klaster tenaga kerjaan ada di dalamnya. Nah, ini dikeluarkan menjadi undang-undang tersendiri, namanya pun berubah menjadi Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan. Nah, beberapa poin-poin yang kami usulkan melalui koalisi besar Buruh Pejuang Indonesia itu alhamdulillah hampir kurang lebih 90% diakomodir gitu ya. Ada, alhamdulillah banget dah. Meskipun kami belum menerima salinan, tapi kan kita ada general agreement, kepercayaan, keyakinan bahwa disampaikan oleh para pimpinan DPR gitu ya. Artinya mereka mempertaruhkan jabatan mereka, mempertaruhkan ininya mereka gitu ya, kewibawaan mereka, untuk menyampaikan kepada kami bahwa sudah diakomodir. Dan itu juga kemarin saya juga ikut dalam pengesahan di rapat paripurna itu di balkon. Kami, saya mendengarkan dengan secara jelas bahwa Ketua DPR RI Mbak Puan menyampaikan poin-poin ya secara garis besar, dan juga ada Menteri Ketenagakerjaan Pak Yasir Lee menyampaikan secara garis besar bahwa ada beberapa poin yang alhamdulillah yang kami usulkan tuh dapat gitu ya, diakomodir gitu. Yeah. Kalaupun ada bahwa ada beberapa yang belum terakomodir itu wajar, kan namanya juga ini buatan manusia, tidak ada yang sempurna gitu ya. Dan kalaupun ada yang keberatan, sudah ada mekanisme, baik itu misalnya ada pekerja buruh yang lain atau juga pihak pelaku usaha ya, pengusaha keberatan, silakan itu melakukan mekanisme yang sudah disediakan yaitu Mahkamah Konstitusi. Namun yang paling penting adalah ini sudah dikeluarkan, undang-undang ini menjadi undang-undang tersendiri terkait dengan perlindungan ketenagakerjaan. Yang kedua, usulan-usulan kami terkait dengan outsourcing, kemudian kontrak, kemudian juga tenaga kerja asing, kemudian ini ada komite pengawas yang selama ini kita sama-sama tahu, bukan rahasia umum lagi, bahwa fungsi dan tugas pengawas itu ya minim gitu ya, belum maksimal, dan itu mengakibatkan persoalan-persoalan pekerja buruh Indonesia itu tidak tertangani secara baik gitu. Nah, dan alhamdulillah ada komite pengawas nanti. Mekanismenya nanti diatur dalam peraturan menteri sendiri dan itu diangkat oleh presiden. Nah, siapa-siapa aja silakan saja itu ya. Tetapi kami berharap itu orang-orang yang punya memiliki kompetensi di bidang ketenagakerjaan. Lalu yang kedua, ada dana cadangan pesangon, ini yang keren. Bahwa kita kemarin argumentasi kita ada salah satunya contoh menyampaikan kasus Sritek. Nah, Sritek ini kan pesangon kawan-kawan pekerjanya belum dibayar nih gitu ya. Nah, ini salah satu aja, banyak sekali ribuan perusahaan yang mengalami seperti Sritek di mana perusahaan tutup, pekerjanya nggak dikasih pesangon. Nah, kami minta ada cadangan pesangon dan alhamdulillah diakomodir. Ini nanti kemungkinan ini masih proses, kemungkinan itu disimpan di BPJS Ketenagakerjaan. Nah, ada lagi yaitu negara mengalokasikan melalui APBN untuk pelatihan para pekerja buruh. Dan bukan hanya pelatihan tapi pendidikan beasiswa. Ini juga keren banget kalau menurut saya gitu ya. Jadi memang ini kan terobosan-terobosan yang belum pernah ada sebelumnya di Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 ataupun di Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Dan ada jalan tengah di mana Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja sebelumnya itu ada kontrak misalnya 5 tahun berturut-turut lalu bisa diangkat lagi. Tetapi di sini hanya kontrak 2 tahun lalu bisa diperpanjang 1 tahun. Hanya 4, tapi harus menjadi karyawan tetap. Ini keren. Jadi ada kepastian gitu. Nah, untuk outsourcing ini hanya untuk labor supply alias pekerjaan pemborongan saja. Sedangkan tenaga kerjanya nggak boleh di-outsourcing kan, gitu. Jadi ketika pekerjaan boleh di-outsourcing, tetapi tenaga kerjanya tidak boleh di-outsourcing kan, alias artinya tenaga kerjanya harus menjadi karyawan tetap di perusahaan itu, gitu. Ini yang luar biasa menjadi sebuah kemajuan. Ada banyak pasal yang saya lupa gitu ya.
10: Total ada 313 pasal di sana ya. Fokus sekali.
16: Betul. Baik. Intinya ini semua ada kemajuan, tidak ada kemunduran. Intinya ada kemajuan luar biasa, gitu Mbak.
10: Tentu menjadi luar biasa. 90% ya terakomodir dalam undang-undang ini.
16: 90% terakomodir.
10: Baik, Pak Arfai, dengan banyaknya fokus tadi ya dari pengupahan, kemudian dari outsourcing, karyawan tetap. Bagaimana untuk mengawal agar undang-undang ini implementasinya bisa diterapkan di lapangan? Ada tidak konsekuensi hukum kalau misalnya putusan MK ini, maksud kami undang-undang ini ya, nantinya dilanggar dari sisi perusahaan?
15: Ya, jadi ada 3 aspek ya yang setidaknya mesti dikawal setelah undang-undang ini lahir ya. Yang pertama, tentunya undang-undang ini kan perlu peraturan pelaksana. Nah, peraturan pelaksana ini kan kalau secara tata urutan undang-undang ya, yang wajib itu kan langsung ada PP. Nah, peraturan pemerintahnya. Nah, halo?
10: Ya, silakan Pak Arfai,
15: lanjutkan. Ya, peraturan pemerintahnya. Nah, kemudian di dalam undang-undang ini kan juga banyak delegasi peraturan undang-undang lain gitu kan. Termasuk nanti pengaturan peraturan minta juga akan mendelegasikan ke peraturan perundang-undang yang lainnya. Nah, oleh karena itu perlu dikawal sekali substansi yang mesti diisi dalam peraturan-peraturan tindak lanjut ya dari peraturan undang-undang ini, jangan sampai melenceng gitu loh, tidak sesuai apa perintah undang-undang. Oleh karena itu ya, teman-teman buruh ini masih ada PR juga ngawal ini gitu kan. Tidak bisa undang-undang itu jadi langsung gitu kan. Langsung oke semua, termasuk tadi 90% masuk itu, ya, jangan sampai peraturan pelaksananya nanti itu nggak sesuai marwah yang ada dalam undang-undang ini. Kemudian yang kedua, tentunya secara konsekuensi, ya, secukupnya hukum, ketika ada peraturan itu tidak sesuai dengan undang-undang peraturan pelaksana, tentu kan punya aspek dia tidak bisa berlaku yeah. lex superior di logat interior kan, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang paling terpenting ini, karena di dalam aturan-aturan ini kan ada melibatkan negara hadir di situ.
10: Yeah.
15: Nah, ini termasuk tadi pengawas, termasuk menyediakan anggaran. Ini pertarungan besar soal menyediakan anggaran misalnya. Harus ada setting anggaran di situ. Itu kan muncul dari APBN, terobosan baru itu. Nah, ini kan politik anggaran, nanti juga akan melihat komitmen pemerintah itu gimana. Nah, jangan sampai hanya formil ada di undang-undang, ternyata nggak ada eksekusinya. Karena kan kita punya pengalaman tuh, misalnya soal pendidikan saja misalnya, berapa persen sudah tercantum di undang-undang dasar.
10: Yeah.
15: Tapi nggak benar terkabar gitu loh. Nah, sementara ini juga memunculkan gitu loh. Nah, berat sekali, artinya masih ada beban teman-teman buruh ini. Gimana ini di politik anggaran mesti masuk. Nah, oleh karena itu menurut saya ya, yang paling penting pada saat undang-undang ini jadi adalah eksekusinya. Nah, pelaksanaannya itu, pemerintah itu artinya betul-betul melakukan eksekusi, melakukan penerapan undang-undang ini secara benar.
10: Yeah.
15: Ya, secara marwahnya, supaya undang-undang ini jangan hanya berada dalam tataran tertulis di buku saja gitu, di buku saja, formil saja. Sementara eksekusinya teman-teman buruh harus lagi berjuang.
10: Ya. Nah,
15: kalau ini kan negara nggak hadir, hanya hadir bikin undang-undang saja.
10: Oke, okay, karena ada dua kepentingan ya yang harus berjalan bersama. Dari sisi pelindungan pekerja, tapi juga keberlangsungan usaha, Pak Arfa'i ya.
15: Ya, terlalu terkait. Saya ambil contoh lah misalnya, dalam undang-undang baru ini, itu kan penentuan upah, itu kan ada dua penilaian.
10: Yeah.
15: Selain kelayakan hidup ya, personal, juga ada terkait dengan perkembangan ekonomi
10: yeah.
15: yang mempengaruhi untuk hidup. Nah, bayangkan misalnya pemerintah itu tidak mengoptimalkan menjaga stabilitas ekonomi, hasilnya investasi nggak masuk dan lain-lain gitu. Nah, kalau ini kan jadi pertarungan nanti soal pengupahan itu.
10: Yeah.
15: Nah, tanggung jawab pemerintah bukan sekedar bikin regulasi, tapi juga bertanggung jawab bagaimana menjaga stabilitas ekonomi, memasukkan investasi yang lebih bagus, sehingga siklus di dalam orang menjalankan kehidupan berbasis pengupahan tadi itu optimal, sesuai gitu loh. Nah, kalau ini tidak dipertanggungjawabkan atau pemerintah nggak hadir yang demikian, maka ya. Terjadi adalah ya sama aja dengan lalu, teman-teman buruh akan sibuk lagi berjuang gitu loh.
10: Baik.
15: Nah,
10: baik. Ya, Bu Mira mungkin ada tanggapan ya terkait dengan pengupahan ini, tentu menjadi salah satu isu yang paling konkret juga untuk dibahas. Bagaimana untuk melihat pengaturan pengupahan ini yang baru disahkan dalam undang-undang?
16: Ya, memang pengupahan itu ada rumus baru juga. Yaitu, kalau tidak salah nih ya, bahwa memang ada koefisien nilai indeks tertentu itu yang biasanya 0,1 sampai 0,3 itu jadi naik angka indeks tertentunya. Nah, fungsi Dewan Pengupahan yang kemarin baik itu di kota, kabupaten maupun provinsi dan nasional tidak quote and quote tidak difungsikan. Sekarang itu difungsikan dalam rangka untuk mencari angka titik temu, angka kompromi. Ya, itu sekarang bukan lagi 0,1 sampai 0,3 tapi menjadi 1 kalau nggak salah deh, 1 sampai berapa gitu.
10: Nah, ada formula baru intinya ya.
16: Iya, yang formula baru. Jadi memang nah, angka itu memang sengaja dibuat seperti itu supaya untuk tadi Dewan Pengupahan itu duduk bersama gitu ya dan menjalankan fungsinya sehingga kemudian nanti memunculkan angka yang dihasilkan adalah angka kompromi dari ketiga pihak yaitu pemerintah, pengusaha dan juga serikat pekerja. Saya setuju ya sama Pak Profesor bahwa tadi bahwa sekarang ini adalah bagaimana pengawalan implementasi gitu ya. Nah, makanya ini semua pihak, semua elemen yang terkait itu mohon bantuannya untuk sama-sama juga mengawal ini gitu ya, bukan hanya kawan-kawan serikat pekerja, serikat buruh. Saya nggak tahu pelaku usaha apakah langsung GR gaspol gitu, saya infonya gitu, gitu.
10: Yeah.
16: Jadi belum ada draft ini apa namanya tuh undang-undang udah GR aja. Jadi saya kira ini juga nggak masalah, nggak masalah. Saya kira nggak apa-apa, itu bagian daripada demokrasi gitu ya. Nah tetapi perlu tadi bagaimana pengawalan implementasi yang tadi disampaikan oleh profesor bahwa ini perlu ada apalagi tadi anggaran terkait dengan anggaran ya harus dialokasikan. Tetapi kalau itu sudah saya undang perintah undang-undang, maka siapapun itu termasuk negara atau pemerintah ya harus wajib menjalankan kan gitu ya. Dan ada pastinya ada konsekuensi logis lah ya secara apa mental gitu bagi pemerintah atau siapapun yang tidak menjalankan gitu. Makanya tadi komite pengawas itu penting sekali Prof gitu ya, bahwa ini akan dibuat atau dibikin gitu ya, diimplementasikan sesuai dengan apa yang menjadi amanat undang-undang. Demikian Mbak.
10: Baik. Nah, bagaimana juga dengan pekerja yang berada di sektor informal nih, Bu Mirah kan tidak memiliki hubungan kerja formal, sejauh mana untuk bisa merasakan juga manfaat dari undang-undang ini?
16: Iya, iya. Yang pertama, di undang-undang pelindungan ketenagakerjaan ini yang kami usulkan bahwa pekerja informal itu satu, dia harus mendapatkan upah yang layak dan mendapatkan jaminan sosial gitu ya. Artinya semua hak-haknya mereka itu terlindungi dengan baik gitu. Nah, terkait dengan upah tentu harus ada, memang dibedakan. Dia ada ruang negosiasi dengan si pelaku usaha, tidak mesti mendapatkan UMP yang informal ya, segaris bawahi informal. Nah, bagaimana, ada juga yang menarik, pekerja platform digital atau pekerja ojek online lah ya, yang salah satu contohnya platform digital. Jadi kalau platform digital kan bukan hanya melulu ojek online gitu. Nah, ini juga menarik. Kalau dari kawan-kawan DPR itu akan membuat ini tersendiri, undang-undang tersendiri. Dan memang kalau kita paksakan misalnya untuk kawan-kawan yang taruhlah ojek online menjadi pekerja, mereka harus juga bisa memilih. Kalau selama ini kawan-kawan ojek online itu punya akun lebih daripada satu, ada yang 5, ada yang 6 akun ya, artinya ada 6 aplikator atau 6 perusahaan yang dia pegang. Kalau sudah dimasukkan ke dalam kondisi pekerja, maka mereka tidak bisa dong memiliki akun sebanyak itu, harus memiliki satu. Dan mereka juga harus punya pengaturan jam kerja, harus ikut dengan jam kerja yang sudah diatur di dalam ketenagakerjaan. Nah ternyata yang kita punya data, 2/3 atau lebih besar ya, sebagian besar kurang lebih hampir 80% pekerja ojek online itu menolak dengan mereka dimasukkan sebagai kategori pekerja. 20% ya, mereka setuju atau pengen dikategorikan masuk ke dalam kelompok pekerja. Artinya lebih banyak mayoritas yang tidak mau dimasukkan ke dalam kelompok pekerja.
10: Oke. Ibu Mirah di mute, mungkin bisa di unmute dulu ya, suaranya tidak terdengar. Halo Bu Mirah.
16: Oke Mbak, halo Mbak.
10: Oke. Ya silakan dilanjutkan.
16: Diulangi lagi ya, ulangi lagi ya. Jadi memang gini, jadi tidak semua pekerja ojek online itu setuju terhadap kategori mereka usulkan mau masukin pekerja. Karena hanya 80% yang menolak untuk dikategorikan sebagai pekerja, 20% itu setuju dikategorikan sebagai pekerja. Kenapa? Kalau mereka betul-betul dimasukkan kategori pekerja, maka mereka harus patuh terhadap peraturan pelindungan undang-undang ini, yaitu jam kerjanya 8 jam, lalu kemudian mereka juga harus tidak boleh memiliki akun lebih daripada satu gitu ya. Sekarang kan kita, mereka punya akun lebih daripada satu, artinya nggak boleh kalau di sisi sebagai pekerja. Tetapi yang kita lindungi adalah mereka harus memiliki jaminan sosial, terlindungi secara jaminan sosial baik itu BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan. Lalu upahnya pun harus layak gitu loh, jangan sampai mereka menjadi sapi perahan. Itu yang kami lindungi dari sisi ketiganya. Kecelakaan kesehatan kerjanya mereka juga terlindungi. Nah itu yang kami soroti. Jadi termasuk yang tadi sampaikan Mbak Safira adalah pekerja pekerja informal. Mereka harus clear betul mendapatkan jaminan sosial secara baik dan terpenuhi lah ya, terpenuhi mendapatkan dan juga upahnya juga secara layak.
10: Baik, Pak Arfai mungkin ada tanggapan terkait dengan hal ini?
17: Ya, saya menurut saya ada dua aspek yang paling penting. Yang pertama,
10: Pak Arfai, mohon izin sebelumnya boleh didekatkan lagi ke sumber suara karena suaranya kami dengar agak jauh, Pak.
17: Anda sudah dengar?
10: Masih jauh, Pak. Kami dengar.
17: Oke.
10: Ya, masih jauh, Pak. Mohon didekatkan lagi ke sumber suara.
17: Ya, ya, ya.
18: Halo?
10: Oke, sudah lebih baik, silakan.
18: Dengar ya?
10: Ya, baik.
18: Ya, jadi kalau menurut saya dua aspek ya. Pertama, esensi dari lahirnya undang-undang di sini kan yang baru ini. Ada kata kuncinya kan perlindungan.
10: Ya.
18: Nah, kalau namanya esensi perlindungan, berarti hadirnya negara di dalam rangka melindungi tenaga kerja itu baik formal maupun informal ya. Dua-duanya, formal maupun informal. Nah, oleh karena itu, maka tadi seperti yang disampaikan Bu Mira, memang aspek-aspek yang bisa, khususnya tenaga yang seperti Gojek, online, dan lain ataupun informal lain, yang bisa dilakukan itu, satu adalah mesti dalam hukum itu mesti ada kepastian hukumnya. Nah, sehingga tidak bisa orang yang banyak akun misalnya tidak pada satu konteks. Kenapa? Ketika itu diatur di dalam suatu norma, maka keterikatan pekerja itu pada norma itu penting.
10: Okay.
18: Nah, disitulah konsep perlindungannya. Nah, saya kira ya di dalam undang-undang yang sekarang juga kan pekerja informal itu juga sudah disinggung, sudah diatur ya.
10: Yeah.
18: Termasuk yang dijelaskan Bu Mira, disitulah wujud saya kira ya wujud ya, wujud hadirnya negara bagaimana melindungi itu tidak hanya pekerja yang formal tetapi juga pekerja yang informal. Nah, hanya informal itu kan segmen tertentu. Nah, kita perlu ingat bahwa suatu aturan hukum itu kan hadir untuk menyelesaikan masalah, dan masalah itu memang orang mau diselesaikan gitu. Nah, seperti yang disampaikan Bu Mira tadi, masih ada kelompok pekerja yang tidak mau dia misalnya merubah akunnya atau terikat pada aturan misalnya. Nah, itu otomatis kan belum bisa, karena kan tidak responsif begitu. Kalau undang-undang yang itu, karena harusnya undang-undang lahir atau norma itu lahir kan karena responsif yang masyarakat itu mau diselesaikan masalahnya.
10: Baik.
18: Gitu.
10: Baik.
18: Nah, saya kira gitu ya.
10: Baik. Bu Mira, terakhir mungkin ya, pesannya untuk rekan-rekan pekerja juga di seluruh Indonesia dengan lahirnya undang-undang ini untuk sama-sama mengawal juga ya, sehingga akan berdampak terhadap kesejahteraan.
16: Baik, yang pertama untuk seluruh para pekerja buruh Indonesia dan juga pelaku usaha atau pengusaha, bahwa kemarin tanggal 6 Oktober 2026 kita sudah memiliki undang-undang yang secara khusus bagi para pekerja dan juga pelaku usaha di sana diatur, ya, namanya Undang-Undang Pelindungan Tenaga Kerja. Semuanya diatur di sana. Nah, untuk salinannya tunggu saja melalui mekanisme prosedur negara. Nah, yang kedua, yuk sama-sama baik itu serikat pekerja, serikat buruh dan juga pelaku usaha atau pengusaha untuk sama-sama mengawal implementasi yang disampaikan oleh Profesor Afai tadi, bahwa ini harus dikawal bagaimana implementasinya. Yang ketiga, kawan-kawan, kalau memang bagi para kawan-kawan pekerja buruh, jika ada persoalan atau pelanggaran, maka sudah ada mekanismenya. Dan di sana juga saya lupa tadi menyampaikan bahwa ada sanksi pidana, sanksi pidana, dan ada desk kerjaan Polri di sana.
10: Betul.
16: Ini keren banget. Jadi artinya, apabila ada perusahaan yang melakukan pelanggaran dan sebagainya, kalau karyawan atau pegawai melanggar, sudah ada mekanisme pasti itu dicat ya ujung-ujungnya. Tapi kalau bagi pelaku usaha yang melanggar, maka
19: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat, tempat dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam, Dudung Abdurrahman mengatakan, salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto, yakni terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri yang cakap dalam perkembangan teknologi digital. Laporan selengkapnya oleh Joshua Sihombing.
1: Presiden Prabowo Subianto telah menggelar penyampaian taklimat kepada 800 perwira tinggi Pakti TNI Polri di Istana Kepresidenan Jakarta hari ini. Dalam taklimat yang digelar sejak pagi hingga sore tadi, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah pengarahan kepada jajaran Pakti TNI Polri. Seperti salah satunya diungkapkan Menko Polkam, yakni terkait dengan seleksi calon prajurit TNI Polri ke depannya. Dalam hal ini Dudung mengatakan bahwa taklimat kepala negara ini menekankan pada seleksi prajurit TNI Polri yang melek teknologi dan cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital global.
2: Harus menyiapkan juga secara profesional baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik tetapi adalah intelektual. Jadi kalau misalnya masuk tentara, polisi, berkacamata juga boleh, tapi dia pinter. Karena tantangan ke depan ini kan perang itu kan perang hybrid, perang pakai drone dan sebagainya. Sehingga itu yang menjadi konsentrasi Presiden. Kemudian juga tentang situasi global.

0: memberikan pengarahan kepada prajurit, panglima tertinggi TNI, Polri memberikan pengarahan pada prajurit. Itu hal biasa. Jam komandan, ya, memberikan informasi masalah geopolitik, geostrategi kita ke depan.
1: Saya rasa itu. Selain memberikan berbagai penjelasan mengenai kondisi terkini, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyampaikan apresiasi atas peranan TNI Polri dalam menjalankan tugasnya. Terlebih lagi hal ini kembali diungkapkan Menko Polkam Dudung Abdurrahman, yakni apresiasi kepala negara kepada jajaran TNI Polri dalam mendukung dan menyukseskan program-program strategis pemerintah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketahanan energi termasuk menjaga situasi keamanan saat ini.
3: Demikian warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Program 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Yuliana. Saya ketua Perkumpulan Penyelenggara Jasa Boga Indonesia Nusa Tenggara Barat. Saya sangat mengapresiasi program presiden kita, yaitu makan bergizi gratis, di mana makan bergizi gratis ini sangat bermanfaat bagi semua kalangan. Dari segi siswanya, dari segi suppliernya, dari segi tenaga kerjanya. Jadi ini semua ini bisa menciptakan lapangan pekerjaan dari sekian ribu rakyat Indonesia yang tidak punya pekerjaan. Kemudian para supplier, petani-petani, nelayan yang mempunyai produk bisa menjual ke dapur makan bergizi gratis. Kemudian siswa, para siswa yang jarang masuk sekolah juga sekarang dengan adanya makan bergizi gratis mereka semangat untuk datang ke sekolah. Jadi lanjutkan program ini sampai kapanpun, siapapun presidennya, MBG tetap berjalan, oke? Okay?

0: Bagi mereka, semua yang ada di tayangan televisi itu terlihat keren. Tapi, mereka meniru tanpa mengetahui baik atau buruknya.
1: Aku suka kebut-kebutan. Ugal-ugalan, biar kaya raja jalanan. Brum, brum, neng. Cita-cita muliaku menjadi seorang pahlawan. Tapi hobiku ikut tawuran. Yang terpenting adalah bisa macarin Intan biar bisa malam mingguan.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, pendengar, kami lanjutkan bagaimana PR Dewan Pengawas LPPR RI periode 2026-2031, dan kali ini kami akan berbincang bersama dengan pakar komunikasi dari Yogyakarta, Pak Puji Rianto.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Puji, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Lukman.
1: Sehat ya, Pak Puji ya?
2: Selamat. Alhamdulillah.
1: Pak Puji, ini Komisi 7 ya, telah menetapkan 5 calon atau 5 Dewas LPPR RI terpilih ini, Pak Puji. Kalau ya, bicara RRI, Lembaga Penyiaran Publik ini, apa sih tantangannya? Kan dia sebagai lembaga penyiaran publik atau milik negara, tetapi juga tetap harus kritis di dalamnya ini.
2: Ya, tantangan pertama tentu pada perubahan kebiasaan bermedia masyarakat ya, Mas Lukman.
1: Ya.
2: Ini saya kira tantangan yang paling besar itu ya. Artinya bahwa bagaimana RRI itu tetap punya pendengar, itu menjadi sangat penting di era digital sekarang itu. Nah, ini kan kita harus berhadapan dengan begitu banyak pesaing ya, artinya orang untuk mencari hiburan, sumber informasi itu berlimpah. RRI harus berinovasi terus menerus, baik dalam hal teknologi maupun konten. Nah, itu tantangan yang pertama. Nah, tantangan yang kedua tentu bagaimana RRI itu menjadi lembaga penyiaran yang kredibel, yang punya reputasi yang bagus, yang mempunyai keluaran informasi dan hiburan yang berkualitas tinggi itu. Di tengah kepungan konten-konten media sosial yang luar biasa punya kecepatan, hiburan, dan seterusnya itu. Nah, persoalannya adalah pada satu sisi RRI juga menghadapi tekanan di dalam dirinya ya. Artinya begini, bagaimana RRI tetap menjadi satu lembaga yang kredibel, yang dapat dipercaya, itu kan tentu ditentukan oleh dua hal. Yang pertama adalah kualitas informasi itu sendiri, bahwa informasi yang disiarkan oleh RRI itu betul-betul informasi yang bisa diandalkan, akurat, objektif, dan kemudian juga orang bisa mendapatkan sesuatu di RRI itu untuk kebutuhan hidupnya. Nah, di sisi yang lain, kita juga tentu mengetahui institusi media ini kan rentan ya, mendapatkan tekanan dari begitu banyak kekuatan di luar dirinya. Nah, bagaimana RRI menjaga otonomi relatif ini sangat penting untuk menempatkan dirinya, terutama di mata publik, bahwa RRI tetap lembaga penyiaran publik yang dapat dipercaya, yang selalu menjaga kalau dalam perintah undang-undang independensi dan netralitasnya. Ini penting ini, karena di dalam era media sosial kita akan menemukan informasi-informasi yang cenderung sesuai dengan keyakinan para penggunanya, sehingga mereka akan terjebak pada apa yang disebut para ahli media sebagai echo chamber. Nah, apakah RRI mampu menjadi sumber informasi yang dapat dipercaya tanpa dia harus berpihak pada kekuatan-kekuatan besar di luar dirinya? Sehingga misi dari lembaga penyiaran publik adalah ya bagaimana dia menjadi pelayan publik di bidang informasi dan. Nah, tantangan yang ini tidak gampang ya kalau kita amati
1: ya.
2: Dalam konteks RRI, dan sebetulnya bukan hanya kota dalam konteks RRI, tetapi dalam konteks semua lembaga media mainstream, itu tidak gampang karena dia akan selalu menghadapi tekanan di luar dirinya. Baik kalau lembaga penyiaran swasta, dia akan mendapatkan tekanan politik maupun ekonomi. Nah, RRI juga saya kira akan terus-menerus juga akan mendapatkan tekanan semacam itu.
1: Ya.
2: Nah, menjaga otonomi relatif sebagai lembaga penyiaran publik sehingga mampu menyediakan informasi yang akurat, independen, dan objektif itu. Nah, saya kira itu tantangan yang akan dihadapi oleh Dewan Pengawas dan juga seluruh jajaran RRI di masa-masa yang akan datang.
1: Oke.
2: Kira-kira itu menurut saya, Mas.
1: Iya, tapi seberapa penting, Pak, posisi Dewan Pengawas dalam menjaga RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang independen ini?
2: Pertama kan kalau kita lihat di undang-undang, tugas pengawas itu kan yang utama di dalam pemahaman saya ya.
1: Iya.
2: Dia yang membuat garis kebijakan, kebijakan umum di bidang penyiaran untuk RRI. Mana dia membuat kebijakan itu? Nah, kebijakan ini kan yang kemudian akan dikerjakan oleh
1: direksi
2: gitu ya. Termasuk bagaimana dia menyiapkan renstra yang bagus, yang punya visi kepublikan yang kuat untuk 5-10 tahun yang akan datang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dia memilih direksi, jajak direktur utama dan jajaran direksi. Pilihan Dewan Pengawas itu menentukan gerak RRI yang akan datang. Kekeliruan di dalam memilih jajaran direksi ya akan berarti akan mendegradasi atau menurunkan kinerja atau performativitas RR di masa yang akan datang. Oleh karena itu, di dalam memilih direksi nanti, 5 anggota dewan ini harus berpihak pada 1, kecakapan para anggota direksi ini ya, untuk mengerjakan bidangnya masing-masing. Ini penting ini ya, terutama misalnya yang menjadi core business dari RRI adalah penyiaran.
1: Yeah.
2: Bagaimana dia mampu menemukan direksi yang cakap dan juga mampu menangkap dinamika perkembangan media yang akan datang yang mengarah pada konvergen dan multiplatform. Nah, RRI saya kira sudah berada pada situasi ini. Nah, yang lebih penting nanti direksinya adalah bagaimana menjaga ini dan kemudian meningkatkannya. Nah, yang kedua itu, jadi bagaimana Dewan Pengawas mampu memilih direksi yang cakap dan yang tidak kalah penting memahami dengan baik visi misi lembaga penyiaran publik, itu penting. Karena dalam situasi sekarang kalau dia miss pemahaman dia tentang lembaga penyiaran publik, lalu masyarakat skeptis. Sebagaimana skeptisisme yang mulai berkembang terhadap institusi-institusi negara, nah ini berbahaya. Karena kemudian RRI kan nggak bisa dipercaya lagi. Ah, RRI ternyata berpihak dan seterusnya. Nah, yang terakhir, menurut saya peran begitu menentukan itu adalah bagaimana perintah undang-undang dia harus mengawasi kinerja direksi di dalam menjaga siaran RRI yang netral dan independen. Oleh karena itu, setiap tahun dia mesti bikin itu laporan independensi dan netralitas RRI. Nah, tantangannya ini gitu. Nah, mampu nggak menjaga ini? Nah, kalau tidak, ya Dewan Pengawas yang ada banyak. Kita bisa sebut sebagai kacau gitu.
1: Baik. Begitu, Mas. Pak Puji, kalau kita bahas RRI-nya nih, bagaimana RRI dapat memanfaatkan media sosial tanpa terjebak dalam logika algoritma yang cenderung mengutamakan konten viral dibandingkan konten yang memiliki nilai edukasi dan kepentingan publik ini, Pak?
2: Iya, ini memang tantangan yang luar biasa ya. Algoritma ini kan seperti menutup versi pilihan individu ya. Kalau dulu misalnya di dalam ilmu komunikasi, ahli media mengatakan bahwa individu aktif sehingga muncullah teori yang disebut uses and gratification gitu. Yeah. Jadi kita aktif memilih sekarang, bahkan pilihan kita itu kan ditentukan oleh algoritma.
1: Gitu. Yeah.
2: Mahasiswa-mahasiswa saya itu kalau saya tanya, Anda mendapatkan informasi itu datang sendiri atau Anda sengaja mencari? Itu sebagian besar jawaban mahasiswa saya adalah datang sendiri, Pak. Artinya itu algoritma yang bekerja. Nah, bagaimana agar RRI tidak terjebak pada itu? Saya kira pertama yang saya yakin ini bisa dikerjakan oleh RRI adalah pertama, dia harus menjaga objektivitas pemberitaan, informasi gitu. Kan kalau algoritma itu seringnya dia bermain pada wilayah sensasionalitas, sehingga orang akan mengejar itu. Ya, kebetulan saya beberapa kali melakukan penelitian tentang objektivitas, sensasionalitas di RRI, saya menemukan sensasionalitas itu rendah gitu ya. Nah, ini saya kira penting untuk dijaga gitu, sehingga apa namanya, siaran RRI, berita RRI itu dia tidak terjebak pada sensasionalitas yang diarahkan oleh algoritma. Nah, lalu yang kedua adalah, meskipun demikian, RRI juga harus mempelajari bagaimana cara algoritma bekerja, tetapi bukan dalam rangka kita kemudian mengikatkan cara algoritma itu bekerja, tetapi mempelajari agar kita tidak menjadi bagian dari arus algoritma itu.
1: Iya.
2: Jadi kalau misalnya di banyak media, hasil penelitian saya beberapa 2-3 tahun yang lalu kan, mereka seringnya itu kalau algoritma bekerja begini, ya kita berupaya untuk menyesuaikan algoritma. Nah, saya kira RRI penting untuk mempelajari algoritma, bukan dalam kerangka meleburkan diri, nah, tetapi agar kita tidak tercebur ke sana. Dengan demikian, maka yang saya bayangkan, ya RRI itu bisa menjadi oase di tengah gemburan berita yang hampir sebagian besar bekerja dengan nalar algoritma.
1: Baik,
2: saya kira kok seperti itu.
1: Iya. Ini menarik mengenai algoritma tadi ya. Sebenarnya kan kalau algoritma tadi tertangkap itu biasanya memang konten-konten viral gitu ya, Pak Puji ya.
2: Betul.
1: Sementara untuk yang konten yang memiliki nilai edukasi dan kepentingan publik ini harus bersusah payah ini untuk bisa tertangkap ini. Bagaimana strateginya? Apa memang harus terus menerus atau seperti apa strategi komunikasinya nih, Pak Puji?
2: Iya, ini sebetulnya kalau saya amati dalam konteks Indonesia itu pekerjaan yang paling sulit. Apa? Pertama adalah kalau kita lihat media-media yang menyediakan informasi berkualitas kan sebetulnya pendengarnya tidak banyak atau pembacanya tidak, hampir tidak banyak kan begitu. Mengapa misalnya pengguna TikTok sangat tinggi gitu? Karena dia menyediakan sarana hiburan yang cepat dan instan gitu ya. Nah, ini memang kalau menurut saya RRI itu harus menciptakan komunitas-komunitas pendengar atau komunitas-komunitas pengguna gitu. Nah, ini penting dalam konteks dua hal. Pertama adalah untuk mempertahankan bahwa RRI itu punya pendengar atau pengguna ya dalam konteks media platform digital ya. Jadi para pengguna RRI digital gitu ya, ini harus terus di apa namanya dipupuk gitu ya sebagai bagian dari komunitas RRI. Nah, kalau ini dikerjakan maka sebetulnya kita sudah mampu membangun sebuah komunitas yang loyal terhadap RRI, itu yang pertama. Nah, lalu yang kedua adalah, viralitas itu kan sebetulnya selalu bersifat instan dan cepat, lalu setelah itu ditinggalkan. Padahal yang kita inginkan dari informasi publik yang disediakan oleh RRI, ya, informasi yang disediakan oleh RRI itu kan sebenarnya yang mampu membangun apa namanya, motivasi yang mampu menyadarkan bahwa kita punya masalah dan bagaimana masalah itu bisa diselesaikan secara bersama-sama. Artinya informasi itu tidak boleh viral lalu berhenti. Ya, atau dengan kata lain bahwa RRI harus mempraktikkan ya, yang tahun era tahun 95-an gitu,
1: yeah,
2: muncul istilah public journalism gitu.
1: Yeah.
2: Jadi public journalism itu melakukan edukasi, penyadaran sampai dengan membangun gerakan. Nah, kalau ini bisa dikerjakan, tetapi sekali lagi itu tidak mungkin dalam konteks siaran massa seperti era-era zaman dulu ketika belum muncul platform itu, karena selalu kalau itu dikerjakan kita akan selalu kalah dengan apa namanya viralitas itu. Nah, makanya kemudian komunitas itu menjadi penting. Nah, melalui komunitas itu juga RRI saya kira bisa membangun menjadi bagian dari upaya untuk pendidikan literasi digital. Nah, jadi sekarang RRI tidak cukup menyiarkan informasi yang berkualitas, punya visi kepublikan yang bagus, tetapi juga bertanggung jawab untuk mendidik gitu ya, audience RRI itu agar kritis dan betul-betul mampu memilih informasi mana yang mereka butuhkan dan mana yang tidak. Nah, ini bukan pekerjaan yang gampang tentu saja ya, tetapi mesti dilakukan. Karena sebenarnya pada era dulu banyak media-media yang juga terlibat dalam konteks pendidikan literasi media. Nah, sekarang kan bergeser ke literasi digital karena memang yang dihadapi oleh masyarakat adalah media digital itu. Nah, kalau masyarakatnya literate, dia mampu menentukan mana informasi yang bagus dan yang tidak, mana yang dibutuhkan dengan yang tidak, mana yang akurat dengan yang tidak, saya kira dalam jangka panjang mereka akan menjadi penopang RRI yang luar biasa.
1: Nah, ini kan tadi ya kita berbincang bagaimana penguatan branding untuk di digital gitu ya. Tadi membangun kedekatan dengan komunitas, dengan generasi muda. Nah, kalau bicara terkait dengan strategi komunikasi RRI, sebaiknya dirancang untuk menjangkau masyarakat di daerah 3T yang menghadapi keterbatasan akses internet dan infrastruktur digital ini bagaimana, Pak Puji?
2: Ya, sebetulnya kan kalau dalam konteks RRI tidak perlu melancang strategi komunikasinya ya. Tetapi yang paling penting bagi RRI menurut saya adalah bagaimana menciptakan, membuat konten itu yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat, terutama di wilayah 3T dengan menjamin akses gitu. Nah, akses ini harus kita pahami dalam dua hal. Yang pertama adalah masyarakat bisa mengakses konten RRI. Itu penting itu. Nah, terutama masyarakat di wilayah 3T yang sulit sekali terjangkau internet. Yang sulit sekali terjangkau oleh sosial media. Nah, oleh karena itu, maka RRI harus memastikan bahwa masyarakat-masyarakat di wilayah 3T ini mendapatkan akses informasi dan hiburan tentu saja ya. Karena informasi kan juga bisa punya nilai hiburan. Nah, yang kedua adalah akses terhadap ruang publik yang dimiliki oleh RRI. Jadi ruang publik RRI tidak hanya dimiliki oleh elit politik, tokoh-tokoh masyarakat, nah, yang kita sebut sebagai elit sosial gitu, tetapi masyarakat juga punya akses di dalam ruang publik itu. Ya, maka saya sangat mendukung itu datang dan bicara di RRI itu. Kalau itu diimplementasikan betul, maka RRI itu akan mampu menciptakan ruang publik yang inklusif terhadap setiap warga negara. Tahun 2016 misalnya, saya pernah penelitian di beberapa daerah terpencil seperti misalnya Boven di Gul, ya kan, mereka sangat berharap suara mereka itu bisa masuk ke pusat. Makanya kita sebut sebagai centering the margin. Jadi bagaimana RRI itu mampu mengarus utamakan persoalan-persoalan di perbatasan yang tidak diperhatikan oleh pusat itu menjadi diperhatikan oleh pusat. Sehingga dia menjadi masalah arus utama. Nah ini pentingnya pengarus utamaan dari sentering kemarin, dari pinggiran ke pusat ini. Nah dengan begitu, ya kan, masyarakat itu punya akses baik terhadap ruang publik maupun akses terhadap layanan informasi itu sendiri.
1: Oke.
2: Okay. Nah ini yang mesti dikerjakan. Kalau ini dikerjakan dengan baik, saya kira masyarakat di wilayah 3D itu akan sangat berterima kasih kepada RRI, dan karena itu RRI akan sangat dibutuhkan.
1: Baik.
2: Nah, dan ini menjadi semakin penting dalam konteks apa, bahwa kalau kita perhatikan pendengar radio terutama terestrial di perkotaan itu kan semakin berkurang,
1: yeah.
2: Tetapi semakin ke pinggiran kan semakin banyak,
1: yeah,
2: itu ya.
1: Yeah.
2: Nah, ini harus menjadi bagian dari strategi konten RRI yang bagus. Nah, kalau ini bisa dikerjakan, saya kira secara otomatis RRI sudah bisa membangun strategi komunikasi
1: baik,
2: relatif jauh lebih baik gitu, Mas.
1: Baik. Pak Puji, terima kasih banyak ya. Waktunya, pencerahannya juga. Mudah-mudahan kita juga nanti akan terus berusaha untuk jadi yang lebih baik untuk kedepannya, Pak Puji.
2: Amin, amin. Kita akan selalu dukung RRI untuk menjadi lembaga penyiaran publik yang kuat.
1: Terima kasih, sehat dan sukses selalu. Selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Lukman.
1: Berkar pakar komunikasi dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Puji Rianto.
3: Kecilin dulu musiknya ya.
4: Loh, kenapa?
3: Sebentar lagi waktu ibadah, tetangga kita kan sedang beribadah, biar suasananya lebih tenang.
4: Oh iya juga, menghormatin itu ternyata sederhana ya, cukup dengan peduli.
3: Betul, kita mungkin berbeda keyakinan, tapi kita tinggal di lingkungan yang sama. Kalau saling menghargai, hidup kan jadi lebih nyaman.
5: Toleransi itu bukan mencampur adukkan keyakinan, tapi menghargai perbedaan. Pesan ini disampaikan Programa 3 Radio Republik Indonesia.
1: Pendengar, data kini menjadi salah satu aset penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hampir setiap kebijakan membutuhkan data yang akurat, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, kabar mengenai persetujuan DPR terhadap RUU Satu Data Indonesia untuk menjadi undang-undang tentu menjadi perhatian. Regulasi ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola data nasional dan mendorong penggunaan data yang lebih terintegrasi dalam pengambilan kebijakan. Persoalan data di Indonesia tidak lepas dari tantangan seperti perbedaan sumber data, standar yang belum seragam, hingga koordinasi antar instansi. Padahal keputusan pemerintah yang tepat sangat bergantung pada kualitas informasi yang menjadi dasar kebijakan. Lantas seberapa besar dampaknya terhadap kinerja pemerintah dan pelayanan publik? Dan yang tak kalah penting, bagaimana memastikan data masyarakat tetap terlindungi di tengah semakin masifnya pemanfaatan teknologi digital. Tutup poin kita pada malam hari ini, DPR setujui RUU Satu Data Indonesia menjadi undang-undang, dan kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan anggota Komisi 13 DPR RI, Ibu Rike Diah Pitaloka.
0: Wawancara Pro3.
1: Bu Rike, selamat malam.
6: Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro3 FM.
1: Dengan siapa ini? Dengan Lukman, Bu Rike.
6: Ya, Mas Lukman.
1: Ya. Bu Rike, sebagai anggota DPR dan tentunya juga kalau saya perhatikan ini Bu Rike kan konsen gitu ya terhadap Satu Data Indonesia, ikut mengawal. Bagaimana tanggapannya setelah disetujui ini, Bu Rike?
6: Ya, Alhamdulillah bahwa akhirnya setelah 81 tahun Indonesia merdeka, pertama kalinya lahir undang-undang khusus tentang data begitu, dan dikatakan ini Satu Data Indonesia. Kebetulan ini juga saya disertasi saya di S3 Komunikasi FISIP UI.
1: Wow.
6: Itu juga menyoroti persoalan pentingnya data gitu ya, data negara. Dalam konteks bagaimana sudah saatnya Indonesia memiliki data dasar negara. Bayangkan mungkin kita semua luput bahwa ternyata kita belum memiliki data dasar negara yang mengintegrasikan data spasial yaitu peta dengan data numerik begitu ya. Seperti peta itu terpisah dari data atau data itu hanya persoalan deretan angka. Nah, di dalam undang-undang yang alhamdulillah kemudian saya diperkenankan juga untuk berkontribusi memberikan gagasan menjadi salah satu inisiator RU ini begitu, meskipun saya tidak dibalik saya anggota komisi 13 DPR RI bidang hukum HAM dan ini pas mitranya dan kepresidenan begitu. Namun demikian ini juga ada persoalan yang persoalan data akhirnya sebetulnya bukan hanya persoalan deretan angka administrasi negara begitu. Saya selalu mengatakan di balik angka dalam data negara ada nasib dan nyawa jutaan rakyat dan sesungguhnya ada persoalan kedaulatan, pertahanan, dan keamanan bangsa kita gitu. Apalagi sekarang data itu di semua negara kalau kami mengatakannya adalah sebagai new oil, minyak baru begitu. Jadi data itu adalah aset strategis negara yang masing-masing negara saat ini sudah masuk di era digital. Bagaimana mempertahankan data itu bukan hanya tadi sekedar untuk kepentingan administratif, tetapi di dalamnya adalah prinsipnya kedaulatan data dan kedaulatan ekosistem digital untuk melahirkan kebijakan pembangunan yang terarah, terencana, terarah, terukur, dan tepat sasaran. Oleh karena itu, kita harus memiliki satu data Indonesia yang menunjukkan kita adalah juga negara kesatuan. Kita tidak menganut sistem federal. Kita menganut desentralisasi dengan perspektif NKRI begitu. Sehingga data yang ada itu juga menunjukkan bahwa dalam RU ini ditekankan tidak ada centralized data. Tetapi kita sudah masuk dalam sistem ketatanegaraan pasca reformasi itu masuk kembali pada desentralisasi. Sehingga prinsip yang pentingnya ada istilahnya interoperabilitas bagi pakai data. Tapi ada orkestrasi secara nasional begitu. Dengan beberapa data ditempatkan sebagai sumber daya strategis nasional dan bagian dari kedaulatan negara saya katakan tadi. Dan artinya mewajibkan setiap data tunduk pada kedaulatan data nasional dan yurisdiksi hukum Indonesia. Kalau kita perhatikan sekarang kita belum dalam kesadaran bersama, kesadaran nasional betapa pentingnya data itu ya. Sehingga kalau kita perhatikan tidak ada semua tanpa data kok. Everything is about data begitu ya. Semuanya tentang data. Anda mau bicara kehidupan sosial, politik, ekonomi, mau kemudian memprediksi bagaimana ekonomi berjalan, bagaimana industri bisa berjalan, bagaimana persoalan ketenaga kerjaan, bagaimana persoalan kesehatan, atau hal-hal lainnya. Nggak ada yang nggak pakai data, begitu. Tapi kadang-kadang kita berpikir, ya nggak usah misalnya, pokoknya soal ada undang-undang perampasan aset, basis datanya apa? Gitu ya. Nah, itu menjadi penting begitu. Sehingga data dasar nasional yang diupayakan nanti itu wajib menjadi rujukan pembangunan dan penganggaran di segala bidang. Sehingga masing-masing kementerian lembaga, juga pemerintah pusat dan daerah, ada rujukan data yang sama dengan standar yang sama begitu. Tidak lagi masing-masing kementerian punya data dengan aplikasi yang berbeda. Beberapa tahun lalu saja jumlahnya untuk di tingkat pusat 27 ribu aplikasi. Dan belum terintegrasi gitu ya. Lalu kebocoran-kebocoran data ditengarai bahwa pusat data nasional saat ini berdasarkan hukum yang berlaku begitu ya, di tingkatnya tidak undang-undang, permen bahkan itu ditempatkan di eselon 3 Komdigi misalnya. Lalu kemudian ada ekosistem digital GovTech pemerintahan begitu ditempatkan di Peruri yang itu korporasi. Padahal ini pada sering pejabat-pejabat nih termasuk DPR sering ke luar negeri ya. Mana ada negara yang kendali ekosistem digital government teknologinya dikendalikan oleh korporasi. Betul bahwa korporasi itu bisa untuk berkontribusi swasta maupun korporasi negara, badan usaha swasta maupun badan usaha negara, tetapi kendali data itu tetap pada institusi negara. Dan dalam hal ini sesuai dengan amanat konstitusi, dengan menganut sistem presidensial, maka presiden itu adalah sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan, memang sudah seharusnya secara konstitusional mengetahui negaranya itu seperti apa, yaitu lewat data dan ekosistem digitalnya. Maka kendali itu harus ada di tangan presiden. Nah sekarang ini itu belum, jujur ya kalau mau saya buka, belum. Tidak ada yang mengatakan misalnya bahwa Peruri ini si pemegang ekosistem digital pemerintahan itu langsung di bawah presiden. Atau pusat data nasional langsung di bawah presiden. Enggak, harus via menteri, yang ini harus lewat dirut Peruri, dirut loh levelnya. Misalnya gitu. Ini kan sesuatu yang saya tidak saya tidak terlalu berpretensi lah begitu bahwa ini ada suatu arsitektur yang ada kepentingan pasti begitu. Tetapi Indonesia sudah tidak bisa main-main lagi dengan datanya. Di tengah geopolitik, geoekonomi, kita harus menunjukkan bahwa kita kuat itu, kekuatan kita itu ketika kita mampu menghasilkan data yang akurat. Oleh karena itu, dari mana data dasar itu dimulai? Kami berjuang agar data dasar itu dimulai dari desa dan kelurahan sebagai produsen data dasar begitu ya. Dan kenapa desa dan kelurahan? Karena disitulah memang menjadi ruang hidup dan kehidupan seluruh rakyat Indonesia begitu ya. Dan desa dan kelurahan tidak lagi ditempatkan sebagai objek pembangunan, tetapi sebagai subjek pembangunan, di mana pendataan itu harus melibatkan peran aktif dari warga desa, kelurahan, didampingi aparat, tentu saja aparat desa, sehingga kemudian pada saat pendataan itu mereka bukan objek pendataan, mereka subjek pelaku pendataan. Gitu. Ini agak beda dengan pendataan yang baru-baru ini terjadi misalnya. Bagaimana pendataan itu ada petugas yang datang dari luar desa misalnya ya. Kalau ini enggak, ini harus rakyat desa yang dilibatkan begitu. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah data ini harus di sensus nanti pendataan itu harus memiliki peta kerja. Nah peta kerja ini adalah peta spasial ya, ada kurang lebih 5 jenis peta. Peta ortopoto, peta administrasi penduduk, peta infrastruktur, peta penggunaan lahan, dan topografi. Begitu. Itu jadi peta kerja orang melakukan pendataan. Sekali lagi, siapa yang melakukan pendataan? Orang desanya. Sehingga kalau ada anggaran misalnya seperti BPS sekarang 7,9 triliun. Lalu ada anggaran untuk SDM. Nah, SDM-nya dalam konteks Suntu Data Indonesia, pelaku pendataan itu adalah orang desa. Bisakah? Bisa. Ini adalah saya bisa bertanggung jawabkan secara akademik. Ini disertasi saya dan temuan bersama IPB. Sudah hampir 500 desa lebih di seluruh Indonesia kami lakukan kolaborasi dan bisa.
1: Baik, kita sapa pendengar terlebih dahulu ya. Berika, boleh? Yang ingin bergabung ada Pak Atong di Pekanbaru. Pak Atong, selamat malam.
7: Selamat malam, Bung Umar. Selamat malam, Mbak Oneng.
6: Selamat malam, Pak Atong.
7: Udah yang kedua kali kita dialog Mbak Oneng. Jadi ini juga Mbak Onengnya kok. Kalau Mbak Oneng ini kan berbanding 180 derajat dengan yang sekarang.
1: Oke, silakan Pak Atong.
6: Bagaimana Pak Atong?
7: Di Pekanbaru. Di Pekanbaru. Jadi betul kalau kata Mbak Tete Rike itu, kalau data itu masih di negeri kita ini sembawut. Kebetulan Pak Atong Kemarin lama di salah satu desa, ada 5 tahun di desa Pulau Tengah, Kecamatan Pangian namanya, di Kabupaten Kuantan Singingi.
1: Yeah.
7: Itu pembagian bansos saja, itu datanya aja yang kaya dikasih, yang desil 1 sampai 3 nggak dapat. Itu ya data di desa, dan kemudian seperti beda rumah, rumah layak huni. Yang dapat yang punya kebun sawit 2 hektar. Jadi di mana data di negeri kita nih? Jadi baik, itu bukan kalau kata Mbak Rike itu masih semrawut, ya saya mendukung karena saya lama di desa itu. Saya kasih tahu nama desanya, Desa Pulau Tengah,
1: ya,
7: Kecamatan Pangian, Kabupaten Kuantan Singingi. Itu saya sendiri 5 tahun di desa itu.
6: Provinsi mana, Pak?
1: Riau.
7: Provinsi Riau.
6: Oke. Okay.
1: Oke.
7: Okay. Nah, jadi saya juga, saya kalau di Riau ini, Mbak Rike, itu paling kritis terhadap pemerintah daerah. Kebetulan saya dekat pemerintah daerah, dekat sama semua. Tapi saya yang mengkritisi paling tajam.
1: Okay.
7: Sama kita harus berusaha untuk
1: perbaikan
7: negeri kita itu.
1: Terima kasih. Selamat malam. Nah, ini tadi ya, sebagai anggota dewan yang juga konsen mengawal RUU satu data tadi, seberapa carut marut data yang kita miliki sehingga berdampak kepada masyarakat, Bu Rike? Temuannya selama ini seperti apa?
6: Ya, temuannya kan sebenarnya juga sudah diingatkan oleh warga Indonesia sendiri ya, bagaimana contoh misalnya tiba-tiba ada penerima bantuan iuran 11 juta tanpa ada verifikasi lalu dihentikan, ada yang lagi cuci darah dan segala macam. Terus kemudian ada desil-desil tiba-tiba tukang beca lompat ke desil yang dikatakan desil yang harusnya 1, 2, 3 tiba-tiba melompat jadi desil yang tinggi begitu. Nah, ini berarti ada persoalan prosedur dan mekanisme, juga parameter yang harus diperbaiki begitu.
1: Okay.
6: Tanpa kita menghilangkan peran strategis. Jadi RUU satu data ini bukan untuk dalam tanda kutip menghabisi Badan Pusat Statistik, tidak.
1: Yeah.
6: Karena di semua negara itu ada namanya National Statistic Office ya. Ada, di semua negara ada badan statistiknya. Hanya badan statistik itu adalah agregat ya, apa ya, sampling kayak gitulah ya.
1: Yeah.
6: Ya, data statistik. Data statistik itu berbeda dengan data dasar negara. Itu yang mungkin teman-teman yang ada di BPS atau dengan segala hormat yang ada di Komisi 10 yang sedang membahas revisi undang-undang statistik, tidak untuk mempertentangkan, saya yakin, kehadiran satu data Indonesia sebagai data dasar negara dengan data statistik begitu ya. Dan di semua negara sekali lagi statistik itu ada. Dan tapi kita juga harus menyadari bahwa data dasar pembangunan itu tidak bisa hanya berupa data statistik.
1: Yeah.
6: Acuannya, acuan dasarnya, inflasi, neraca perdagangan, ekspor impor, sekarang ini kan semua harus pakai data dari Badan Pusat Statistik begitu ya. Yang kemudian itu kalau desil ini misalnya, itu hanya 39 parameter dengan metode yang namanya proxy mean test yang cukup kaku, dan itu sudah tinggal sedikit di belahan dunia ini negara yang menggunakan, dan misalnya negara-negara berkembang. Memang metode ini tadinya dari World Bank, tapi boleh dicek, World Bank sendiri sudah tidak menggunakan metode ini. Yang dipergunakan adalah mean test, jadi bukan proksinya tapi mean testnya begitu. Sehingga tidak mengherankan kalau kemudian data kemiskinan versi BPS dengan versi World Bank itu memang berbeda, karena parameter yang dipergunakan, metodologinya juga mungkin berbeda. Tetapi saya kira kita perlu membangun suatu metode prosedural yang itu memang punyanya Indonesia begitu. Bahwa kita ada di dalam taman sari bangsa-bangsa, iya, sebagai warga dunia, iya. Tetapi di semua negara persoalan data ini justru sekali lagi makanya tidak boleh lepas juga dari pasal 30, bukan pasal 28 dan 33 saja, terkait bagaimana perlindungan warga negara, soal HAM-nya, soal ekonominya begitu. Tapi ada prinsip di pasal 30 kalau di RUU SDI ini, yaitu terkait pertahanan dan keamanan rakyat semesta ya.
1: Okay.
7: Yeah. Dan itu menjadi hal yang sangat krusial. Sehingga memang pada contoh kita akan melibatkan alat negara, dalam hal ini TNI Polri, tetapi pada bidang-bidang tertentu begitu, atas permintaan nanti ada badan di sini,
1: okay.
7: Badan Satu Data Indonesia atau penyelenggara, saya belum tahu namanya apa, nanti keputusan presiden, karena didelegasikan pada Perpres pembentukannya.
1: Baru, itu, bentukan baru banget.
7: Ya, dan itu langsung berada di bawah presiden.
1: Wow.
7: Dan memang, ya memang di semua negara untuk data nasionalnya ya ada di bawah kendali presiden dong sebagai pemimpin nasional ya.
1: Okay.
7: Yeah. Dan ini konstitusional karena presiden, kepala negara, kepala pemerintahan, dia harus tahu pasti rakyatnya itu bagaimana, kondisi negaranya itu bagaimana. Sehingga kemudian antara gagasan presiden lalu muncul bagaimana perencanaan pembangunannya, sampai penganggarannya, sampai pelaksanaannya, monitoring, evaluasi, pengendaliannya, presiden harus tahu. Nah, sekarang ini dengan tadi saya katakan ini terfragmentasi, bahkan nanti kemudian data yang diajukan oleh desa misalnya melalui musrenbang desa atau nanti jangankan desa, kabupaten saja, begitu datanya sampai ke pusat itu bisa dipangkas.
1: Oke, Bu Rika sebagai anggota Komisi 13 DPR yang tadi membidangi juga masalah reformasi regulasi dan juga hak asasi manusia. Nah, dalam Satu Data Indonesia ini juga ada tantangan bagaimana risiko keamanan dan privasi. Semakin banyak data yang terhubung, semakin besar pula konsekuensi jika terjadi kebocoran atau penyalahgunaan. Ini bagaimana Komisi 13 juga memastikan bagaimana data atau privasi masyarakat ini juga tidak bocor ini, Bu?
7: Nah, tentu saja undang-undang ini tidak untuk memangkas hal-hal yang sudah krusial dalam undang-undang sektoral seperti undang-undang perlindungan data pribadi misalnya meskipun kita dalam konstruksi Satu Data Indonesia yang katakanlah baru, tetap harus dijaga perlindungan keamanan dan kerahasiaan data pribadi khususnya. Tetapi tidak boleh lagi dengan alasan adanya perlindungan keamanan dan kerahasiaan data pribadi, maka dianggap negara tidak boleh ikut campur dalam tanda kutip. Ya, karena data warga negara kita itu adalah sekali lagi aset strategis yang bisa diperjualbelikan dan itu bisa mengancam juga kondisi pertahanan dan keamanan kita begitu ya. Sehingga akses data, keamanan, privasi, sampai transfer lintas negara begitu, dan penggunaan AI itu harus dikendalikan. Semua negara melakukan ini. Ke Singapura aja ya, itu nggak bisa seenaknya.
1: Okay.
7: Pertanyaannya adalah, kalau kita ada di negara orang, kita bisa ikut. Tetapi begitu kita balik, untuk misalnya umroh aja, misalnya haji, itu kan sudah harus mengikuti Satu Data Saudi dengan ekosistem digital mereka.
1: Baik.
7: Ada nusuk, ada kartu nusuk yang segala macam. Tapi ketika pulang, ketika kita akan membangun hal yang serupa, orang selalu dibenturkan nanti melanggar HAM. Tentu saja tidak, karena data ini sebetulnya adalah Indonesia itu kan visinya Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur begitu ya. Misinya adalah dengan pemerintahan yang melindungi, mencerdaskan, dan seterusnya. Nah, seperti apa sih? Itu ada di dalam konstitusi kita.
1: Baik.
7: Bahkan ini bukan hanya perlindungan soal data pribadinya.
1: Iya.
7: Tapi ada jaminan bahwa data itu adalah tujuan akhirnya, yaitu mencapai Indonesia adil dan makmur.
1: Baik.
7: Nah, untuk adil dan makmur itu, maka ada 5 bidang kesejahteraan rakyat yang harus terpenuhi. Terpenuhinya hak rakyat atas sandang, pangan, dan papan, pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, pekerjaan dan jaminan sosial, kehidupan sosial, perlindungan hukum dan HAM, infrastruktur dan lingkungan hidup yang baik, aman, dan nyaman.
1: Ya.
7: Itulah masuk di dalam perencanaan pembangunan. Tetapi bagaimana kemudian bahwa adil dan makmur itu bisa tercapai kalau datanya saja antar kementerian, pusat, dan daerah tidak sinkron. Kalau data itu tidak menunjukkan kondisi real, kebutuhan real, dan potensi real setiap desa dan kelurahan.
1: Baik,
7: nah, ini adalah ikhtiar menurut saya yang tidak bisa ditunda-tunda lagi. Untuk keamanannya, bahkan kita menempatkan posisi badan siber dan sandi nasional itu menjadi suatu institusi negara yang harus mendapatkan porsi penting di dalam pendataan kita, okay. Di mana kita sudah berada di dalam ruang siber.
1: Iya, nanti kita ya. Sama-sama kawal ya, Bu Rike, di okay, Apitaloka. Iya, terima kasih banyak waktunya.
7: Oke, okay, penutup.
1: Silakan.
7: Menjelang Sumpah Pemuda 28 Oktober seperti yang disampaikan oleh Menteri Bappenas juga. Yeah. Ini adalah momentum sejarah. Lahirnya Undang-Undang Satu Data Indonesia adalah sejarah baru bagi Indonesia. Kita berjuang bersama bukan hanya untuk satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, tetapi kita juga berjuang untuk satu data Indonesia yang melahirkan kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Mohon pengawalannya kalau pendataannya jadi, mohon support dari seluruh rakyat Indonesia untuk terlibat aktif di dalam lahirnya pertama kali data dasar negara yang komprehensif. Terima kasih. Seluruh rakyat Indonesia, RRI untuk dukungannya.
1: Sehat selalu, Bu Rike Diapitaloka.
7: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Mendengar anggota Komisi 13 DPR RI, Rike Diapitaloka, kami berbincang bagaimana RUU Satu Data Indonesia sudah disahkan oleh DPR, ya, di mana DPR setujui RUU Satu Data Indonesia menjadi undang-undang.
5: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI. Jaringan Berita Nasional.

103,3 Jaringan Berita Nasional. Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Jumlah titik api kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah masih mengalami fluktuasi. BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut memperkirakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering. Laporan selengkapnya oleh Aga Jaya Bijaksana.
1: Untuk tren kedepannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya.
2: Jumlah titik panas atau hotspot masih mengalami fluktuasi hingga saat ini. Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya Muhammad Ihsan Siddiq menyebut kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering masih mendominasi sebagian wilayah Indonesia pada awal Oktober 2026. Dengan kondisi saat ini dirinya mengingatkan masyarakat untuk tetap mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan terutama di wilayah lahan gambut. Selain itu, angin yang relatif lemah dan kelembapan udara yang rendah dapat membuat asap lebih mudah terakumulasi apabila terjadi kebakaran sehingga berpotensi menurunkan kualitas udara. BMKG memprediksi curah hujan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah pada Oktober 2026 ini masih berada pada kategori rendah yakni sekitar 0 sampai 100 mm.
1: Ini diakibatkan karena adanya limitasi atau keterbatasan pengamatan dari satelit. Bisa jadi ketika memang kondisi atmosfernya awannya cukup banyak, itu bisa menghalangi sensor atau pengamatan satelit untuk melihat anomali suhu permukaan yang dideteksi atau dikategorikan sebagai hotspot. Jadi untuk tren ke depan memang apabila dilihat dari potensi hujannya memang cukup minim, untuk tren ke depannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya. Namun apabila dilihat dari satelitnya tetap fluktuatif mengingat ada keterbatasan dari satelit.
2: Sementara itu, salah seorang tokoh masyarakat Kalimantan Tengah, Erlin Hardi, memberikan pengalamannya ketika pernah menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah terkait menangani karhutla yang sudah terlanjur meluas. Menurutnya, setiap stakeholder terkait harus memetakan terlebih dahulu zona rawan kebakaran hutan dan lahan di setiap kabupaten dan kota, serta kedalaman gambut karena semakin dalam gambut akan semakin parah apabila terjadi karhutla. Zona gambut seperti inilah yang harus menjadi perhatian ekstra ketika memasuki musim kemarau sehingga menghindari karhutla dan meluasnya karhutla.
3: Ini ya,

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Nama saya Zubar Amrullah. Saya mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman dengan adanya Sekolah Rakyat. Menurut saya itu program yang cukup bagus menurut saya, karena Sekolah Rakyat ini kan program yang menggratiskan 100% untuk siswanya, untuk para siswanya, dan bahkan di situ ada asramanya. Itu ada untuk, kalau nggak salah ada ya, untuk SMP, SMA gitu kan. Jadi menurut saya itu program yang baik gitu. Karena banyak di luar sana teman-teman kita yang mungkin susah untuk mendapatkan akses pendidikan gitu. Tapi dengan ada Sekolah Rakyat, kita semua bisa merasakan indahnya menuntut ilmu gitu kan. Karena setiap orang itu hak, berhak untuk bisa menuntut ilmu. Jadi menurut saya Sekolah Rakyat ini program yang baik.
2: Berita asalnya dari Purwokerto. Bagi saya Sekolah Rakyat itu sangat penting ya, sisi positifnya itu jadi untuk anak-anak yang tidak berkecukupan dan terus sekolah seperti itu bisa mengenyam dunia pendidikan secara gratis.
3: Halo, assalamualaikum. Saya Ibu Suciatin dari Purwokerto. Saya sangat mendukung sekali program pemerintah dalam Sekolah Rakyat, karena Sekolah Rakyat itu ikut membantu mencerdaskan bangsa, terutama generasi-generasi muda yang putus sekolah. Dengan adanya Sekolah Rakyat ini, mudah-mudahan masa depan kita akan lebih cerah, lebih maju, dan lebih maju lagi. Sukses selalu untuk Indonesia Merdeka.
4: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
5: Halo, aku botol plastik. Tadi seseorang membuangku ke sungai. Padahal sungai ini bersih dan indah. Aku tidak seharusnya berada di sini.
6: Aku sungai yang biasanya bersih. Tapi semakin banyak sampah masuk ke dalam airku, airku mulai terlihat kotor. Hewan-hewan pun menjadi tidak nyaman. Aku ikan kecil yang tinggal di sungai. Sampah membuatku sulit berenang. Kadang aku mengira plastik adalah makanan. Itu sangat berbahaya bagiku.
7: Sampah terus menumpuk di sungai. Aliran air menjadi terhambat. Saat hujan turun, air tidak bisa mengalir dengan baik.
8: Karena aliran sungai tersumbat, air mulai meluap. Genangan muncul di mana-mana. Inilah salah satu penyebab banjir.
5: Ayo jaga sungai tetap bersih. Buang sampah pada tempatnya, bukan ke sungai. Sungai bersih membuat ikan sehat, lingkungan nyaman, dan kita semua bahagia.
9: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
10: Kekuatan pencegahan dan penanganan karhutla di Kalimantan Tengah, dan kami akan berbincang bersama dengan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kota Waringin Timur, Imam Subekti.
4: Wawancara Pro3.
10: Pak Imam Subekti.
11: Assalamualaikum warahmatullahi.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saat ini kondisi karhutla di Kota Waringin Timur bagaimana ini, Pak?

0: Ya, terima kasih. Jadi kondisi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kota Waringin Timur kami laporkan sesuai data di kami dan BMKG yang ada di Kota Waringin Timur. Laporan pagi tadi, karena laporan itu ada jam 7 pagi, ada jam 16.00 atau jam 4 sore. Kami laporkan hotspot yang ada di Kota Waringin Timur per pagi ini pukul 7 ada 506. Spot yang terdiri dari yang rendah itu tidak ada, menengah ada 493, yang tinggi ada 13. Yang ini ada di beberapa kecamatan, ada di Kecamatan Pulau Anaut, ada di Kecamatan Serano, dan ada di kecamatan lainnya yang medium. Okay. Nah, per hari ini kami dari kurang lebih 31 regu yang kami bagi di penanganan Kadulah Kabupaten Kota Waringin Timur kurang lebih terdiri atas 500 personil. Itu terbagi di posko induk, di posko Polres Kota Waringin Timur, dan posko Kodim 1015 Sampit. Nah, dari semua pergerakan itu kami sekarang hampir semuanya ke lapangan. Hanya saja yang regu malam masih persiapan karena nanti kondisi emergensi bisa kita perbantukan di regu siang. Dan hari ini dipimpin oleh Pak Dandim, Ibu Wakil Bupati, Pak Kapolres, pemadaman di Kecamatan Serano atau di Kecamatan di Kelurahan Mentaya Seberang. Nah, kurang lebih personel yang terlibat di sana kurang lebih 60 orang, terdiri dari TNI, Polri, masyarakat, MPA dan RSA, dari perusahaan ada BSM, ada RMU, ada teman-teman dari BPBD, dan juga warga yang relawan yang ada di Kecamatan Serano atau di Kelurahan Mentaya Seberang yang ada di seberang Sampit. Jadi menyeberang kurang lebih 10 menit itu menggunakan feri. Nah, nanti mereka akan ke lokasi kurang lebih 7 kilo dari dermaga penyeberangan. Mungkin demikian.
1: Ya, dari beberapa wilayah tadi, Pak, yang mana nih yang paling membutuhkan perhatian dari tim BPBD ini, Pak?
0: Untuk sementara, untuk yang di seberang itu ada Kecamatan Serano dan Kecamatan Pulau Naut. Kalau Kecamatan Serano karena titik apinya ini dekat dengan pemukiman dan juga kebun masyarakat, ini yang kami kerahkan untuk itu karena mereka terjangkau oleh tim darat yang ada di Kota Sampit dan Serano. Sedangkan untuk yang di Pulau Naut ada titik yang masih jauh dari jangkauan desa terakhir, itu kurang lebih 7 kilo dan itu tidak ada akses jalan. Jadi teman-teman yang di lapangan di Kecamatan Pulau Naut, kebetulan di Desa Satiruk, itu 7 kilo dari Balai Desa. Jadi kalau kami kerahkan ke sana karena medannya cukup berat, nah di sana masyarakat dan aparat kecamatan yang menangani, termasuk Polsek dan Koramil, termasuk dari perusahaan. Untuk yang dari tim BPBD yang ada di Kota Sampit, kami bergerak di Kecamatan Serano yang lebih dekat dan paling bisa terjangkau.
1: Oke, jadi dua kecamatan ini, Pak, ya, Pulau Hanaut dan Serano yang menjadi fokusnya ini, ya. Sebenarnya, Pak, yang membuat titik api masih terus muncul meskipun penanganan terus-menerus dilakukan, ini seperti apa ini, Pak? Atau bagaimana itu?
0: Api memang muncul dari awal. Jadi ini karena memang ada arah angin, ada angin yang mendukung, api semakin besar. Terus juga kemarin ada beberapa spot kami kan ada yang hujan atau gerimis. Jadi ini memicu yang sebenarnya mau padam, tapi karena belum sampai terendam, karena di sana sebagian lahannya adalah lahan gambut. Nah, ini masih terjadi adanya asap. Jadi hotspotnya masih ada. Bukan itu.
1: Oke, dan kalau pengaruhnya atau pengaruh kondisi kekeringan atau kekeringan yang saat ini terjadi di sana, apakah itu juga salah satu faktor mempercepat penyebaran api ini, Pak?
0: Iya, salah satu faktor kekeringan alam yang ada di sana, karena posisi kurang lebih 2 hari, 3 hari yang lalu, apabila air pasang kan itu mendekati Sungai Mentaya yang besar, air pasang itu tidak sampai ke titik lokasi, jadi teman-teman tim darat yang ada di sana sulit menjangkau air. Jadi kemarin ada beberapa dari Pak Kapolres itu membuat sumur bor, dan juga dari Pak Dandim beserta tim itu membuat sumur dan juga membuat embung-embung yang ada di sekitar daerah yang kemarin kebakaran. Termasuk kemarin kita bawakan embung portable yang punyanya BBPD untuk suplai air. Karena memang air itu harus dibikin estafet dia.
1: Oke.
0: Karena titik apinya sangat jauh, air kita masukkan di embung, nanti dari embung dipindah ke embung yang lain, baru nanti disemprotkan ke lokasi pemadaman. Demikian.
1: Selain jarak tadi Pak, untuk peralatan sendiri bagaimana Pak? Apakah cukup memadai peralatan yang dimiliki BPBD saat ini?
0: Insya Allah secara umum peralatan yang untuk tim darat kami memadai. Tapi memang ada beberapa kekurangan. Misalnya selang. Selang itu kan kita tidak bisa menyediakan semuanya. Karena memang kondisi di pasaran ini selang kan lagi langka. Karena kemarin mau kami pengadaan, dana BTT ada tetapi barangnya tidak ada. Jadi kami manfaatkan yang ada dulu beserta apa tim yang ada, karena beberapa alat yang ada ini insya Allah sudah bisa memadai, dan beberapa titik yang di dalam kota sebagian sudah memang benar-benar padam. Ya. Dan mudah-mudahan sampai nanti 15 Oktober bisa selesai semua dan ada hujan.
1: Oke.
0: Demikian.
1: Baik. Pak, 10 Oktober kalau nggak salah ini batas status siaga yang berakhir, Pak ya. Apa yang harus dipastikan
0: 15
1: Oktober. 15 Oktober.
0: Ya.
1: Oke, artinya tidak lama lagi. Apa yang harus dipastikan selesai, Pak, sebelum batas waktu itu?
0: Ya, beberapa titik yang di dalam kota alhamdulillah sudah padam, tapi memang masih ada kecenderungan ada asap. Tetapi untuk yang tadi saya sebutkan di Kecamatan Pulanau dan Serano, kita kejar sekarang dan target dengan kemarin dengan Pak Dandim untuk sebelum ke lapangan, mudah-mudahan dengan 5 hari ke depan bisa padam. Karena untuk teman-teman TNI khususnya dan masyarakat di sekitar kan nginap di TKP, jadi mereka full 24 jam, sedangkan untuk tim lain itu mobile dari bergantian. Tim BPBD hari ini, nanti mereka sore menjelang malam ganti dengan tim yang lain. Demikian.
1: Baik. Terima kasih banyak Pak untuk waktunya Pak, untuk sudah berbincang bersama kami.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kota Waringin Timur, Imam Subakti.
2: Catatan Peristiwa.
3: Sutomo lahir di Surabaya, Jawa Timur 3 Oktober 1920 dan meninggal di Padang Arafah, Arab Saudi 7 Oktober 1981 pada umur 61 tahun. Dia lebih dikenal dengan sapaan akrab oleh rakyat sebagai Bung Tomo. Ia merupakan pahlawan yang terkenal karena peranannya dalam membangkitkan semangat rakyat untuk melawan kembalinya penjajah Belanda melalui tentara Nika yang berakhir dengan pertempuran 10 November 1945 yang hingga kini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Pergerakan para pemuda pasca proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 memicu meletusnya pertempuran Kota Baru pada tanggal 7 Oktober 1945. Sejarah pertempuran Kota Baru dilatar belakangi usaha R.P. Sudarsono untuk menyerobot kekuasaan Tiokokan. Bersama dengan pengurus KNI atau Komite Nasional Indonesia, ia menghadapi serdadu Jepang yang ingin menurunkan bendera merah putih di kantor Tiokokan Kantai yang sekarang menjadi gedung negara. Serbuan Kota Baru adalah salah satu upaya gerakan bersenjata yang pertama dilakukan oleh rakyat Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan, serbuan ini bertujuan untuk merebut senjata pasukan Jepang yang masih berada di Jogja dan akhirnya berhasil.
2: Berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami akan hadirkan beberapa informasi terutama di Kabupaten Cilacap yang menghadapi tantangan ganda, yaitu penanganan dampak kekeringan, dan dampak tersebut terus meluas hingga 87 desa. Bagaimana penguatan mitigasi terutama jelang musim hujan 2026 yang diperkirakan akan mundur? Kami akan berbincang dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cilacap, Bapak Taryo.
2: Guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap tanggap bencana, RRI mempersembahkan program Kentongan.
1: Iya, sehat. Alhamdulillah sehat. Bapak juga ya?
3: Alhamdulillah, Mbak, sehat juga ya.
1: Iya, yang kurang sehat alamnya nih, Pak ya.
3: Iya, saat ini kita menghadapi apa ya, El Nino yang cukup kuat gitu. Saya kira di tidak hanya Cilacap, mungkin beberapa daerah termasuk Indonesia ya sama lah.
1: Oke. Kita kan sering sekali ini membahas mengenai bagaimana mitigasi sebelum menghadapi bencana tersebut. Tapi dari peran mitigasi ini, mana yang Bapak lihat sebagai kepala pelaksana BPBD nampaknya masih sulit untuk dilakukan oleh masyarakat? Saya mulai dari situ.
3: Ya, yang pertama yang jelas salah satu dampak musim kemarau di samping pemenuhan air bersih bagi masyarakat yang membutuhkan, kita juga saat ini terus mendorong warga untuk peduli terhadap lingkungan sekitar. Artinya karena dampak musim kemarau ini kan salah satunya terjadi rekahan-rekahan tanah yang apabila itu dibiarkan dan kemungkinan itu terjadi daerah lereng atau pegunungan, kan sangat memungkinkan terjadinya gerakan tanah atau bahkan tanah longsor ketika musim penghujan. Nah, ini yang terus kami dorong lewat Pak Camat, kemudian mohon bantuan untuk terus disosialisasikan kepada para kepala desa yang ada di wilayahnya, terutama Pak Kades yang memang punya potensi wilayah bencana tanah longsor, untuk selalu hati-hati dan waspada. Kemudian langkah mitigasinya yang kami dorong adalah bagaimana ketika itu terjadi rekahan tanah yang cukup lebar, yang terjadi di daerah lereng atau pegunungan, untuk bersama-sama warga masyarakat digerakkan menutup rekahan tanah itu agar rapat. Sehingga ketika terjadi musim penghujan, air tidak langsung masuk ke rekahan tanah itu karena sudah tertutup. Itu salah satu upaya kita mitigasi, sosialisasi pada masyarakat untuk melakukan hal itu. Kemudian yang kedua, karena musim penghujan ini juga biasanya disertai dengan angin gitu ya, kami juga meminta kepada warga masyarakat yang di lingkungan pemukiman, ketika itu ada mungkin pohon besar yang dimungkinkan terjadi tumbang ketika musim penghujan, ya kami minta juga untuk dipotong atau ditebang, sehingga pada saatnya nanti ketika terjadi musim hujan tidak terjadi hal tersebut. Itu salah satu yang kita terus lakukan, Mbak, ke warga masyarakat.
1: Oke, ketika ini semua disampaikan, disosialisasikan, diedukasi ke masyarakat begitu ya, kita tahu bahwa antisipasi transisi musim dan potensi longsor ini sebenarnya bencana tahunan yang harusnya masyarakat sudah pahami. Tapi dengan kondisi perakiraan bahwa hujannya akan lebih mundur, apakah juga masyarakat sudah tahu apa yang mereka harus lakukan ketika ini terjadi?
3: Setidaknya walaupun ini sudah tahunan, kan kita tidak henti-hentinya terus mengingatkan, Mbak. Jadi kalau sudah terus kita ingatkan, mudah-mudahan itu nanti akan terus terpatri di pikiran mereka, kemudian mereka melakukan langkah-langkah antisipasi sehingga berbagai kejadian yang mungkin tahun lalu terjadi saat ini tidak terjadi. Sehingga sekali lagi kami dari BPBD tentunya bersama stakeholder terkait terus mengingatkan warga agar ketika menghadapi musim hujan di tahun ini, berbagai kemungkinan yang terjadi tahun kemarin tidak terulang lagi, seperti itu.
1: Baik, kalau dilihat Pak Taryo, ini kan ada juga ya beberapa UPT yaitu di Majenang, Sidareja, Kroya, Cilacap begitu ya. Nah, dari 4 UPT ini seperti apa mempercepat sistem peringatan dini di tingkat desanya?
3: Ya, karena masing-masing UPT ini kan membawahi kecamatan ya, seperti UPT Majenang membawahi ada Kecamatan Deluhur, Wanareja, Majenang, Simanggu, Karangpucung. Nah, kemudian personel-personel yang ada di UPT kita juga membawahi masing-masing desa. Misalnya satu personil membawahi berapa desa. Nah, ini bagian dari upaya kita untuk terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan pendampingan, pembinaan gitu. Ini tentunya juga melibatkan OPD terkait
1: ya, ataupun ya. Tapi untuk peringatan dininya gimana, Pak?
3: Peringatan dini terus kita lakukan juga melalui kepala desa gitu kan. Kita punya ada grup-grup WA juga. Jadi terstruktur dari kabupaten kita punya grup WA, kemudian dari teman-teman UPT juga punya grup WA untuk tergabung dengan camat dan Pak Kades, sehingga ketika ada kejadian-kejadian untuk segera kita tindak lanjuti seperti itu.
1: Baik, untuk saat ini kalau kita lihat ya, misalnya evaluasi terhadap krisis air bersih begitu di beberapa desa ini, apakah dari penyaluran jutaan liter air bersih kemarin, rencana jangka panjang dari pemerintah untuk mengurangi ketergantungan desa-desa pada dropping air itu seperti apa juga, Pak?
3: Iya, di samping tentunya kita selalu siap untuk dropping air bersih untuk antisipasi jangka panjang. Pertama kita mendorong pada PDAM ya untuk terus memperluas jaringan air bersih. Kemudian yang kedua, kita merencanakan terus untuk menambah sumur-sumur bor, Mbak. Sumur-sumur bor yang ada di wilayah tersebut yang selama ini memerlukan dropping air bersih. Harapannya bahwa dengan pembangunan sumur bor ke depan ketika terjadi persoalan yang sama, kebutuhan air bersih minimal sudah tercukupi karena adanya sumur bor. Kemudian yang ketiga, kita juga terus mendorong untuk kalau ada embung, pemeliharaan embungnya. Kalau sudah belum ada dan di situ memungkinkan adanya pembangunan embung, maka kita dorong untuk membangun embung-embung. Nah, ini juga tentunya tidak hanya dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Cilacap, tapi kita juga terus berkoordinasi dengan kementerian terkait di pemerintah pusat. Salah satunya seperti itu.
1: Oke. Dan kalau dilihat juga kan pernah ada kesiapan dari pemerintah membangun shelter tsunami di Tegal Kamulyan kalau tidak salah ya. Nah, ini sudah selesai pembangunannya?
3: Belum, ini baru berproses, Mbak.
1: Baru jadi, berproses ya.
3: Kementerian PU rencananya akan alhamdulillah kita dapat alokasi program di lewat Kementerian PU di Kelurahan Tegal Kamulyan untuk membangun shelter tsunami yang direncanakan ini selesainya nanti sekitar bulan Juli tahun 2027. Jadi saat ini masih berproses pembangunannya.
1: Oke. Dan masyarakat juga sudah tahu ya bahwa sebenarnya ini menjadi salah satu tempat yang kemudian dimanfaatkan jika terjadi bencana begitu.
3: Iya, masyarakat sudah tahu. Kemarin tadi siang juga kita sudah melakukan konsultasi publik ya, terutama dengan masyarakat sekitar terkait dengan rencana pembangunan shelter tsunami tersebut.
1: Berapa lantai, Pak? Masih 6 lantai sesuai dengan rencana?
3: 6 lantai, rencananya 6 lantai, tetap 6 lantai.
1: Oke.
3: Ini tentunya bagian upaya mitigasi kita, Pemkab Cilacap, bukan pemerintah pusat. Walaupun sesungguhnya jujur kami juga tidak berharap bangunan ini digunakan gitu ya. Artinya digunakan, tidak digunakan dalam konteks terjadi bencana. Tapi ini bagian salah satu upaya kita untuk mengantisipasi berbagai hal yang kemungkinan yang terjadi seperti itu.
1: Oke, tapi kan tetap harus dijaga agar misalnya sehari-hari terawat untuk apabila dibutuhkan untuk evakuasi vertikal.
3: Oh iya betul, itu sih terus menjadi komitmen kita untuk menjaga dan merawatnya. Sepanjang bangunan itu tetap ada gitu, tetap ada dan mungkin juga fungsinya tidak hanya untuk shelter tsunami. Nanti ketika memang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan lain tanpa mengurangi fungsi shelter tsunami, ya kita gunakan juga seperti itu.
1: Oke. Terakhir mungkin Pak Taryo, dari 87 desa ya atau ratusan desa rawan di Cilacap, berapa persen yang bisa dikatakan sudah mandiri menjadi desa tangguh bencana?
3: Kalau kita lihat, kita sudah membuat atau menciptakan sekitar 57 baru, memang ini kita berproses terus, baru 57 yang sudah kita bentuk sebagai desa tangguh bencana, terutama desa-desa yang pertama yang berada di pesisir pantai, kemudian yang kedua ada desa-desa yang memang memiliki potensi banjir dan tanah longsor. Ini akan terus kita dorong, sehingga harapannya ke depan tidak hanya desa tangguh bencana, tapi juga nanti akan kita bentuk juga dan sudah mulai bentuk kecamatan tangguh bencana seperti itu.
1: Oke, ini mereka mandiri ini dalam artian seperti apa? Apakah juga dari kelembagaan desa, dari anggaran dan sebagainya, ini sudah bisa diandalkan kah, Pak Taryo?
3: Kalau mandiri sepenuhnya sih tidak, tapi setidaknya ketika kita sudah membentuk desa tangguh bencana, mereka sudah paham ketika terjadi bencana apa yang harus mereka lakukan, ya seperti itu. Misalnya, oh ini ada longsor, terus kita harus bagaimana, misalnya seperti itu. Jadi tidak harus menunggu instruksi, tetapi ketika mereka sudah sadar tentang kebencanaan, setidaknya mereka sudah paham apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana di daerah tersebut. Itu minimal pengetahuan atau keterampilan dasar yang kita bangun bagi warga yang berada terutama di daerah rawan bencana.
1: Oke, ini ada beberapa pertanyaan dari WhatsApp pendengar juga. Saya boleh bacakan ya, Pak Taryo, dari 0813 sekian. Untuk fasilitas EWS, Early Warning System, begitu ya, di beberapa daerah, terutama di Cilacap dan sekitarnya, kondisinya seperti apa? Apakah berfungsi 100%? Mengingat banyak informasi mengenai gempa Megatrust?
3: Iya, jadi di kita di sepanjang pantai itu ada sekitar 31 EWS. Hasil pengecekan terakhir itu 28 yang masih berfungsi dengan baik. Kemudian yang 3 masih kita upayakan untuk diperbaiki gitu. Cuma ini kan kita setiap tanggal 10, Mbak, setiap tanggal 10 sampai dan tanggal 26 setiap bulan kita terus melakukan uji coba itu. Sehingga dengan uji coba itu kita paham bahwa jumlah EWS yang di Cilacap ini sekian yang berfungsi dengan baik, yang sekian yang kurang berfungsi, tapi yang jelas dari 31 ini masih ada sekitar 3 mungkin ya yang belum berfungsi dengan baik, dan ini terus kami jaga dan kami pelihara.
1: Oke, baik. Pak Taryo, terima kasih banyak sudah berbincang sore hari ini. Mudah-mudahan ini juga menjadi pengingat bagi kita semua, tertanam juga refleks masyarakat jika ada kejadian-kejadian yang harus diantisipasi dari sebelumnya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cilacap, Pak Taryo.
4: Pernahkah kita bayangkan bagaimana jika hutan terbakar? Kemana perginya Huan-Huan yang tinggal di dalamnya? Mereka berlari ketakutan. Apa yang terjadi pada tumbuhan yang selama ini menjadi penopang kehidupan? Dan bagaimana dengan asap dan polusi yang akan mencemari udara yang kita hirup setiap hari? Kebakaran hutan bukan sekadar bencana alam. Ia adalah peringatan serius bahwa alam sedang terluka dan kita adalah bagian dari luka itu. Kita tidak bisa tinggal diam. Mari bersama-sama jaga hutan, jaga hidup. Karena saat hutan terbakar, bukan hanya alam yang menderita, tapi juga kita semua. Mulai dari hal kecil. Pertama, jangan membakar lahan atau membuang sampah sembarangan di kawasan hutan. Kedua, pastikan api benar-benar padam setelah berkemah atau aktivitas di alam terbuka. Ketiga, jangan buang puntung rokok sembarangan, terutama di musim kemarau. Keempat, segera laporkan jika melihat titik api atau asap di area hutan. Kelima, ajak orang-orang sekitar untuk peduli terhadap kelestarian hutan. Cegah sebelum terlambat. Hutan bukan warisan, tapi titipan yang harus kita jaga bersama.
5: Dengan membakar hutan, berarti Anda membakar masa depan. Hutan adalah sumber kehidupan kita bersama. Mari kita cegah pembakaran hutan, jaga alam, dan lindungi udara untuk generasi mendatang. Hutan lestari, hidup lebih berarti.
1: Mendengar kabut asap kembali ataupun masih yang menjadi perhatian serius masyarakat di Indonesia, termasuk di wilayah Sumatera dan juga Kalimantan. Tidak hanya soal jarak pandang yang terganggu ataupun aktivitas masyarakat yang terbatas, tapi juga ada ancaman kesehatan yang perlu diwaspadai, terutama bagi masyarakat yang setiap harinya harus beraktivitas di tengah kondisi udara yang memburuk. Salah satunya yang terdampak adalah di wilayah Palembang, Sumatera Selatan. Karena pemerintah kota bersama dengan Dinas Kesehatan ini terus memperkuat kesiapsiagaan dengan menyiagakan layanan kesehatan selama 24 jam. Salah satunya melalui posko kesehatan yang ditempatkan di wilayah yang berdekatan dengan lokasi karhutla. Sementara layanan kesehatan juga diperkuat di sejumlah kecamatan. Langkah ini tentu menjadi penting mengingat kualitas udara Palembang dalam beberapa hari terakhir sempat berada pada kondisi yang cukup mengkhawatirkan. Dan untuk pengupdate bagaimana antisipasi ya dampak kabut asap di wilayah Palembang, kami akan perbincangkan bersama dengan Kasih Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dengan Bapak Darsono SKP MKES.
0: Wawancara Pro 3.
1: Gambarkan dulu mungkin situasi kesehatan masyarakat di sana saat ini seperti apa di tengah kabut asap.
6: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua para pendengar, dapat kami gambarkan bahwa kondisi Provinsi Sumatera Selatan seperti yang dilaporkan dari Dinas Kesehatan Lingkungan Hidup, Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU di Sumatera Selatan, ada 9 kabupaten kota yang terdampak, mulai dari terdampak sedang, tidak sehat, sangat tidak sehat, dan berbahaya. Yeah. Dan salah satunya kota Palembang yang saat ini, pagi hari ini yang diupdate pada pukul 6 pagi tadi, PM untuk kota Palembang itu berada di PM 10 dan PM 2,5 dengan angka 532.383, artinya kemampuan pernapasan untuk menyaring sistem pernapasannya di dalam udara yang tidak sehat ini berdampak ya, beresiko terhadap kesehatan masyarakat, begitu.
1: Oke, masuk dalam kategori tidak sehat berarti Pak Darsono hari ini?
6: Untuk kota Palembang berbahaya.
1: Berbahaya?
6: Iya, di kategori berbahaya, artinya dia bisa masuk ke sistem lebih dalam lagi di dalam sistem pernapasan.
1: Sudah berlangsung berapa lama ini Pak Darsono?
6: Untuk berbahaya ini lebih kurang 1 minggu yang lalu.
1: Nah, dengan kondisi seperti ini, apakah dari Dinas Kesehatan sudah melihat adanya peningkatan keluhan ataupun penyakit ya yang berkaitan dengan paparan asap?
6: Ya, betul. Kita dari Dinas Kesehatan, penanggulangan ini kita mulai dari mulai bulan Juni ya terkait kesehatan ini. Jadi mulai melakukan mitigasi, membuat peringatan, ya kewaspadaan terhadap peningkatan kasus ISPA dengan memberikan edukasi kepada masyarakat. Nah, pada saat ini ya, pada saat ini kami sudah membuat ini sudah mulai dari Senin kemarin, di mana terbitnya kesiapsiagaan atau SK kesiapsiagaan dari Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, ya. Nah, di kota Palembang yang berbahaya, ya, kita fokus ke Palembang, ya. Kita mengaktifkan 42 puskesmas, diantaranya 6 puskesmas rawat nginap itu untuk jaga 24 jam.
1: Yeah. Nah,
6: kemarin pada tanggal 5 kita sudah mengaktifkan ditambah posko bantuan dari rumah sakit UPTD Dinas Kesehatan di Provinsi Sumatera Selatan ada 4. Untuk di wilayah strategis di mana agak jauh jangkauannya terhadap masyarakat ke puskesmas yang siokianya standby ya, standby untuk di 24 jam. Nah, begitupun Dinas Kota Palembang ya atas instruksi Bapak Gubernur Wali Kota telah membuka lagi 18 posko untuk di 18 kecamatan di Kota Palembang yang letaknya tentunya strategis karena agak lebih jauh dari kota Palembang, apa dari Puskesmas di wilayah-wilayah kecamatan tersebut.
7: Agar lebih mudah terjangkau oleh masyarakat, tidak jauh untuk mengakses layanan kesehatan. Pak Darsono, jadi dengan adanya posko-posko tadi, bagaimana efektivitas untuk masyarakat yang mengakses ke sana? Sudah berapa banyak mungkin data yang dipunya Dinas Kesehatan terkait dengan masyarakat yang mengeluhkan penyakit-penyakit dari adanya paparan asap ini?
3: Ya, baik. Dari posko-posko yang dilaporkan, kita untuk kasus yang kedaruratan baru ada 26, artinya kalau cepat tidak cepat kita tanggulangi karena memang ada kasus morbid yang dikeluhkan oleh si klien. Kita tidak lanjuti pada di tempat di puskesmas. Nah, untuk kasus penanganannya sudah banyak, artinya fungsi posko tersebut, jadi selain penanganan kita juga membagikan masker. Sejauh ini juga dari Agustus itu sudah lebih 400.000 yang kita bagikan di kota Palembang, dan kalau di Sumatera Selatan hampir 1 juta.
7: Itu sudah dilakukan secara masif pembagian masker. Nah, kalau misalnya masyarakat mengakses posko, ada fasilitas apa saja, Pak Darsono?
3: Baik, yang perlu kami sampaikan dan perlu kita informasikan kepada masyarakat bahwa posko pelayanan kesehatan yang memang sesuai dengan standar itu adalah puskesmas, pusat kesehatan masyarakat. Jadi di puskesmas SDM-nya, sumber daya kesehatan masyarakatnya, tenaganya, logistiknya, peralatan, mulai dari pemeriksaan rutin dan juga penata laksanaan pada pasien-pasien gawat darurat itu sudah sesuai standar, artinya teredukasi. Sementara di posko yang kami siapkan itu sifatnya adalah kegawat daruratan pra rumah sakit. Nah, tentu dalam kondisi seperti ini, bila kita menemukan kasus yang harus ditindaklanjuti, tentunya dari asesmennya kita bisa menilai apakah ini akan dirujuk ke puskesmas atau ke rumah sakit, gitu ya.
7: Baik. Nah, kebutuhan oksigen ini kan tentu cukup dibutuhkan lah ketika kondisi asap seperti ini. Ini bagaimana untuk peningkatan kebutuhan oksigen di sana, Pak?
3: Ya. Untuk kebutuhan oksigen, alhamdulillah memang Sumatera Selatan salah satunya bagian dari regional pusat krisis kesehatan yang fungsinya untuk memberikan bantuan logistik yang ada di pusat krisis kesehatan itu ada di Kota Palembang. Nah, sehingga setiap kebutuhan dari asesmen yang kita minta itu selalu terpenuhi. Jadi dari perencanaan begitu sudah mendekati habis suplai kita minta ke pusat. Sementara di sisi lain juga di Dinas Kesehatan kita memang punya stok sendiri untuk oksigen konsentratnya.
7: Baik, jadi masyarakat bisa mengakses ke layanan kesehatan ini 24 jam, betul Pak Darsono?
3: 24 jam, betul, 24 jam. Dan ini support juga memang dari surat edaran Kementerian Kesehatan Permendagri yang kemarin untuk dilakukan tanggap darurat kesiapsiagaan di beberapa provinsi, salah satunya Provinsi Sumatera Selatan. Surat edaran Permendagri
7: Baik, nah kalau misalnya kondisi di Sumatera Selatan, khususnya di Palembang nih, jumlah pasiennya meningkat, apakah fasilitasnya sudah mencukupi, Pak? Ataupun mungkin dari sisi tenaga medis kemudian juga obat-obatan, ataupun kapasitas lainnya juga?
3: Ya, sejauh ini fasilitas dari rumah sakit beserta komponen-komponen lainnya dari evaluasi kami masih bisa diatasi belum dibutuhkan untuk pembentukan misalnya pengungsian dan lain sebagainya. Insya Allah karena memang ISPA ini adalah pencetus sementara penyakit yang lain yang memang kegawat daruratan itu di rumah sakit yang sudah standar tipe A, di rumah sakit Muhammad Husin, rumah sakit Abdul Arifai, itu memang sudah sesuai dengan akreditasi. Kemudian di 96 rumah sakit kita itu standar B dan C sudah tersedia, artinya kita siap untuk memfasilitasi masyarakat untuk memberikan penanganan bukan hanya ISPA diakibatkan Arula, yeah. Semua tingkatan kegawaran rutan kita lakukan penanganan, dan sejauh ini masih dalam keadaan normal, bisa kita atasi.
7: Okay. Kan pemerintah juga sudah meminta ya masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan di tengah kondisi kabut asap saat ini, tapi tentu tidak semua orang bisa bekerja ataupun beraktivitas dari rumah, Pak Darsono. Nah, untuk warga yang memang harus keluar rumah, langkah perlindungan apa sih yang paling penting dilakukan sebelum akhirnya mereka berangkat ataupun beraktivitas keluar rumah hingga mereka kembali lagi, Pak Darsono?
3: Ya, baik. Melalui siaran ini, tentunya kami berharap masyarakat sadar akan kewaspadaan. Tentunya preventifnya dengan memakai masker. Karena memang di Sumatera Selatan juga, khususnya kota Palembang ini hampir 60% tenaganya bekerja di luar rumah tentunya, melintasi jalan umum. Nah, dengan kondisi ini kami telah menyiapkan ya masker. Nah, silakan di kalau memang tidak didapatkan yang di jalan, karena kita pagi-pagi itu sudah membuat tim 8 titik untuk dibagikan masker di titik-titik.
7: Setiap hari, Pak Darsono?
3: Setiap hari, ya, setiap hari. Karena memang sudah diinstruksikan melalui surat edaran Kemendagri ini bahwa kita dalam status siaga.
7: Baik. Imbauan masker ya untuk masyarakat ya, keluar rumah. Nah, kapan akhirnya masyarakat harus segera mendatangi posko ataupun fasilitas kesehatan ketika mereka mungkin mengalami gangguan pernapasan ataupun lain-lainnya juga sehingga mendapatkan pertolongan medis, Pak Darsono?
3: Ya, seperti saya sampaikan di awal, puskesmas adalah tempat pelayanan yang paling dasar dan paling lengkap. Nah, kita harapkan masyarakat ketika mulai ada keluhan, tentunya puskesmas bukan ke posko, karena posko itu adalah kegawadarutan. Ya, seyogyanya tugasnya adalah kegawadarutan pra rumah sakit yang memang butuh transportasi pasien. Ya, kalau ini kita menggapai tempat pelayanan yang terdekat, ya masih belum cukup waktunya, nah kita sediakan posko ini. Tapi kalau kondisinya masih pada keluhan, kami anjurkan ke pelayanan dasar di FKTP. Dan itu semua gratis.
7: Nah, itu yang tidak kalah pentingnya, semuanya gratis. Ya, jadi tidak perlu khawatir dan, untuk mengakses layanan kesehatan ya Pak Darsono?
3: Ya, tidak perlu khawatir mengakses layanan kesehatan. Dan termasuk rujukan. Kita sudah mengimbau dari surat edaran bahwa seluruh rumah sakit di Provinsi Sumatera Selatan harus menerima ya sesuai dengan Permenkes kita 17 tahun 2023.
7: Ada syaratnya tidak, Pak Darsono, sehingga masyarakat tidak khawatir juga ya ketika datang ternyata memang benar ini gratis?
3: Ya, karena tidak ada persyaratan.
7: Tidak ada.
3: Ini kan sudah masuk kategori kejadian luar biasa.
7: Okay.
3: Ya. Baik. Kejadian luar biasa, dan memang sekianya haknya masyarakat untuk mendapatkan perlindungan kesehatan dan kewajiban pemerintah dalam ini sudah dilaksanakan dan sudah ada imbauan untuk memberikan pelayanan itu.
7: Baik, jadi semua silakan mengakses layanan kesehatan ketika terjadi memang gangguan pernapasan ataupun lainnya membutuhkan pertolongan medis, silakan datang ke layanan kesehatan terdekat ya Pak Darsono. Terima kasih banyak Pak Darsono, kita harapkan semua sehat-sehat di Sumatera Selatan termasuk Palembang. Kita harapkan semoga tidak ada gangguan penyakit ya yang menyertai masyarakat di sana. Terima kasih. Demikian pendengar Kasih Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Darsono ya, sudah mengupdate bagaimana kondisi karhutla ataupun asap karhutla di sana dan juga dampaknya terhadap kesehatan masyarakat.

Selamat pagi pendengar, disiarkan langsung dari Jalan Tabrani Lintas Seng Rabi Sambas. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas kembali mengudara. Bersama saya, Elo Lianto, edisi hari ini disiarkan melalui frekuensi FM 97,4 MHz. Pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: pagi. Kami akan hadirkan di ruang dengar Anda Mutiara Pagi. Nanti kita akan bergabung dengan Pro 1 RR Pontianak. Kemudian dilanjutkan dengan Warta Berita Daerah Pagi di jam 6 hingga jam 6.30. Di jam 6.30 hingga jam 7, Kabar dari Kalebar kami hadirkan di ruang dengar Anda. Kemudian di jam 7 hingga jam 7.30 kami ajak Anda nanti mengikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI Jakarta. Dan nanti kembali lagi bersama kami di jam 7.30 hingga jam 8 dengan kopi Anda ataupun juga komentar dan opini Anda. Kami lanjutkan di jam 8 hingga jam 9 dengan rangkaian musik dan informasi. Di jam 9 Cek Fakta, dan dilanjutkan dengan rangkaian musik dan informasi hingga ke jam 10-nya. Dari jam 10 hingga nanti ke siang hari hingga malam harinya, pendengar, akan dilanjutkan dengan beragam program acara lainnya. Dan pendengar, untuk Mutiara Pagi edisi hari ini, nanti kita akan ikuti, dengarkan temanya, isbat diterima atau ditolak. Ini langkah hukum selanjutnya demi buku nikah. Nanti akan disampaikan oleh Ustadz Komaruzaman SHI MSI, dipandu oleh rekan kami, di sana ada Andre Widianto. Dan pendengar, tentunya selamat mengikuti rangkaian acara kami pada pagi hari ini. Dan kita segera merapat ke Pro 1 RR Pontianak. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.
1: Di 104,2 FM akan temani Anda pendengar hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan beragam program menarik tentunya dari Pro 1 RR Pontianak pada edisi hari ini, Kamis 8 Oktober 2026. Pendengar, akan kami buka dengan satu program ya, yaitu Mutiara Pagi, di mana nanti kita akan membahas satu tema. Tema kita pagi ini, pendengar, isbat diterima atau ditolak. Ini langkah hukum selanjutnya demi buku nikah. Nanti bersama dengan kami Ustadz Komaruzaman SHI MSI. Kemudian akan kami lanjutkan dengan Warta Berita Pagi, Kabar dari Kalbar, dan juga Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan nanti juga akan kami tunggu komentar dan opini Anda dalam program Kopi Anda. Pukul 8 akan ada ruang terbuka temani Anda pendengar, dan juga akan kita hadirkan juga pukul 9, musik dan informasi temani Anda hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Masih panjang bersamaan kita pendengar, untuk itu akan kita putarkan beberapa koleksi lagu religi temani Anda untuk memulai aktivitas pagi ini dalam Mutiara Pagi. Tetap bersama kami di sini di 104,2 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa, kembali bersama kami dalam rangkaian Pontianak Pagi ini dalam program Mutiara Pagi. Edisi hari ini Kamis 8 Oktober 2026 pendengar, di mana kita akan membahas satu tema, isbat diterima atau ditolak, ini langkah hukum selanjutnya demi buku nikah. Dan untuk itu kami akan membahas tema pagi ini bersama dengan Ustadz Qomaruzzaman SHI MSI. Sudah terhubung bersama kami via Zoom meeting. Assalamualaikum Ustadz Qomar. Baik, tidak masuk seperti suaranya Ustadz ya. Baik, sambil kami tunggu untuk suaranya belum terhubung. Ah baik, ada sedikit suara.
1: Iya.
0: Baik, sudah terdengar ya suara Ustadz ya.
1: Iya.
0: Baik, Ustadz assalamualaikum, sehat-sehat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Ustadz ya, dalam keadaan baik-baik.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Setelah kemarin sepertinya baru balik dari luar kota ya Ustadz ya. Ada kegiatan baik. Dan pagi ini kita akan membahas satu tema, isbat diterima atau ditolak, ini langkah hukum selanjutnya demi buku nikah. Kami harap pendengar dapat menyimak tema kami di Mutiara Pagi edisi hari ini dan nanti dapat bertanya dan berdiskusi ya kita pagi ini melalui WhatsApp 0811 570 1042 atau telepon di 7349 87, juga dapat bergabung melalui audio live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak dan aplikasi RRI Digital. Untuk itu kami silakan kepada Ustadz Qomaruzzaman untuk memberikan pembuka dari tema kita pada pagi hari ini. Silakan Ustadz Qomar.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat pagi pendengar setia radio RRI Pro 1 Pontianak dimanapun berada. Khususnya para pemirsa pendengar acara Mutiara Pagi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Qomaruzzaman pada kesempatan kali ini bisa bertemu lagi menyapa para pendengar sekalian pada hari penuh yang berkah ini. Salawat serta salam kita salamkan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pendengar radio RRI yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, semoga udara segar hari ini yang tadi malam hujan membawa ketenangan hati, ketenangan jiwa, dan membawa kedamaian serta kesehatan untuk aktivitas kita pada hari ini. Para pendengar yang beriman. Belakangan ini di Kalimantan Barat, khususnya di Pontianak, Kuburaya, dan sekitar, kita sering mendengarkan keluhan masyarakat mengenai status administrasi kependudukan mereka. Dalam arti bahwa banyak para warga kita mendatangi Dukcapil kadang dengan status di buku nikahnya tertulis kawin belum tercatat atau nikah belum tercatat. Fenomena ini lazim ketika kita kenal sebagai nikah siri, ini awalnya dianggap mudah oleh seseorang. Namun masalah besar baru muncul ketika mereka membutuhkan pelayanan publik seperti pembuatan akte kelahiran anak, mencantumkan nama ayah, mengurus paspor, atau ketika terjadi perpisahan dan perebutan hak waris. Kesadaran hukum seringkali baru tumbuh saat berbenturan dengan administrasi itu terjadi, sehingga kadang memicu gelombang pengajuan pengesahan nikah demi mendapatkan dokumen resmi berupa buku nikah. Karenanya Pada kesempatan kali ini kita mengangkat tema tersebut selain dari aspek hukum Islamnya, kita angkat dari administrasi negara sebagai kepatuhan ulil amri. Nah, bagaimana mekanismenya ketika berkaitan dengan isbat dan isbat itu ditolak misalnya. Para pendengar radio RRI dimanapun berada yang kami hormati, isbat itu secara negara dikenal dengan yang namanya pengesahan perkawinan. Secara bahasa, isbat itu berasal dari bahasa Arab yang berarti penetapan, pengukuhan, atau penegasan legalitas sesuatu. Maka kalau mau menghadapi Ramadan atau Idul Fitri, kita juga mengenal dengan yang namanya isbat. Nah, isbat dimaksud adalah penetapan penentuan awal Ramadan atau itu awal satu Syawal. Namun secara istilah hukum Islam dan hukum positif, isbat nikah adalah suatu jalur hukum formal yang disediakan oleh negara melalui institusi peradilan untuk menetapkan sahnya suatu pernikahan yang dilangsungkan di masa lalu menurut syariat Islam. Namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA. Jadi instrumen ini bukan untuk pernikahan ulang, jadi bukan ijab kabul lagi, melainkan melalui pengadilan kita meminta pernikahan kita, status kita dilegalkan. Pernikahan kita yang sebelumnya itu minta dilegalkan oleh pengadilan. Nah, sebagai landasannya, kalau kita melihat di situ, dasar isbat itu adalah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nikah siri itu kan nikah, kalau dulu maknanya nikah siri itu adalah nikah yang dia itu tidak dipublikasikan. Transformasi pemaknaan sekarang berubah bahwa nikah siri itu adalah nikah yang tidak diumumkan, dipublikasikan, disampaikan, atau dicatatkan di KUA. Sehingga yang menjadi dasar itu adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu a'linu hadzan nikah, umumkan pernikahan itu. Itu dalil normatifnya. Ketika ditarik dengan dalil yuridisnya, kita memiliki yang namanya undang-undang perkawinan. Di situ disebutkan di pasal 2 ayat 2 bahwa setiap perkawinan itu harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam rujukan KUA dan rujukan dari pengadilan yang disebut sebagai kompilasi hukum Islam, di situ ada di pasal 7 dibahas di ayat 1, 2, dan ayat 3 bahwa yang namanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah atau buku nikah. Dan jika tidak ada, dapat diajukan isbat nikah di pengadilan. Dan ini tentang pencatatan tadi diatur juga di Undang-Undang nomor 23 tahun 2023 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan yang mengatur bahwa perkawinan itu adalah termasuk dokumen negara. Para pendengar radio RRI dimanapun berada, proses pengajuan isbat nikah itu memikul tujuan yang sangat luhur, yaitu mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak dasar terhadap setiap anggota keluarga. Manfaat langsung yang akan diperoleh adalah diakuinya keabsahan perkawinan tersebut di mata hukum negara. Kemudian, dengan mengantongi legalitas pernikahan yang sah, seorang istri akan terlindungi hak nafkah dan hak warisnya secara hukum apabila terjadi perceraian atau kematian suami ke depannya. Termasuk juga ketika menganggap suatu perceraian, maka hak-hak tadi, hak ifdah, hak nafkah terhutang, semua hak-hak istri itu akan dilindungi oleh negara melalui putusan pengadilan. Beda dengan perceraian di luar pengadilan atau cerai di bawah tangan. Bagi anak-anak juga yang lahir dari pernikahan tersebut, mereka akan mendapatkan status hukum yang kuat sebagai anak yang sah. Sehingga hak nasab dan hak keperdataan mereka dari sang ayah kandung tidak hilang, serta memudahkan pengurusan administrasi sekolah maupun ke masa depan mereka. Lalu apabila permohonan isbat nikah diproses dan dikukuhkan, timbullah akibat hukum yang sifatnya yang disebut dengan istilah retrospektif atau berlaku surut. Artinya, pernikahan tersebut disahkan sejak tanggal dilangsungkan perkawinan atau pernikahan siri dulu tersebut, bukan sejak tanggal putusan pengadilan dibacakan. Lah, konsekuensi hubungan keperdataan suami istri menjadi sah penuh sejak awal. Misal nikah sirinya itu 2015 yang lalu, lalu mengajukan isbat nikah sekarang, maka ketika dikabulkan pernikahan itu disahkan sejak 2015 yang lalu. Jadi bukan disahkan sejak diputus pengadilan tahun 2025 ini. Itu yang pertama. Yang kedua, harta bersama yang diperoleh sepanjang pernikahan juga diakui oleh hukum. Seluruh anak juga yang lahir dari rentang waktu tersebut otomatis berstatus anak kandung penuh. Para pendengar Radio RRI yang dirahmati Allah, yang memerlukan layanan, bagi yang memerlukan layanan ini, misal prosedur pengajuan harus melalui pintu pengadilan agama setempat sesuai domisili. Yang kota berarti pengadilan agama Kota Pontianak. Yang Kuburaya, pengadilan agama Kuburaya. Yang Sambas berarti pengadilan agama Sambas, sesuai dengan domisili. Langkah awal dalam mengajukan perkara ke pengadilan agama tentang isbat ini, untuk mendaftar permohonan isbat ini, maka dokumen persyaratan yang perlu disiapkan, yaitu fotokopi KTP, kartu keluarga, surat keterangan dari KUA, beberapa pengadilan sudah tidak membutuhkan itu. Dan juga jika orang tuanya saat menikah siri dulu, artinya ayah atau wali dari si istri, dia meninggal saat ketika dia menikah dulu, sebelum dia menikah dulu, maka itu disertai dengan surat keterangan kematian dari desa. Saya contohkan misal, ketika nikah siri 2015, sedangkan orang tua atau wali dari istri itu meninggalnya 2013-2014, maka itu syaratnya ditambah dengan surat keterangan kematian dari desa. Tetapi misal ketika dia menikah saat menikah tahun 2015, tetapi orang tua atau wali meninggal 2016 atau 2017-nya pasca pernikahan, maka dia tidak butuh yang namanya surat keterangan kematian. Status juga bagi mereka yang berstatus janda duda sebelum menikah. Misal nih Bang Fatir, ada seorang janda atau duda ingin menikah lagi. Ketika dia menikah, dia melakukan nikah siri. Untuk pengesahan perkawinan itu, maka harus ditambah dengan surat keterangan akte cerai dengan pasangan sebelumnya. Itu. Kalau tidak, maka oleh pengadilan biasanya disuruh tambah dulu administrasinya. Kalau tidak ada, maka harus menyelesaikan isbat cerai dengan pasangan sebelumnya. Kecuali nikah siri. Nah, kalau nikah siri, ya jangan menyebut sekali kalau dia itu pernah menikah. Karena nanti dibilang penyelundupan hukum. Termasuk juga yang perlu disampaikan ke pengadilan adalah masalah usia. Ini riskan. Masalah usia. Jadi ketika 2015 menikah dan usianya itu saat menikah masih umur 15, 17 tahun, masih di bawah umur istilahnya. Nanti hakim bergerak kembali kepada hakimnya, ada hakim yang itu memaklumi dan mengabulkan. Tetapi ada juga hakim yang nanti dia tidak mengabulkan. Karena saat menikah itu dulu umurnya masih tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Nah, syarat-syarat tadi disertai dengan surat permohonan, terus bukti-bukti tadi itu diberi stempel kantor pos serta dilegalisir, kemudian didaftarkan ke pengadilan. Kalau di pengadilan agama Kuburaya itu biaya perkaranya saja, pendaftaran biaya perkara itu 200.000, lain dengan administrasi yang lain, yang ke pengelola berkas, yang ke kantor pos dan macam-macam. Nanti ada juga biaya perkara pengambilan putusan dan semacamnya. Lalu bagi mereka yang dikabulkan, keluarlah putusan pengadilan, dan berdasarkan putusan pengadilan tersebut, kemudian dia mengajukan berkas ke KUA, dan KUA mengeluarkan buku nikah. Beda halnya ketika putusan pengadilan menolak, tidak mengabulkan dengan alasan tadi, misal walinya ternyata tidak sah, yang harusnya orang tuanya tidak ada, yang jadi wali saudara, ternyata yang diangkat pamannya, atau bahkan pakai wali hakim. Atau ketika saat menikah dulu umurnya masih di bawah umur, yang laki-laki misal. Atau tadi ketika dia pernah menikah sebelumnya, dan dia tidak bisa membuktikan surat keterangan akte cerai. Itu biasanya putusan pengadilan tidak mengabulkan alias ditolak. Jadi solusinya nanti prosesnya lebih panjang lagi untuk mengeluarkan buku nikah. Yaitu dengan cara berdasarkan putusan pengadilan, penolakan putusan pengadilan, serta kalau di Kuburaya, untuk mengubah status kakak. Jadi di dalam putusan itu ditulis di sana bahwa pasangan yang ditolak tadi harus menikah ulang di KUA. Lah, KUA meskipun ada putusan pengadilan harus menikah ulang di KUA, KUA tidak serta-merta bisa menerima dan menikahkan ulang. Karena biasanya KUA akan terkendala di KK. Semua KK yang mereka menikah siri itu tercatat di KK-nya itu statusnya nikah tidak tercatat atau kawin tidak tercatat. Lah, ketika kita atas rekomendasi pengadilan ingin menikah di KUA, KUA akan menolak. Kenapa menolak? Karena kakaknya tersebut dia masih berstatus kawin tidak tercatat. Sehingga aplikasi SIMKAH yang ada di KUA tersebut sistemnya menolak. Oleh karenanya berdasarkan putusan pengadilan agama yang menolak nikah siri tadi, dia harus mengubah statusnya dari nikah belum tercatat menjadi belum nikah. Mengubah status kakaknya. Pengubahan tersebut dilaksanakan di Dukcapil Kabupaten masing-masing. Kalau di kuburaya, tidak cukup hanya berdasarkan putusan pengadilan untuk bisa mengubah status perkawinan di dalam kakak. Tetapi karena sudah ada MOU antara Disdukcapil dengan beberapa KUA, maka harus disertai dengan surat keterangan atau rekomendasi dari KUA bahwa ini minta diubah statusnya dari kawin tidak tercatatkan menjadi kawin menjadi belum kawin. Nah, baru nanti Dukcapil mengubah status tersebut. Jadi dari putusan pengadilan yang menolak tadi itu menjadi dasar bagi Dukcapil untuk mengubah status di kakak. Tidak bisa Dukcapil itu serta-merta hanya dengan pernyataan sendiri bahwa saya sudah menikah siri dan tolong diubah ini, itu capil tidak akan mau. Barulah setelah kakak tersebut statusnya berubah dari kawin tidak tercatatkan menjadi belum kawin serta melengkapi syarat-syarat nikah di KUA, mereka melakukan pernikahan ulang di KUA. Nikah di rumah boleh, tapi biayanya lebih besar, tapi juga ya malu kadang kan, masa mau besar-besaran di rumah padahal nikahnya misal udah 20 tahun, 10 tahun. Maka alternatifnya lebih baik biaya hemat itu nikah ulang di KUA. Setelah nikah ulang di KUA, maka barulah dia mendapatkan buku nikah. Bagaimana dengan status anaknya? Status anaknya beda dengan isbat nikah yang dikabulkan. Bagi mereka, isbat nikah yang ditolak oleh pengadilan, lalu dia harus melakukan nikah ulang di KUA, maka status anak tidak bisa masuk di KK dan tidak bisa diwalikan kepada ayahnya. Caranya bagaimana? Ya dia harus nanti sidang lagi. Nama sidangnya, permohonannya itu adalah permohonan perkara asal-usul anak. Baru nanti pengadilan menetapkan bahwa ini adalah anaknya si A, maka dia anak tersebut baru kemudian bisa masuk di kakak keluarga. Oleh karenanya, para pendengar Radio RRI dimanapun berada, dengan sistem administrasi seperti saat ini, maka kurang-kurangilah atau janganlah pernah menikah siri. Karena nikah siri itu adalah nikah terselubung yang itu mudah sekali diselewengkan. Cuma yang laki-laki, nanti kesana kawin, kesana kawin. Demikian. Demikian Bang Fatih untuk sementara. Mungkin nanti kayak minggu kemarin ya, mungkin banyak ada yang mau berdiskusi, menanyakan. Untuk itu waktu kami kembalikan kepada Bang Fatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas pembukanya ya, di tema kita pagi ini, isbat diterima atau ditolak. Dan itu tadi ya pendengarnya, langkah-langkah yang telah disampaikan oleh Ustadz Komar dalam pembuka. Baik, kita akan terima telepon terlebih dahulu Ustadz ya di 7349887. Pendengar juga dapat bergabung di WhatsApp 0811570142. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Bapak. Bapak dengan siapa di mana?
2: Ini dengan Pak Susanto di Kuburaya.
0: Pak Susanto di Kuburaya, silakan Pak Susanto pertanyaannya.
2: Ini sepertinya penjelasan ini tentang harmonisasi kekeluargaan ini, terutama sekali mengenai mendapatkan akte nikah, kan?
0: Iya.
2: Ya, jadi menjadi pertanyaan saya, karena sudah sering disampaikan itu, bahwa yang terjadi akhir-akhir ini, jadi walaupun pemanya anaknya itu tidak bisa di diatasnamakan bapaknya seperti masuk sekolah, binnya bin siapa enggak ada kan, akhirnya binnya pakai ibunya gitu lah. Jadi itu pernikahan yang sering terjadi pada saat kecelakaan. Yang kedua, ini umurnya sudah sama-sama di atas maksimum. Dan tidak mungkin beranak lagi, tidak mungkin. Nah, mereka nikah siri, sama-sama duda, sama-sama janda. Ah, bagaimana kira-kira itu? Apa perlu dirubah lagi? Sedangkan mereka umurnya sudah di atas 50, Bang. Nah, ini menjadi permasalahan besar-besaran. Jadi
1: izin, Bang. Di atas 50 nikah siri tapi pingin punya buku nikah. Mungkin begitu ya, Bang Fatih?
2: Nah, kan disarankan harus ada kan? Nah, disarankan harus ada. Tapi dengan cara itu apakah mereka ini masih mau kira-kira mendapatkan buku nikah itu? Nah, ini jadi pertanyaan besar. Ada ketiganya nih. Saya ngobrol sama orang-orang yang tua-tua itu yang sudah nikah diri. Terus dia bilang, kau jangan banyak macam. Waktu Nabi Adam dengan Siti Hawa, siapa yang jadi walinya? Nah, ini yang jadi masalah juga. Pada saat, kemudian dicontohkannya lagi. Pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sudah Islam loh, Pak. Sudah ada masanya Islam. Nah, sekarang dulu itu yang menikahkan anak itu adalah bapaknya. Nah, karena kita mengikuti aturan negara, maka dibuatlah Undang-Undang Perkawinan pada tahun 1984 itu. Nah, jadi sehingga orang pegawai tidak boleh kawin dua. Yang begini, yang begitu, tidak diizinkan istri, tidak boleh. Nah, ini yang menjadi rumit bin rumit. Apalagi ditambah lagi dengan sekarang ini orang harus pergi diukur lengannya berapa senti. Kemudian umur sudah cukup tapi orangnya kecil. Jangan menjadi stunting lagi nanti, menjadi macam-macam lah. Ya itu mohon penjelasan Pak Ustaz. Baru zaman ini. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiskusi kita pagi ini Ustaz ya. Silakan Ustaz, ada 3 tadi pertanyaannya kurang lebih ya, dapat kami rangkum. Silakan Ustaz untuk menanggapi.
1: Terima kasih Pak Susanto. Ini pendengar setia Mutiara Pagi juga beliau nih. Saya doakan sehat selalu. Pertama, pertanyaan yang bagus semuanya. Yang pertama terkait kadang itulah kendala dan dampak negatif dari menikah siri. Meskipun mereka nikahnya sah secara agama, karena mereka secara administratif tidak diakui oleh negara, maka di KK ditulis nikah belum tercatat. Konsekuensinya karena nikah belum tercatat, meskipun itu anak, adalah anak yang secara hukum Islam disebut anak syar'i, bukan anak biologis gitu ya. Kalau anak biologis itu kan berarti dia isi hamil sebelum pernikahan. Ini sah anaknya lahir setelah peristiwa pernikahan. Namun karena tidak memiliki buku nikah, sehingga di KK itu binnya disertakan ke ibu, termasuk di akte lahir. Lah, dampaknya adalah dampak psikologis, terutama bagi mereka yang menginginkan anak-anaknya di jenjang pendidikan atau diketahui oleh orang. Kesannya itu betul kata Bapak tadi, Pak Susanto, kesannya itu seakan-akan dia ini lahir dikarenakan hamil di luar nikah. Kalau hamil di luar nikah kan seperti itu. Nah itulah salah satu dampaknya. Kalau nanti ketika misal dia ditolak di pengadilan, ya terus dia ngurus perubahan KK di Capil, kemudian dia menikah ulang di KUA, maka anak tersebut tetap tidak bisa dimasukkan di KK, dalam arti tidak bisa mengubah nama walinya tetap atas nama ibu. Solusi untuk mengubah itu, maka mengajukan perkara sidang lagi ke pengadilan. Kalau yang pertama nama perkaranya adalah isbat nikah, pengesahan perkawinan, setelah oleh pengadilan disuruh nikah ulang di KUA, dan kemudian telah melakukan nikah ulang di KUA, mendapatkan buku nikah untuk mengklaim anaknya, maka dia harus sidang lagi di pengadilan dengan perkara yang namanya asal-usul anak. Beda dengan permohonan perwalian. Kalau permohonan perwalian itu, Bang Fatih, para pendengar, Pak Susanto, misal orang tuanya ini meninggal, kemudian dia butuh pendidikan. Nah, untuk menjadi wali secara sah sampai nanti dia dewasa mau menikah misal, maka dia mengajukan pengadilan. Siapa yang akan ditunjuk jadi walinya? Apakah pamannya, apakah kakeknya, atau ayah angkatnya? Lah, penetapan wali itu melalui pengadilan. Lah, kalau kasus yang pertama tadi bukan pengajuan perwalian, tapi pengesahan asal-usul anak. Berbeda dengan mereka yang isbatnya diterima oleh pengadilan, langsung saja dia datang KUA, keluar buku nikah, secara otomatis nanti kakak anak itu sudah langsung terklaim karena peristiwanya pernikahan itu sudah lama. Itu yang pertama. Yang kedua, itu kaitannya dengan batas usia tadi. Ini bukan promosi ya, Bang Fatih, ya, tidak apa-apa sih, karena ini juga kemitraan. Beberapa waktu yang lalu, kami melakukan program isbat terpadu kerjasama dengan pengadilan agama. Jadi, Lembaga Bantuan Kampus IAIN bekerjasama dengan pengadilan agama melaksanakan isbat terpadu. Nah, ini bertujuan untuk membantu pemerintah kubur raya dengan Kementerian Agama, yaitu mereka punya slogan kubur raya zero perkawinan tidak tercatatkan. Dan itu banyak ternyata, Bapak, yang ada usianya sudah 60, ada yang usianya sudah 50 ke atas, ada yang mereka itu mohon maaf, misal ketika sidang dia tidak bisa bahasa Indonesia, begitu. Mereka masih semangat untuk mengakui, mengurus identitas mereka, biar mereka itu sah. Nah, kalau katanya ibu-ibunya, lain ibu-ibunya. Jawabnya apalah, Bang Fatih? Kenapa ibu isbat nikah? Oh iya, biar suami saya tak kawin lagi. Kalau ada buku nikah, mereka akan report, gitu. Sampai ketawa, gitu. Bapaknya senyum-senyum. Jadi, tidak ada batasan untuk masalah mendapatkan buku nikah tersebut. Misal nikahnya tahun 80, bahkan ada kemarin itu yang nikahnya tahun 90 berapa, nikahnya tahun 80, mereka ingin mengajukan itu, malah itu lebih besar peluangnya dikabulkan daripada mereka yang menikah 1, 2, 3 tahun terakhir. Nah, pada tahun ini, setelah berlakunya perundang-undangan itu, Bang Fatih, jadi untuk bisa mengajukan itu, dia minimal harus 2019. Jadi pernikahan yang bisa diajukan isbat nikah ke pengadilan, paling minimal itu nikahnya 2019. Jadi kalau nikahnya 2020, itu besar kemungkinan untuk tahun ini ditolak, bisa mengajukan tahun berikutnya. Itu jawaban yang kedua. Yang ketiga, tentang apa yang tadi Bang Faki? Nanti.
0: Yang ketiga tadi, apa tadi Ustadz ya, tadi sempat kita terima juga pertanyaannya, mungkin nanti boleh Pak Susanto untuk terhubung.
1: Iya, padahal dari awal udah, tentang masalah wali nikah Bang Fatih.
0: Baik.
1: Iya, tentang wali nikah. Omongan bincangan warung kopi Bang Fatih.
0: Iya Ustadz.
1: Bincang-bincang warung kopi atau mereka setelah selesai sholat di masjid tuh kan ngobrol-ngobrol gitu ya.
0: Iya.
1: Lalu mereka cerita, oh dulu Nabi Adam itu nikah, siapa walinya, kan begitu ya? Siapa walinya, begitu. Lah itu kan manusia pertama dan peristiwa pernikahan pertama. Yang menjadi wali nikahnya itu adalah Allah langsung. Untuk menikahkan Nabi Adam dengan Siti Hawa, itu yang pertama. Saksinya siapa? Saksinya para malaikat. Termasuk malaikat Jibril yang menyaksikan. Mas kawinnya apa? Mas kawinnya adalah membaca sholawat Nabi Muhammad 1000 kali tanpa nafas. 1000 kali loh baca sholawat tanpa nafas. Maka peristiwa pernikahan Nabi Adam itu ijab kabulnya berapa kali ulang. Nabi Adam tidak kuat. Karena Nabi Adam tidak kuat, kemudian Allah memberikan kompensasi. Makanya kalau nikah menggunakan bahasa Arab, selain bimahril madhkur halan, itu pilihannya bimahril madhkur mu'ajjalan. Nah, kalau di Indonesia kan, dengan mas kawin sekian tunai. Itu halan. Tapi diberikan juga kebolehan menggunakan mu'ajjalan dengan mas kawin yang ditangguhkan. Nah, itu tentang masalah. Terus masalah Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah. Ah, tentang masalah siapa yang paling utama untuk menjadi wali, Bang Fatih. Ini banyak. Bahkan itu ada salah satu klien kami yang mengajukan itu dinamakan cacat hukum sehingga isbatnya ditolak. Jalurnya untuk menjadi wali nikah itu pertama adalah ayah. Ini diatur di kitab-kitab fikih. Yang menjadi wali nikah itu adalah ayah. Kalau ayah tidak ada, maka ke kakek. Kalau tidak ada kakek, maka dia ke buyut. Jalur ke atas. Kalau tidak ada jalur ke atas, maka yang menjadi wali itu adalah saudaranya. Saudara sekandung, satu ayah, satu ibu. Kalau tidak ada saudara laki-laki, satu kandung, seayah, seibu. Maka yang dijadikan wali adalah saudara seayah, beda ibu. Baru kalau tidak ada, walinya pindah ke paman dari jalur ayah. Lah ini di masyarakat sering terjadi kesalahan. Makanya ketika dia isbat, biasanya itu ditolak. Dan itu cacat karena di dalam hasil ada penelitian salah satu mahasiswa, karena ada beberapa kasus kayak gitu, jadi penelitian skripsi itu ditemukan. Ternyata di dalam kitab-kitab itu, urutan-urutan untuk jadi wali tadi itu sifatnya adalah litartib. Nah, tidak boleh kalau masih ada saudara kandung atau saudara seayah, lalu yang diangkat itu pamannya, begitu loh. Itu oleh karenanya oleh pengadilan dikatakan cacat hukum. Lah siapa yang paling utama? Sebenarnya penghulu itu tugasnya adalah mencatat secara administrasi. Tidak ada kewajiban penghulu untuk menikahkan. Tetap yang menikahkan adalah orang tuanya. Namun karena kondisi tradisi kita, jangankan ke Pak Penghulu, mau nikah siri atau nikah di rumah, ada kiai-kiainya yang menikahkan, ada KUA-KUA-nya, berbagai alasan. Satu, dia minder. Satu, dia tidak lancar ngomong. Tiga, tidak hafal begitu. Sehingga akhirnya sebelum ijab kabul tersebut, biasanya ada ijab kabul perwakilan wali. Nah, orang tuanya itu akan memesrahkan hak kewaliannya kepada penghulu, hak kewaliannya kepada ustadz, agar haknya dia untuk menikahkan gugur karena dialihkan ke penghulu, dialihkan ke ustadz, lalu ustadznya lah yang mewakili menjadi wali untuk mengijab kabul. Lebih mana yang utama? Yang utama sebenarnya adalah tetap orang tuanya, kalau ada walinya yang menikahkan. Di situ yang sebenarnya membawa keberkahan dalam perkawinan. Demikian Bapak T.
0: Baik, terima kasih Ustadz Komar ya atas jawaban dari 3 pertanyaan tadi dari Pak Susanto. Dan sepertinya sudah terjawab semua ya. Kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita Ustadz dalam Mutiara Pagi edisi hari ini. Mungkin kita bintakan penutup Ustadz ya dari tema kita, isbat diterima atau ditolak, ini langkah hukum selanjutnya demi buku nikah. Silakan Ustadz Komar.
1: Tidak ada lagi, biasanya manjang keluar tuh. Kemana sekarang? Paling tak bisa masuk.
0: Iya nih Ustadz ya, kita sudah berada di penghujung. Silakan Ustadz.
1: Yang inbox juga enggak Bang Fati?
0: Belum ada nih Ustadz.
1: Oke, sip, baiklah.
0: Nanti kalau ada yang menyusul
1: para pendengar Radio RRI dimanapun berada, sebagai penutup dari sesi Mutiara Pagi kali ini, semoga yang saya sampaikan ini adalah maslahah menurut agama, dan itu kepentingan pribadi untuk menurut negara. Jadi saya selaku insan akademis dan juga banyak mengabdi di masyarakat, menghimbau dengan sangat kepada seluruh masyarakat Pontianak, Kuburaya, sekitar umumnya, khususnya dan umumnya warga Kalimantan Barat, pendengar Radio RRI, mari kita sudahi, minimalisir, bahkan kalau bisa cegah kebiasaan melakukan pernikahan di bawah siri, pernikahan siri atau pernikahan di bawah tangan, kecuali dalam keadaan hal-hal tertentu. Tapi kalau dia masih muda, masih belum pernah menikah, janganlah diusahakan hindari pernikahan siri, karena dampaknya cukup besar nanti. Yang kedua, pernikahan adalah ibadah yang mulia. Makanya disebut oleh Allah dalam Al-Quran sebagai mitsaqun ghalidho. Ikatan yang sangat kuat, ikatan perjanjian yang sangat kokoh. Jadi janganlah kita mengorbankan masa depan istri dan anak-anak kita hanya demi menghindari proses pencatatan administrasi negara yang menikah di KUA yang sebenarnya mudah. Ya, karena kalau tidak demikian, apalagi yang suami-suami sering berjalan, sering di luar tuh nanti kemana-mana nikah begitu. Ya, terus yang terakhir, taatlah hukum, patuhi hukum agama, hukum negara. Dengan hal pencatatan perkawinan adalah wujud nyata dari ketaatan kita kepada kemaslahatan agama dan negara. Oleh karenanya, sedikit Bang Fatih, kemungkinan untuk wilayah Teluk Pakedai, terus juga Kakap dan mungkin Raso, itu akhir tahun ini atau ke depan nanti akan diadakan program itu oleh pengadilan dengan sesuai misi, bahwa visi mereka bahwa Kuburaya zero, pernikahan tidak tercatatkan. Demikian mungkin yang bisa mendengar, pendengar bisa mendapatkan manfaat dari apa yang kami sampaikan. Jika ada salah itu adalah kekurangan dari saya sendiri, jika ada benarnya itu adalah fadilah yang diberikan Allah kepada saya. untuk Bang Prati dengan teman-teman kru RRI, sehat selalu, setia RRI selalu maju, mengudara sekali di udara, tetap mengudara, sukses selalu untuk rekan-rekan di sana, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Komaruzzaman atas waktu Anda dari Mutiara Pagi kita di edisi hari ini. Terima kasih Ustadz.
1: Sama-sama.
0: Baik. Nah, itu tadi pendengar Mutiara Pagi edisi hari ini, nanti dapat Anda simak kembali di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Saya Al-Fatih masih akan temani Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari Berita Penting.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mulai memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi basah.
2: November Desember itu mulai musim hujan. Jadi kita juga mengantisipasi kejadian banjir dan tanah longsor serta angin ya, angin kencang atau puting beliung.
1: Penipuan digital masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat Kalimantan Barat.
3: Benernya 30% transaksi scam itu dari transaksi jual beli. Ya ini kan kita menghimbau bahwa hati-hatilah dalam melakukan jual beli, dipastikan bahwa pihak yang melakukan jual beli ini adalah pihak-pihak yang memang.
4: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, itulah diantara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita pagi ini. Edisi Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya.

0: Bang Oli, jumpa kita pagi ini pendengar. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mulai memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi basah seiring masuknya musim hujan di sejumlah wilayah Kalbar pada Oktober hingga November 2026. Ancaman banjir, tanah longsor, angin kencang dan puting beliung menjadi perhatian di tengah kondisi El Nino yang masih berlangsung. Berikut laporan selengkapnya.
1: Gubernur Kalimantan Barat Rian Norsen mengatakan kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi basah telah dibahas bersama seluruh bupati dan wali kota se-Kalimantan Barat. Rian Norsen menyebut meski titik panas atau hotspot Karhutla saat ini mulai melandai, kondisi cuaca panas akibat pengaruh El Nino masih perlu diwaspadai. Memasuki

0: dan tanah longsor serta angin, ya, angin kencang atau puting beliung. Nah itu hari ini kita sampaikan semuanya, ya, kepada Bupati dan Wali Kota Kalimantan Barat.
1: Terkait anggaran karhutlah, Rianosa menjelaskan pemerintah pusat mengalokasikan 205 miliar rupiah untuk penanganan karhutlah dengan 40 miliar rupiah diantaranya untuk Kalimantan Barat. Hingga saat ini sekitar 13 miliar rupiah lebih telah digunakan. Dana yang tersisa dapat dialihkan untuk penanganan bencana lain dengan ketentuan daerah telah menetapkan status siaga darurat sesuai petunjuk teknis pemerintah pusat. Di sisi lain, Koordinator UPT BMKG Provinsi Kalimantan Barat Erika Mardianti mengatakan sebagian wilayah Kalimantan Barat mulai memasuki musim hujan sejak Oktober dasarian kedua, terutama wilayah bagian tengah dan utara. Sedangkan Ketapang bagian selatan diperkirakan baru memasuki musim hujan pada November. Puncak musim hujan diprediksi terjadi pada Desember hingga Januari, dengan waktu yang berbeda di setiap wilayah.
2: Ada beberapa wilayah yang nanti mengalami masuk musim hujan itu agak mundur, yaitu wilayah Ketapang bagian selatan, itu memang di bulan November baru masuk musim penghujan. Sedangkan untuk puncaknya musim hujan itu wilayah, sebagian wilayah sudah masuk di bulan Desember, namun di Ketapang bagian selatan itu adalah masuk di bulan Januari.
1: Erika menambahkan fenomena El Nino secara global berpotensi memengaruhi kondisi musim, terutama dengan mengurangi curah hujan pada periode kemarau. Namun memasuki musim hujan, pemerintah daerah tetap perlu mewaspadai potensi bencana hidrometeorologi basah. Syarusani melaporkan.
3: Sementara itu, pendengar, persoalan air bersih di Kota Pontianak terus menjadi perhatian serius para pemangku kebijakan. Ketua DPRD Kota Pontianak bersama Wali Kota Pontianak terus mengawal ketat progres pembangunan dan peningkatan waduk penampungan air baku di penempat Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Bahkan kedua pimpinan daerah ini berencana menemui langsung Ketua Komisi 5 DPR RI untuk memperjuangkan keberlanjutan proyek vital tersebut. Berikut laporannya.
4: Kebutuhan air baku masyarakat Kota Pontianak yang kian meningkat menuntut langkah konkret dari pemerintah. Salah satu fokus utama saat ini adalah optimalisasi waduk penempat yang berdiri di atas lahan milik PDAM Tirta Katulistiwa seluas 9 hektar dengan luas waduk mencapai 6,6 hektar. Melihat urgensi tersebut, Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin terus mendorong pemerintah pusat agar mempercepat evaluasi dan pembenahan fasilitas penampungan air tersebut.
5: Kita minta nanti untuk Komisi 5, saya akan bicara dengan Ketua Komisi 5 yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan untuk membantu yang ada di penempat ini. Sekarang kan baru 16 nih, ya nanti lagi kita bicarakan Pak Wali kan dengan Ketua Komisi 5, nanti Pak Wali akan nyiapkan proposalnya. Dan saya dengan Pak Uli juga akan langsung menghadap beliau untuk mengenakan waduk yang ada di penempat ini.
4: Sebelumnya, pemerintah Kota Pontianak juga mendorong adanya penambahan jalur pipa guna meningkatkan kapasitas distribusi air baku dari penempat, terutama saat Sungai Kapuas mengalami intrusi air laut yang kerap memicu krisis air bersih seperti beberapa waktu lalu saat dilanda kemarau panjang. Muhammad Roki, Fiko Al-Hadi melaporkan.
3: Pendengar, pasien dengan keluhan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA tercatat paling banyak di sebuah klinik di Pontianak. Selama 2 bulan terakhir, dokter menyebut peningkatan pasien berhubungan dengan kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan selengkapnya.
6: Dokter umum sekaligus kepala klinik Pratama Pacificus Bos, Angelina Putri, mengatakan pasien mulai berdatangan sejak kabut asap makin tebal. Anak-anak, lanjut usia, dan pasien dengan penyakit bawaan jadi kelompok yang paling banyak berobat.
7: Kalau saya nggak salah tuh sekitar bulan Agustusan udah mulai tebel kabut asapnya. Jadi dari sejak itulah pasien-pasien udah mulai berdatangan dengan keluhan, beberapa keluhan seperti infeksi saluran pernapasan atas dan juga diare yang paling sering datang. Jadi pada saat mulai kabut asap tebel, lalu anak sekolah mulai diliburkan, di situ mulai banyak peningkatan pasiennya.
6: Pasien yang paling banyak berobat adalah anak-anak, anak sekolah, lanjut usia, dan pasien dengan penyakit bawaan seperti diabetes, asma, dan hipertensi. Berdasarkan data klinik, pada bulan Agustus ISPA tercatat paling banyak dengan 119 pasien, disusul hipertensi 90 pasien, dan diabetes 56 pasien. Klinik Pratama Pacificus Bos juga melayani rawat inap, pasien anak, dan pasien dengan penyakit bawaan biasanya harus dirawat.
7: Enggak juga menutup kemungkinan beberapa pasien remaja yang udah buang air besar.

0: besar berkali-kali karena tadi yang diare cukup tinggi ya, itu juga sampai dirawat inap kan, karena pasiennya sampai lemas dan juga ada beberapa yang sampai dehidrasi, terutama yang punya penyakit bawaan asma dengan terkena kabut asap, paparan kabut asap, asmanya kambuh sehingga perlu beberapa hari observasi di klinik kita.
1: Tantangan terbesar yang dihadapi tenaga medis menurut Angel adalah kesadaran pasien mengenakan masker.
0: Pasien masih belum ini sih, masih belum punya kesadaran penuh kalau harus pakai masker dalam kondisi kabut asap kemarin. Jadi masih banyak sekali yang berobat bawa anaknya, berobat dirinya sendiri itu masih belum pakai masker. Sementara keluhannya datang dengan infeksi saluran pernapasan, tapi dirinya nggak pakai masker.
1: Selain masker, Angel menyebut perilaku hidup bersih dan sehat juga perlu ditingkatkan. Masih banyak yang lupa mencuci tangan setelah berkegiatan, memegang barang, atau sebelum makan. Tenaga medis pun terus mengingatkan pasien untuk memakai masker. ISPA yang tercatat paling banyak di Klinik Pratama Pacificus Bos menjadi pengingat betapa pentingnya menjaga diri saat kabut asap. Mengenakan masker dan menjaga kebersihan menjadi langkah sederhana yang perlu dilakukan bersama. Rico Ferdinand melaporkan.
2: Selain itu, pendengar, memburuknya kualitas udara di Kota Pontianak membuat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kembali menerapkan pembelajaran dari rumah atau BDR. Kebijakan ini berlaku untuk jenjang PAUD SD, SMP hingga SPNF dan sejumlah sekolah yang sebelumnya telah kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka kini kembali beralih ke pembelajaran daring. Berikut laporannya.
3: Salah satunya SD Negeri 11 Pontianak. Sekolah kembali meliburkan siswa untuk belajar dari rumah sesuai surat edaran Dinas Pendidikan Kota Pontianak. Kepala SD Negeri 11 Pontianak Zubaidah menerangkan sebelumnya sekolah sempat kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan waktu belajar yang dikurangi 5 menit setiap jam pelajaran. Namun, kondisi udara yang dinilai tidak mendukung membuat kegiatan belajar kembali dilakukan secara daring.
4: Sebelum hari ini diliburkan, waktu ada edaran dari Dinas Pendidikan bahwa siswa sudah dibolehkan masuk, minggu yang lalu itu kami mulai masuk seperti jadwal biasa dan dikurangi 5 menit. Dan sampai hari kemarin, Senin dan Selasa juga sudah belajar seperti biasa. Ternyata tadi malam ada edaran bahwa cuaca kurang mendukung, maka hari ini untuk siswa-siswi kami liburkan kembali sesuai dengan edaran.
3: Sementara itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak mengambil keputusan belajar dari rumah atau BDR setelah memantau kondisi kualitas udara hingga Selasa malam. PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak Hermawan Eko Wibowo mengatakan, berdasarkan ketentuan yang menjadi acuan, angka kualitas udara 200 menjadi salah satu batas pertimbangan penerapan pembelajaran dari rumah.
5: Situasi atau kondisi udara di Kota Pontianak. Nah, ternyata dari sore kami coba secara kontinu kami melihat ISPU dan EQR ini. Tapi ternyata setelah jam 7 malam itu memang lonjakannya luar biasa. Sampai kurang lebih 800-an waktu itu di EQR dan sekitar 400-an di ISPU, sehingga hal ini sudah jauh dari yang disarankan dari SE Kemendikbudristek nomor 20 tahun 2026, dan di situ yang dinyatakan kalau untuk dilakukan BDR ini kan 200.
3: Dengan kondisi kualitas udara yang masih belum mendukung, belajar dari rumah atau BDR diberlakukan untuk jenjang PAUD, SD, SMP, dan SPNF di Kota Pontianak. Wilhelmus melaporkan.
2: Pendengar, penipuan digital masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat Kalimantan Barat. OJK mencatat ribuan laporan dengan total kerugian yang mencapai 124 miliar rupiah. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
6: Aktivitas masyarakat yang semakin tinggi di ruang digital turut diikuti meningkatnya risiko penipuan, mulai dari transaksi online hingga tawaran pekerjaan. Kepala OJK Kalbar, Rohmah Hidayati, mengingatkan masyarakat untuk lebih cermat sebelum merespon setiap informasi yang diterima di ruang digital.
7: Kami sering ikutilah atau follow sosial media kami, karena di situ tuh bisa semua tata cara. Sekarang itu makin canggih gitu. Jadi kita memberikan literasi, tapi nanti tata caranya itu masing-masing. Seperti kita catat ya, sebenarnya 30% transaksi scam itu dari transaksi jual beli. Nah, ini kan kita menghimbau bahwa hati-hatilah dalam melakukan jual beli, dipastikan bahwa pihak yang melakukan jual beli ini adalah pihak-pihak yang memang apa ya, istilahnya terpercaya. Jadi upaya kami ya, terus kami follow Instagram kami, kemudian kita mencoba untuk memberikan modus-modus itu macam-macam. Tentunya ini terus kita galakkan untuk seluruh masyarakat.
6: Berdasarkan data Indonesia Anti-Scam Center atau IASC periode November 2024 hingga 30 April 2026, OJK Kalbar mencatat 4.163 laporan dengan kerugian mencapai 124 miliar. Pontianak menjadi wilayah dengan laporan terbanyak, yakni 1.640 laporan dan kerugian 48,3 miliar. Sementara Sambas mencatat 244 laporan dengan kerugian 43,4 miliar. Dari sisi modus, penipuan jual beli online paling banyak dilaporkan dengan 1.298 kasus, disusul fekal 707 kasus, dan penawaran kerja 416 kasus. OJK mengingatkan masyarakat tidak memberikan data pribadi atau melakukan transaksi berdasarkan pesan dan tawaran yang belum dipastikan kebenarannya. Hermanta dan Rapika melaporkan.
8: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan memberikan dukungan kepada kontingen roket air MAN 1 Pontianak yang akan mewakili Indonesia dalam kompetisi internasional di Kuala Lumpur, Malaysia pada November 2026 mendatang. Berikut laporan selengkapnya.
9: Sebagai Wakil Gubernur, sebagai pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, tentu saya akan mensupport ya kegiatan tersebut. Selain daripada itu, tentu kita akan terus memberi semangat, ya, memberi motivasi agar anak-anak tersebut percaya diri, ya, percaya diri. Kemudian tentu mereka adalah harapan agama, orang tua, nusa dan bangsa yang kita harapkan jadi generasi penerus, terutama di Provinsi Kalimantan Barat.
10: Dukungan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan saat menerima audiensi kontingen MAN 1 Pontianak menjelang keberangkatan pada 17 November 2026 mendatang. Krisantus menyebut keikutsertaan pelajar Kalimantan Barat di ajang internasional menjadi kebanggaan daerah sekaligus Indonesia. Krisantus memastikan Pemprov Kalbar akan memberikan dukungan sekaligus meminta para peserta percaya diri dan menjadikan kompetisi tersebut sebagai pengalaman untuk terus berkembang.
9: Pertama, saya tentu bersyukur ada anak-anak Kalimantan Barat MAN 1 ya Pontianak yang sudah berprestasi di tingkat provinsi kemudian di tingkat nasional sehingga bisa menjadi wakil Indonesia.
10: Sementara itu, pelatih roket air MAN 1 Pontianak Aryuli mengatakan persiapan terus dimatangkan meski latihan lapangan sempat terkendala kabut asap akibat karhutlah. Tim juga harus menyesuaikan teknik perakitan dan perhitungan karena spesifikasi kompetisi internasional berbeda dengan tingkat nasional.
11: Karena di internasional botol dengan tekanannya dengan jarak yang sudah berubah sekali. Kalau di nasional kemarin itu pakai botol yang 1 liter, sekarang di internasional pakai yang 1,5 liter. Jadi kita harus latihan, kita harus merakit lagi, menghitung lagi dari nol dengan jarak yang 60 meter itu.
10: Tiga siswa yang akan berlaga yakni Konit Akrom Ramadan, Muhammad Khalid Fahad, dan Rizky Ramadan. Aryoli berharap ketiganya mampu meraih prestasi sekaligus membawa nama baik Kalimantan Barat dan Indonesia. Syarusani melaporkan.
2: Pendengar, pilihan pekerjaan generasi muda yang semakin beragam kerap memunculkan kekhawatiran akan krisis regenerasi pedagang tradisional. Namun situasi berbeda terlihat di pasar ibu kota Pontianak, Kalimantan Barat. Transisi antar generasi tetap berjalan melalui keluarga seorang ayah dan anaknya yang menunjukkan bagaimana profesi pedagang bertahan dan beradaptasi secara lintas generasi. Berikut laporan selengkapnya.
12: Pedagang ikan basah yang telah berjualan selama 20 tahun di pasar ibu, Syah Bani Mardi, menyadari adanya pergeseran minat karir saat ini. Menurutnya, banyak anak muda lebih memilih melamar pekerjaan menjadi karyawan dibandingkan menggunakan pendidikannya untuk merintis usaha mandiri. Bagi Syabani, menjadi pedagang bukan sekadar soal berjualan di pasar, melainkan mendapatkan kebebasan bekerja dan ruang untuk menentukan penghasilan tanpa terikat kepada orang lain atau perusahaan.
13: Nah, karena saya itu lebih senang usaha sendiri gitu, ketimbang kerja kepada orang lain atau kita kerja kepada perusahaan. Kalau kita kerja sendiri kan bebas gitu. Nah, masalah penghasilan kan besar kecil juga. Kalau kita kerja sama orang kan tetap kalau segitulah. Paling pun ada kita rajin ditambah lagi lebih sedikit kan. Kalau ini kita semakin rajin kan beda penghasilannya.
12: Jejak kemandirian tersebut diteruskan oleh sang anak, Ana Maulasari, yang kini menjadi pedagang di pasar yang sama. Meski demikian, Ana memilih jalan berbeda dengan membuka toko sembako karena barang kering dinilai lebih mudah dikelola. Ana yang sudah 5 tahun menjalani profesi ini memandang krisis regenerasi di sektor perdagangan tidak sepenuhnya terjadi. Ana melihat generasi baru tetap tertarik pada dunia usaha karena faktor fleksibilitas waktu dan omset, tetapi mereka terjun dengan pendekatan yang berbeda.
14: Sebenarnya sekarang lebih bagus ya, anak-anak muda tuh lebih berani buka usaha sendiri, lebih kreatif. Buktinya UMKM tuh rata-rata di usia muda semua yang jalannya.
12: Transisi dari lapak lama ke generasi baru ini menunjukkan bahwa profesi pedagang tradisional bukanlah pilihan usang. Di tengah banyaknya peluang kerja baru, berdagang tetap menjadi jalan kemandirian ekonomi yang terus beradaptasi mengikuti karakter seseorang serta pola pikir generasi penerusnya. Rian Ivander Aldino melaporkan.
2: Pendengar, Bank Sampah Rosella di Pontianak sudah berdiri sejak tahun 2013. Menurut pengurusnya, saat itu belum ada bank sampah di kota Pontianak. Kini Bank Sampah Rosella terus mengajak warga memilih sampah dan juga untuk mengurangi tumpukan sampah di kota Pontianak. Kita simak laporannya.
15: Ketua Bank Sampah Rosella, Jelimin, mengatakan Bank Sampah Rosella resmi berdiri pada 14 Juni 2013. Pendiriannya berawal dari kewajiban setiap lurah untuk melakukan inovasi yang diminta wali kota Pontianak saat itu. Nama Rosella dipilih agar selaras dengan posyandu Rosella. Bank sampah itu kemudian dikukuhkan dengan surat keputusan lurah.
16: Nah, terserah inovasinya tuh inovasi apa gitu ya. Nah, kebetulan waktu itu lurah kita, almarhumah Bu Endah, dia kepikiran untuk gimana kita kalau membentuk bank sampah gitu. Nah, karena kebetulan di kota Pontianak kan belum ada bank sampah nih.
15: Untuk nasabah, Jelimin menyebut siapa saja boleh menyetor sampah, kapan saja, tanpa batas minimal maupun maksimal. Sampah yang diterima adalah sampah anorganik yang laku dijual seperti kertas, kardus, kaleng, seng bekas atap, dan plastik. Kertas kusut tetap diterima, asalkan tidak basah. Plastik campuran seperti ember dan gayung pecah juga diterima. Sampah dapur seperti sisa nasi dan sayur tergolong organik dan harus dipisahkan dari sampah yang laku dijual.
16: Nah, hal inilah kita edukasikan ke masyarakat, ayo kita pisah-pisahkan dari rumah, baru kita bawa ke bank sampah. Nah, ini baru kita timbangkan nih, kita harganya sesuai dengan jenis sampah itu tadi. Tadi misalnya katakan kertas putih yang tak pakai tadi, di harga misalnya 1.200 saat ini misalnya. Kemudian dari yang masuk ke kardus, apa sih dari kardus itu tadi misalnya. Nah, itu di harga 1.000 per kilo gitu loh.
15: Menurut Jelimin, ada belasan jenis sampah dengan harga yang berbeda-beda. Yang paling murah adalah bungkusan plastik, sekitar Rp200 per kilogram. Soal pengembangan, Jelimin menyebut ada tawaran dari mahasiswa untuk membuat sistem pelaporan digital. Namun, pengurus belum sampai ke tahap itu.
16: Mereka memang sering bertanya juga dengan pertanyaan saya, Pak, kita bikin ini ya, sistem pelaporannya tuh digitalisasi misalnya. Hanya memang kita ini kan terus terang, pekerja kita tadi itu kan ternyata kita sudah berumur dan memang kurang memahami digitalisasi itu tadi, sehingga kita belumlah sampai ke situ. Nah, kemudian pelaporan kita tetap masih pakai manual lah.
15: Saat ini ada 23 bank sampah di Pontianak. Setiap bank sampah wajib melapor setiap 3 bulan ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak tentang produksi sampah. Jelimin menekankan, bank sampah dibentuk untuk mengurangi sampah di Pontianak. Menurutnya, produksi sampah di Kota Pontianak sudah mencapai 480 ton per hari. Sementara, luas tempat pembuangan akhir terbatas. Jika tidak dikurangi sejak sekarang, tempat pembuangan akhir akan semakin cepat penuh. Bank Sampah Rosella mengajak warga memulai pengurangan sampah dari rumah. Dengan memilih sampah, warga ikut menjaga Pontianak dari tumpukan sampah yang kian bertambah. Rico Ferdinand melaporkan.
17: Agak gini ini nih.
18: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
2: Selanjutnya pendengar, kita ikuti informasi perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Debi. Selamat pagi Debi, silakan laporan Anda.
19: Selamat pagi rekan Fatih yang berada di studio RRI dan selamat pagi untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami laporkan perakiran cuaca untuk hari ini, Kamis 8 Oktober 2026 berlaku mulai pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Untuk pagi hingga siang hari, kami perakirakan wilayah Kalimantan Barat secara umum berawan, namun terdapat kekaburan udara akibat kabut asap. Kemudian untuk siang hingga sore harinya, kami perakirakan masih berawan, yang dimana diselimuti oleh kabut asap. Namun di sebagian wilayah juga kami perakirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan, yaitu di sebagian wilayah Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Kapuas Hulu. Dan kami perakirakan pula hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Mempawa, Kabupaten Landak, dan Kabupaten Sanggau. Kemudian untuk malam hingga dini harinya, kami perakirakan hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Untuk angin, kami perakirakan bergerak dari arah tenggara sampai dengan barat daya. Dengan kecepatan angin, kami perakirakan berkisar 10 sampai dengan 35 km per jam. Dengan suhu udara, kami perakirakan berkisar 23 derajat Celcius sampai dengan 34 derajat Celcius. Serta kelembaban udara kami perkirakan berkisar 53% sampai dengan 98%. Perlu diwaspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat ataupun petir dan angin kencang yang berdurasi singkat. Selanjutnya untuk pantauan titik panas di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir terdeteksi adanya 1.184 titik panas. Kemudian untuk indeks kemudian terjadinya kebakaran hutan dan lahan untuk satu minggu ke depan, wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar, terutama wilayah Kalimantan Barat bagian selatan. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa selalu memantau di laman website kami, yaitu di BMKG, yaitu di kalbar.bmkg.go.id, ataupun bisa melalui media sosial kami di Instagram maupun channel YouTube yaitu BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Debi, selanjutnya kita kembali ke studio RRI bersama rekan Fatih.
2: Baik, terima kasih rekan Debi atas laporan Anda dari BMKG Supadio Pontianak dan selamat kembali bertugas.

Pendengar pemirsa, sekian Warta Berita Pagi produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Belajar kini tidak lagi terbatas oleh jarak atau buku fisik. Perpustakaan digital menyimpan ribuan e-book, jurnal elektronik, audio, video, dan dokumen lainnya. Siswa atau masyarakat bisa mengaksesnya kapan saja dan di mana saja. Selain hemat waktu dan biaya, koleksi digital selalu lengkap dan up to date. Banyak materi interaktif, video, animasi, sampai kuis yang membuat belajar semakin menarik. Ramah lingkungan mendukung pendidikan inklusif dan memastikan setiap anak mendapatkan ilmu berkualitas. Perpustakaan digital, jendela pengetahuan untuk semua.

0: informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, kembali bersama kami di Kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat untuk update informasi-informasi teraktual dari Kalimantan Barat. Edisi Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya Al-Fatih di RRI Pontianak dan rekan-rekan kami dari RRI Sintang, Sanggau, dan Samba. Selamat pagi rekan-rekan.
2: Selamat pagi Fatih.
3: Selamat pagi.
1: Selamat pagi, ada rekan kami Dewi, Jackie, dan juga El di sana pendengar. Dan tak lupa kami menyapa Anda semua pendengar yang saat ini sedang terhubung bersama kami, baik melalui terestrial maupun dari YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Untuk informasi awal, kami ingin mengetahui bagaimana cuaca dan juga kondisi lalu lintas terkini dari masing-masing kota. Kita ke Sintang bersama rekan kami Dewi.
4: Ya baik, terima kasih Pati. Pagi juga teman-teman ya, sehat selalu untuk kita semua dan juga pendengar serta pemirsa yang lagi menonton di kanal YouTube RRI Pontianak. Nah pagi ini di Kota Sintang kabut ya, dalam beberapa hari terakhir ini kabutnya seperti tebal lagi gitu ya. Dan ini juga terutama kita yang pagi dinas pagi itu harus waspada banget dengan pemandangan karena jaraknya terbatas. Kemudian untuk lalu lintas pagi ini berjalan baik dan lancar, sekolah juga sudah mulai dan sepertinya juga MBG sudah mulai masuk kembali, Patih. Demikian informasinya.
1: Baik, terima kasih rekan Dewi atas laporan Anda dari Sintang. Kita ke Sanggau bersama rekan Jackie. Bagaimana kondisi terkini di Sanggau, Jackie?
3: Baik, terima kasih Patih dan pendengar. Teman-teman juga kalau berkaitan dengan cuaca, sama apa yang disampaikan dari Sintang tadi Dewi terkait dengan cuaca yang bahkan semakin agak pekat begitu ya kabut asapnya. Namun di Sanggau ini tadi malam subuh sekitar pukul 3 dini hari itu diguyur hujan walaupun tidak begitu lama dengan intensitas yang cukup deras begitu. Dan untuk lalu lintas pagi hari ini aman terkendali begitu, Patih.
1: Baik, terima kasih rekan Jeki atas laporan Anda dari Sanggau. Kemudian kita bergeser ke Sambas bersama rekan L di sana. Bagaimana kondisi terkini L?
2: Untuk cuaca di Sambas Kota, tepatnya di Jalan Tabarani, pagi hari ini cerah berawan dan kalau sudah siang hari itu memang kalau untuk kabut asapnya juga mulai kembali pekat begitu ya untuk di Sambas Kota ya. Untuk arus lalu lintas masih terpantau cukup ramai lancar Pati.
1: Baik, begitupun di Kota Pontianak ya, pagi ini juga masih dengan kekaburan udara akibat kabut asap pendengar, di mana saat ini suhu 25 derajat Celcius dan masih dominan berawan ya di Kota Pontianak setelah semalam sempat turun hujan yang cukup deras di Kota Pontianak. Saat ini juga kami lakukan pemantauan lalu lintas melalui CCTV di Sub Kota Pontianak pendengar, tepatnya di Jalan Ahmad Yani di simpang pajak. Kami lakukan pemantauan saat ini lalu lintas ramai lancar ya, juga terdapat beberapa petugas yang sedang mengamankan lalu lintas. Walaupun sekarang kegiatan belajar mengajar dari rumah juga kembali dilakukan pendengarnya untuk jenjang PAUD SD hingga SMP, tapi tetap lalu lintas pagi ini menunjukkan ramai begitu pendengar, dan kami imbau Anda untuk tetap berhati-hati dalam berkendara. Itu dia informasi awal yang dapat kami sampaikan untuk Anda pendengar, juga dapat melaporkan situasi terkini di sekitar Anda melalui WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 7349-87 serta melalui live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Informasi pertama akan hadir dari rekan kami Jackie yang akan melaporkan keluarga Kerajaan Brunei Darussalam raih gelar kehormatan dari Sanggau. Selengkapnya silakan rekan Jackie.
3: Baik, informasi pertama dari Sanggau terkait dengan perwakilan Kerajaan Brunei Darussalam, Pengiran Fah Muhammad Syahrin Ragum bin Pengiran Ha Muhammad Samli mengaku berbesar hati setelah menerima gelar Datuk Guru Paduka dari Kesultanan Sanggau pada Selasa 6 Oktober 2026 malam. Nah, gelar tersebut diberikan dalam rangkaian kegiatan adat di Istana Surya Negara Sanggau sebagai bentuk penghormatan kepada perwakilan Kerajaan Brunei Darussalam. Dan kemudian Pengiran H. Muhammad Syahrin mengatakan penghargaan tersebut menjadi bentuk kehormatan yang akan ia junjung setelah menerima titah dari Paduka Sultan. Ia juga menyatakan kesiapannya untuk menjaga hubungan dan memberikan dukungan bagi Kerajaan Sanggau. penganugerahan gelar tersebut sekaligus memperkuat hubungan budaya dan kekerabatan antara Brunei Darussalam dan Kesultanan Sanggau. Pangeran Hah Muhammad Syahrin menyatakan komitmennya untuk berkontribusi setelah menerima gelar kehormatan tersebut, dan ia berharap penghormatan tersebut dapat menjadi bagian hubungan yang terus terjalin antara kedua pihak. Ia juga menegaskan kesiapannya membantu Kerajaan Sanggau sesuai kapasitasnya sebagai penerima gelar Datuk Guru Paduka. Demikian informasi pertama, Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Jeki atas laporan Anda dari Sanggau. Kemudian pendengar, kita akan bergeser ke Melawi yang akan disampaikan oleh rekan kami di Sintang. Dewi akan melaporkan kebakaran lahan di Melawi hanguskan puluhan hektar. Selengkapnya, silakan rekan Dewi.
4: Baik, terima kasih Patih dan juga rekan-rekan serta pemirsa dan pendengar. Warga Desa Nagatikan, Dusun Siluk, Desa Tiung Kranji, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi saat ini sedang melakukan pemadaman kebakaran lahan kurang lebih 20 hektar di Desa Nagatikan, Kecamatan Belimbing Hulu, Kabupaten Melawi. Kepala Desa Nagatikan, Kecamatan Belimbing Hulu, Kaleb mengatakan kebakaran lahan ini mulai terjadi pada Minggu 4 Oktober 2026 sekitar pukul 8, menghanguskan sekitar 10 hektar berkat kerja keras warga. Api berhasil dipadamkan, namun pada 6 Oktober 2026 api kembali muncul menghanguskan lahan sawit sekitar 5 hektar karet dan lokasi lahan total sekitar 20 hektar lahan yang terbakar. Selasa 6 Oktober 2026 malam, Kaleb juga mengatakan api mengarah ke Desa Tiung Kranji. Pihaknya telah melakukan koordinasi bersama pemerintah Kabupaten Melawi dan bantuan pemadaman api sedang dalam perjalanan menuju lokasi tersebut. Kondisi jalan ekstrim menuju lokasi hanya dapat dilintasi mobil strada sehingga memerlukan waktu cukup lama. Kaleb juga berharap bantuan dari pemerintah daerah dapat segera tiba dan peralatan pemadam kebakaran dapat digunakan untuk mempercepat proses pemadaman. Mengingat kondisi lahan yang cukup luas serta akses menuju lokasi sulit, warga yang berada di sekitar lokasi kebakaran terus berupaya melakukan pemadaman secara manual agar api tidak semakin meluas dan mendekati permukiman warga. Kaleb juga mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada dan bersama-sama memantau kondisi di sekitar wilayah yang terbakar, terutama terhadap kemungkinan munculnya titik api kembali. Demikian, Patih.
1: Terima kasih rekan Dewi atas laporan Anda dari Melawi tadi ya, yang dihimpun oleh tim redaksi RRI Sintang. Kemudian kita akan bergeser ke Sambas, pendengar, di mana TPPKK Sambas kembangkan rumah pangan kita untuk perkuat kemandirian pangan. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami L.
2: Baik, terima kasih Patih. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK Kabupaten Sambas ini memiliki program Rumah Pangan Kita atau RPK sebagai upaya mendukung kemandirian pangan, penguatan ekonomi keluarga dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui semangat gotong royong. RPK yang menjadi salah satu unit usaha TPPKK Kabupaten Sambas melalui koperasi Insanak Berkemajuan ini disiapkan sebagai tempat distribusi kebutuhan pangan, sekaligus juga menjadi wadah untuk memperkenalkan dan memperluas penggunaan produk pangan lokal. Bupati Sambas Satono menyatakan untuk keberadaan RPK diharapkan dapat memudahkan masyarakat untuk tentunya memperoleh berbagai kebutuhan pangan. Selain itu, penerapan digitalisasi dalam proses pemesanan hingga pembayaran ini juga diharapkan nantinya ini semakin memberikan kemudahan serta juga meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, Ketua TPPKK Kabupaten Sambas Yunisa mengatakan kalau untuk RPK ini juga diarahkan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat dengan menghimpun dan juga mengelola berbagai keluhan dalam satu wadah ekonomi berbasis kebersamaan. Dan menurutnya, untuk program tersebut ini menjadi bagian dari upaya mendukung kemandirian pangan, memperkuat ekonomi keluarga, serta juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui semangat gotong royong. Lebih lanjut, Yunisa juga menyatakan, untuk RPK itu nantinya tidak hanya menjadi tempat jual-beli kebutuhan pangan, tetapi juga menjadi ruang pemasaran bagi produk masyarakat. Adapun untuk operasional RPK juga akan memanfaatkan teknologi digital, mulai dari pemesanan, pembelian, hingga pembayaran, sehingga masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pangan melalui jalur distribusi yang lebih dekat. Patih.
1: Terima kasih rekan L atas laporan Anda dari Sambas. Kemudian pendengar, informasi kami hadirkan dari Pontianak, di mana kali ini informasi dari OJK Kalimantan Barat yang mencatat 4.163 laporan penipuan dengan total kerugian masyarakat mencapai 124 miliar rupiah. Kepala OJK Kalbar Rohma Hidayati mengatakan penipuan masih menjadi ancaman serius seiring meningkatnya aktivitas masyarakat di ruang digital. Dalam paparannya di ruang rapat OJK Kalbar Pontianak pada Selasa kemarin, Rohma menyebut data tersebut merupakan laporan yang dihimpun Indonesia Anti-Scam Center atau IASC periode November 2024 hingga 30 April 2026. Dari sisi modus, penipuan transaksi belanja atau jual-beli online paling banyak dilaporkan dengan 1.298 kasus. Berikutnya penipuan dengan modus mengaku sebagai pihak lain atau fake call mencapai 707 laporan. Disusul penipuan penawaran kerja sebanyak 416 laporan. Rohma menegaskan jangan mudah untuk memberikan data pribadi dan melakukan transaksi hanya karena mendapat informasi atau tawaran melalui pesan maupun media sosial. Itu dia pendengar informasi dari RRI Pontianak dan kami masih menunggu Anda untuk melaporkan situasi terkini di sekitar Anda. Dapat bergabung bersama kami melalui WhatsApp 08 11 570 1042 atau telepon di 734987 serta melalui live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Kami akan segera kembali update informasi lainnya masih dari seputar Kalimantan Barat. Tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar, edisi hari ini Kamis 8 Oktober 2026, dan kami masih akan update informasi teraktual dari Kalimantan Barat. Kali ini pendengar, Polres Sambas musnahkan 780,5 gram sabu dan 7,7 kilogram ganja. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami, L.
1: Baik, Sat Narkoba Polres Sambas memusnahkan barang bukti narkotika. Ini berupa 780,5 gram sabu-sabu dan 7.756,29 gram ganja menggunakan insinerator ataupun juga alat termal pemusnah limbah milik RSUD Sambas. Dan pemusnahan itu dilaksanakan pada hari Senin kemarin 5 Oktober 2026. Adapun untuk pemusnahan dipimpin oleh Kasat Narkoba Polres Sambas, Edi Sturisno, dan juga dihadiri oleh sejumlah unsur terkait diantaranya dari BNNK Sambas, RSUD Sambas, Bea Cukai, kemudian juga Kejaksaan Negeri Sambas, serta TNI. Sebelum dimusnahkan, untuk seluruh barang bukti terlebih dahulu menjalani uji sampel di laboratorium RSUD Sambas, dan selanjutnya sabu dan juga ganja dimusnahkan dengan cara dibakar menggunakan insinerator. Edi mengatakan untuk sabu seberat 780,5 gram ini berasal dari 4 perkara narkotika, sedangkan ganja seberat 7.756,29 gram merupakan hasil temuan barang narkotika. Lebih lanjut, Edi juga menyatakan pemusnahan barang bukti ini merupakan salah satu tahapan dalam penanganan tindak pidana sekaligus juga bagian dari komitmen Polres Sambas dalam memberantas peredaran narkoba. Dia juga menambahkan untuk proses pemusnahan dilakukan secara transparan dengan melibatkan berbagai unsur sebagai bentuk sinergi dalam upaya melindungi masyarakat khususnya generasi muda dari bahaya narkotika. Menurut Edi, jumlah sabu yang dimusnahkan jika dikonversikan berdasarkan jumlah pemakai setara dengan sekitar 6.250 jiwa dengan nilai ekonomis bagi jaringan diperkirakan mencapai 780 juta rupiah. Sementara itu untuk ganja seberat 7.756,29 gram disebut setara dengan sekitar 15.500 jiwa pengguna dengan nilai ekonomis bagi jaringan mencapai sekitar 310 juta rupiah. Dalam kegiatan tersebut, Sat Narkoba Polres Sambas ini juga menghadirkan para tersangka pengedar. Patih.
0: Terima kasih rekan El, laporan Anda dari Sambas. Kita akan bergeser ke Sintang kali ini pendengar. Di mana informasi akan disampaikan rekan kami Dewi mengenai Wabub Sintang janji bantu warga perjuangkan kebun plasma. Selengkapnya silakan rekan Dewi.
2: Baik, terima kasih. Ketua Tim Pembina Pembangunan Perkebunan Kabupaten TP3K Kabupaten Sintang, Florian Susroni, damping Kapolres Sintang AKBP Budi Hartono Sutrisno, dan 5 anggota DPD Sintang, yakni Nikodemus, Markus Jembari, Lucy, Jimmy Monopo, dan Supriyadi, menerima ratusan masyarakat Desa Bawang Sengatap, Desa Sungai Risap Mencikup Bersatu, dan Desa Lepung Pantak, Kecamatan Ketunggal Hilir, di halaman kantor Bupati Sintang Selasa 6 Oktober 2026 pagi. Penyampaian aspirasi ini berlangsung ketiga kalinya. Masyarakat sepakat untuk tidak diterima di dalam ruangan. Mereka bergilir menyampaikan aspirasinya menuntut memperoleh hak kebun plasma dari PT Satya Nusa Indah Perkasa. Wakil Bupati Sintang Florensius Roni menyampaikan Pemkab Sintang bersama DPRD Kabupaten Sintang akan memperjuangkan agar masyarakat di tiga desa bisa memperoleh kebun plasma dari kebun yang sudah ada, bukan dari pembukaan lahan baru. Warga merasa senang atas keputusan Ketua Tim Pembina Pembangunan Perkebunan Kabupaten TP3K yang juga Wakil Bupati Sintang tersebut. Warga mengekspresikan dengan memeluk Wakil Bupati Sintang sebagai bentuk apresiasi atas keberaniannya. DPRD Sintang juga sepakat dengan Wakil Bupati Sintang dalam memberikan hak rakyat tiga desa untuk memperoleh kebun plasma. Demikian, Patih.
0: Terima kasih rekan Dewi atas laporan Anda dari Sintang. Kita bergeser ke Sanggau, pendengar. Karhutla Sanggau beralih transisi darurat posko BPBD tetap aktif. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Marcelius Jeki.
3: Ya, baik. Untuk informasi kedua, Patih, di mana pemerintah Kabupaten Sanggau resmi mengakhiri status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan Karhutla dan memasuki status transisi darurat. Perubahan status tersebut berlaku sejak 25 September 2026 sebagai bagian dari penyesuaian terhadap kondisi penanganan karhutla di Kabupaten Sanggau tersebut. Kabid Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sanggau, Christian Hendro, mengatakan perubahan status bukan berarti penanganan karhutla dihentikan. BPBD Sanggau masih mengaktifkan posko penanganan untuk memastikan langkah antisipasi dan penanganan tetap berjalan. Dan menurutnya, masa transisi menjadi tahapan untuk melanjutkan berbagai upaya penanganan yang masih diperlukan di lapangan. Kemudian, posko karhutla tetap difungsikan sebagai pusat koordinasi dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan. Dan Hendro juga menjelaskan kondisi cuaca di Kabupaten Sanggau masih perlu mendapat perhatian karena curah hujan pada dasarian pertama di Oktober relatif rendah. Nah, berdasarkan informasi BMKG, potensi hujan masih ada di 15 kecamatan, meskipun intensitasnya diperkirakan belum terlalu deras. Dan untuk itu, kata Hendro, BPBD Sanggau mengimbau masyarakat tetap waspada meskipun status tanggap darurat telah berakhir. Kondisi cuaca yang masih kering dan potensi munculnya titik panas membuat upaya pencegahan karhutla tetap menjadi perhatian pemerintah daerah. Demikian informasi pertama kedua dari Sanggau. Fatih.
0: Terima kasih rekan Jeki atas laporan Anda dari Sanggau. Pendengar, sementara itu juga di Pontianak dan di Kalimantan Barat ya, secara umum, di mana kali ini pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi basah seiring masuknya musim hujan di sejumlah wilayah Kalimantan Barat pada Oktober hingga November 2026. Gubernur Kalimantan Barat Rian Orsan mengatakan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana tersebut telah dibahas bersama seluruh bupati dan wali kota se-Kalimantan Barat. Menurutnya, meski titik panas atau hotspot kebakaran hutan dan lahan mulai melandai, kondisi cuaca panas yang masih dipengaruhi fenomena El Nino tetap perlu diwaspadai dan memasuki November hingga Desember. Pemerintah daerah mulai mengantisipasi peningkatan curah hujan yang berpotensi memicu banjir, tanah longsor, angin kencang hingga puting beliung. Rian Orsan mengatakan kesiapsiagaan dilakukan dengan menggerakkan kekuatan darat dan udara untuk menghadapi berbagai potensi bencana. Orsan menyebut wilayah perbukitan dan pedalaman seperti Sanggau, Bengkayang, dan Sintang menjadi perhatian terhadap potensi tanah longsor. Sementara itu, Sintang dan Sambas juga menjadi wilayah yang perlu diwaspadai terhadap ancaman banjir saat curah hujan meningkat. Dan pendengar, itu dia informasi terakhir dari RRI Pontianak sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar edisi hari ini, Kamis 8 Oktober 2026. Terima kasih rekan-rekan di Sintang, Sanggau, dan Sambas, Dewi JKL.
1: Terima kasih.
3: Baik,
1: kembali,
3: terima Pati. Terima kasih kembali juga, Pati.
2: Ya, baik, sama Pati.
0: Sehat-sehat selalu ya kita.
3: Siap.
2: Insyaallah siap.
0: Luar biasa. Baik, dan pendengar, nanti kabar dari Kalbar ini masih dapat Anda simak kembali di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan simak bersama Warta Berita produksi RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang akan dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar

Dan pendengar, demikian kabar dari Kalbar telah kami hadirkan di ruang dengar Anda, dan nanti di jam 7 pagi pendengar kami akan ajak Anda untuk merapat ke Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral, dan tentunya tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas.